0: yang telah membantu fasilitasi pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Jumlahnya cukup besar, mendekati hampir 1000 warga negara Indonesia.
1: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Anutin mengatakan Indonesia dan Thailand akan memperkuat kerjasama dalam penanganan penipuan daring, perdagangan orang, peredaran narkotika yang menjadi ancaman bersama. Perdana Menteri juga menegaskan komitmen Thailand untuk mempercepat proses pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan daring karena masih ada 500 WNI yang masih menunggu proses pemulangan.
2: Sejak tahun lalu, Thailand telah memfasilitasi pemulangan dengan selamat lebih dari 1000 warga negara Indonesia dari pusat-pusat penipuan di wilayah perbatasan Thailand kembali ke tanah air mereka. Saya mengusulkan agar kita memperdalam kerjasama di bidang penegakan hukum, intelijen, serta peningkatan kapasitas dalam menangani persoalan tersebut.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand sepakat untuk meningkatkan nilai perdagangan bilateral. Komitmen tersebut mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2030. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Po 3 Tusung Udara untuk Indonesia. We can invite both ministers.
3: DPR bersama dengan Serikat Buruh membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan menekankan pentingnya regulasi yang dapat melindungi pekerja sekaligus mengakomodasi kepentingan dunia usaha. Hana Syarif melaporkan.
4: Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
5: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsul Hijal bertemu sejumlah serikat buruh untuk membahas penyusunan naskah akademik rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pertemuan ini menjadi bagian dari proses penyusunan regulasi baru yang mengatur hubungan industrial dan perlindungan pekerja. Cucun mengatakan, pembahasan saat ini telah memasuki tahap penyusunan melalui rapat kerja atau panitia kerja. Ia juga menyebut, setelah naskah akademik rampung, DPR akan melanjutkan proses dengan menyusun draft RUU Ketenagakerjaan.
4: Tadi satu bundel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putih Sari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting. Semua harapan para pekerja di seluruh Indonesia ini betul-betul mendapatkan kehadiran negara, yaitu bagaimana memberikan perlindungan, memberikan kepastian juga untuk kesejahteraannya, dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
5: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, berharap pembahasan RUU Ketenagakerjaan dapat segera diselesaikan. Ia juga berharap regulasi tersebut tidak hanya memberikan perlindungan bagi buruh, tetapi juga dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak yang berkaitan dengan dunia ketenagakerjaan.
6: Berdialog dengan kami, menerima kami, dan mudah-mudahan ini akan menjadikan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berpihak, bukan hanya terhadap buruh, tetapi terhadap semua pihak, terhadap semua stakeholder. Dan kami berharap komunikasi ini akan terus berjalan sampai batas akhir 30 Oktober. Karena MK memberikan batasan waktu 2 bulan efektif dari hari ini, sangat singkat. Ada reses, ada libur, dan kami selalu juga kepada DPR di masa reses tetap total membahas RUU Ketenagakerjaan.
5: Draft tersebut kemudian akan dibahas lebih lanjut sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Pemerintah dan DPR menargetkan pembahasan RUU Ketenagakerjaan selesai sebelum Oktober 2026. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli untuk mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
7: Kota Komisi 1 sangat prihatin dengan adanya pungli yang hari ini masih marak ya di Kota Bekasi, karena saya lihat sendiri tuh videonya dan diatensi oleh gubernur.
8: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli guna mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Muhammad, menjelaskan dengan hadirnya Satgas Pungli diharapkan tidak ada lagi praktik pungli dilakukan pegawai pemerintah Kota Bekasi, baik PNS maupun P3K. Pihaknya juga mengaku prihatin atas mencuatnya aksi pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Ia berharap dengan kehadiran Satgas Pungli, praktek demikian tidak terulang lagi di Kota Bekasi.
7: Bisa dibuat Satgas, satuan tugas di situ dalamnya ada PPNS. PPNS yang bisa melakukan razia maupun melakukan langkah-langkah preventif tadi, supaya di tengah keluhan masyarakat yang, oh ini kalau kesini harus bayar, ini dipercepat harus bayar, itu langsung ditindak melakukan pembina. Kalau misalkan jabatan, kalau pejabat yang melakukan pungli, ya turun jabatannya atau dinonjok. Kalau memang ya seperti P3K, ya di stop kontraknya. Kalau memang PNS, ya tadi saya bilang apa, turun golongan atau dipindahkan sebagai punishment ya. Nah ini yang menurut saya di pemerintah Kota Bekasi harus aware. Jadi namanya ASN itu harus ada indikator kinerja. Ada yang dapat reward, ada yang dapat punishment.
8: Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan bahwa oknum pegawai Dinas Perhubungan yang terbukti melakukan pungli telah menjalani pemeriksaan dan hasil pemeriksaan yang bersangkutan direkomendasikan untuk diberhentikan atau dipecat.
9: Isum sudah secara internal sudah melakukan pemeriksaan oleh tim kode etik ya, dan kemudian setelah itu hasilnya kan diusulkan ya untuk dilakukan pemutusan kerja ya. Nah hari ini tentu ditindaklanjuti oleh tim tingkat kota ya, di mana di dalamnya ada tim inspektorat dan juga BKPSDM. Nanti dari hasilnya itu keluarannya seperti apa, akan mengusulkan kepada pembina kepegawaian, kepada Pak Wali Kota. Nanti kita tunggu aja hasil dari tim internal yang dilakukan di tingkat kota.
8: Sekedar informasi, baru-baru ini terjadi kasus pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Aksi tersebut bahkan sempat viral di media sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengambilan video di ruang publik tanpa izin dan persetujuan menjadi tindakan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
10: Terkait dengan perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan di sebuah
11: Menteri Komunikasi dan Digital Menkopdigi Mutia Hafid menyatakan perekaman video di ruang publik tanpa persetujuan izin dari pihak yang menjadi subjek dalam video tersebut merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Hal itu ditegaskan Menkopdigi menyikapi video yang dibuat oleh konten kreator Ebe Martono dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026 yang ramai diperbincangkan publik di platform digital. Dalam video itu, Ebe diduga menggunakan kacamata berkamera tersembunyi dan fokus berinteraksi dengan para user perempuan di acara GIAS 2026. Video konten tersebut mengundang komentar netizen terkait persetujuan pengambilan video dari para user perempuan yang diajak berinteraksi. Atas hal tersebut, Menkomdigi menegaskan dalam pengambilan video di ruang publik, konten kreator haruslah terlebih dahulu mengkonfirmasi persetujuan dari subjek yang dimuat dalam kontennya. Bahkan selain itu, konten kreator juga ditekankan Menkomdigi harus juga memperhatikan norma dan etika dalam pengambilan video kontennya.
10: Topik berikutnya adalah perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan. Ini juga kita mendapat banyak masukan. Pelanggaran terhadap undang-undang PDP yang pertama. Dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap etika. Jadi tidak boleh ada orang yang merekam tanpa izin, meskipun di ranah publik. Ini kasusnya kurang lebih sama dengan ketidaknyamanan yang disampaikan teman-teman misalnya yang sedang melakukan olahraga di jalan-jalan raya yang tentunya direkam tanpa izin. Jadi kita akan melakukan atau melakukan ini sebagai hal yang sama.
11: Di sisi lain, konten kreator EB Martono dalam unggahannya di akun pribadi Instagramnya menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan dari video yang dibuatnya. Terlebih lagi, EB juga menyesali atas pernyataan sanggahan untuk men-take down video tersebut karena telah mengeluarkan biaya dalam memproduksi video konten tersebut.
12: Saya, Brian, saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Saya seharusnya memang tidak mengatakan atas ada biaya produksi ataupun kata-kata lain yang saya sampaikan di komen. Lagi-lagi saya hanya meminta maaf dan mengklarifikasi semua tuduhan, semua narasi yang beredar di sosial media.
11: Terkait dengan pengambilan video konten di ruang publik, lebih lanjut Menkomdigi Mutia Hafid kembali mengingatkan agar para konten kreator dapat menjunjung tinggi terhadap privasi seseorang dan etika berkonten. Terlebih lagi diungkapkan Menkomdigi, hal ini dalam kerangka menjaga penyalahgunaan data terhadap kelompok rentan perempuan dan anak-anak di ruang digital. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Dari kegiatan-kegiatan pengaman tanpa izin, ini harus kita stop dan kita lakukan tindakan-tindakan serius.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan PSSI terus memperkuat fondasi sepak bola nasional melalui pembinaan usia dini, penguatan tata kelola, hingga penyusunan arah pengembangan jangka panjang demi mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Zahrotin Aljana berikut ini.
13: Laporan khusus. Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia.
14: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjaga mimpi anak-anak Indonesia menjadi pesepak bola nasional. Pesan tersebut disampaikan Presiden dalam pidato yang dibacakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Kongres Biasa PSSI di Jakarta Senin kemarin. Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga, melainkan simbol harapan, persatuan, sekaligus kebanggaan bangsa yang harus dibangun melalui pembinaan yang merata di seluruh Indonesia. Presiden juga meminta PSSI untuk menyusun blueprint sepak bola nasional sebagai pedoman pembinaan yang terukur dan berkelanjutan. Menurutnya, pembinaan harus dimulai dari level akar rumput hingga tim nasional agar cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 dapat diwujudkan.
13: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada lagi perbedaan suku, agama, daerah, maupun latar belakang. Yang ada hanyalah satu, identitas Indonesia. Jutaan rakyat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh kebanggaan. Mereka berdiri, berdoa, dan berharap Garuda membawa nama bangsa semakin tinggi. Disitulah kita melihat bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga. Sepak bola adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa sekaligus memperkuat rasa cinta kepada tanah air. Karena itu membangun sepak bola Indonesia bukan hanya mengejar kemenangan di lapangan. Ini adalah ikhtiar untuk menjaga kehormatan bangsa, mengangkat martabat Indonesia di mata dunia, dan mewariskan kebanggaan kepada generasi yang akan datang.
14: Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi persnya menyampaikan kondisi organisasi yang dinilai semakin kuat dari sisi pendanaan. Menurutnya, hasil audit menunjukkan pendapatan PSSI pada periode 2025 hingga 2026 mencapai Rp722 miliar, seiring dengan meningkatnya dukungan sponsor dan pengelolaan kompetisi nasional. Meski demikian, Erick menegaskan PSSI tetap membutuhkan dukungan pemerintah untuk mempercepat pembangunan sepak bola nasional.
15: Tetapi dengan angka-angka tadi, kita juga mengasih unjuk federasi kita yang terbesar di Indonesia dibandingkan olahraga-olahraga yang lain yang ada di Indonesia. Nah, cuman piramidanya ini mesti baik. Makanya kita ingin bersama-sama PSI Provinsi untuk satu tahun ke depan mulai membenahkan yang namanya kompetisi di daerah. Dan itulah tadi saya bilang, kompetisi di daerah nanti yang mengelola biar PSSI Provinsi. Apakah kejuaraan antar daerah, apakah kejuaraan klub antara provinsinya, nanti itu yang kita harapkan sehingga grassroots ini berkembang secara sehat dan semua uang pendapatannya buat PSSI Provinsi, tidak buat kami lagi gitu. Karena di pusat kita rasa kita sudah cukup mandiri, itu yang kita sampaikan.
14: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat, Marciano Norman, mengapresiasi perkembangan prestasi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pembinaan yang dilakukan oleh PSSI mulai menunjukkan hasil, namun tetap perlu diperkuat melalui tata kelola organisasi dan kompetisi yang semakin baik.
16: Saya mengucapkan selamat atas prestasi yang telah dicapai selama ini. Saya lihat pembinaan prestasi PSSI berjalan baik, terlihat juga mulai dari tim nasional U17-nya, tim nasional putrinya, mereka betul-betul memberikan harapan kepada kita semua bahwa sepak bola Indonesia di masa yang akan datang juga akan bisa memenuhi harapan masyarakat Indonesia pencinta sepak bola seperti halnya negara-negara yang baru saja menyelesaikan rangkaian Piala Dunia di Amerika, di Kanada, dan di Meksiko.
14: Melalui kongres biasa ini, PSSI diharapkan semakin memperkuat pembinaan sepak bola nasional, mulai dari level akar rumput hingga tim nasional. Dukungan pemerintah, penguatan tata kelola organisasi serta kemandirian pendanaan diharapkan menjadi fondasi untuk mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 sekaligus melahirkan lebih banyak talenta sepak bola yang mampu mengharumkan nama bangsa. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap peran negara dalam membuka jalan bagi anak-anak Indonesia untuk mewujudkan mimpi membela tim nasional? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
17: Saya setuju kalau semua anak diberi kesempatan ya yang sama untuk berkembang, dan menurut saya yang dibutuhkan sekarang bukan soal dana atau wacana aja ya, tetapi pembinaan yang berkelanjutan gitu, misalnya fasilitas latihan, terus kompetisi di usia muda, dan kualitas pelatih itu pun juga harus merata. Dan menurut saya juga jangan cuma terpusat di kota-kota besar gitu hal itu. Kalau itu bisa dilakukan sih, prestasi sepak bola Indonesia ini pasti akan meningkat.
18: Sebagai pecinta sepak bola, tapi saya ingin melihat Indonesia tampil di Piala Dunia. Karena pembinaan dilakukan sejak usia dini dan merata di seluruh daerah, peluang Indonesia memiliki pemain berkualitas pasti semakin besar. Jadi nggak menutup kemungkinan tampil menuju Piala Dunia 2030 benar-benar bisa terwujud.
19: Tentu kita sebagai masyarakat senang banget. Pemerintah sekarang mulai kasih perhatian lebih besar terhadap pembinaan-pembinaan sepak bola kita, termasuk yang ada di daerah-daerah tentunya. Komitmen seperti ini nggak cuma berarti sebagai target aja, tapi juga bisa benar-benar diwujudkan melalui pembinaan-pembinaan pemain muda.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia targetkan timnas di Piala Dunia 2030. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah menegaskan pembangunan sepak bola nasional harus dimulai dari pembinaan usia dini yang merata serta memberikan kesempatan setara bagi seluruh anak Indonesia. Perencanaan jangka panjang yang konsisten menjadi kunci mutlak untuk mewujudkan target tampilnya tim nasional di Piala Dunia 2030. Ini bukan ambisi sesaat, melainkan manifestasi nyata dari cita-cita besar bangsa dalam merajut mimpi anak-anak Indonesia di panggung sepak bola terbesar dunia. Presiden Prabowo Subianto sebagaimana disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam Kongres Biasa PSSI di Jakarta, menegaskan negara wajib hadir secara nyata untuk membuka jalan bagi setiap anak Indonesia yang bercita-cita membela lambang Garuda di dada. Sepak bola bukan sekedar cabang olahraga, melainkan instrumen pemersatu bangsa, sumber harapan, dan pilar kebanggaan nasional. Kita patut memberikan apresiasi atas komitmen negara yang kini hadir secara aktif memastikan setiap anak Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam merintis karir sebagai pemain tim nasional. Negara tidak boleh absen, tidak boleh ada lagi anak Indonesia yang mimpinya terhenti hanya karena keterbatasan akses atau kurangnya fasilitas. Negara harus menjadi jembatan kemajuan, bukan dinding pembatas bagi masa depan sepak bola anak-anak bangsa. Pembinaan usia dini harus diposisikan sebagai prioritas utama. Tujuannya agar talenta terbaik dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote tidak hanya mencintai sepak bola, tetapi juga tumbuh menjadi atlet profesional bermental baja. Setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi maupun wilayah asal, berhak mendapatkan pembinaan yang adil. Dukungan penuh dari seluruh anak bangsa sangat diperlukan agar langkah strategis negara dalam menemukan, merawat, dan memberi panggung yang setara bagi talenta muda dilaksanakan secara konsisten hingga melahirkan skuad Garuda yang tangguh. Pemerataan akses pembinaan merupakan fondasi mutlak untuk menciptakan regenerasi berkesinambungan yang mampu bersaing di kancah internasional. Untuk mencapai target tersebut, PSSI dituntut segera mengeksekusi blueprint sepak bola nasional secara disiplin. Dokumen ini harus menjadi panduan baku pengembangan yang sistematis dan terukur mulai dari level akar rumput atau grassroots, akademi resmi, kompetisi usia muda yang sehat, hingga bermuara pada tim nasional senior. Dengan blueprint yang jelas, memastikan bahwa proyeksi menuju Piala Dunia 2030 berjalan terukur dan berkelanjutan. Target besar ini mustahil tercapai tanpa orkestrasi dan kolaborasi total seluruh pemangku kepentingan, pemerintah pusat dan daerah, PSSI, klub profesional, akademi swasta, jajaran pelatih, hingga partisipasi aktif masyarakat. Mari kita buktikan bahwa mimpi besar ini dapat diwujudkan melalui pembangunan ekosistem sepak bola nasional yang sehat, bersih, dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Masih terkait informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia kalah 0-3 dari Vietnam sehingga turun ke peringkat ketiga klasemen sementara grup A Piala AFF 2026 dengan 6 poin. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kekalahan tersebut membuang peluang Garuda lolos ke semifinal ditentukan pada laga terakhir melawan Singapura pada Jumat mendatang. Kita beralih ke informasi luar negeri. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta mengkonfirmasi telah menerima akses konsuler terhadap pilot Malaysia Airlines yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Warga yang dimaksud adalah Muhammad Saufi bin Othman atau MS, pilot Malaysia Airlines penerbangan MH727 yang ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Rabu 29 Juli 2026 malam. Dalam pernyataan tertulisnya pada Senin malam, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta menyebutkan telah menghubungi keluarga pilot MS serta memastikan Malaysia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Indonesia. Adapun MS diduga menyelundupkan 25,1 kg ekstasi saat menerbangkan pesawat dari Kuala Lumpur menuju Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, tersangka juga dinyatakan positif menggunakan sabu, sedangkan hasil tes urin menunjukkan adanya 3 jenis zat aktif narkotika di dalam tubuhnya saat penerbangan berlangsung. Pesawat yang dikemudikannya membawa sekitar 170 penumpang. Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila, Kupang pagi ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung dengan Pro 1 untuk pagi hari ini di 4 Agustus 2026. Dan pendengar, untuk pagi ini pendengar ada kesempatan untuk Anda bisa menyampaikan pendapat Anda. Kalau di dalam tugas-tugas yang diselenggarakan Dharma Wanita Persatuan, itu bertugas untuk membina keluarga, mendukung suami-suami sebagai aparatur negara, dan juga punya kontribusi pada pembangunan bangsa didasarkan pada Pancadharma Wanita ya. Jadi ada rincian peran utama dari Dharma Wanita, yaitu sebagai pendamping suami. Sebagai pendamping suami, dia mendukung dan bertanggung jawab kepada suami yang bekerja sebagai pegawai dan aparatur negara. Dia juga untuk mengatur rumah tangga ya, mengelola kehidupan rumah tangga. Tapi yang merupakan tugas yang cukup penting untuk Dharma Wanita adalah mendidik dan membimbing anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Nah, di Dialog Kupang Menyapa nanti di pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah, Anda punya kesempatan pendengar untuk bisa bergabung pagi hari ini. Bisa bergabung untuk menyampaikan pendapat atau tanggapan Anda terkait dengan Dialog Kupang Menyapa pagi ini. Topik kita yaitu terkait dengan peran Dharma Wanita Persatuan dalam bidang pendidikan anak ya. Tugas mereka cukup berat karena harus mendampingi suami, mengatur rumah tangga, menopang ekonomi keluarga, tapi juga sebagai anggota masyarakat. Hal yang paling penting adalah peran mereka untuk mendidik anak-anak. Bagaimana menurut Anda peran yang harusnya dilaksanakan secara konkret oleh Dharma Wanita dalam peran untuk pendidikan anak? Anda bisa bergabung di line telepon di 0380825444, 0380843112, atau di 0811-3820-9440. Kalau Anda sering dengar, itu Dharma Wanita sering juga melaksanakan kegiatan-kegiatan di PAUD ya. Jadi PAUD di tingkat desa itu juga ada Dharma Wanitanya yang berperan di sana. Bahkan ada Bunda PAUD di tingkat provinsi juga yang turut mendukung pengembangan program nyata dari Dharma Wanita Persatuan, yaitu DWP Mengajar, untuk terjun langsung mengenalkan angka, mengenalkan huruf, mengenalkan perilaku-perilaku baik untuk anak-anak. Selain itu mereka juga menanamkan karakter, meningkatkan literasi dan juga pola asuh keluarga, yaitu membekali para ibu dan anggota dalam ilmu pengetahuan anak yang sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, tanggapan Anda terkait dengan ini seperti apa? Perannya, pentingnya peran utama dari Dharma Wanita untuk pendidikan anak, bisa bergabung di line telepon di 0380825444, di 0380843112, atau 0811-3820-9440.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: setiap kalimat natoni harus diramu dan disampaikan sesuai dengan tahapan dan runutan secara baik dan benar pada momen.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Cek fakta pukul 8 lebih 51 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah meresmikan pencairan bantuan dana pensiun tahap pertama pada tahun 2026 untuk para pensiunan di seluruh Indonesia. Faktanya, klaim informasi pendaftaran bantuan dana pensiun tahap pertama tahun 2026 adalah informasi hoax. Dilansir dari tirto.id, informasi tersebut bukan berasal dari media resmi pemerintah dan berujung pada permintaan untuk memberikan data pribadi lewat pesan langsung kepada pengunggah. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing atau pencurian data melalui tautan berbahaya. Sampai dengan saat ini, pendengar, pemerintah maupun lembaga resmi seperti PT Taspen tidak pernah mengeluarkan program bantuan tunai ratusan juta rupiah atau program bantuan dana pensiun khusus bermodus pencairan tahap 1 di media sosial. Dengan demikian, informasi unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa pemerintah meresmikan pencairan bantuan dana pensiun tahap pertama tahun 2026 untuk para pensiunan di seluruh Indonesia adalah informasi hoax. Informasi ini kami cuplikan untuk Anda dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Kupang pagi ini.
1: Pro 1.

0: Bintang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Dan terima kasih untuk Anda yang sejak pagi hari sudah mendengarkan kami di FM 94,4, mendengarkan kami di RRI Digital atau di rri.co.id. Dan selamat pagi untuk Anda yang kembali terhubung bersama dengan kami pagi ini di YouTube channel RRI Kupang. Kita live pagi ini di YouTube channel RRI Kupang di Dialog Kupang Menyapa untuk berbagi. Besok pendengar tanggal 5 Agustus 2026. 5 Agustus biasanya hari baiknya para perempuan, Dharma Wanita secara khusus ya. Dan kita akan membahas secara khusus untuk pagi ini terkait dengan peran Dharma Wanita Persatuan dalam pendidikan atau dalam pendidikan anak-anak ya. Selain bertugas untuk mendampingi para suami, selain bertugas untuk mengurus rumah tangga dan juga melakukan tugas-tugas lain sebagai anggota masyarakat, bekerja juga, ada perempuan yang bekerja, Dharma Wanita yang juga bekerja. Tetapi tugas seorang Dharma Wanita tentu adalah mengurus anak-anak, ya, tanggung jawab mereka untuk membesarkan anak-anak. Bahkan kita melihat bahwa tanggung jawab ini diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan bagaimana mendampingi para ibu untuk memperhatikan anak-anak mereka, termasuk di dalamnya adalah memperhatikan anak-anak sejak usia dini. Literasi kepada anak-anak diperhatikan, bagaimana baca, tulis, hitung mereka sejak kecil diperhatikan. Dan pendidikan menjadi fondasi utama untuk bisa membangun sumber daya manusia yang baik. Dan karena itu peran dari Dharma Wanita dalam hal ini tentu saja kita ingin tahu, serta peran dari DPR dalam mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini. Ya, pada kesempatan ini kita akan mengulas lebih banyak tentang peran, sinergi, dan juga tantangan-tantangan serta upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak di Kota Kupang di Provinsi Nusa Tenggara Timur secara keseluruhan. Kita bersama dengan narasumber kita yang hadir pagi ini untuk berbagi di Dialog Kupang Menyapa. Yang pertama hadir Wakil Ketua 1 Dharma Wanita Persatuan Kota Kupang, Ibu Gladys Malelak Dun Esos. Selamat pagi, Bu.
3: Selamat pagi.
2: Terima kasih, Bu, untuk berbagi waktu pagi hari ini. Kemudian ada Pak Winston Neil Rondo, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi, Pak Winston.
4: Pagi, Bung Sony. Pagi, pendengar dan pemirsa RRI di mana saja berada.
2: Ya, terima kasih,
4: jumpa
2: Pak.
4: Jumpa lagi,
2: Bapak. Saya terakhir bertemu dengan Pak Winston ini kayaknya zaman dulu waktu siaran-siaran masih subuh-subuh itu. Betul. Terima kasih, Pak Winston, sudah berbagi waktu pagi hari ini. Ya, saya ke Ibu Wakil Ketua 1 Dharma Wanita Persatuan Kota Kupang untuk bisa berbagi dengan kita, Ibu. Tentu tugas-tugasnya berat, Ibu, sebagai Dharma Wanita bekerja dan tanggung jawab yang lain harus diselesaikan. Tapi bagaimana sebenarnya peran dari DWP sendiri dalam mendukung peningkatan kualitas secara khusus untuk pendidikan anak-anak di Kota Kupang? Ya, mungkin kalau mau bicara ya dalam lingkup yang kecil dari keluarga dulu, mungkin Ibu bisa bercerita dari segitu. Silakan sebagai pengantar, Ibu.
3: Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Kalau mengenai pendidikan anak, memang dimulai dari dalam rumah. Yeah. Dari dalam rumah sendiri. Jadi peran Dharma Wanita itu kita di dalam organisasi ini ibu-ibu, yeah, orang tua. Jadi sosialisasi, edukasi, sesama badan pengurus, kami memberikan sosialisasi kepada badan-badan, kepada pengurus-pengurus yang ada, sehingga yeah, di dalam rumah tangga itu ibu-ibu lebih memperhatikan anak-anak ini dalam pendidikan di dalam rumah. Seperti contohnya bagaimana menghadapi dunia luar sekarang, yeah, itu kita kembali kepada orang tua. Bagaimana memproteksi anak, memberikan wejangan, memberikan motivasi, mana yang baik dan mana yang tidak baik di lingkungan anak ini berada, di lingkungan sekolah, di lingkungan pergaulan dia berada. Jadi peran orang tua memang sangat penting dalam pendidikan anak di dalam sekolah maupun di luar sekolah, dimanapun dia berada, lingkungan dia berada.
2: Iya, Baik Ibu, kalau kita lihat apa yang Ibu sampaikan terkait dengan sosialisasi-sosialisasi yang diberikan itu secara rutinkah diberikan kepada para ibu anggota Dharma Wanita, misalnya ada hal-hal tertentu atau mungkin pertemuan-pertemuan tertentu kemudian dibicarakan materi sosialisasinya itu seperti apa Ibu? Perhatikan anak-anak Ibu dari segi mereka harus bisa baca, tulis, hitung, atau mungkin seperti kasus-kasus yang ada di Nusa Tenggara Timur kita, di kota Kupang seperti soal HIV/AIDS dan lain-lain, itu materi-materi sosialisasi yang biasa diberikan oleh Dharma Wanita dalam bentuk apa? Silakan Ibu Gladys.
3: Iya, jadi kebetulan program kerja Dharma Wanita itu salah satunya di dalam bidang pendidikan itu kita ada pencegahan bullying. Karena yang terjadi sekarang ini bullying itu terjadi di dalam sekolah, di luar sekolah, dimanapun anak-anak itu dibully. Jadi kebetulan program kerja Dharma Wanita tahun 2026 itu yang sudah kita laksanakan kemarin dalam memperingati Hari Anak Nasional, kita melakukan sosialisasi kepada badan pengurus karena mulut geram orang tua, perempuan, ibu-ibu lebih cepat di kalangan masyarakat. Jadi sehingga dampak-dampak yang terjadi di lingkungan itu kita sosialisasikan. Jadi narasumber-narasumber juga kita undang untuk memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa di luar itu anaknya seperti ini, mungkin orang tua di dalam rumah dia tidak tahu apa yang terjadi di luar, apa yang anak ini alami. Tapi dengan adanya sosialisasi, dampak bullying terhadap anak, kita bisa melihat, oh perilaku anak di dalam rumah seperti ini. Kita bisa tahu bahwa, oh dia di sekolah mungkin pernah mengalami bullying. Seperti itu.
2: Ibu, selain masalah bullying ini, perhatian-perhatian dari Dharma Wanita Persatuan itu kepada fokus Dharma Wanita Persatuan Kota Kupang itu kepada masalah-masalah apa? Karena biasanya Kota Kupang menjadi semacam barometer bagi kota-kota lain, kota kabupaten lain, Ibu, soal anak-anak ini. Mungkin juga anak-anak dari kabupaten lain ada di sini dan bisa menjadi perhatian dari Dharma Wanita Persatuan. Seperti apa, Ibu?
3: Kalau untuk perhatian dari Dharma Wanita Persatuan sendiri, kebetulan kami ini kan bekerja sama dengan pemerintah. Jadi program kerja pemerintah juga Kota Kupang khususnya, kita bersinergi, kita bekerja sama, berkolaborasi. Sehingga kita melihat yang paling banyak terjadi di Kota Kupang itu seperti apa, menjadi perhatian juga kita, Dharma Wanita terkhususnya ibu-ibu.
2: Baik, terima kasih Ibu Gladys. Saya beralih ke Pak Winston. Pak Winston, kita tentu tahu bahwa ada banyak sekali masalah-masalah yang harus dihadapi terkait dengan anak-anak ini. Tapi soal pendidikan anak yang ada di Nusa Tenggara Timur, mungkin Pak Winston bisa berbagi dengan kita terkait dengan bagaimana Komisi 5 kemudian melihat kontribusi dari Dharma Wanita Persatuan untuk bisa mendukung pembangunan pendidikan anak secara khusus di Nusa Tenggara Timur dan mungkin di kabupaten kota yang ada termasuk Kota Kupang. Silakan Pak Winston.
4: Bung Sony, terima kasih. Ibu Gladys, saya kira cerita yang menarik tentang kerja-kerja DWP Kota Kupang. Saya ingin mulai dengan satu pertanyaan sederhana buat kita semua. Kalau kita ingin mengubah NTT 20 tahun ke depan, dari mana kita sesungguhnya harus mulai? Jawabannya bukan dari gedung-gedung pemerintah yang megah, bukan dari jalan dan jembatan, bukan pula dari proyek-proyek besar. Kita justru harus mulai dari anak-anak yang hari ini sedang bertumbuh. Karena itu saya percaya pendidikan bukan hanya urusan sekolah saja. Pendidikan adalah tanggung jawab seluruh masyarakat. Saya kira termasuk di dalamnya ormas kita, Dharma Wanita Persatuan yang besok ya akan berulang tahun. Karena itu menurut saya kita bicara tentang ekosistem pendidikan anak. Jadi kita tidak hanya bicara soal pertumbuhan anak ansi di sekolah atau di rumah, tapi kolaborasi dari keluarga, sekolah, pemerintah, dan organisasi masyarakat. Secara khusus Dharma Wanita Persatuan. Poin pertama saya adalah sebelum nanti masuk ke DWP ya.
0: Yeah.
4: Pendidikan anak adalah tanggung jawab bersama. Saya melihat ada paling kurang ada 4 pilar, Bung Sony.
0: Yeah.
4: Pertama, keluarga adalah sekolah pertama. Di rumah anak belajar kejujuran, disiplin, kasih sayang, dan tanggung jawab. Kedua, sekolah mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan karakter. Sekolah juga harus menjadi tempat aman, bebas, dan dari bullying dan kekerasan. Dan saya kira DWP memainkan peran di situ. Ketiga, pemerintah menjamin setiap anak memperoleh pendidikan yang bermutu melalui kebijakan, anggaran, dan pemerataan layanan pendidikan. Pilar yang keempat, organisasi masyarakat, secara khususnya dalam wanita persatuan. Menjadi penggerak sosial yang memperkuat pendidikan keluarga melalui literasi, kesehatan, dan perlindungan anak. Kalau empat pilar ini berjalan bersama, sesungguhnya kita sedang membangun ekosistem pendidikan yang kuat. Nah, hari ini menurut saya, Bung Sony, jika kita bicara tentang pendidikan anak, itu ada beberapa tantangan mendasar kita sebagai Nusa Tenggara Timur. Pertama, stunting. Karena anak yang tidak sehat akan sulit belajar secara optimal. Data TTS tahun lalu itu 56% dari setiap bayi yang lahir itu, satu dari dua bayi yang lahir itu stunting. Atau berpotensi stunting. Yang kedua, kekerasan dan perundungan di sekolah yang mengganggu rasa aman anak, mempengaruhi pembentukan karakternya. Dan ini agenda besar, dan saya lihat selain DWP kota, DWP provinsi, bahkan di pusat itu, Kementerian Pendidikan melibatkan Dharma Wanita Persatuan untuk urusan pencegahan bullying dan kekerasan di bangku pendidikan di sekolah.
0: Yeah.
4: Ketiga, literasi dan numerasi yang masih perlu ditingkatkan agar anak mampu berpikir kritis bukan sekedar menghafal. Ini saya lihat kalau saya googling, ini baru sebatas pembagian buku, belum sesuatu yang sistematis. Saya lihat memang kalau bukan DWP, tapi kalau pada pemberdayaan perempuan dan anak provinsi itu mereka punya PPA. Untuk bukan PPA, apa namanya? Untuk penitipan anak ibu namanya apa?
0: TPA,
4: tempat penitipan anak. Yang keempat, problem kita adalah anak putus sekolah. Akibat kemiskinan, jarak yang jauh, maupun perkawinan anak usia dini. Ini masih problem besar. Kabupaten Kupang yang paling dekat saja itu, kita punya angka kurang lebih 200 ribu. Saya kira Pak Gubernur pernah angkat soal ini. Jadi dia bukannya tidak sekolah sama sekali, tapi putus sekolah. Perjumpaan kami dengan keluarga di Nolbaki, ada teman yang mendirikan taman bermain, taman baca. Itu orang tua jam 3 subuh itu harus pergi jual sayur di pasar Oeba atau pasar Oesapa. Sehingga anaknya yang 6 tahun, 7 tahun ini biarkan sendiri, dia mau mandi kah, dia mau bangun, dia mau ke sekolah atau tidak, itu urusan lain. Soalnya ada yang sampai kelas 5, kelas 6 SD juga belum bisa membaca. Yang kelima, yang jangan kita anggap enteng, ini pengaruh gawai, pengaruh handphone, dan media sosial yang mempengaruhi anak-anak kita, yang membutuhkan pendampingan orang tua. Dan yang keenam, kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil. Dan menurut saya, enam persoalan besar ini mendorong kita semua berkolaborasi, termasuk di dalamnya bagaimana DWP mengambil peran, peran DPRD, kami memang secara khusus di Komisi 5 itu punya kerjasama dengan PKK. Sama juga ya, masih dipimpin juga oleh Ibu Gubernur. Itu bahkan kami ongkosi untuk agenda besar perang melawan darurat kekerasan seksual. Jadi kita minta leading sektornya PKK, dan saya kira ada DWP juga di sana. Dia berkoordinasi dengan pemberdayaan perempuan, LSM-LSM, dan pemerintah kabupaten kota. Dia mendorong untuk baik di tingkat pemerintah, mereka punya sistem pelaporan online, mereka bangun itu dulu namanya tempat apa, P2TP2A dulu namanya, sekarang ada tempat apa untuk Jadi di kita punya di tingkat provinsi kita bangun gedung bagus di samping OJK.
2: Iya.
4: OJK ya, di samping gedung OJK
2: betul,
4: itu.
2: Betul.
4: Itu gedung bagus betul, memenuhi syarat, dan itu tempat konsolidasinya masyarakat sipil dan pemerhati dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dan ini lagi didorong, dibentuk di seluruh kabupaten kota. Bahkan Bapak Gubernur mengambil peran penting untuk, karena mencegah kekerasan terhadap perempuan, khususnya anak-anak ini merupakan agenda yang sangat penting. Karena itu kita bicara tentang istri, tentang ibu, tentang anak-anak perempuan kita. Nah, kira ada beberapa peran penting dari DPRD. Pertama, kita melihat ke depan untuk bagaimana mendorong regulasi yang berpihak pada anak.
2: Iya.
4: Saya lihat sudah ada pergub tentang pencegahan terorisme di anak. Kami mau dorong itu menjadi peraturan daerah. Saya kira itu salah satu terobosan penting yang harus kita lakukan. Lalu yang kedua adalah memastikan anggaran pendidikan berkualitas dan berdampak, bukan sekedar besar. Kami belum tahu apakah nanti dalam percakapan tentu DWP kota dengan DPRD kota, DWP PKK itu menurut saya karena sangat dekat dan nempel dengan gubernur atau dengan bupati wali kota, sebenarnya kalau untuk dapat duit itu tidak sulit. Bapak siapa yang mau tahan kalau
2: ibu kalau sudah
4: kalau
2: minta,
4: ibu kalau punya veto gitu kan. Itu biasanya kalau PKK itu dia ajukan berapa tutup mata deh, marah deh, bahkan tambahin bila perlu, apalagi kalau kerjanya konkret. Kami berdemo bersama itu dengan ibu ketua PKK, ibu ketua DWP provinsi itu dalam kasus misalnya mantan Kapolres Ngada yang melakukan pelecehan seksual berat ya terhadap anak-anak maksudnya waktu itu, demi menuntut hukuman yang adil itu di kantor pengadilan dan macam-macam. Nah, menurut saya asal dipetakan kebutuhannya dari 5 atau 6 tantangan yang harus dihadapi anak dan 4 pilar itu, DWP memasuk di mana pasti akan kita dukung. Pasti akan kita dukung. Yang ketiga, melakukan pengawasan agar pelayanan pendidikan benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Itu fungsi termasuk di dalamnya kenapa kami hadir di sini dalam rangka pengawasan. Nah, kami juga terus mendorong agar penguatan PAUD, pendidikan dasar menengah, gerakan membaca, pendidikan karakter, sekolah ramah anak, pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan itu harus terus menjadi perhatian kita. Nah, bagi Dharma Wanita Persatuan, saya berharap dapat terus menjadi pelopor pendidikan keluarga melalui gerakan parenting, budaya membaca di rumah, pendampingan pengasuhan anak, relawan literasi misalnya ibu, serta ikut mencegah stunting dan kekerasan terhadap anak. Ini arena kerja yang jangan dianggap sepele, karena ini investasi SDM yang luar biasa. Kita jangan harap punya gubernur yang sehat, DPR yang waras, itu punya karakter, moral, kalau tidak dikerjain dari sekarang. Ini tugas kolaborasi yang penting dari yang tadi saya sebut sebagai keluarga, sekolah, pemerintah, ormas, ya semua pihak itu berkolaborasi untuk membentuk ekosistem perlindungan anak kita. Nah, saya kira itu beberapa hal yang menjadi bayangan saya. Sangat mendukung. Karena di politik saja misalnya dalam sidang DPRD misalnya, itu kolega saya yang laki-laki pasti urusannya kerja jalan, jembatan, gedung. Tidak banyak yang memikirkan apakah perempuan kita punya cukup gizi untuk dia hamil dan kemudian melahirkan. Apakah anak-anak kita cukup sehat ya dalam 1000 hari pertamanya untuk dia tidak mengalami stunting ya. Soal-soal begitu kan tidak bisa diserahkan pada para politisi laki-laki semata-mata ya. Karena itu dalam budaya patriarki kita itu cenderung dihindari ya. Kenapa mereka harus bikin jalan dan jembatan supaya mereka bisa pesiar kemana-mana kan, jalan lebih lancar dengan motor kredit baru dan lain-lain. Jadi ini yang harus kita, menurut saya, karena itu kami mendorong sangat sangat kuat semua pihak itu untuk mengambil peran. Di DPRD misalnya Bung Sony, waktu saya ketua komisi 5 itu kami keras betul 1% APBD harus buat urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kalau 5 triliun anggaran kita berarti 50 miliar. Tapi susah sekali dihalangi dengan berbagai macam perangkat aturan lah, macam-macam lah. Enggak usah banyak-banyak, nanti kan dapat dari pusat begitu. Atau dari LSM, lebih bilang lah, tugas kita mana kita utama untuk melindungi perempuan dan anak-anak kita, kenapa serahkan pada LSM? Atau dari pemerintah pusat yang memperhatikan seluruh Indonesia. Nah, itu yang menurut saya urusan ini memang belum selesai, not finished yet, but kita punya panggilan call untuk bekerja keras. Terima kasih Bung Sodi.
2: Terima kasih Pak Winston. Ada beberapa hal yang Pak Winston sampaikan soal stunting, soal kekerasan terhadap anak, literasi, kemudian anak putus sekolah, soal gawe gitu Pak. Tapi kemudian juga Pak Winston tadi sampaikan bahwa regulasi kita misalnya saat ini pergub, termasuk pergub terorisme anak. Nah Pak Winston bisa berbagi dengan kita, apakah memang Pak kita selain pergub terorisme terhadap anak ini, kita juga punya pergub-pergub yang lain yang atau mungkin juga perda-perda yang lain yang kemudian mengatur masalah-masalah anak kita di Nusa Tenggara Timur yang lainnya soal tidak sekedar kepada terorisme anak tapi soal stunting, kekerasan kepada anak, literasi, numerasi, kemudian anak putus sekolah dan gawe gitu Pak.
4: Sebenarnya dari sisi aturan kita
2: punya cukup
4: dari tingkat pusat maupun provinsi.
2: Yeah.
4: Beberapa teman menyebutkannya sebagai overdosis. Luar biasa terlalu banyak sehingga padahal yang kita butuhkan hari ini adalah eksekusi dari amanat aturan. Dan kesanggupan untuk memberi politik anggaran. Bagaimana mengubah politik jalan, jembatan, gedung mewah itu menjadi politik yang peduli pada anak, peduli pada perempuan, memastikan perempuan kita tidak mengalami kekerasan seksual. Itu yang sebenarnya yang kita butuhkan. Hari-hari ini kami lagi sidang banggar dan kemarin itu tensinya semua kolega itu maunya bikin jalan. Saya bilang enak aja, tuh siapa yang ngurusin pendidikan kita, kesehatan kita? Siapa yang ngurusin perempuan dan anak-anak kita? Petani dan nelayan miskin kita, siapa yang ngurus? Kalau di kepala teman-teman hanya ada urusan dengan pembangunan jalan dan jembatan. Karena menyatakan bahwa itu sesuatu yang visible, yang fisik yang bisa dilihat. Bukannya pada pemerintahan yang lalu kita membangun lebih dari 1.200 km, hampir 2.000 km jalan. Tapi apakah berubah kita punya ekonomi, berubah kita punya pendidikan, kesehatan, perempuan dan anak kita menjadi lebih baik, tidak mengalami intimidasi dan kekerasan, kan belum tentu.
2: Baik.
4: Saya kira, jadi kalau saya tidak ada pada posisi untuk berlomba-lomba mendorong begitu banyak peraturan. Tapi buat saya
2: Action-nya,
4: how to action-nya itu jauh lebih poin.
2: Baik, terima kasih Pak Winston. Saya beralih ke Ibu Gladys sebagai Wakil Ketua satu dari Dharma Wanita Persatuan Kota Kupang. Ibu, ketika kita melihat tentang peningkatan akses dan mutu pendidikan anak terutama di Kota Kupang, mungkin kita juga masih menemui begitu bahwa anak-anak belum terlayani dalam hal pendidikan begitu. Program apa saja yang kemudian dijalankan oleh DWP sendiri untuk kemudian meningkatkan akses anak-anak terhadap mutu pendidikan? Apakah misalnya seperti di daerah-daerah tertentu yang akses terhadap pendidikan itu masih kurang? Kemudian juga memperhatikan adanya berdirinya PAUD di sana atau semacam kelompok belajar yang menekankan tentang literasi atau mungkin edukasi-edukasi terkait dengan gawe atau stunting yang dilakukan oleh DWP. Silakan Ibu Gladys.
3: Ya baik, terima kasih. Kalau untuk di Kota Kupang sendiri, kalau ini lebih ke edukasi. Karena kalau akses-akses lainnya memang kebanyakan itu bangunannya yang memang kurang memadai, tetapi edukasi-edukasi ini juga sangat penting sehingga lebih ditingkatkan lagi.
2: Nah, kalau kita lihat mungkin bisa dalam bentuk contoh yang real yang bisa dilakukan soal edukasi-edukasi ini Bu, yang dilakukan misalnya ini berdasarkan komando dari Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Kupang, kami melakukan apa di mana begitu soal anak-anak itu Ibu.
3: Iya, jadi seperti kita turun di salah satu PAUD.
2: Iya,
3: kita kerjasama dengan pemerintah kota.
2: Iya.
3: Kita minta izin untuk kita berkunjung ke salah satu PAUD di Kota Kupang yang memang agak di luar seperti di Belo, itu kan masih kalau mau dibilang perbatasan antara kota dan kabupaten.
2: Yeah.
3: Jadi kita lebih prioritas ke yang di pinggiran.
2: Oke. Kalau peran dari DWP sendiri untuk kemudian akhirnya membangun karakter, karena mungkin mereka di sekolah itu hanya beberapa jam saja, mereka ada di PAUD hanya beberapa jam saja, bahkan PAUD itu waktu belajarnya singkat. Tetapi peran dari penguatan dari keluarga-keluarga untuk memperhatikan karakter mereka, etika mereka, kedisiplinan anak-anak diajar di situ, dalam hal ini seperti apa, Ibu? Silakan.
3: Kalau itu kita kembali lagi kepada orang tua di rumah. Mengenai disiplin, tanggung jawab, etika dan sopan santun, kita kembali edukasi kepada orang tua. Jadi bukan hanya di sekolah, tapi kita juga memberdayakan ibu-ibu ini, kita undang, kita berikan juga edukasi, karena ada sumber daya manusia, beberapa perempuan yang memang tidak sampai kepada kapasitas-kapasitas tertentu seperti itu, sehingga membiarkan, oh anaknya seperti ini, oh biarkan saja, tidak apa-apa. Tapi edukasi-edukasi itu yang kita harus bicarakan kepada orang tua, bahwa hal-hal ini yang boleh dan hal-hal ini yang tidak boleh, seperti itu. Jadi kembali lagi kepada orang tua masing-masing, sumber daya manusia. Kita harus lebih tingkatkan lagi, memberikan informasi, memberikan edukasi, informasi, sosialisasi kepada orang tua, bahwa anak-anak ini membutuhkan sesuatu hal yang lebih daripada di sekolah. Di sekolah keterbatasan waktu, keterbatasan ini, tetapi di rumah mereka melihat contoh dari orang tua juga. Iya, seperti itu.
2: Iya, baik. Terima kasih, Bu Gladi. Saya kembali ke Pak Winston. Pak Winston, kita lihat salah satu tantangan besar sekarang, dan juga Pak Winston dan teman-teman, baik itu lewat DPRD, tetapi juga di organisasi lain yang berjuang terhadap pendidikan, ini menjadi tantangan besar. Nah, ketika berpikir tentang bagaimana mendorong pemerataan kualitas pendidikan bagi anak-anak di wilayah-wilayah terpencil di Kepulauan di Nusa Tenggara Timur, ini tentu menjadi tantangan besar bagi kita, Pak. Nah, secara khusus untuk anak-anak, dalam hal ini untuk membuat mereka supaya akses terhadap pendidikan, lalu kemudian kualitas pendidikan bagi mereka itu tetap dijaga. Karena kita khawatir, Pak, ini NTT menjadi daerah dengan apa kualitas pendidikan yang rendah, mungkin terendah ketiga mungkin begitu di Indonesia. Nah, tentang seperti ini bagaimana sebenarnya dorongan dari Komisi 5? Silakan, Pak.
4: Ya, jadi problem kita hari ini NTT daerah kepulauan, dan banyak masyarakat kita, rakyat kita hidup di daerah-daerah yang terisolir dan tertinggal. Karena itu cara urus pendidikan kita memang tidak boleh kota sentris.
2: Yeah.
4: Ya, dia harus fokus pada bagaimana menjangkau daerah-daerah yang jauh dan terisolasi. Dan ini yang sebenarnya menjadi salah satu concern di Komisi 5. Memang kewenangan provinsi itu urusan SMA-SMK.
2: Yeah.
4: Ya, kabupaten kota karena lebih dekat, itu menjadi tanggung jawab mereka untuk SD dan SMP. Untuk yang PAUD dalam koordinasi dengan pusat. Ya. Mm. Jadi kita bisa lakukan dalam tiga aspek sebenarnya.
2: Yeah.
4: Pertama, memastikan sarana prasarana yang cukup. Ya.
2: Yeah.
4: Kalau sekolah dasar itu kan di tiap SD pasti ada.
2: Yeah.
4: Nah, biasa yang tantangan itu SMA, SMK. Karena ada hanya satu di satu kecamatan. Karena kita harus jalan 5 sampai 10 bahkan 15 kilo. Sedangkan harus lewat hutan, daerah rawan banjir, longsor.
2: Yeah. Yeah. Ya.
4: Sehingga kita terus berupaya mendekatkan jarak. Dalam beberapa kasus bagi desa yang sangat jauh, akhirnya dia hanya satu desa punya satu SD, punya SD, punya SMP, bahkan SMA di situ.
2: Iya.
4: Tapi dampaknya adalah siswanya hanya 20 siswa setiap tahun ajaran. Dia hanya sanggup mendapatkan 60 siswa. Nah, kalau 60 siswa berarti dana bosnya sedikit. Nah, berarti pemerintah harus betul-betul subsidi di guru.
2: Yeah.
4: Apakah CPNS, PNS, atau P3K, atau guru honor. Nah, sarana prasarana ini biasa kalau saya prioritaskan untuk SMA-SMA terisolasi ini. Jadi pemerintah harus punya afirmasi untuk bantu mereka. Jadi tutup mata deh, tidak usah lihat dia berapa siswanya. Yang penting dia harus punya guru yang cukup. Guru tidak usah harus nyambi jadi ojek, jadi jadi tukang kebun lagi. Tapi dia fokus mengajar, gaji dan tunjangannya diterima tepat waktu. Dia harus punya buku yang cukup, laboratorium begitu. Karena ini cara kita untuk berlaku adil sebagai afirmasi bagi daerah-daerah terpencil yang jauh.
2: Yeah.
4: Lalu yang berikut itu adalah kalau sarana-prasarana sudah, gurunya.
2: Yeah.
4: Guru ini yang menjadi tantangan kita. Karena pemerintah pusat merekrut begitu banyak P3K, awalnya tanggungan pusat 2022, 2023 bagi 2, gaji oleh pusat, tunjangan oleh provinsi, kabupaten, kota. Yeah. 2024, karena kamu punya pegawai, kamu tanggung semua. Sampai 2025, kita kolaps. Undang-undang keluar, batas harus 30% belanja pegawai, kalau lebih sekian. Kota punya 40 sekian persen, provinsi punya 39%.
2: Yeah.
4: Nah, hampir kemarin itu tidak bisa bayar gaji, tapi pemerintah pusat sudah melakukan peninjauan kembali terhadap apa kebijakan itu.
2: Yeah.
4: Nah, ini yang harus kita jaga betul, karena di banyak tempat ada guru yang harus nyambi antara, jadi dia cepat-cepat masuk sekolah ngajar, lalu habis itu diambil ojek, lalu masuk kebun.
2: Yeah.
4: Nah, itu sebuah ketidakadilan yang luar biasa. Tapi itu cara dia untuk bertahan. Kenapa? Karena satu bulan dapat 150.000.
2: Yeah.
4: Itu kumpul 6 bulan baru bayar satu kali.
2: Yeah.
4: Nah, sedangkan bagi kami yang lain, 150.000 itu satu kali satu gelas kopi,
2: satu gelas kopi.
4: Jadi saya kira itu yang harus kita pastikan sehingga pendidikan kita tetap sanggup menjangkau yang paling jauh, paling sulit, paling sering dilupakan, diabaikan.
2: Yeah.
4: Saya kira begitu.
2: Terima kasih Pak Winston. Saya beralih ke Ibu Gladys untuk bisa berbagi dengan kita. Ibu Gladys, soal memperhatikan anak-anak ini tidak menjadi tanggung jawab dari Dharma Wanita Persatuan saja, tapi juga menjadi tanggung jawab dari masing-masing keluarga. Nah, dalam hal ini mungkin ada semacam dukungan dari DWP sendiri untuk keluarga-keluarga, anak-anak dari keluarga yang kurang mampu untuk tetap bisa mengakses pendidikan gitu. Karena kita tahu bersama bahwa jangankan di daerah-daerah yang jauh seperti di Belo dan sekitarnya, di dalam kota Kupang sendiri mungkin kita juga menemui anak-anak begitu. Ya, kita lihat apa yang dilakukan oleh Pak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota menemui anak-anak di Lampu Merah, anak-anak di Lampu Merah bukan saja di sekedar di Lampu Merah, tapi sampai kepada penyelesaian di dalam keluarga, dikunjungi tempat tinggalnya di mana, sampai begitu. Nah, mungkin DWP sendiri punya peran di situ. Ibu Gladys bisa berbagi dengan kita soal ini, silakan, supaya anak-anak yang tidak mampu, keluarga kurang mampu ini tetap bisa mengakses pendidikan.
3: Ya, baik, terima kasih Kak. Untuk mengakses pendidikan kita bisa melakukan pendataan terlebih dahulu untuk anak-anak ini, karena memang di sekitaran kita banyak terjadi seperti itu. Memang kemarin saya juga sempat ikut dengan Kepala Dinas Sosial Kota Kupang untuk anak-anak yang di Lampu Merah.
2: Yeah.
3: Jadi memang karena keterbatasan ekonomi dan kembali kepada sumber daya orang tua, sumber daya manusia, ibu ini, sumber dayanya dia berpikir bahwa dengan memberikan anaknya di jalan, mendapat empati, mendapat ini perhatian dari masyarakat seperti itu. Tapi sebenarnya dampaknya itu kembali kepada anak. Anak-anak tidak bisa bangun pagi untuk bersekolah, mereka harus bekerja sampai tengah malam untuk mendapatkan untuk uang jajan ke sekolah.
2: Iya,
3: jadi seharusnya kan itu tanggung jawab orang tua, tapi dibebankan kepada anak. Jadi kita kembali lagi kepada sumber daya ibu, sumber daya manusia seorang perempuan, bagaimana dia merasa bertanggung jawab untuk anak ini supaya mendapatkan pendidikan yang layak, dia ke sekolah bisa berpakaian yang baik, dia bisa mendapat uang jajan yang cukup, sehingga di sekolah pun dia tidak dibully oleh teman-teman yang lain. Karena kadang-kadang ada anak-anak tidak bawa uang jajan, dikata-katai, di dibully di sekolah, yeah, bahwa yeah, oh kamu tidak mampu, kamu yeah, ini begini. Yeah. Akhirnya mental anak terganggu.
2: Yeah.
3: Mental anak terganggu sehingga dia tidak mau lagi ke sekolah. Sekalipun sekolah dasar dan SMP itu gratis. Tetapi karena tidak ada pegangan untuk ke sekolah, dibully, jadi dia sendiri tidak menjadi, kembali lagi pada orang tua, kepada ibu khususnya. Kita harus memberikan anak mental yang kuat. Yeah. Karena untuk menghadapi dunia luar saat ini, peran seorang ibu sangat penting. Kebetulan saya juga punya anak-anak dan yeah, mental-mental itu saya motivasikan kepada anak-anak saya bahwa mama memberikan pegangan, karena di luar sana berbagai macam karakter. Ada orang yang baik, ada orang yeah, yang jahat, ada yang seperti, bagaimana kamu menghadapi orang-orang tersebut dengan mental yang kuat. Karena kalau kita tidak memiliki mental yang kuat, kita dibentak sedikit kita down, tidak yeah, mau ke sekolah, yeah, yeah, kurung diri di dalam kamar. Betul. Ya seperti itu.
2: Yeah. Ibu Gladys, sebelum nanti saya kembali ke Pak Winston, mungkin Ibu Gladys bisa berbagi dengan kita soal mental anak-anak ini, kan berdasarkan pengalaman Ibu dengan cerita dengan teman-teman di DWP. Ini mereka kan tidak sekedar ya Bapak pagi kerja, apalagi misalnya ibu-ibu yang juga pekerja, pegawai negeri sipil misalnya, atau mungkin bekerja swasta dan lain-lain sebagainya. Bapak kerja, ibu kerja, lalu kemudian anak-anak itu, jadi sebenarnya masalah mental itu tidak harus dari keluarga-keluarga lain. Keluarga PNS sendiri sebenarnya punya tantangan yang sama dengan itu. Nah, menyelesaikannya seperti apa? Sharing ibu dengan teman-teman DWP supaya pendidikan anak-anak ini menjadi tetap perhatian, kemudian mendapat perhatian khusus, mengatur mereka untuk menjemput mereka dan lain-lain, sementara tuntutan pekerjaan banyak. Tapi kan fokusnya kepada bagaimana pendidikan anak-anak ini tetap diperhatikan. Pengalaman ibu dengan teman-teman dari DWP sendiri untuk bisa mengelola seperti ini seperti apa? Silakan. Ya,
3: baik, kalau untuk di lingkungan kami sendiri, memang kebanyakan suami PNS, suami istri kerja, PNS yeah, kerja dan anak-anak. Tapi itu kembali yeah, lagi kepada usaha seorang ibu. Kebetulan yeah, saya juga seperti itu, yeah, suami PNS dan istri pekerja, yeah, mengatur waktu sebaik mungkin. Mm. Sehingga kalau suami saya sibuk, saya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, saya mendampingi anak-anak di waktu-waktu saya punya waktu untuk anak-anak, seperti itu.
2: Yeah.
3: Jadi di saat kita kerja pun, anak-anak tidak keleleran, tidak keluar di luar, tapi mereka ada yeah, tanggung jawab. Jadi sebelum saya keluar rumah, saya bilang ada PR, ada yeah, pekerjaan, ada tugas. Mama pulang, saya periksa pekerjaan itu. Iya, sehingga yeah, anak-anak merasa bertanggung jawab bahwa nanti orang tua saya pulang akan periksa PR yang diberikan, seperti itu.
2: Yeah. Baik, terima kasih Bu Gladys. Saya membuka kesempatan pendengar untuk Anda yang bergabung pagi hari ini di line telepon di 0380-843-1152 atau boleh di 0811-3820-9440. Besok hari bahagianya dari Dharma Wanita ya, karena besok adalah hari ulang tahun Dharma Wanita, dan Anda bisa berinteraksi pagi hari ini 0380-843-1152 atau di 0811-3820-9440. Saya kembali ke Pak Winston. Pak Winston, kita lihat bahwa fondasi dari masa depan Nusa Tenggara Timur ini ada pada generasi yang berkualitas. Nah, dalam hal ini ketika Dharma Wanita Persatuan harus bertanggung jawab terhadap misalnya pendidikan anak-anak, apa sebenarnya yang ya berdasarkan Pak Winston juga sebagai anggota dewan, ketika tanggung jawab ini harus diberikan kepada ibu dan anak-anak. Ya, sementara dari segi yang lain kita masih fokusnya kepada bagaimana mengurus jalan dan jembatan gitu. Silakan Pak.
4: Ya, jadi saya ingat satu pepatah Afrika bilang begini, dibutuhkan satu kampung untuk membesarkan satu anak. Tidak ada satu lembaga pun yang mampu mendidik anak sendirian. Sekolah tidak bisa menggantikan keluarga. Keluarga tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan pendidikan anak tanpa sekolah. Pemerintah tidak berhasil tanpa partisipasi masyarakat. Ormas tidak akan efektif tanpa kebijakan publik yang berpihak. Karena itu pendidikan harus dibangun sebagai, bukan sebagai program sektoral, tapi sebagai sebuah ekosistem. Nah, dalam rangka urusan apa, jadi kursi pendidikan, saya ingin agak balik sedikit. Yeah. Jadi sebuah sistem di mana seluruh komponen saling mendukung pertumbuhan anak. Bukan hanya guru, bukan hanya sekolah, tapi semua pihak ya. Ya, pilar-pilar tadi saya sudah sajikan yang baik. Yeah. Nah, dalam urusan dengan pemerintah masih terasa dan itu annoying, itu mengganggu adalah politik anggaran kita yang masih memberi harga lebih mahal bagi pembangunan jalan, jembatan, dan gedung-gedung mewah. Even efisiensi.
0: Yeah.
4: Efisiensi ini kan pembatasan transfer dana pusat ke daerah.
0: Yeah.
4: Di provinsi sekitar 300 miliar dan daerah-daerah sehingga mereka kecenderungan sulit bayar gaji dan lain-lain.
0: Yeah.
4: Tapi itu pun tetap akan diusahakan untuk mau bangun jalan dan jembatan. Ya, padahal mestinya kan yang harus dijaga memastikan bahwa dapur rakyat kita tetap berasap, berarti ekonomi.
0: Yeah.
4: Anak-anak kita tetap bisa sekolah.
0: Yeah. Ya.
4: Kalau anak istri kita sakit itu puskesmas dan rumah sakit tetap berfungsi.
0: Yeah.
4: Itu kan kenapa dia disebut basic services ya, pelayanan dasar kan, dia tidak bisa ditukar, dia tidak bisa diganti. Jadi buat saya di atas segalanya politik apapun yang lagi dikembangkan merah, biru, kuning, hijau, tapi urusan yang sangat mendasar ini tidak bisa ditukar.
0: Yeah.
4: Dia tidak bisa diganti, ya. Dia sesuatu yang harus kita lakukan dengan baik, baru kita mengurusi barang yang lain.
0: Yeah.
4: Ya. Dan karena itu, walaupun tidak populer, tapi selalu ada orang yang peduli kok. Dan kita terus saling mengingatkan. Jadi di tengah gerombolan besar yang hanya mau urus jalan jembatan misalnya, tapi kita selalu mengingatkan untuk aspek-aspek pelayanan dasar untuk anak, untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk memastikan rumah tetap berdapur tetap berasap, itu tetap harus dikerjakan ya.
0: Yeah.
4: Ya. Lalu kalau tidak dilakukan untuk apa manfaat kita sebagai pemerintah?
0: Yeah.
4: Ya. Tidak ada harganya di rakyat gitu. Saya kira begitu, Bung.
2: Sedikit orang yang menaruh perhatian terhadap masalah-masalah seperti itu, Pak Winston. Tetapi juga kita tahu bahwa ada di dalam Dewan sendiri, dalam tubuh Dewan sendiri ada juga porsi atau juga anggota Dewan yang berasal dari perempuan begitu, yang hadir di sana untuk bisa memperjuangkan soal pendidikan ya. Kita tahu mereka juga tentu punya peran sendiri-sendiri dalam keluarga mereka ya. Kekuatan dari kuota perempuan di DPR untuk memperjuangkan dalam hal ini pendidikan bagi anak-anak. Silakan Pak Winston.
4: Gimana saya belum
2: soal ini selain sedikit orang yang punya perhatian misalnya dari di Dewan terhadap soal pendidikan anak dan perempuan, tetapi juga ada kuota perempuan di sana, ada perempuan-perempuan di DPR juga yang berjuang bersama soal mereka harus mendapat perhatian terhadap pendidikan dan anak-anak ya.
4: Yeah.
2: Tanggapan Bapak terkait itu.
4: Dan kami beruntung karena di Komisi 5 dari 13 anggota itu 7 perempuan.
0: Yeah.
4: Dan kaukus perempuan politik di DPR, totalnya mungkin kita punya 15 anggota begitu.
0: Yeah.
4: Itu keras betul, termasuk ketua DPRD kita.
0: Yeah.
4: Dan itu yang bikin lembaga legislatif kita tetap waras itu untuk urus isu-isu mendasar ini.
0: Iya. Yeah. Yeah.
4: Jadi selalu ada seseorang yang berseru-seru di padang gurun begitu, mengingatkan bahwa kerajaan surga sudah dekat dan kita harus bertobat.
0: Yeah.
4: Ya, jadi di tengah pesimisme kita, tapi ya, saya termasuk yang kurang populer karena selalu bicara soal aspek-aspek ini.
0: Yeah.
4: Tapi karena kami dididik di rumah, di LSM untuk waktu yang lama untuk ini isu-isu, kita bilang isu mainstreaming, isu arus utama.
0: Yeah.
4: Ya, jadi ini diurusi dulu baru kita urus yang lain.
0: Ya.
4: Yeah. Ya, itu sudah jadi back mind, sudah jadi latar belakang pikiran dan gagasan. Ya.
0: Yeah.
4: Nah, kita punya beberapa teman memang tidak mayoritas tapi cukup kuat untuk mendorong kebijakan-kebijakan populis seperti ini.
2: Yeah. Termasuk ketika dihalangi sekalipun masih ada orang yang memperjuangkan bahwa bidang pendidikan anak, pendidikan perempuan dan anak masih menjadi perhatian di Dewan. Terima kasih Pak Winston. Saya beralih ke Ibu Gladys dari Wakil Ketua Satu Dharma Wanita Persatuan Kota Kupang untuk bisa berbagi dengan kita. Ibu Gladys, kalau kita bicara soal tantangan, pasti saja ada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Dharma Wanita Persatuan. Apakah tantangan-tantangan ini kemudian menjadi sesuatu yang kemudian bisa dicarikan solusinya, dan solusi seperti apa yang dipikirkan oleh Dharma Wanita Persatuan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan secara khusus terkait dengan bidang pendidikan anak? Silakan Ibu Gladys.
3: Iya, baik. Tantangan yang kita hadapi memang permasalahan itu di kondisi keuangan kita. Jadi kita hanya dipatok sekian, sedangkan program-program kerja kita untuk menyentuh ke masyarakat kita butuh biaya yang lumayan seperti itu. Tapi itu tidak mengurangi kami Dharma Wanita untuk tidak melakukan itu. Contohnya kemarin Ibu Ketua kami swadaya. Yeah. Jadi ibu-ibu ketua unsur pelaksana setiap dinas badan bagian di Kota Kupang dengan sukarela memberikan sumbangan kepada anak-anak yang menderita stunting. Jadi ada posyandu binaan Dharma Wanita yang memang bukan dari kas Dharma Wanita tapi dari keuangan ibu-ibu sendiri. Memberikan itu menjadi perhatian. Ya, itu dicetus oleh Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Kupang dengan memberikan beasiswa kepada anak-anak yang tidak mampu. Yeah. Jadi itu swadaya, sukarela.

0: Semua pihak tentu saja, dalam hal ini tidak saja Dharma Wanita, tapi kita mau lihat secara khusus Dharma Wanita dalam hal bidang pendidikan. Mungkin Pak Winston bisa berbagi dengan kita, mau mengukur indikator ini bahwa bidang pendidikan anak kita bisa berhasil. Apakah bahwa, wah ini tidak ada kasus lagi misalnya soal bullying di Kota Kupang atau soal kekerasan terhadap anak di Kota Kupang dan lain-lain. Silakan Pak. Indikatornya bahwa kita sudah berhasil begitu secara khusus dalam hal ini Dharma Wanita juga bisa menyelesaikan persoalan pendidikan. Silakan.
1: Ya, jadi persoalan pendidikan itu urusannya dengan anak-anak. Dan urusan anak itu secara sosiologis dekat dengan ibunya.
0: Iya.
1: Sehingga kalau indikator kemajuan pendidikan anak itu pasti akan mudah kita ukur kalau semua apa lembaga itu bekerja dalam sebuah ekosistem,
0: yeah,
1: termasuk Dharma Wanita Persatuan. Ya, beberapa yang paling mudah kita ukur misalnya terkait dengan kemampuan baca tulis anak.
0: Yeah. Yeah.
1: Nah itu kan saat ini bahkan sahabat saya seorang dosen itu masih ada mahasiswa yang membacanya susah itu.
0: Mahasiswa apa? Mahasiswa.
1: Jadi yeah. Ya jadi ketahuan waktu pembimbingan untuk skripsi ya.
0: Yeah.
1: Ya, dan itu kan produk dari sekolah di bawahnya, produk dari keluarga.
0: Yeah.
1: Kalau indikator bahwa DWP kita berhasil walaupun tidak sendirian ya,
0: yeah. Yeah.
1: Keluarga tentunya adalah tingkat literasi dan numerasi anak kita harusnya dia bisa lebih baik.
0: Baik.
1: Ya angka-angka indikatornya pasti naik gitu. Ini sesuatu yang sangat sangat basic, sangat mendasar. Lalu yang kedua misalnya terkait dengan membangun sistem atau iklim sekolah yang sehat dan bebas kekerasan dan bullying.
0: Yeah.
1: Ya selain di sekolah itu juga kita mesti dorong dari dalam rumah dan masuk ke sekolah, dan ini sesuatu yang penting ya. Saya punya beberapa ide untuk menawarkan gagasan untuk ya bisa dikerjakan juga oleh DWP misalnya.
0: Yeah.
1: Gerakan orang tua hebat NTT.
0: Mm.
1: Terkait dengan misalnya pelatihan parenting di kabupaten kota agar orang tua memahami pengasuhan gizi dan pendidikan anak. Atau gerakan rumah gemar membaca. Setiap keluarga membiasakan bersama anak 20-30 menit setiap hari. Lalu gubernur bikin peraturan gubernur tentang jam pembatasan
0: meja belajar
1: ya. Yeah. Bukan meja belajar.
0: Oh.
1: Jam belajar anak. Atau bikin misalnya DWP sahabat sekolah penempingan mulai donasi buku, kelas inspirasi dan dukungan terhadap perpustakaan.
0: Yeah.
1: Atau DWP pelopor sekolah aman mencegah perundungan dan kekerasan seksual serta memperkuat perlindungan anak di sekolah.
0: Yeah.
1: DWP peduli 1000 hari pertama kehidupan.
0: Yeah. Yeah.
1: Edukasi ibu hamil, keluarga sebagai bagian dari upaya mencegah stunting karena kualitas pendidikan dimulai dari kesehatan anak.
0: Yeah.
1: Jangan pernah anggap remeh, ini pekerjaan sangat penting, mendasar, dan merupakan investasi SDM kita masa depan.
0: Yeah.
1: Kalau ini kita tidak urus sekarang, jangan harap punya pemimpin, jangan harap punya generasi yang cukup kuat untuk bangun bangsa-bangsanya ke masa depan.
0: Yeah.
1: Jadi saya melihat DWP memiliki modal sosial yang sangat besar.
0: Yeah.
1: Anggotanya terus terbaris seluruh perangkat pemerintah sampai kabupaten kota. Jika potensi ini digerakkan untuk mendukung literasi keluarga, parenting, pencegahan stunting, perlindungan anak, maka DWP bukan hanya menjadi organisasi pendamping ASN saja, as usual, tapi menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun kualitas SDM NTT.
0: Yeah.
1: Selamat ulang tahun Dharma Wanita Persatuan yang keberapa besok? Apalah arti sebuah angka
0: arti ya, betul. Baik, Ibu Gladys, ada kegiatan tertentu yang dilakukan Ibu untuk besok dalam rangka hari ulang tahun Dharma Wanita di tingkat Kota Kupang, ada yang dilakukan Ibu?
2: Untuk kita mungkin tunda di bulan depan.
0: Di bulan depan.
2: Iya, karena ini menjelang 17 Agustus,
0: iya,
2: banyak perlombaan, jadi ditunda di bulan depan, iya, untuk kegiatannya.
0: Iya. Yeah. Jadi Pak Winston bilang apalah artinya sebuah angka, kita lanjutkan lagi apa artinya sebuah hari untuk perayaan. Baik. Mudah-mudahan semua bisa sukses dan kita bisa melihat ke depan bahwa DWP bisa melakukan sesuatu. Terima kasih untuk masukan-masukan cerdasnya bagi kita tentang peran Dharma Wanita Persatuan. Paling tidak kita tahu bersama bahwa ada hal-hal yang kita sementara perjuangkan bersama, baik itu adalah DWP maupun

0: Kota Kupang maupun juga oleh Komisi 5 DPRD Nusa Tenggara Timur. Pak Winston dan Ibu Gladys, terima kasih banyak sudah berbagi waktu pagi hari ini. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih. Shalom.
2: Terima kasih.
0: Pendengar, demikian kebersamaan kita di Dialog Kupang Menyapa untuk pagi hari ini. Selamat hari ulang tahun untuk Dharma Wanita Persatuan pada hari esok, atau menyongsong hari ulang tahun Dharma Wanita Persatuan pada hari esok. Dialog Kupang Menyapa dihadirkan untuk Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak. Tetap bersama Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Inspirasi.
1: Pro 1.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan antara Indonesia dan Thailand. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas kawasan di tengah dinamika geopolitik global. Presiden mengatakan hubungan pertahanan kedua negara perlu ditingkatkan melalui kerjasama yang lebih intensif. Salah satunya adalah dengan memperbanyak latihan militer bersama dengan pertukaran personil. Menurut Presiden, peningkatan latihan bersama dan juga pertukaran perwira akan memperkuat kapasitas serta profesionalitas personil dari militer di kedua negara. Langkah ini pendengar diharapkan semakin mempererat hubungan yang strategis antara Indonesia dan Thailand. Informasi saya cuplikan untuk Anda dari rri.co.id.

Tahukah Anda penggunaan bendera merah putih di hari ulang tahun Republik Indonesia? Setiap hari kemerdekaan 17 Agustus, bendera merah putih wajib oleh warga negara mengibarkan bendera di rumah, sekolah, kantor, gedung-gedung, serta transportasi pribadi dan umum. Ukuran bendera berbentuk persegi panjang dengan 2 banding 3. Ukuran 200 x 300 cm untuk penggunaan di lapangan Istana Kepresidenan. Ukuran 120 x 180 cm untuk penggunaan di lapangan umum. Ukuran 100 sampai 150 cm untuk penggunaan di ruangan. Serta ukuran 20 x 30 cm untuk penggunaan di kendaraan umum. Durasi pengibaran pada waktu matahari terbit hingga matahari terbenam.

Pendengar, untuk Anda yang lagi cari tempat seru untuk quality time bersama keluarga di Kupang, langsung saja bersama keluarga ajak ke Fun City Lippo Plaza Kupang. Fun City, tempat bermain keluarga yang seru dan lengkap, yang menyediakan berbagai permainan untuk anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Harganya terjangkau, hanya Rp1.000 per koin. Banyak pilihan permainan untuk keluarga dan banyak pilihan hadiah lainnya. Cocok untuk anak-anak, remaja sampai orang tua yang ingin seru-seruan bersama. Datang sekarang juga ke Fun City Lippo Plaza Kupang, lantai basement, dan rasakan serunya bermain bersama.

0: tunai.
1: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Pendengar, tim Mixed Martial Arts atau MMA Amatir Indonesia meraih 15 medali dan menempati peringkat keempat pada Gama ASEAN Championship 2026. Indonesia mengoleksi 5 medali emas, 5 medali perak, dan 5 medali perunggu dari kategori junior, U21, dan senior. Kelima medali emas dipersembahkan oleh Dominic Gabriel Vincencio dan juga oleh John Setiawan serta 3 lainnya. Sedangkan kelima medali perak diraih diantaranya oleh Maidelse Sitepu. Pada kategori junior, Indonesia mendapatkan 1 medali emas, 1 medali perak, dan 1 medali perunggu. Informasi dari Antara News pendengar, Indonesia meraih 15 medali dari kejuaraan MMA Asia. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan siaran Pro 1 sejak pukul 5 pagi. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Rekan Erika akan temani Anda untuk siang hingga sore hari. Waktunya saya Sony pamit. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ulat.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: itu satu kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
4: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Ya, halo selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Senang sekali bisa menjumpai Anda kembali edisi hari ini pastinya. Hari ini hari Selasa 4 Agustus 2026. Saya dengan rekan Diana menemani Anda nanti sampai di jam 17.30 ya. Untuk Kupang siang ini sampai di jam 15 nanti. Terus di jam 12 ada Dinamika Olahraga dari Pro 3 Jakarta. Pukul 13 nanti ada Warta NTT Sore Aneka Berita Daerah NTT. Di pukul 14 Cek Fakta, 14.30 nanti 100% Indonesia. Kita bergabung nanti dengan program Satu Jakarta 100% Indonesia. Setelah itu nanti ada Kupang Sore di pukul 17 Warta NTT Sore Perjaringan, nanti dihadirkan untuk Anda yang menjadi hostnya RRI Atambua. Dan di awal jumpa kita siang ini, pendengar Dialog Kupang Siang, jumpa lagi di Dialog Kupang Siang, bicara mengenai Road to Jambore Nasional 12 Cibubur 2026, ya seperti apa ceritanya di Jambore Nasional 2026 ini. Saya coba memperkenalkan narasumber kita siang ini. Ada Bapak Sinun Petrus Manuk, Ketua Kuarda NTT. Selamat siang, Bapak.
0: Selamat siang, Kakak Erika. Selamat siang para pendengar RRI di mana saja berada.
5: Oke, terima kasih untuk waktunya ya, Bapak ya. Oke, terus saya lanjut lagi. Ada Faustina Vincentia De Lima Langga dari Kuarcap Sumba Timur. Selamat siang, Faustina.
6: Selamat siang semuanya. Terima kasih.
5: Ya, Faustina tadi nama panggilannya Vensa ya. Oke, terus saya lanjut lagi. Ada Lolita Tri Fatmawati dari Kuarcap Manggarai. Selamat siang.
7: Siap, selamat siang. Salam Pramuka.
5: Salam Pramuka. Dan Mariano Ricardo dari Kuarcap Timur Tengah Utara, yang biasa disapa Ricardo. Selamat siang, Ricardo.
8: Selamat siang, Kak.
5: Salam Pramuka.
0: Semangat.
5: Salam. Maksud saya yang lebih semangat. Oke, kita bicara mengenai Road to Jambore Nasional 12 Cibubur 2026. Saya ke Pak Sinun Petrus dulu ya, Pak ya. Pak, seperti apakah sekarang ini persiapannya menjelang ke ini, ke Jambore Nasional ini, Pak? Silakan, Pak.
0: Iya.
5: Sedikit gambaran
0: baik,
5: dulu
0: Erika,
5: begitu.
0: Para pendengar sekalian, kali ini saya datang bersama tiga anak hebat ini. Ricardo, Lolita dengan Vensa, mereka berasal dari Sumba Timur, Manggarai dan TTU. Mereka bertiga baru selesai mengikuti Jambore Daerah. Jambore Daerah di NTT kali ini yang ke-10 di tahun 2026. Dan mereka sekarang sedang bersiap-siap untuk Road to Jambore Nasional. Kami sekarang seluruh peserta terkonsentrasi di kantor di Wisma dan halaman kuartir daerah Gerakan Pramuka Nusa Tenggara Timur. Bersiap-siap, kami sore ini akan rapat, akan apel. Apel untuk penyatuan kontingen daerah. Karena selama ini kan kontingen-kontingen cabang untuk mengikuti Jambore Daerah nih. Ketika kami berangkat ke Jambore Nasional, kami bawa satu bendera. Maka sore ini ada apel penyatuan kontingen. 17 kontingen cabang ini akan melebur jadi satu kontingen daerah. Di bawah pimpinan kontingen akan berangkat menuju Jambore Nasional. Jambore Nasional nanti akan dilaksanakan di Bumi Perkemahan Villa Detika Cibubur Jakarta. Dibuka oleh Presiden Prabowo pada tanggal 14 Agustus pas hari Pramuka itu.
5: Pas hari Pramuka.
0: Pada hari Pramuka itu 14 Agustus. 10 hari lagi ya.
5: Iya.
0: Kemudian akan ditutup pada tanggal 20 Agustus 2026. Kita kontingen Nusa Tenggara Timur akan berangkat dari Kupang ini menuju Jakarta menggunakan armada Pelni, kapal motor Tidar yang bertolak dari dermaga Tenok Kupang tanggal 6. Tanggal 6 malam anak-anak ini akan berangkat dan tiba di Jakarta diperkirakan tanggal 11. Tanggal 11 kami sampai dan langsung check-in di Bumi Perkemahan dan mulai mengikuti berbagai aktivitas persiapan, membangun tenda, kemudian ikut geladi kotor, ikut geladi resik upacara pembukaan, dan tentu mengikuti puncak upacara pembukaan pada tanggal 14 itu. Dan mengikuti berbagai aktivitas, berbagai kegiatan yang dilaksanakan sampai tanggal 20 itu. Kita dari NTT ini nanti total kontingen, kontingen Nusa Tenggara Timur yang akan berangkat nanti berjumlah sekitar 750 orang. Kami satu kapal Tidar itu kami penuhi dek 5, bahkan dek 5 tidak cukup, kami tambah lagi beberapa di dek 4. Iya, beberapa lokal lagi di dek 4. Cukup besar memang, tapi ini kalau dibandingkan dengan jambore-jambore kemarin, Jambore kemarin yang kita diangkut dengan kapal-kapal angkatan laut itu lebih besar. Dan kondisi keuangan waktu itu masih lebih baik daripada sekarang kan kita menghadapi efisiensi negara ya. Yang berdampak pada semua lini.
5: Ya,
0: sehingga kali ini kita hanya 750. Kegiatan kita nanti di Jakarta, tentu anak-anak mengikuti berbagai aktivitas di sana bersama 25.000 pramuka penggalang se-Indonesia. Kemarin kita di sini itu kan sekitar seribuan. Tapi di Jakarta nanti anak-anakku sekalian ini dari NTT akan bertemu dengan sekitar 25.000 itu terdiri dari 37 kuartir daerah di Indonesia. Ada pramuka dari kedutaan besar RI di luar negeri. Semuanya ikut. Kemudian ada juga kepanduan dari negara sahabat yang selalu ikut. Sehingga ini satu kegiatan yang sangat bermanfaat bagi anak-anak seusia mereka. Mereka ketemu dengan teman-temannya dari daerah lain, baik dalam negeri maupun luar negeri. Mereka menambah pertemanan, persaudaraan, kekerabatan, tukar handphone. Dan tentu sebagai anak bangsa, ada di sana ada wawasan kebangsaan, meningkatkan cinta tanah air, dan tentu berbagai aktivitas yang menuju ke sana. Begitu. Itu rencana besarnya kita ke sana.
5: Oke.
0: Ya.
5: Jadi semuanya sudah siap ya, Pak ya?
0: Siap.
5: Semua sudah
0: NTT siap menuju Jakarta untuk mengikuti Jambore Nasional. Jambore Nasional ini yang ke-12.
5: Ya. Nasional yang ke-12. Oke, Pak. Terima kasih untuk gambarannya, Pak ya. Luar biasa. Ini sudah untuk kontingen NTT 750 orangnya, Pak ya?
0: Iya, 750.
5: Ini semua daerah.
0: Dari NTT sisa 16.
5: Minus 16.
0: 5 yang tidak ikut sejak jambore daerah itu Sumba Timur, Sumba Barat, Manggarai Timur, Malaka dan Rotendao.
5: Minus yang tidak 5 ikut. Ya, Pak ya?
0: Iya.
5: Minus 5 ya.
0: Kemudian sekarang sisa 17 kontingen daerah ikut jambore daerah, tapi untuk ke jambore nasional sisa 16 kontingen.
5: Sisa
0: 16 kabupaten yang ikut sekarang.
5: 16 kabupaten yang ikut sekarang. Jadi ini setiap kabupaten di 16 kabupaten ini, Pak, tidak ada dia punya ini kok perwakilan-perwakilan seperti yang ada sekarang ini, yang ada 3 orang ini, Pak?
0: Iya. Semua kuarcap mengirim sesuai kuota dari nasional sebenarnya 32 anak.
5: Iya.
0: 16 putra, 16 putri. Tapi karena keterbatasan anggaran, ada juga mengirim cuman 8 putra, 8 putri. Ditambah dengan pembina pendamping dan macam-macam lah. Pimpinan kontingen. Kita total semua, jumlahkan semua. Sekarang ada di Kupang ini 16 kuarcap itu jumlahnya seperti itu.
5: Jadi waduh, ya luar biasa.
0: Jadi semua kabupaten ini mereka tiga ini cuma perwakilan.
5: Perwakilannya, Pak.
0: Perwakilan ya? Dari tiga ini.
5: Dari
0: iya.
5: Luar biasa terpilih yang hebat berarti ya.
0: Iya.
5: Oke. Okay. Saya ke Faustina ya. Faustina,
0: Fensa.
5: Fensa, bagaimana perasaan saat dinyatakan lolos menjadi peserta Jamnas?
6: Baik, terima kasih atas pertanyaannya.
5: Iya.
6: Tentunya ketika saya berhasil mengetahui kalau saya terpilih menjadi salah satu peserta Jambore Nasional, perasaan saya pastinya sangat senang dan berbangga karena saya berhasil terpilih mewakili kuartir cabang saya, yaitu kuartir cabang Sumba Timur, dari 78 gugus depan dengan kurang lebih total penggalang itu sekitar 16.295 penggalang. Mungkin itu dari saya.
5: Dari 16.000 ya. Berarti persaingan yang luar biasa ya, Pak ya.
0: Iya,
5: persaingan yang ini. Jadi waktu dinyatakan lolos, yang pasti senang. Tapi ada seperti beban enggak sih? Kalau ya dinyatakan lolos kan bukan berarti waduh hore lolos. Tapi ada beban, ada kayak seperti apa ya? Ada PR lah begitu yang luar biasa beratnya. Merasakan itu kah?
6: Siap, pastinya merasakan karena ketika saya terpilih menjadi peserta Jambore Nasional dan Jambore Daerah, tanggung jawab saya adalah ketika saya kembali ke daerah saya akan menjadi contoh dan teladan untuk teman-teman di daerah, juga khususnya di sekolah saya atau gugus depan saya.
5: Ini yang sudah keberapa ini? Berapa? Ini yang pertama kah? Ikut di Jamnas ini?
6: Siap, pertama.
5: Yang pertama ya?
6: Siap, pertama.
5: Pengalamannya.
6: Iya, pengalaman pertama.
5: Oke, okay. Terima kasih untuk penjelasannya ya. Nah, sekarang saya ke Lolita. Lolita, apa motivasi mengikuti Pramuka hingga akhirnya lolos ke Jamnas ini?
8: Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Thank you for the quest. Kalau dari saya sendiri, motivasi untuk ikut Pramuka tentu sangat luas dan sangat banyak. Karena juga motivasi saya terlahir dari banyak orang. Salah satunya adalah pembina saya yang ada di Kuarcap Manggarai, yang selalu memberikan dukungan bagi saya dan motivasi bagi saya, Kak.
5: Oke. Ya, ini juga yang pertama kah?
8: Siap. Yang pertama, Kak.
5: Yang pertama. Deg-degan pastinya. Ya?
8: Siap, deg-degan enggak?
5: Oke. Mariano Ricardo. Ya. Apa yang dirasakan ini? Tantangan terbesar selama mengikuti seleksi. Tantangannya apa ini?
9: Siap. Tantangannya adalah bagaimana kita bisa membuat kita agar bisa membangun masa depan yang lebih baik. Okay. Itu tantangan dari saya. Terima kasih.
5: Tantangan itu ya. Tapi banyak ya untuk ini seleksinya di dari mana tadi Ricardo?
0: TTU
5: ya. Ada berapa banyak dari TTU ini?
9: Siap, 16 putri dan 16 total semua.
5: 16.
9: Siap.
5: Ya. Oke. Okay. Jadi sudah terlalu banyak untuk seleksinya ya, Pak ya.
0: Tapi pasti seleksinya pasti banyak.
5: Seleksinya pasti
0: 16 banyak. Ini mereka ke Kupang.
5: 16 orang itu ke Kupang. Tapi kalau yang untuk di sana semuanya, yang anggota pramukanya, tahu berapa banyak?
9: Siap tidak.
5: Oke. Iya. Nah, bagaimana cara Ricardo ini membagi waktu antara sekolah dan latihan pramukanya ini?
9: Siap. Kalau untuk sekolah, nanti biasa dari pagi sampai jam 12.
5: Iya. Yeah.
9: Itu nanti sekolah. Kalau untuk latihan, nanti dibagi waktu untuk sore dari jam 3 sampai jam 5.
5: Okay. Dari pagi sampai sore sekolah.
9: Siap.
5: Terus dari sore jam berapa ke untuk latihan pramukanya?
9: Siap, dari jam 3 sampai jam 5.
5: Jam 5 ya.
9: Siap.
5: Jadi ini tidak mengganggu sekolah kah waktunya?
9: Siap tidak.
5: Orang tua tidak marah?
9: Siap tidak. Lebih mendukung.
5: Oke. Kan biasanya ada ikut-ikut di pramuka. Sebentar sudah bisa membagi waktu. Jadi ada begitu orang tua.
9: Siap.
5: Oke. Kalau Lolita?
8: Siap.
5: Itu bagaimana? Ada bisa bagi waktu juga?
8: Kalau untuk saya dalam pembagian waktu tentunya tidak selalu optimal, Kak. Karena ada saat di mana saya harus memotong jam pelajaran saya untuk mengikuti seleksi atau latihan pramuka, Kak. Seperti itu.
5: Kenapa?
8: Jadi
5: ada
8: jadi selama dalam tahap seleksi. Menuju kegiatan jambore
5: ini,
8: Kak. Siap. Itu ada hal di mana saya harus selalu keluar dari kelas, Kak. Okay. Apapun itu alasannya, tolong panggil Lolita dulu, tolong untuk ada kegiatan pramuka atau apapun itu. Sehingga membuat jam pelajaran saya terkadang terpotong, Kak.
5: Okay.
8: Begitu.
5: Untuk mengejarnya gimana?
8: Siap. Untuk mengejarnya, Kak, tentu saja saya selalu membangun koneksi dengan teman-teman di kelas. Saya selalu berusaha kayak gimana pun caranya saya harus mendapatkan catatan baru atau bagaimanapun itu, gimana cara saya membangun koneksi agar saya bisa dapat nilai dari guru tersebut.
5: Oke. Kalau cerita dari Faustina gimana ini?
6: Siap.
5: Kalau membagi waktunya itu seperti apa?
6: Baik, untuk membagi waktu, jadi mungkin sama seperti Kak Lolita dan Kak Ricardo. Pembagian waktu tidak selalu optimal. Karena saat kami di sekolah, bahkan saat kami sedang belajar, pasti ada saat di mana pembina kami memanggil kami untuk mempersiapkan diri, terkhususnya saat sudah mendekati masa-masa jambore dan jambore daerah dan jambore nasional. Itu kami sangat sering keluar dari kelas untuk belajar tentang take prom, kemudian mempersiapkan berkas-berkas dan banyak hal lain. Tapi tentunya saya juga tahu selain kewajiban saya atau tanggung jawab saya mewakili kuartir cabang saya dalam jambore daerah dan jambore nasional, sekolah juga tetap ada di urutan yang pertama. Jadi pastinya kalau saya sudah keluar dari kelas, ketika nanti saya kembali, saya akan tanya ke teman-teman saya, ada tugas baru kah, ada catatan baru kah, saya boleh minta, saya salin, dan kemudian saya kumpulkan ke guru.
5: Janji begitu ya?
6: Siap.
5: Janji begitu ya. Nah, ini menjelang keberangkatan ini ya. Saya masih ke Fensa nih, Faustina nih. Saya masih ke. Nah, ini program latihan apa saja yang sedang dijalankan ini menjelang keberangkatan ini?
6: Siap. Untuk kami kuartir cabang Sumba Timur, ya, ada TC, Training Center.
5: Training Center.
6: Ya, okay. Siap. TC itu persiapan kami sekitar 1 bulan lebih, Kakak. Setelah diadakannya seleksi TechPram dan seleksi pengetahuan seputar kepramukaan, ada seleksi kesehatan, kemudian kami yang dinyatakan lolos dalam 3 tahap seleksi tersebut mengikuti Training Center atau TC. Dalam TC kami berlatih tentang pengetahuan kepramukaan secara luas, juga tentang TechPram, tali temali, membuat pioneering, kemudian teknik bertahan hidup, dan juga selain seputar materi kepramukaan, kami juga belajar tentang karena tema Jambore Nasional kan swasembada pangan, Kak. Jadi kami belajar tentang ketahanan pangan. Kami pergi ke agrowisata Laipori di Sumba. Di sana itu kami belajar bagaimana kami sebagai anak pramuka bisa menjadi contoh untuk teman-teman ketika di Sumba Timur itu kan lokasinya sangat kering ya, Kakak. Jadi pasti banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang susah tumbuh di tanah yang kering. Jadi kami belajar bagaimana caranya tumbuh-tumbuhan tersebut itu bisa tumbuh di Sumba Timur. Contohnya seperti anggur, mangga, dan banyak-banyak buah lainnya.
0: Kak Erika, mungkin satu lagi. Ini juara satu festival pangan lokal di Jambore daerah. Mungkin dia juara satu nih. Coba diceritakan.
5: Tepuk tangan dong. Ini luar biasa. Boleh cerita sedikit?
6: Oke, terima kasih. Ya, saya sebagai perwakilan dari Kuarcap Sumba Timur dan puji Tuhan berhasil meraih juara satu dalam festival pangan lokal. Jadi, festival pangan lokal itu kami mempresentasikan atau memperkenalkan makanan-makanan lokal atau makanan khas dari daerah kami, tentunya dari Sumba Timur. Di sana kami ada bawang manggulu, kemudian ada sorghum. Dia semacam beras, dia sejenis beras dan jagung. Kemudian ada sambal kering, juga ada stik ubi ungu kalau zaman sekarang kita bilang, tapi kalau orang Sumba bilang luai katakbi. Iya.
0: Ada juga minuman.
6: Siap, ada minuman herbal, ya teh herbal, Kakak. Itu sangat bagus, apalagi posisinya kita di Fatu Bena yang cuacanya kalau siang sangat terik dan panas sangat dingin, itu minumannya sangat cocok, Kakak.
5: Tapi ngomong-ngomong ada bawa kosonde kasih Bapak. Ada bawa kosonde.
0: Kami sudah nikmati itu, kami sudah nikmati.
5: Sudah nikmati ya Bapak ya?
0: Iya, sudah.
5: Oh, sudah nikmati. Seharusnya bawa Waduh, luar biasa ya prestasinya ya. Jadi bisa ini ya, bisa membuat itu ya.
6: Siap, bisa
5: itu ya.
6: Siap.
5: Ada teman-teman yang iri juga nggak sih?
7: Aduh.
5: Dengan prestasi-prestasi itu?
6: Mungkin saya rasa tidak, karena kami di Pramuka sudah diajarkan saling menghargai dan saling menerima. Jadi
5: tetap rendah hati.
6: Tetap rendah hati.
5: Okay. Luar biasa.
0: Yeah.
5: Oke. Okay. Nah, sekarang saya ke Pak Sinun. Pak, ada targetnya nggak sih Pak untuk kontingen NTT pada Jambore Nasional tahun ini Pak?
0: Iya, targetnya adalah tampil baik.
5: Tampil baik.
0: Tampil baik karena Jambore itu pesta. Anak penggalang se-Indonesia, sedunia datang untuk berpesta, bertemu, bersenang-senang sambil melaksanakan berbagai aktivitas kepramukaan, berkemah, dan tentu praktek-praktek perkemahan lain. Jadi tidak ada target. Target kita adalah setelah ditempa berbulan-bulan di NTT sampai pada terkonsentrasi di Jambore daerah selama sekitar 10 hari.
5: Oke.
0: Lahir batin mereka, fisik mental mereka sudah dikondisikan, mudah-mudahan di sana mereka menjadi kontingen yang baik di mata kontingen 37 kontingen 30. Daerah yang lain ini. Dan sebagai Kak Wardah yang siang hari, malam hari bersama dengan mereka di lapangan, termasuk saat ini, saya yakin anak-anak NTT mereka baik. Karena kalau mereka ini kalau diukur prestasi, mereka rata-rata sudah berada pada pendidikan karakter level 4.
5: Level 4 ya Pak?
0: Level 4. Jadi ada level 1 itu mereka namanya penggalang ramu. Level 2 penggalang rakit. Level 3 penggalang terap. Dan level karakter paling tinggi di semua golongan pramuka termasuk golongan penggalang itu pramuka Garuda. Dan ini ada ya?
5: Siap, ada ya.
0: Ini Lolita punya di ini punya. Ini belum ya?
9: Siap, belum.
0: Memang ada yang belum. Ada yang belum, tapi seluruhnya sudah pada level 3. Itu sudah pengetahuannya, sudah keterampilan kepramukaannya, prestasi sekolahnya, itu sudah teruji. Kemudian mereka berkemah sehingga daya tahan fisiknya, daya tahan mentalnya, kepemimpinannya, kekerabatannya, pertemanannya sudah teruji. Mudah-mudahan di sana mereka mengibarkan bendera Nusa Tenggara Timur di Cibubur, Jakarta.
5: Ya. Nah, untuk proses koordinasi Pak Sinun antara Kuarda dengan seluruh Kuarcap di NTT itu seperti apa Pak?
0: Ya, kita secara hierarkis, kita namanya ada pimpinan kontingen daerah.
5: Pimpinan kontingen daerah.
0: Yang sore nanti akan kita umumkan dan kemudian penyatuan. Dan berangkat ke Jakarta sudah membawa bendera, satu bendera, bendera Nusa Tenggara Timur. Sehingga koordinatornya ada di sini nih. Komandannya di sini. Kemudian di bawah di tiap kabupaten memang ada pimpinan kontingen cabang yang terdiri dari orang dewasa. Kemudian ke bawahnya sampai akar paling bawah itu anak-anak. Ada yang 16 orang karena 2 regu, 1 regu putra, 1 regu putri 8 orang. Ada juga 2 regu putra, 2 regu putri sehingga 32 orang. Nah, kemudian tentu secara kelembagaan secara lebih besar itu Kuarda, Kuartir Daerah Nusa Tenggara Timur dengan Kuartir Cabang. Kami berkoordinasi dengan sangat baik sehingga memang buktinya mereka ada di Kupang nih. Ada di Kupang nih. Dan saat ini mereka berada di kantor kuartir daerah dan tidur di Wisma dan tidur di aula dan bangun tenda. Dengan penuh sukacita anak-anak kelihatan mereka sudah siap untuk berangkat nih. Gitu. Jadi koordinasi kami dalam keadaan baik.
5: Baik ya Pak ya.
0: Baik tidak hanya dengan pemerintah kabupaten tapi dengan kuartir cabang. Tapi juga dengan sekolah. Tempat gugus depan mereka. Dan juga saya tidak lupa terima kasih orang tua. Karena kami berkoordinasi sampai ke orang tua. Karena keberangkatan anak-anak ini atas restu orang tua dan sebagian biaya ditanggung oleh orang tua.
5: Oh begitu ya Pak ya?
0: Iya, sebagian biaya ditanggung oleh orang tua. Ada juga dari gugus depan
5: 50-50 melalui, begitu ya Pak ya?
0: Tidak 50-50 jadi. Tiga tungku sebenarnya. Orang tua, gugus depan dan pemerintah. Kalau pemerintah itu ternyata karena kesulitan fiskal daerah sehingga tidak menyediakan anggaran untuk pramuka, orang tua dia dua tungku saja. Itu hanya orang tua dan sekolah. Saya terharu ketika membangun komunikasi dengan orang tua. Pak, tolong Pak. Yang penting anak saya berangkat pergi jambore daerah dan jambore nasional. Saya siap. Dari segi finansial saya siap. Saya bilang kenapa? Karena pengakuan mereka bahwa pramuka bisa membentuk anak-anak mereka yang prestasi akademik di sekolah bagus tetapi karakternya juga bagus. Pintar belum tentu baik. Tapi dengan pramuka mudah-mudahan dua-duanya ada nih.
5: Ada,
0: gitu. Dan mereka ini punya. Mereka ini punya. Yang 500 orang mau berangkat ini mereka punya itu.
5: Memang kelihatan ya Pak Sinun ya. Kelihatan. Saya ngomong saja siap gitu ya. Sama kayak militer.
0: Iya.
5: Memang itu kan yang diajarin di tempat latihan. Biasanya yang latih kan, itu Pak siap dari mana Pak?
0: Ada juga pelatihnya di itu kan ada nama pembina. Tapi ada juga kita bisa mendatangkan instruktur dari luar kalau menyangkut keahlian umpama PBB.
5: PBB.
0: Tadi siap-siap itu karena dampak dari, PBB.
5: Dampak dari PBB.
0: Itu karena polisi, tentara.
5: Iya Pak.
0: Yang penting ada keteraturan persatuan kesatuan yang dibentuk dari apa yang mereka dapatkan di sana. Sehingga tadi itu Kak Eri katanya siap siap terus.
5: Kira-kira, jangan sampai sudah lama di barak-barak dong.
0: Tapi selama ini latihannya tipe-tipenya begitu.
5: Begitu seperti ya, ya. Ya. Ya. Memang harus begitu. Jadi disiplin itu langsung kelihatan ya. Disiplinnya itu ya Pak ya.
0: Iya.
5: Oke. Okay. Saya ke Ricardo dulu. Ricardo, waduh, ini luar biasa dari TTU ini.
9: Siap.
5: Apa program unggulan yang dipersiapkan kontingen TTU, Ricardo?
9: Siap, kami mempersiapkan sedikit tentang Yel-Yel.
5: Yel-Yel.
9: Untuk mempersiapkan ke Jakarta. Mm-hmm. Lalu setelah itu, kami juga mempersiapkan tentang PBB Tongkat, Tali Temali, dan Semafor, dan lain-lain.
5: Mm-mm. Coba yel-yelnya seperti apa itu?
9: Kami mempunyai regu namanya Garuda.
5: Garuda.
9: Siap.
0: Oke. Okay. Coba yel Garuda.
9: Hei, regu Garuda, tunjukkan siapa kamu. Kamu tahu siapa kami? Kami regu Garuda dari kuartet TTU. Mata-mata pun sekejap. Mata-mata pun sekejap. Hu. Ha. Hu. Ha. Siap kak.
5: Pak, kalau ada yang petinggi-petinggi Polri atau TNI Pak sudah bisa langsung diambil dia. Iya, luar biasa. Yang-nya keren.
0: Ini okay. Kalau mereka rame-rame itu rame-rame sekali bagus.
5: Oh gitu ya Pak ya. Berarti yo. Oke, terima kasih. Jadi itu ya yang sudah dipersiapkan ya Ricardo ya.
9: Siap.
5: Untuk ada tantangannya nggak sih, tantangan geografis maupun logistik yang dihadapi menuju Jamnas ini? Ada kok, ada dia punya tantangan kok mengenai mungkin waktu mau datang ke sini itu dari apa ya, dari segi geografisnya mau datang di sini aman-aman kok, di perjalanan kok, cuaca kok dari sana TTU
9: siap
5: aman kok.
9: Siap, aman.
5: Aman ya?
9: Iya.
5: Oke, okay. Mm-hmm. Jadi sudah ada tantangan dari TTU ya. TTU kan dekat dari sini ya.
9: Siap.
5: Oke. Ya, ya terima kasih ya. Saya kembali ke Lolita.
8: Siap.
5: Lolita. Kegiatan apa yang paling kamu suka Lolita selama latihan ini?
8: Sejauh ini selama latihan di baik di Fatubena maupun di Kuarda, salah satu latihan yang menjadi favorit adalah latihan yel-yel kak.
5: Yel-yel.
8: Iya siap. Karena kalau misalnya kita Kuarda NTT itu sudah latihan yel-yel atau sudah beradu yel-yel kak, itu sudah wah sudah kacau kak. Seru sekali kak. Sangat-sangat seru kak. Jadi itu juga kadang ada kita di mana kita lihat dari misalnya dari Sumba Timur yel-yel. Ih keren sekali Sumba Timur. Kayaknya Sumba Timur bisa dijadikan inspirasi begitu kak. Siap.
5: Oke, jadi begitu ya. Yang
6: boleh dong yel-yelnya. Jangan mau ketinggalan dengan Ricardo.
8: Oke, biasanya tuh kalau kita di Manggarai itu yel-yelnya begini kak. Minggir dong. Anak Manggarai mau lewat. Jangan di tengah-tengah, nanti diinjak-injak. Minggir dong. Siap.
5: Berarti pintar goyang ya. Oke, terima kasih. Ada juga prestasi seperti si ini tadi?
8: Siap, sejauh ini walaupun memang Manggarai belum mendapat atau menoreh prestasi sejauh Sumba, tetapi dari kita sendiri tentunya ada motivasi besar yang mendorong kita untuk menjadi seperti teman-teman yang sudah menoreh prestasi sebelumnya, kak. Seperti itu.
5: Ya, tetap rendah hati ya.
8: Siap. Harus tetap konsisten ya.
5: Harus tetap konsisten. Ya. Oke. Okay. Saya kembali ke Faustina.
0: Fensa.
5: Fensa, ini bagaimana membangun semangat peserta agar siap bersaing sekaligus berkolaborasi dengan peserta dari seluruh Indonesia. Yang pasti sudah ada dari di pikiran ya. Nanti kan pada ngumpul semuanya ini dari Indonesia nih. Nah, seperti apa itu?
9: Siap.
5: Membangun semangatnya itu seperti apa yang sudah ada di benaknya?
9: Iya. Siap.
6: pastinya kita semua datang dari latar belakang yang berbeda-beda. Iya. Dan untuk membangun semangat atau membangun kerjasama, juga chemistry dari berbagai individu itu tentunya punya tantangan ya kak. Yeah. Tapi saya yakin kita ini orang pramuka. Yeah. Kita lahir dengan pribadi yang memang sudah dibentuk ketika kita masuk pramuka. Untuk saling kompak, saling mendengarkan, saling menghargai, dan saling menerima. Jadi menurut saya tidak terlalu sulit kak. Karena mungkin kita ketemu saja, kemudian kita saling menyampaikan pendapat. Dan setelah itu chemistry-nya sudah pasti langsung ada. Karena memang itu adalah budaya kami sebagai orang pramuka kakak.
5: Harus ramah ya. Ramah ya, dengan siapa saja boleh berteman. Okay. Saya kembali ke Pak Sinun. Pak Sinun, itu nilai-nilai yang nilai-nilai apa yang paling ingin ditanamkan kepada peserta sebelum berangkat ke Cibubur ini Pak Sinun?
0: Ya, memang apa ya, kekompakan menjadi nomor satu.
5: Okay, kekompakan.
0: Tadi Kak Erika sudah singgung banyak hal, itu banyak item itu. Rendah hati, hormat menghormati, menghormati prestasi orang walaupun kita tidak juara. Tetapi kalau secara tim, kekompakan menjadi nomor satu. Kemudian diiringi dengan disiplin dan macam-macam ya. Sehingga mereka berangkat ke sana itu mempertontonkan ini rekam NTT ini. Kami NTT. Jadi mereka diajari selama mereka TC, selama mereka jambore daerah, jambore cabang, kemudian datang ke jambore daerah, diajari tentang berbagai hal kepramukaan. Dan tadi dijelaskan diperagakan kok tadi. Memang itu menjadi hal yang menunjukkan sukacita anak-anak ya. Tetapi itu pembungkusnya. Pembungkusnya. Ada begitu banyak kegiatan selama 10 hari mereka H-2 dengan H-7. Itu mereka luar biasa kegiatan. Contoh, mereka juga setiap hari mulai bangun pagi, itu mereka harus melaksanakan 7 kebiasaan anak hebat Indonesia. Yang sekarang lagi viral nih oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini. Dan itu setiap hari bangun tidur, sembahyang dulu, ibadah dulu, olahraga dulu. Kemudian apa, tiap hari memperdengarkan lagu Indonesia Raya. Itu tiap hari, 7 kebiasaan anak hebat Indonesia itu. Kemudian ada juga dalam bentuk ceramah-ceramah. Contoh, ada tentang 4 pilar bangsa dan negara. 4 pilar kebangsaan. Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar, kemudian NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan terakhir Negara Kesatuan Republik Indonesia. Harga mati. Bahkan ini dengan narasumber orang hebat, Bapak Insinyur Abraham Paulianto, anggota DPD RI. Kemudian ada juga literasi pemilu. Ada juga literasi keuangan dari Bank NTT. Ada juga tentang reproduksi remaja. Ada juga tentang sampah, macam-macam. Tetapi ada banyak kegiatan penjelajahan, pioneering, halang rintang. Itu juga diajarkan selama mereka di sini. Sehingga ini yang membentuk mereka menjadi satu pribadi, satu anak yang pengetahuan ada, tapi keterampilan ada, karakternya juga terbina. Nah, tugas kami sesuai Undang-Undang 12 tahun 2010, Gerakan Pramuka itu ditugaskan oleh negara untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pembinaan karakter anak bangsa. Dan itu yang kami apa ya, lakukan. Dan ini bagian dari itu. Jadi tujuan akhir kami di situ, karakter. Dan mungkin kita bisa cek anak-anak yang mereka datang di sini nih.
5: Iya, Pak.
0: Prestasi akademik mereka ada, karakter mereka punya. Tidak usah besar-besar. Pagi mereka bangun bisa cuci piring tidak nih, bantu mama? Bisa sapu rumah tidak? Atur spray sendiri tidak di kamar?
7: Siap.
0: Dan itu mereka dilatih di kema. Kemandirian, macam-macam itu. Jadi, sedang kalau kontingen masih banyak hal yang kami drill sebelum berangkat 1-2 hari ini. Gitu. Ada apel, ada persiapan-persiapan, ada kemas-kemas, ada packing. Ini tahapan kami di situ. Jambore daerah sudah lewat. sudah lewat dengan apa kenangan Fatubena yang tak terlupakan.
5: Iya, iya, iya.
0: Fatubena area tertinggi Kota Kupang yang dinginnya bukan main. Kita seperti berada di Bajawa, Manggarai dan Soe. Dingin sekali, dingin begitu. Okay. Seperti itu, anak-anak sudah siap ya?
8: Siap.
0: Sudah siap berangkat ke Jakarta.
5: Okay. Ya. Saya kembali ke Ricardo. Siap. Ricardo, siapa yang memotivasi yang paling luar biasa untuk ikut Jamnas ini? Orang tua kah? Teman kah? Siapa yang paling...
9: Siapa yang paling motivasi bagi saya adalah bapak saya.
5: Apa?
9: Karena bapak saya... sudah mengajarkan saya tentang bagaimana kita hidup agar bisa menjadi orang yang hebat.
0: Weh, mama marah itu.
5: Mama juga sonde, mama sonde ada kasih apa-apa gitu.
9: Mama kasih terbaik dan doa saja.
5: Ini Ricardo anak yang paling besar.
9: Siap, anak pertama.
5: Anak pertama dari? Dari berapa?
9: Dari dua bersaudara.
5: Dua bersaudara.
9: Siap.
5: Wih, lu pundak harus kuat tuh untuk pikul beban. Oke. Okay. Kalau saudara-saudara dong, keluarga dong, ada kasih motivasi juga?
9: Siap. Kasih motivasinya bilang, kamu harus bisa jadi orang yang hebat.
5: Wih, luar biasa.
0: Mantap.
5: Oke. Okay. Cita-cita mau jadi apa sih sebenarnya?
9: Siap menjadi pegawai, Kak.
5: Jadi pegawai biar duduk-duduk sama begini
9: tidak
5: jadi
9: untuk membangun masyarakat agar kedepannya menjadi lebih baik.
5: Oke, okay.
0: Bapak pegawai
9: siap.
0: Oh, bapak ikut bapak rupanya.
5: Bapak pegawai
9: siap.
5: Oh ya, jadi mau ikutin jejak bapak begitu. Kalau mama juga pegawai juga
9: siap.
5: Iya, oke, luar biasa ya. Semoga apa yang menjadi cita-cita Ricardo tercapai ya, terwujud ya.
9: Amin, Kak.
5: Oke, Lolita, siapa yang pertama yang memotivasi nih?
8: Siap. Kalau yang memotivasi itu jujur tidak bisa dihitung, Kak. Karena sangat banyak kalau banyak dibicarakan. Tapi salah satu pemotivasi utama saya adalah orang tua, Kak. Dan selain orang tua, Kak, pembina saya juga selalu memotivasi saya untuk bisa maju dan terus bersuara sebagai anak pramuka, Kak. Siap.
5: Oke. Tensa.
6: Siap. Kalau dari saya, yang memotivasi saya untuk akhirnya masuk pramuka dan bisa sampai menjadi peserta jambore itu bapak saya. Bapak saya adalah orang pramuka juga, pembina pramuka, dan bapak saya lah yang mendorong saya untuk masuk pramuka. Sejujurnya saya ini kurang suka sebenarnya dengan kegiatan-kegiatan pramuka awalnya. Tetapi setelah diperkenalkan oleh bapak saya, saya merasa seharusnya saya di sini. Yang awalnya saya diam-diam, saya banyak kegiatan juga, tetapi tidak di lapangan. Jadi ketika saya mengenal pramuka, saya merasa kalau pramuka itu sangat seru dan pramuka itu sangat luar biasa, sangat penting untuk masa depan dan kehidupan saya. Jadi akhirnya saya memilih untuk saya harus fokus atau harus ikut pramuka.
5: Kalau waktu mau datang ke Kupang, ada tantangan gak sih dari Sumba?
6: Siap, ada, Kak. Mungkin dari persiapan kami ya. Jujur saja, kami dari kuartir cabang ini sebelum datang ke Sumba ini ada pro dan kontra yang berlalu lalang ya, Kak. Jadi sedikit menghambat perjalanan kami ke Sumba. Dan tapi puji Tuhannya bisa diselesaikan, Kak. Jadi akhirnya kami boleh tiba di sini dan mengikuti jambore.
5: Iya, yang pasti ada tantangan, tapi semuanya pasti bisa diatasi.
6: Ya.
5: Oke, pendengar, kita masih di Dialog Kupang Siang. Untuk Anda yang mau berpartisipasi, yang mau menanyakan ya kaitannya dengan topik kita siang ini mengenai Road to Jambore Nasional 12 Cibubur 2026. Saya buka line teleponnya untuk Anda 0380-825-444-843. 1152, ada Bapak Dr. Andus Sindun Petrus Manuk, Ketua Kuarda NTT. Ada juga Faustina Vincentia Deli Malangga, Kuarcap Sumba Timur. Lolita Tri Fatmawati, Kuarcap Manggarai. Dan Mariano Ricardo Abi, Kuarcap Timur Tengah Utara. Yang mau bergabung boleh di line teleponnya Pro 1 ya. Mau nanya-nanya atau mau berbagi pengalaman mengenai Jambore Nasional ini. Silakan ya, line teleponnya saya buka untuk Anda di 0380-825-444-843-1152. Saya kembali ke Pak Sinun. Pak Sinun, boleh untuk harapan-harapan Ketua Kuarda terhadap para pembina pendamping ini, Pak. Harapan-harapannya seperti apa itu, Pak?
0: Ya, strukturnya ada pimpinan kontingen cabang dan pembina pendamping.
5: Oke.
0: Harapan saya kepada pembina pendamping tentu pembina pendamping ini mereka mendampingi mengemung anak-anak tidur bersama anak di tenda ini.
5: Di tenda.
0: Pesan saya agar mengemong anak-anak sejak berangkat sampai di sana berkegiatan sampai pulang. Saya minta untuk itu dilaksanakan penuh rasa tanggung jawab, kemudian kepada pimpinan kontingen cabang juga ini. Saya minta untuk dapat bertanggung jawab terhadap kontingennya masing-masing. Kepada anak-anak, pesan saya ya, ini lahir batin sudah siap nih. Dan siap untuk menempuh perjalanan panjang laut menuju Jakarta. Kak Erika dan para pendengar sekalian, kontingen NTT ini akan berangkat tanggal 6 dengan KM Tidar. Kami berlayar Kupang, Leoleba, Larantuka, Maumere, agak panjang Maumere ke Babau, Babau Makassar, agak panjang Makassar ke Surabaya sekitar 32 jam. Dari Surabaya baru ke Tanjung Priok, Jakarta. Jadi pesan saya anak-anak, siap lahir batin, fisik, mental. Kita menempuh perjalanan panjang menuju ke Cibubur, Jakarta. Di sanalah tujuan akhir kita. Ini di Batu Bena, di Sumba, di Manggarai itu tujuan antara, tujuan akhir kita di sana. Gitu. Ya, pesan saya seperti itu.
5: Kalau untuk orang tua, Pak?
0: Ya, kalau untuk orang tua, gerakan Pramuka ini tidak semua orang suka. Tidak semua orang, ini kan hobi, senang-senang. Ada di sekolah juga sama, siswa juga sama. Ada orang tua juga sama, ada yang suka dan tidak suka. Tetapi sebagai ketua Kuarda yang menggelutu ini sudah puluhan tahun, saya menghimbau orang tua, inilah lembaga yang, inilah wadah yang bisa mengantar anak-anak mereka ke masa depan yang lebih baik. Karena begitu banyak hal. Ada kepemimpinan kita latih di sana. Ada tentang daya tahan fisik, daya tahan mental, pramuka tak kenal rintangan. Ada apa ya, persaudaraan. Ada kekerabatan. Ada sebagai warga negara, wawasan kebangsaan, rasa cinta tanah air, bela negara dan lain kita ajarkan di situ. Menurut saya cukup paripurna ketika anak-anak masuk di sini. Saya juga seperti adik fans saya cerita tadi, awalnya tidak suka pramuka. Saya anak saya dua, dulu tidak suka pramuka. Karena saya merasa pramuka ini penting, saya paksa mereka ikut pramuka. Jadinya suka pramuka. Jadi suka pramuka seperti fans saya. Saya rasa ini Ricardo sama Lolita juga sama ya. Karena dorongan orang tua menjadi sangat penting. Mengizinkan anak pergi latihan, mengizinkan anak pergi kemah, mengizinkan anak untuk jambore kali ini. Itu orang tua, dan sebagian besar orang tua memberikan sejumlah dana untuk membiayai anaknya ke jambore daerah dan jambore nasional. Dan itu menurut saya pilihan baik. Ya, kalau mungkin ada yang ekstrakurikulernya beda tidak apa-apa, tapi pramuka salah satu pilihan. Pilihan yang membuat mereka, karena di sini kita latih mereka tidak hanya serius tetapi juga suka cita, riang gembira. Seperti itu Kak Erika.
5: Ricardo, Vensa dan juga Lolita, kalau sudah orang tua sudah kasih percaya begitu harus dijaga baik-baik. Oke, saya ke Ricardo lagi. Kalau saya mau, saya bilang ke Ricardo, Ricardo deg-degan ini. Ricardo, kalau harus misalnya nih, kalau harus membawa satu makanan khas NTT ke Jamnas, ya apa itu pilihannya itu? Apa yang mau dibawa? Coba.
9: Ini. Kalau ada ini mau bawa ke Jamnas, itu mungkin bawa jagung bose, Kak.
5: Yang mau diperkenalkan ke sana, jagung bose.
9: Jagung bose.
5: Bisa bikin kosong deh?
9: Bisa, Kak.
0: Tapi jagung bose itu kalau timur itu ketemak.
5: Ketemak ya Pak. Itu kalau jagung bose yang pakai santan itu toh. Kalau ketemak itu yang tidak pakai santan.
0: Pakai sayur mayur.
5: Jadi kalau ditanya begitu, Ricardo mau bawa itu eh.
9: Siap.
5: Luar biasa. Kenapa? Kenapa harus jagung? Padahal kalau jujur ini ya, kita yang dari luar sana nih tidak suka makan jagung. Kalau orang-orang sono nih, sono di dalam

0: cerita.
1: Oke. Jadi tadi pertanyaannya kalau ada makanan yang tradisional yang mau saya bawa ke Jamnas, itu mungkin saya akan pilih yang namanya rebok, Kak.
2: Rebok.
1: Karena kalau if you all of you guys know, rebok is dia tuh makanan yang terbuat dari tepung beras ketan, Kak. Jadi itu akan dicampur dan disangrai, disangrai sampai dia membentuk butiran-butiran yang bisa menjadi sensasi saat memakan, Kak. Itu biasanya kita pakai gula merah menjadi pemanis, Kak. Itu nanti itu sudah sempat kita bawa saat pangan lokal di Fatubena dan ternyata cukup menjadi favorit, Kak.
2: Iya. Iya, itu ya. Oke. Fensa.
3: Kalau dari saya, makanan khas yang mungkin saya akan bawa ke Jamnas itu manggulu. Itu adalah makanan tradisional dari Sumba Timur. Itu makanan tradisional yang menurut saya sangat-sangat sederhana. Bahannya itu cuma dari pisang dan kacang. Cuma itu saja. Jadi pisangnya itu dijemur kurang lebih 1 hingga 2 hari. Kemudian pisangnya dikukus. Setelah pisangnya dikukus, ditumbuk. Kalau kami orang Sumba ada alat tumbuk namanya lesung.
2: Lesung.
3: Ya, kami sebut lesung, dicampur dengan kacang.
2: Yeah.
3: Nah, dari Ibu DPRD dikasih julukan Dodol Sumba.
2: Okay.
3: Manggul itu karena memang sangat enak.
2: Sangat enak ya.
3: Dan cukup menjadi best seller waktu pesta pangan lokal di Fatubena kemarin.
2: Nanti kalau ada kalau dipesan dari sini titip ya. Berbagi ya. Oke, saya kembali ke Ricardo. Ricardo, siapa toko pramuka yang paling menginspirasi?
4: Toko pramuka Bapak Baron Powell, Kak.
2: Alasannya?
4: Karena dari pramuka kita belajar tentang kedisiplinan, berani, dan setia, Kak.
2: Oke. Lolita?
1: Kurang lebih sama, Kak. Tokoh yang sangat menginspirasi itu Bapak Baden Powell, Kak. Dengan melihat latar belakang dan cerita dari Bapak Baden Powell, itu sudah mendukung atau mengajak sekali untuk saya mengikuti pramuka, Kak.
2: Okay.
1: Jadi dari latar belakang Bapak Baden Powell sendiri sudah melahirkan beberapa hal yang menjadi faktor pendukung saya ikut pramuka, Kak.
2: Oke, siap.
1: Storyline-nya.
2: Fensa.
3: Sama, Kak. Bapak Baden Powell. Jadi Bapak Baden Powell itu adalah bapak kepanduan dunia. Kalau di sini kita sebut pramuka. Kalau di negara lain disebutnya pandu. Jadi Bapak Baden Powell itu adalah bapak pandu dunia. Dan saya sangat suka dengan cerita-cerita juga motivasi-motivasi dari Bapak Baden Powell.
2: Oke. Okay. Ini kita sudah di penghujung ya. Jadi saya persilakan Pak Sinun untuk closing statement-nya, apa yang mau disampaikan untuk anak-anak muda yang masih belum begitu suka dengan pramuka ya, apa yang harus disampaikan, begitu juga dengan orang tua, pemerintah terlebih ya, Pak ya, silakan Pak.
5: Baik. Sebenarnya gerakan pramuka itu sudah memiliki regulasi utama yang namanya Undang-Undang 12 tahun 2010. Lampirannya adalah anggaran dasar anggaran rumah tangga.
2: Ya.
5: Juga kemudian ada regulasi kementerian. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 13 tahun 2025 tentang ekstrakurikuler wajib pramuka di sekolah. Jadi sebenarnya setiap lembaga pendidikan dasar dan menengah, SD, SMP, SMA, SMK, juga di sekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama, Kak. Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah. Memang wajib untuk melaksanakan keputusan menteri. Tetapi implementasi di lapangan belum terlalu bagus, butuh optimalisasi. Sehingga kami dari kuartir daerah tentu dalam melaksanakan fungsi koordinasi daerah, kami membangun komunikasi lintas, baik dengan pemerintah, baik dengan dinas-dinas, sesuai dengan kewenangan. Di provinsi, kalau SMA, SMK, SLB, kami bangun komunikasi dengan dinas PDK provinsi. Kemudian di kabupaten kota, tentu dengan bupati, dan melalui dinas-dinas. Kami juga berkoordinasi dengan Kanwil, Kementerian Agama, yang membahas sekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama, sehingga

0: Kalau mengharapkan dari pemerintah memang pengawalan terhadap regulasi sehingga efektif pelaksanaan di lapangan. Gitu, karena regulasi ada tapi implementasinya beda-beda nih di semua lini. Kemudian pesan saya ke orang tua memang memang butuh apa ya? Karena sekarang ini Kak Erika kita tahu perkembangan bangsa dan negara saat ini. Anak-anak berhadapan dengan kemajuan teknologi yang luar biasa. Globalisasi dan juga pengaruh-pengaruh luar yang luar biasa. Sehingga selain sekolah dia mendapatkan pengetahuan keilmuan yang baik. Tetapi tadi saya beberapa kali saya sampaikan soal bagaimana hal lain yang melingkupi dia. Sehingga apa yang dia dapatkan dari sekolah secara akademik mesti juga dikombain dengan apa yang dia dapatkan dari berbagai organisasi yang dia dapatkan di luar, termasuk gerakan pramuka. Karena kami punya yang namanya, ada yang namanya keramat ya, cukup keramat ya, yang selalu kami menjadikan itu panduan atau suluh kami terhadap seluruh anggota gerakan pramuka, yaitu Tri Satya dan Dasa Dharma Pramuka. Saya rasa mereka tiga ini hafal ini. Hafal apa 10 ya?
1: Siap, hafal.
0: 10 dasar dan menteri Satya hafal ya?
1: Siap, hafal.
0: Dan itu suluh mereka hari-hari mereka mesti diajarkan implementasi 10 itu. Okay. Sehingga kepada anak-anakku sekalian, sekolah tetapi di tengah masyarakat, bergaul dengan orang lain, tunjukkan bahwa kalian anak pramuka yang hebat dan ditempa berdasarkan Tri Satya dan Dasa Dharma. Amalkan di dalam kehidupan sehari-hari.
2: Okay. Gitu. Terima kasih Pak Sim. Ricardo, apa yang mau disampaikan untuk teman-teman yang di luar sana yang belum mau ini ikut pramuka, ajak seperti apa ajakannya begitu?
3: Ayo kita masuk pramuka Kak. Karena di pramuka kita mengajarkan kita tentang kedisiplinan, berani, setia dan terampil Kak. Jadi ayo kita sama-sama membangun Indonesia lebih maju Kak.
0: Mantap.
2: Keren. Terima kasih Ricardo. Lolita.
4: Okay, from me, school greetings. Let keep learning, keep surfing and never stop getting a learning. Because if you want to go away from masalahmu atau apapun itu, cobalah kamu ikut pramuka dan belajar tentang apa yang ingin kamu ketahui, karena tidak ada yang tidak diajarkan di pramuka. Jadi diharapkan kalau memang kamu penasaran tentang apa itu pramuka, apa yang itu, apa yang kita lakukan di pramuka, just join a scout. Okay.
2: Terima kasih. Ya, Pensa.
5: Dari saya untuk teman-teman yang masih merasa belum mau ikut pramuka, teman-teman ayo masuk pramuka. Pramuka itu sangat-sangat berguna untuk kehidupan kita. Mungkin di sekolah kita belajar banyak hal, tetapi di pramuka ada hal-hal yang saya percaya bahwa di sekolah itu belum tentu diajarkan. Pertama tentang karakter. Di sekolah mungkin guru pasti ya mengajarkan kita tentang sopan santun, saling menghargai, tapi sejujurnya saya tidak yakin itu akan atau itu dapat benar-benar membentuk karakter seseorang. Dan dengan masuk pramuka, kita dapat lahir menjadi seseorang yang berkarakter baik, disiplin, mandiri, berani, dan setia.
2: Okay. Yeah. Terima kasih, Fensa. Bapak Sinun, terima kasih untuk waktunya.
0: Terima kasih.
4: Thank you.
2: Ricardo.
0: Terima kasih.
1: You're welcome.
6: Yeah. Yeah. Semoga seluruh kontingen NTT diberikan kesehatan, kelancaran, dan juga mampu membawa nama baik daerah dengan menunjukkan karakter pramuka yang disiplin, mandiri, kreatif, serta menjunjung tinggi persaudaraan.
4: Amin.
6: Oke. Okay. Terima kasih semuanya. Saya Erika Gultom, pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.
0: Salam pramuka.
1: Salam pramuka.
7: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
8: Pro 1.
6: Ya, pendengar, selanjutnya kita bergabung dengan Programa 3 Jakarta untuk Dinamika Olahraga.
9: Ada Gonzalo Garcia dari Real Madrid. Petenis Indonesia Janice Chen berikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open. John Hartman minta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam. Persib Bandung siap hadapi Persija Jakarta di semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Fulham resmi merampungkan transfer penyerang muda Gonzalo Garcia dari Real Madrid pada musim panas 2026. Penyerang asal Spanyol berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak hingga 2031 dengan Fulham memiliki opsi perpanjangan selama 1 tahun. Media Spanyol melaporkan nilai transfer Garcia mencapai sekitar 40 juta euro atau sekitar 750 miliar rupiah. Sementara itu, Real Madrid dikabarkan tetap mempertahankan klausul penjualan kembali atau sell on clause sebesar 30% bila sang pemain dijual di masa mendatang. Garcia menjalani musim paling produktif dalam karirnya bersama Real Madrid pada 2025-2026. Ia mencetak 8 gol di semua kompetisi, termasuk 6 gol di La Liga. Salah satu penampilan terbaiknya terjadi pada Januari saat mencetak hat-trick ke gawang Real Madrid.

Pecinta olahraga, karir Mauricio Pochettino sebagai pelatih timnas Amerika Serikat masih panjang. Pria asal Argentina itu baru saja menaikkan kontrak baru. Pochettino menjadi pelatih AS Amerika Serikat selama 2 tahun terakhir dan dia berhasil membawa AS sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026 lolos dari fase grup sebelum kalah 1-4 oleh Belgia di babak 16 besar. Setelah kekalahan itu, masa depan Pochettino dispekulasikan dengan kabar bahwa dia akan kembali ke level klub. Tapi setelah menjalani masa liburan musim panas, Pochettino dan staf pelatih punya pemikiran yang sama, yakni bertahan di negeri Paman Sam. Pochettino dipertahankan sampai Piala Dunia 2030 dengan target meloloskan negaranya ke ajang itu. Selain itu ada target Piala Emas dan CONCACAF Nation League. Dan menurut Pochettino, kontrak baru ini sebagai penyegaran dalam karirnya sebagai pelatih timnas Amerika Serikat. Ia pun berharap bisa memberikan

0: that's good.
1: Pendengar RRI, petenis Indonesia Janice Chen memberikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open di Toronto, Kanada, Selasa waktu Indonesia. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 20 menit itu, Janice menyerah 6-7 tiebreak, 9-11, dan 5-7. Janice sebenarnya tampil menjanjikan pada set pertama, setelah memimpin 2-0. Ia berharap, ataupun ia beberapa kali mematahkan servis Samsonova hingga kedudukan imbang 6-6, sehingga pertandingan berlanjut ke tiebreak. Pada set kedua, Samsonova melesat 3-0 setelah mematahkan servis Janice pada 2 game awal. Janice bangkit menyamakan kedudukan 3-3 dan kembali mengimbangi permainan lawannya. Persaingan tetap berlangsung ketat hingga kedudukan 5-5. Namun Samsonova kembali mematahkan servis Janice pada game ke-11 sebelum menutup pertandingan dengan 7-5 pada set kedua. Janice belum mampu memperbaiki catatan pertemuannya dengan Samsonova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Herdman minta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam pada laga lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ini dia lagi kita lihat, coba kepada Bishop.
2: Bagus.
1: Bishop. Oh,

Ini adalah grup yang tangguh, bukan di posisi yang kami inginkan, tapi inilah yang kami dapatkan, dan kami akan pergi ke Singapura dengan semua yang kami miliki. Sekali lagi kepada para fans, saya meminta maaf untuk malam ini. Mereka sangat luar biasa, benar-benar luar biasa. Mereka bersama kami sampai akhir. Kami akan kembali, kami harus kembali. Satu pertandingan lagi yang harus

0: tidak menjalankan instruksi pelatih dengan baik, tentunya kita akan belajar. Di posisi ini adalah waktunya kita untuk tetap bersama. Jangan hanya ketika kita menang kita euforia bersama, tapi ketika kita kalah kita harus terima dan kita evaluasi ke depannya. Saya sadar juga di hari ini saya melakukan banyak kesalahan yang berujung kebobolan, yang itu harus saya evaluasi lagi dan belajar lagi agar kedepannya tidak boleh terjadi. Di pertandingan seperti ini kita tahu sendiri kesalahan kecil akan mengakibatkan ya kekalahan seperti sekarang. Jadi kita belajar, evaluasi lagi, kita punya satu pertandingan di Singapura. Mari doakan kami dan kita akan berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan 3 poin.
1: Kekalahan ini membuat Indonesia

0: Pecinta sepak bola tanah air, laga panas bertajuk El Clasico Indonesia antara Persib Bandung lawan Persija Jakarta akan tersaji pada babak semifinal Piala Presiden 2026 sore ini di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Meski pertandingan tidak digelar di Bandung, Maung Bandung menegaskan tetap siap bertanding dimanapun. Sanpi Hilhamca melaporkan.
1: Ya kalau kita sebagai pemain sudah siap dan kita menjalankan instruksi yang program pelatih.
2: Laga semifinal Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta dipastikan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Kepastian lokasi pertandingan disambut positif oleh skuad Maung Bandung yang menegaskan siap bermain dimanapun sesuai keputusan panitia penyelenggara. Gelandang senior Persib Deddy Kusnandar mengatakan seluruh pemain memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan tanpa mempermasalahkan perubahan lokasi. Menurutnya, tim akan mengikuti seluruh keputusan yang telah ditetapkan dengan berkonsentrasi menjalankan instruksi dari pelatih Igor Tolik.
1: Ya, kita tahu lawannya siapa, pasti semua harus gimana dan tim ini harus gimana. Tapi ya tadi pelatih bilang ini pre-season, kita pasti target pengen juara, tapi kita mementingkan persiapan tim. Jadi walaupun itu ada rumor seperti itu, kita sebagai pemain dan tim harus siap.
2: Deddy mengakui duel melawan Persija selalu menghadirkan tensi tinggi karena rivalitas panjang kedua kesebelasan. Namun ia menegaskan tim pelatih terus mengingatkan bahwa Piala Presiden merupakan ajang pramusim untuk membangun kekompakan, meningkatkan performa, dan mematangkan strategi jelang bergulirnya kompetisi musim 2026-2027. Sementara itu, bek anyar Persib Gabriel Mutombo juga menilai laga melawan Persija merupakan pertandingan yang sangat spesial. Pemain asal Prancis itu menyebut seluruh pemain memahami besarnya arti duel ini bagi klub maupun para pendukung sehingga Persib harus tampil dengan semangat dan determinasi tinggi demi meraih kemenangan.
3: Saya tahu di sini Persija lawan Persib itu adalah pertandingan besar, ini seperti derby, jadi kami harus memberikan yang maksimal untuk memenangkan pertandingan.
2: Persib sendiri menatap semifinal dengan kepercayaan tinggi setelah tampil sempurna di fase grup. Tim asuhan Igor Tolik ini lolos sebagai juara grup A berbekal 3 kemenangan beruntun atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rover FC. Raihan 9 poin sempurna serta catatan 3 laga tanpa kebobolan menjadi modal penting Maung Bandung menghadapi rival abadinya dalam perebutan tiket menuju partai final Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI, Persebaya menatap laga semifinal Piala Presiden 2026 dengan optimis. Kendati waktu recovery singkat saat menghadapi Arema FC. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Ya, kita tahu Persebaya adalah kota pahlawan dan kita tidak akan takut melawan siapapun.
2: Gelandang muda Persebaya Tony Firmansyah menyatakan kesiapan timnya menghadapi derby Jawa Timur melawan Arema FC pada laga semifinal Piala Presiden 2026 yang akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Selasa 4 Agustus mendatang. Menurutnya Persebaya telah melakukan persiapan secara maksimal untuk menghadapi pertandingan tersebut. Tony menilai seluruh tim yang berhasil melaju ke babak semifinal merupakan tim-tim berkualitas sehingga persaingan dipastikan berlangsung ketat. Meski demikian, ia menegaskan Persebaya tidak gentar menghadapi siapapun.
3: Tim sangat yakin, tim Persebaya juga mempersiapkan ini dengan matang dan ini cukup bagus juga buat Persebaya di pramusim ini untuk mempersiapkan pemain-pemain yang bersiap di liga musim depan.
2: Sementara itu, pelatih Persebaya Bernardo Tavares juga menilai waktu pemulihan yang dimiliki timnya jauh lebih singkat dibandingkan calon lawan. Menurut Tavares, Persebaya harus menjalani 3 pertandingan fase grup yang rentang waktunya sangat padat. Kondisi tersebut membuat pemain memiliki waktu istirahat yang terbatas sebelum kembali bertanding di semifinal. Arema memiliki waktu pemulihan sekitar 1,5 hari lebih lama dibandingkan kami. Situasi ini tidak mudah bagi tim yang berasal dari grup B. Setelah memenangkan 3 pertandingan dengan waktu yang singkat, waktu pemulihan kami juga sangat terbatas. Di sisi lain, Persebaya juga mengapresiasi penyelenggaraan Piala Presiden sebagai ajang pramusim yang penting bagi tim untuk mengevaluasi kesiapan sebelum bergulirnya kompetisi Super League. Namun ia berharap penyelenggaraan dapat mempertimbangkan penjadwalan turnamen lebih awal agar persiapan tim menjadi lebih optimal. Agustin Irdiani melaporkan.

Kabar dari jelang Asian Games, pendengar, pengurus Pusat Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia, PBVSI, mengumumkan daftar 18 atlet Tim Nasional Voli Putra Indonesia yang dipersiapkan untuk menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Para pemain yang dipanggil merupakan perpaduan antara atlet senior berpengalaman dan pemain muda yang diproyeksikan memperkuat tim nasional di ajang olahraga terbesar Asia tersebut. Pada posisi setter, PBVSI memanggil 3 pemain, yaitu Alvin Daniel Pratama, Dio Zulkifri, dan Jason Nathaniel Kelanta. Sektor middle blocker akan diperkuat Hendra Kurniawan, Muhammad Palizi, Ahmad Gumilar, Putra Bagus Hidayatullah, serta Teddy Oka Syaputra. Untuk posisi libero, 2 nama yang mendapat panggilan adalah Abinaya Fahreza Raka dan Raihan Rizky Atorif. Sementara itu, sektor outside hitter diisi 6 pemain, yakni Farhan Halim, Luffy Febrian Nugraha, Sigit Ardian, Fahri Septian Putratama, Boy Arnes Arabi, dan Agil Anggara. Adapun posisi opposite hitter akan ditempati Rama Faza dan Fauzan Nibras. Pada Asian Games 2026, Indonesia tergabung di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan. Berdasarkan hasil undian cabang olahraga voli putra.

Pendengar RRI, Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia, PP Pelti, menerapkan strategi training on the road sebagai bagian dari persiapan atlet tenis nasional menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sekretaris Jenderal PP Pelti, Andi Fajar, mengatakan, pola latihan melalui rangkaian pertandingan internasional tersebut dinilai lebih efektif untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman bertanding atlet dibandingkan hanya menjalani latihan rutin. Menurut Andi, tenis merupakan cabang olahraga yang membutuhkan banyak pengalaman pertandingan. Karena itu, atlet harus terus mendapatkan kesempatan tampil di turnamen internasional agar mampu meningkatkan peringkat sekaligus mengukur kemampuan menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. Pelti sebelumnya telah mengajukan 10 nama atlet untuk dipersiapkan menuju Asian Games 2026. Daftar tersebut terdiri atas 5 petenis putri, yakni Janis, Aldila, Priska, Anjali, Kirana Jonarto, dan juga Medina Laviola Reynama. Serta 5 petenis putra, yaitu Rifki, Christo, Anthony, Lucky, dan Gunawan.

0: Informasi lainnya pendengar, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri siap menjaring bibit atlet berprestasi setelah resmi dilantik. Laporan Ayu Citra.
1: Usai resmi dilantik, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri, Imam Muhyiddin Zarkasi, siap menjaring bibit atlet berprestasi di cabang Orado. Hal itu dikatakan oleh Imam melalui

0: nanti amanat dari pengurus daerah Orado Jawa Timur dan juga KONI, kita berharap bahwa Orado di Kota Kediri bisa tumbuh menjadi olahraga prestasi yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat. Sekali lagi, Orado ini olahraga yang basisnya domino, ada stigma-stigma yang harus kita tutup, harus kita kembangkan kebaikan-kebaikannya, dan tentu dalam rangka kita membangun olahraga ini menjadi olahraga prestasi.
1: Sementara itu, salah satu pelajar penggemar olahraga domino di Kota Kediri, Raffi Ahmad Fariza, mengatakan bahwa ia sangat senang sekali bisa mengenal olahraga yang dulu memang dikenal sebagai permainan rakyat. Apalagi dalam olahraga ini, maka ia dapat mengasah bakat barunya dan sekaligus mencetak prestasi.
2: Ya, alhamdulillahnya masih diberi kelancaran dalam lomba kali ini, dan alhamdulillah pernah dilatih sama Mas Basitnya juga, jadinya sedikit paham sama permainan ini. Ya, saya tahu. Agak kesulitan tadi waktu final. Soalnya tadi tinggal 2 poin lagi juara dan jadi juara.
1: Diketahui pada saat ini olahraga domino di Kota Kediri semakin bertransformasi menjadi cabang olahraga berprestasi, terlebih seiring dengan terbentuknya Pencak Orado yang sukses menggelar turnamen pelajar. Ayu Citra melaporkan.

Mendengar dengan disampaikan informasi dari olahraga Domino tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengetahui bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus tiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luput sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, selamat siang pendengar, kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Kupang setelah tadi dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Ya, apa kabar? Sekarang sudah pukul 12 lebih 46 menit waktu Indonesia Tengah. Jam makan siang dan juga istirahat yang sampai mengabaikan, ya alangkah baiknya kalau kita memang memanfaatkan makan siang dan juga istirahat, ya biar kita punya tenaga lagi untuk melanjutkan aktivitas kita, ya siang sampai ke sore nanti. Angin masih tetap kencang, panas, ya arus lalu lintas aman lancar untuk seputaran Tompelo siang ini ya kondisinya, ya. Oke, nanti di jam 13 saya akan sampaikan nanti aneka berita daerah

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian

partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Ya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Selasa 4 Agustus 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Joni Asadoma, menghimbau seluruh pendidik, mulai dari guru hingga dosen, agar menjalankan tugas dengan hati nurani, empati, dan ketulusan. Pasokan minyak tanah satu drum dinilai belum mampu penuhi kebutuhan warga Kelapa Lima. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma menghimbau seluruh pendidik mulai dari guru hingga dosen agar menjalankan tugas dengan hati nurani, empati, dan ketulusan dalam melayani siswa dan mahasiswa. Wagub NTT menegaskan hal tersebut menjenguk Jessica Sofia Tunardijo yang merupakan mahasiswi semester 10 Fakultas Kesehatan Masyarakat atau FKM Universitas Nusa Cendana yang tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Wirasakti Kupang pada Senin 3 Agustus 2026. Menanggapi peristiwa yang menjadi perhatian publik, Wakil Gubernur mengajak semua pihak untuk menyikapinya secara arif dan bijak dalam menilai situasi tersebut. Menurut Joni Asadoma, peristiwa tersebut menjadi peringat penting, Menurut Joni Asadoma, peristiwa tersebut menjadi pengingat pentingnya membangun lingkungan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Jessica menjadi perhatian publik setelah muncul dugaan bahwa kendala dalam proses akademik yang dijalaninya berdampak pada kondisi psikologisnya. Menyikapi kondisi tersebut, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma mengunjungi Jessica sebagai bentuk kepedulian pemerintah Provinsi NTT sekaligus memberikan dukungan moral bagi proses pemulihannya. Usai menjenguk Jessica, Wakil Gubernur menyampaikan bahwa kondisi mahasiswi tersebut menunjukkan perkembangan yang baik. Sementara itu, Kepala Rumah Sakit Tingkat 3 Wirasakti Kupang Letkol JKM Dr. Aan Riswandi menjelaskan kondisi Jessica terus menunjukkan perkembangan positif sejak menjalani perawatan. Menurutnya, saat pertama kali datang ke rumah sakit, Jessica mengeluhkan pusing, berputar atau vertigo yang disertai mual. Setelah mendapatkan penanganan medis, keluhan tersebut berangsur membaik. Dr. Aan Riswandi menambahkan bahwa hingga saat ini fokus penanganan masih pada pemulihan kondisi fisik pasien. Kota Kupang pada tahun 2026 ditetapkan sebagai salah satu kota di Provinsi NTT penerapan proyek percontohan nasional tunggal untuk identitas kependudukan digital atau IKD. Penerapan identitas kependudukan digital diperluas oleh pemerintah Kota Kupang untuk mendukung integrasi program digital seperti bantuan sosial dan verifikasi layanan publik maupun swasta. Kepala Dinas Sosial Kota Kupang, Yohanes Don Bosco Asan, kepada RRI menyebutkan kehadiran identitas kependudukan digital sangat penting dalam program perlindungan sosial sehingga penyaluran bantuan sosial tepat sasaran, akurat, dan transparan.
2: Tahun 2026, Kota Kupang sebagai satu kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur yang sebagai pilot project program IKD. Diharapkan kedepannya setelah Kota Kupang ada lagi kabupaten lainnya. Integrasi identitas kependudukan digital ini memang penting dalam penyelenggaraan program perlindungan sosial karena memang memungkinkan pemerintah untuk menyalurkan bantuan secara lebih tepat sasaran. Untuk itu IKD ini dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi identitas digital resmi.
1: Identitas kependudukan digital yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditegaskan Yohanes Don Bosco Asan harus dimanfaatkan oleh berbagai instansi pemerintah dalam memberikan layanan publik termasuk perlindungan sosial dalam upaya meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan. Hal ini juga termasuk mempercepat verifikasi dan validasi data dalam upaya mencegah penyalahgunaan dan kecurangan menuju satu data dinas sosial. Transformasi pelayanan publik merupakan proses perubahan menyeluruh pada sistem pelayanan pemerintah agar menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah diakses melalui digitalisasi, inovasi, serta perbaikan budaya kerja birokrasi. Karena itu, Dukcapil Kota Kupang hadir dan berinovasi memastikan seluruh masyarakat mendapat hak atas administrasi kependudukan dengan mudah termasuk mengakses program perlindungan sosial. Kepala Dinas Dukcapil Kota Kupang, Kepala Dinas Dukcapil Kota Kupang, Angela Tamoin kepada RRI menegaskan kendala klasik penyaluran dana sosial di Kota Kupang yang sering dihadapi petugas adalah data penerima yang tidak valid. Karena itu program transformasi layanan hadir sebagai solusi strategis untuk memperkuat dan menyehatkan ekosistem penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.
3: Disinilah identitas kependudukan hadir sebagai solusi strategis untuk memperkuat dan menyehatkan ekosistem penyaluran bansos. Untuk diketahui bahwa Kota Kupang merupakan salah satu kabupaten kota dari 43 kabupaten kota yang merupakan piloting digitalisasi bansos dalam program perlindungan sosial dan pintu masuknya adalah IKD.
1: Kota Kupang merupakan salah satu kota dari 43 kabupaten kota yang merupakan proyek percontohan digitalisasi dengan capaian indeks pelayanan publik meraih predikat terbaik. Diharapkan semua penerima bantuan sosial menginstal layanan tersebut, memudahkan dan hasilnya lihat langsung. Pelatihan program membaca berimbang bagi guru kelas awal dan kepala sekolah selama 3 hari di Sumba Barat merupakan wadah strategis meningkatkan SDM tenaga kependudukan. Laporan selengkapnya bersama Jerry Lende.
4: Working Group ITJAS Indonesia bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Kopesda, Satu Visi, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Barat, Bapirinda, serta perwakilan dari pemerintah dan tokoh masyarakat adat dari berbagai kabupaten di Pulau Sumba menggelar loka karya bertajuk Urgensi Pelaksanaan Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dan ITJAS di Pulau Sumba. Sesuai Permendagri LHK nomor P34 tahun 2017 dan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2023. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari. Loka karya diselenggarakan di Aula Kantor Bapeda Kabupaten Sumba Barat. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman sekaligus memperkuat sinergi antara pemangku kepentingan dan pelaksanaan pengakuan dan perlindungan kearifan lokal serta indigenous people and community conservation areas di Pulau Sumba. Pelaksanaan kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.34 tahun 2017 serta Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2003 tentang pengaruh sutamaan pelestarian keanekaragaman hayati dalam pembangunan berkelanjutan.
5: Potensi kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan wilayah MHA yang ada di Pulau Sumba. Sebenarnya kemarin ini kita masih memilah ini Pak, mana yang masuk dalam yang kearifan lokal, mana juga yang masuk dalam masyarakat hukum adat yang di Pulau Sumba. Terus terkait dengan siklus kebijakan bahwa kegiatan hari ini, loka karya ini untuk mengidentifikasi tantangan, peluang, serta kebutuhan dukungan kebijakan dalam pengakuan dan perlindungan kearifan lokal di tingkat daerah.
4: Selain regulasi tersebut, pemerintah mendorong para mitra dan seluruh pihak untuk memperkuat upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang melibatkan masyarakat adat sebagai bagian penting dalam pengelolaan kawasan konservatif. Loka karya ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari Balai Perhutanan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Dinas Kebudayaan.
6: Kesatuan Pengelola Hutan, hingga organisasi masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat. Selain itu, perwakilan masyarakat adat dari Tadula Jagangara, Umbu Pabal, Waimanu, dan Tabera Ratewana turut diundang untuk berpartisipasi aktif dalam pembahasan tersebut. Koordinator Eksekutif WGLL, Cindy Yuliati, menyampaikan bahwa kegiatan ini memiliki peran strategis dalam mendorong pengakuan dan perlindungan terhadap kearifan lokal serta kawasan ICAS di Pulau Sumba. Melalui lokakarya, diharapkan tercipta komitmen bersama antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas adat untuk memperkuat implementasi kebijakan perlindungan kearifan lokal. Sinergi tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pembangunan berkelanjutan di Pulau Sumba dengan tetap menjaga kelestarian keanekaragaman hayati serta keberlangsungan nilai-nilai budaya masyarakat adat Pulau Sumba. Dari Sumba Barat, Jirlende, R. Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Playgo di Google Play Store. Berita selanjutnya. Pasokan minyak tanah bersubsidi yang diterima sejumlah pangkalan di Kecamatan Kelapa Lima dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah pangkalan yang biasanya menerima 2 drum minyak tanah per minggu lebih sering hanya memperoleh 1 drum sehingga jumlah yang tersedia cepat habis. Ketua RT 01 RW 01 Kelurahan Kelapa Lima, Fardin, yang juga mengelola salah satu pangkalan mengatakan distribusi minyak tanah sepenuhnya bergantung pada pasokan yang diterima dari pangkalan induk. Saat hanya menerima 1 drum, pihaknya membatasi pembelian 1 jergen untuk setiap warga agar seluruh masyarakat yang datang tetap mendapat bagian. Meski demikian, menurutnya 1 drum tidak selalu mencukupi, terutama di lingkungan dengan jumlah warga yang cukup banyak. Ia berharap setiap pangkalan dapat memperoleh sedikitnya 2 hingga 3 drum setiap pekan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Hal senada disampaikan pengelola pangkalan di RT 07, Entin Mariani. Ia mengaku pangkalannya kerap didatangi warga dari RT lain karena stok di wilayah mereka lebih cepat habis. Saat pasokan hanya 1 drum, masih banyak warga yang pulang tanpa memperoleh minyak tanah meski pembelian telah dibatasi 1 jergen per orang. Entin menegaskan seluruh minyak tanah di pangkalan dijual sesuai harga eceran tertinggi yakni Rp20.000 per jergen 5 liter. Ia mengingatkan pangkalan tidak diperbolehkan menaikkan harga karena dapat berujung pada pencabutan izin usaha. Menurut para pengelola pangkalan, persoalan utama bukan terletak pada mekanisme pembagian, melainkan jumlah pasokan yang belum sebanding dengan tingginya kebutuhan masyarakat. Karena itu, mereka berharap penambahan kuota distribusi dapat menjadi perhatian agar warga tidak lagi kesulitan memperoleh minyak tanah bersubsidi maupun membeli dengan harga lebih mahal di luar pangkalan resmi. Bupati Kupang Yosef Lede secara resmi membuka pendidikan dan pelatihan atau diklat pasukan pengibar bendera pusaka tingkat Kabupaten Kupang tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung dalam sebuah upacara di Hotel Sasando, Kota Kupang. Pada kesempatan tersebut, Bupati Kupang juga menyerahkan secara simbolis 45 peserta diklat kepada tim pelatih dan instruktur sebagai tanda dimulainya proses pembinaan menuju peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Yosef Lede menyampaikan apresiasi dan rasa bangga kepada seluruh peserta yang merupakan putra-putri terbaik Kabupaten Kupang. Menurutnya, keberhasilan mereka lolos seleksi yang ketat merupakan buah dari kerja keras, disiplin, semangat, dan ketekunan selama mengikuti seluruh tahapan seleksi. Ia menegaskan menjadi anggota Paskibraka bukan sekedar menjalankan tugas seremonial, tetapi juga menjadi teladan bagi generasi muda. Oleh karena itu, para peserta dituntut memiliki integritas, disiplin, etika, budi pekerti yang baik, serta semangat nasionalisme yang tinggi selama mengikuti seluruh rangkaian pelatihan. Menurut Bupati Kupang, pendidikan dan pelatihan tersebut dirancang untuk membentuk ketangguhan fisik, kematangan mental, rasa tanggung jawab, serta jiwa kepemimpinan para peserta. Kepada tim pelatih, instruktur, dan panitia, Yosef Lede menyampaikan apresiasi atas dedikasi mereka. Ia menitipkan para peserta untuk dibimbing dan dididik dengan penuh tanggung jawab, mengedepankan rasa kekeluargaan tanpa mengurangi ketegasan dan profesionalisme dalam proses pembinaan. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma menghimbau seluruh pendidik mulai dari guru hingga dosen agar menjalankan tugas dengan hati nurani, empati, dan ketulusan. Pasokan minyak tanah satu drum dinilai belum mampu penuhi kebutuhan warga Kelapa Lima. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerapat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gehry. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara, sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis. Faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya, dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, selamat siang pendengar. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Apa kabar di menit yang ke-36 dari pukul 13 ya. Sudah makan siang, sudah istirahat. Nah, saatnya lagi kita untuk kembali dengan tugas-tugas kita ya. Kita harus konsentrasi lagi dengan tugas-tugas kita agar apa yang kita program untuk hari ini berjalan baik semuanya, ya gak sih? Oke, di Kupang siang ini pendengar, satu informasi dari antaranews.com, pendengar, pemerintah kota Kupang sedang mengembangkan kawasan bumi perkemahan Fatubena menjadi objek wisata alam selain sebagai ruang edukasi dan kegiatan kepramukaan. Jadi ini momentum penting bagi pengembangan kawasan bumi perkemahan Fatubena sebagai pusat kegiatan kepramukaan sekaligus ruang edukasi dan juga wisata berbasis alam. Ini dikatakan oleh Wali Kota Kupang Christian Widodo saat menghadiri pembukaan Jambore Daerah Pramuka ke-10 Provinsi Nusa Tenggara Timur di Bumi Perkemahan Fatubena Kolhua, Kota Kupang. Jambore Daerah Pramuka NTT itu berlangsung 27 Juli sampai 2 Agustus 2026, namun seremoni acara pembukaan baru dilaksanakan pada hari Rabu 29 Juli. Jambore kali ini mengusung tema berkreasi, berinovasi, terampil, dan mandiri untuk mendukung swasembada pangan. Pemerintah Kota Kupang telah menyiapkan pengembangan kawasan tersebut termasuk penataan lahan, pembangunan infrastruktur dasar, serta penyediaan fasilitas pendukung agar ke depan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan luar ruang. Pembangunan akses jalan menuju bumi perkemahan Fatubena juga tidak hanya ditujukan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan jambore, tetapi juga diharapkan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Kehadiran pelaku UMKM selama kegiatan berlangsung ini menjadi bagian dari upaya menggerakkan ekonomi lokal sekaligus memperkenalkan potensi daerah kepada para peserta dan tamu yang hadir. Wali Kota Kupang mengatakan gerakan pramuka itu memiliki peran strategis sebagai wadah pembentukan karakter, kedisiplinan, kepemimpinan, semangat gotong royong, dan juga kepedulian sosial generasi muda. Sedangkan pendengar, Ketua Panitia Pelaksana Jambore Daerah Pramuka 10 tahun 2026 Ambrosius Kodo yang juga Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur melaporkan sebanyak 685 orang mengikuti kegiatan tersebut, terdiri atas 571 peserta pramuka penggalang dan 114 pembina pendamping serta pimpinan kontingen yang berasal dari 17 kuartir cabang NTT. Jadi selama pelaksanaan jambore, para peserta juga mengikuti berbagai kegiatan umum maupun kegiatan keterampilan. Ya, saya lanjut lagi untuk informasinya karena tadi ada dialog Kupang Siang mengenai jambore nasional ini. Jadi jambore nasional ke-12 Cibubur 2026 nanti akan digelar tanggal 13 sampai 20 Agustus 2026 ya. Terus ya. Ya, karena tadi memang ada dialog Kupang Siang ya mengenai jambore nasional ini ya. Jadi ada sebanyak 37 kuartir daerah yang akan mengikuti jambore nasional 2026 di Cibubur ini ya. Oke, ini informasi yang bisa saya bagi untuk Anda di sela-sela kesibukan Anda dengan berbagai aktivitas.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz Pro 1. Kembali informasi pendengar dari antaranews.com ini mengenai PMKG yang mengabarkan agar kita waspada ombak setinggi 4 meter ya. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG mendeteksi kemunculan dua bibit siklon tropis sekaligus di wilayah perairan utara Indonesia yang berpotensi memicu gelombang laut tinggi hingga 4 meter pada tanggal 4 sampai 7 Agustus 2026. Pelaksana tugas Direktur Meteorologi Maritim BMKG Agi Wandala Putra mengatakan kedua sistem cuaca tersebut adalah bibit siklon tropis 94W dan bibit siklon tropis 9SW. Bibit siklon tropis 94W ini berada di Laut Filipina, Timur Filipina, sementara bibit siklon tropis 9SW terpantau di Laut Filipina, Barat Filipina. Keberadaan dua bibit siklon tropis ini berdampak signifikan terhadap peningkatan kecepatan pola angin di perairan Indonesia bagian utara dan selatan. Pola angin di wilayah utara bergerak dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan hingga 25 knot, sedangkan di wilayah selatan bergerak dari timur hingga tenggara mencapai 38 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Selat Malaka bagian utara, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, Selat Makassar, Laut Banda, Laut Seram dan Laut Arafuru. Dinamika pergerakan angin ini memicu gelombang sedang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter di perairan seperti Selat Karimata, Laut Jawa, Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Banda hingga Pasifik Utara, Papua. Sementara itu, gelombang tinggi pada kisaran 2,5 hingga 4 meter berpotensi melanda Selat Malaka bagian utara, Samudra Hindia Barat Sumatera serta Samudra Hindia Selatan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. BMKG memperingatkan bahaya gelombang tinggi ini terhadap risiko keselamatan pelayaran mulai dari perahu nelayan, kapal tongkang, kapal feri, hingga kapal kargo skala besar. Untuk itu, masyarakat dan nelayan yang bermukim serta beraktivitas di sekitar wilayah pesisir diimbau untuk selalu waspada ekstra terhadap potensi cuaca buruk tersebut. Ya, ini informasinya ya pendengar. Jadi sampai tanggal 7 kita perlu tetap waspada dengan siklon tropis ini ya. Ada dua bibit siklon tropis yang perlu kita waspadai, yaitu 94W berada di Laut Filipina Timur Filipina, sedangkan bibit siklon tropis 9SW itu terpantau di Laut Filipina Barat Filipina. Nanti di pukul 14 ada cek fakta yang dihadirkan untuk Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, mendengar kembali Cek Fakta untuk Anda pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah meresmikan pencairan bantuan dana pensiun tahap pertama pada tahun 2026 untuk para pensiunan di seluruh Indonesia. Faktanya, pendengar, klaim informasi pendaftaran bantuan dana pensiun tahap pertama tahun 2026 adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari tirto.id, informasi tersebut bukan berasal dari media resmi pemerintah dan berujung pada permintaan untuk memberikan data pribadi lewat pesan langsung kepada pengunggah. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing atau pencurian data melalui tautan berbahaya. Sampai saat ini, pemerintah maupun lembaga resmi seperti PT Taspen tidak pernah mengeluarkan program bantuan tunai ratusan juta rupiah atau program bantuan dana pensiun khusus bermodus pencairan tahap pertama di media sosial.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pro 1 RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: itu satu kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pemerintah dalam

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila harus betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Sekarang pukul 14 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah ya. Nanti di pukul 14.30 kita ada di sajian 100% Indonesia ya. Kita nanti bergabung dengan program 1 Jakarta untuk 100% Indonesia. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Jenis alergi merupakan peradangan pada rongga hidung yang disebabkan oleh berbagai jenis alergen seperti serbuk sari, debu, tungau, bulu hewan, asap rokok, polusi, suhu dingin, juga lingkungan yang lembab. Kondisi ini menimbulkan beberapa gejala seperti bersin-bersin, hidung gatal dan tersumbat, terutama ketika pagi hari atau saat terjadi perubahan cuaca ekstrim. Selain itu, rinitis alergi juga dapat menyebabkan munculnya ruam pada kulit, mata merah dan berair, sakit tenggorokan, lemas, sakit kepala hingga gangguan tidur. Rinitis alergi memiliki gejala yang serupa dengan sakit flu, namun rinitis alergi biasanya tidak disertai dengan demam. Rinitis alergi dapat diatasi dengan menggunakan obat alergi, menghindari paparan alergi, menjaga kebersihan diri serta lingkungan.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita bergabung dengan program 1 Jakarta untuk 100% Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kenneth hari ini, esok atau nanti. Ini akan jadi bintang tamu kita di hari ini, pendengar Pro 1 di 100% Indonesia Nasional. Agak bingung ya, biasanya Dede nih.
1: Udah lama ya kayaknya.
0: Sutra lama Kaisa.
1: Sutra lambreta.
0: Saat aku Kaisanya sibuk bedah rumah ya, ya kan? Sibuk uang kaget. Aku mau loh dikagetin San.
1: Dor. Aduh, tapi gemes ya.
0: Aduh, balik lagi. Apa kabar Kaisan, sehat?
1: Baik dong.
0: Alhamdulillah.
1: Baik dong, alhamdulillah. Roli Hutahayan, apa kabar? Sehat?
0: Aku baik, sehat. Tapi mikrofon aku mati nih, Kak.
1: Kenapa mikrofonnya?
0: Mati hidup, oke, bisa lagi ya.
1: Oke.
0: Ya Allah, gimana? Sate Marangi udah punya berapa puluh cabang nih, saya ya tinggal.
1: Ya, baru menjelang dua.
0: Alhamdulillah, menjelang dua.
1: Aku baru mau buka lontong sayur loh sekarang.
0: Wah, Medan.
1: Lontong Medan.
0: Mantap kali lu.
1: Kau harus coba, cocok ya, kurasa ya. Nanti ya.
0: Cocok kurasa sih, mantap itu. Pakai telur ya kan, pakai ayam.
1: Kayak bintang tamu kita hari ini kan mantap juga kan?
0: Mantap betul, nanti ada Anet ya, pendengar Pro 1,
1: iya kan?
0: Dan kami juga mau menyapa nih semua teman-teman dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ya.
1: Pastinya dengerin kita setiap hari Selasa,
0: betul,
1: di 100% Indonesia Nasional.
0: Isan, lagu Indonesia apa sih yang lagi sering didengerin belakangan ini?
1: Lagu Indonesia apa yang lagi kebetulan aku lagi nyangkut lagu Hongnya Nona lagi.
0: Oh, yang baru. Tapi itu belum nempel di aku loh. Itu hooknya yang mana sih?
1: Pokoknya yang aku dengar tuh cuman kayak suara klaksonnya itu kayak nyangkut banget.
0: Oh, ya aku Om Talelet, Om Rich Brian.
1: Oh,
0: yang ini lagi. yang ngisi apa filler vokalnya gitu.
1: Oh.
0: Jadi di tengah-tengah tuh lagunya pendengar Pro 1 ada itu, ada Om Talelet, Om gitu.
1: Oh my god. Nah, disambungin sama Nona kan?
0: Iya, itu.
1: Nona tuh bikin Hong. Ya, itu tuh menurut
0: itu dia
1: lucu
0: di dalam lagu
1: banget.
0: Itu ya ternyata.
1: Yang penting dia enggak itu ya dari Sister Hong itu bukan.
0: Aduh, salah. Itu bisa baca garis tangan ya kebetulan ya. Sama Baba Hong nih, gimana nih? Saya di tahun 2026 nih. Lucu sih Nona ya.
1: Yeah.
0: Aku masih kalau Nona tuh dari lagu Hong itu, mm-hmm, aku masih tertempel dengan video klipnya bagus banget sih.
1: Banget. Mereka dance-nya bagus.
0: Serius
1: banget.
0: Serius banget ya.
1: Tapi kalau Rolly lagi dengerin apa?
0: Aku lagi denger Bernadia, Laut yang Tenang.
1: Ai.
0: Sama lu tuh lu Selate Hijau.
1: Iya, teh hijau juga sih.
0: Ya.
1: Teh hijau juga.
0: Literally.
1: Hari-hari banget nih ya.
0: Gitu kayak bentar berikan aku nafas dulu, aku belum mau bikin relationship yang baru. Yeah. Gitu.
1: Iya
0: kan?
1: Bener banget.
0: Terus kayak relate gitu sama sekarang tuh yang orang termaca-maca.
1: Iya sih.
0: Ada tren ikutan maca nggak? Aku awalnya nggak suka maca loh.
1: Aku sih sebenarnya kalau dibilang maca lovers banget sih enggak sih. Aku orangnya agak-agak fleksibel ya.
0: Kalau minum gitu.
1: Kalau ya? Ada aku minum. Kalau nggak ada nggak aku paksa cari gitu.
0: Oh, gitu. Jadi nggak saat semua orang maca di wish apa lalala tuh nggak ya?
1: Nggak. Aku hanya kayak maca cih aja.
0: Oh, maca cih. Emang kelihatan dari umur ya pendengar Pro 1 bercandaannya ya. Ya udahlah ya. Berhubung dia udah punya anak dari adiknya jadi bapak-bapak ya. Jadi papi Isan ya. Ya udah aku terima aja jokes papi-papi ini. Gimana nih kabar pendengar Pro 1 ya? Bolehlah nanti ikutan ngobrol sama kami ya.
1: Betul
0: di 0811 7972 7912,
1: atau juga di via telepon kita di 0213440696 dan juga 0213441499.
0: Nah, sebelum nanti kita ngobrol sama Anet ya Kak Isan, iya, kita mau dengerin dulu lah lagu terbarunya dia nih.
1: Apa
0: supaya
1: sih?
0: Nanti pas ngobrol kita sudah siap.
1: Udah bisa bertanya-tanya.
0: Udah bisa bertanya-tanya. Judulnya adalah Sembunyi dari Bumi. Takut ya?
1: Emang bisa?
0: Gak bisa. Aku kan gede, kelihatan aku. Aku ngumpet di sini aja aku masih kelihatan ya.
1: Apalagi dari bumi. Iya kan? Maksudnya
0: tapi,
1: apa sih tapi?
0: Nah, benar. Tapi kalau kata Isan bagus nih. Aku juga mau gitu ya.
1: Iya.
0: Kamu dikejar debt collector enggak?
1: Coy. Aku tuh lagi dikejar-kejar cinta.
0: Oh, tapi kamu enggak mau sama orangnya.

0: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Masih balik lagi di 100% Indonesia Nasional barengan sama Isan Tarore dan juga
2: Rolita Hayan, pendengar Pro 1.
1: Iya, seru banget ya.
2: Enak lagunya ya.
1: Sembunyi dari bumi.
2: Sembunyi dari bumi. Aku ntar dulu deh kak, diet dulu.
1: Kalau aku gimana ya, jangan sampai ditelan bumi aja
2: Coy. Ya udah, mending kita jalan-jalan aja lah ya.
1: Jalan-jalan
2: ke Manado, Jo.
1: Oh, Bung Benny Jo. Halo.
2: Oke.
3: Okay. Halo, assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa Iksan Tarore. Rolih Hutahaya, apa kabar kalian berdua?
2: Baik,
1: alhamdulillah.
2: Bung Benny Jo. Bung Benny sehat.
3: Alhamdulillah, bilhair, sehat walafiat.
2: Apa itu artinya?
1: Sehat yang luar biasa.
2: Oke. Manado lagi terik, apalagi hujan nih, Bung Benny.
3: Aduh, teriknya minta ampun. Sampai-sampai matahari ini jadi dua nih, panas banget.
2: Wah, di Jakarta ada 10 mataharinya. Bener gak?
1: Panas banget, di sini
2: panas
1: lebih panas banget,
2: Bung
1: sih.
2: Benny.
1: Jujur.
2: Tapi gak apa-apa, jemuran kering ya. Nyuci mobil juga cepat kering ya, Bung Benny ya.
1: Ya Allah.
3: Nyuci baju cepat kering mobil, tapi sumurnya sudah
2: kering,
3: kehabisan air.
1: Aduh, jangan dong. Mudah-mudahan.
2: Semoga nanti ada bantuan ya.
1: Amin.
2: Dari pihak terkait.
1: Ramal-ramal yang kemarin itu nggak terjadi ya.
3: Jangan takut ya, mungkin sudah diantisipasi oleh.
2: Iya, mobil tangki air gitu kan ya, Bung Benny ya.
3: Ya, okay. Itu yang pasti yang paling penting ya.
2: Sip. Bung Benny ada Roli sama Isan nih.
1: Ntar lagi ada bintang tamunya Anet.
2: Anet, mungkin ya, udah ya. Ada titipan. Tapi, pertanyaan.
3: Titipan pertanyaan aja ya. Titipan pertanyaan kepada bintang tamu Anet. Sebentar lagi akan tiba ya di studio.
1: Boleh,
3: ya.
1: Boleh, Bung Benny.
3: Oke deh, pertanyaan pertama untuk bintang tamu Anet ya. Ini kan mungkin lagu kan terbaru Sembunyi dari Bumi. Ini pertanyaannya, itu menceritakan tentang apa sih judul lagu Sembunyi dari Bumi? Okay. Nah, terus pertanyaan kedua, apakah pernah ditawar, ini kan hip-hop ya Mbak Anet ya, mungkin pernah ditawarin oleh pencipta-pencipta lagu untuk menyanyikan genre musik, ditawarkan oleh para pencipta lagu untuk menyanyikan lagu genre musik rock. Itu aja ya pertanyaannya ya.
1: Oke. Siap Bung Benny Jo.
3: Oke, namanya apa dulu Bang Iksan, Mbak Roli yang lagi menyiar di Pro 1 Manado ya, Ibu Ike Darsono Mamuaya ya, semangat ya Ibu Ike sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada siapa lagi ya, Ibu Farida di Palu, di Korea Jakarta, Bung Leman Lampung, Angkel Gaji di Padang, Pak Mali Pekanbaru, Gilang di Kertosono, Ibu Ana Sorong, dan siapa lagi ya, Pak ini di Ica di Bone. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Karena tadi Bung Benny udah sebut Ibu Farida, kita ke Ibu Farida deh kalau gitu.
1: Nyambung banget ya langsung ya.
2: Halo Ibu Farida.
1: Halo Bu.
4: Assalamualaikum Bang Iksan, sama yang di samping, yang cantik.
2: Halo Ibu.
1: Waalaikumsalam Ibu Farida. Bu Farida sehat.
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Ya, cakep. Palu apa kabar Bu Farida? Panas apa mendung?
4: Cerah
1: ya.
4: Cerah sekali ya. Ini kan sudah 14:30 lebih.
2: Iya.
1: Ya, udah sore ya.
4: 14:50.
2: 14:50. Satu jam lebih awal ya.
1: Iya.
4: Iya.
2: Oke, Bu Farida, kami punya bintang tamu nanti nih akan bergabung bersama kami, ada Anet. Silakan Bu Farida mau titip pertanyaan kali.
4: Iya, titip pertanyaan buat Mbak Anet ya. Tadi lagunya Afik ya. Sembunyi dari Bumi. Yeah. Yang Ibu Farida tanyakan, Sembunyi dari Bumi ini apakah ada misteri di dalamnya ya? Apakah ada misteri di dalamnya?
2: Iya. Takut mistis ya, gitu lagunya ternyata ya Bu ya, horor-horor. Iya,
4: Sembunyi dari Bumi. Mungkin ada apa? Ada cerita misteri ya di balik ini ya.
2: Iya.
4: Yang kedua itu kapan jadi seorang penyanyi ya?
2: Oke. Okay. Awal mula karirnya ya.
4: Iya.
2: Oke. Okay. Siap.
4: Bang Isan.
1: Iya.
4: Kirim salam ya.
1: Boleh, silakan.
4: Tadi ada Pak Denny, terima kasih ya Pak Denny. Ada Ayu di Masa Istana, ada Mbak Rahma, ada yang di Jepang ya, sahabat kami yang ada di Jepang. Terus ada

0: internet. Bergabung bersama kami.
1: Jangan lupa juga di follow Instagram-Instagram kita, TikTok-TikTok kita. Pokoknya buat kalian yang mau tahu info-info terkini,
0: yes, bisa langsung tuh ke @RRIPro1 Jakarta. Menyapa juga untuk teman-teman dan pendengar semua Pro 1 di ibu kota provinsi seluruh Indonesia ya, Kaisan,
1: yes,
0: ya
1: banget.
0: Ataupun yang di TPB juga, studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Iya.
0: Oke, kalau gitu ada lagi nih yang mau ngobrol-ngobrol.
1: Ada Mas Faris di Batu Malang tadi kalau nggak salah.
0: Coba, halo selamat siang.
2: Halo, selamat siang kakak.
0: Selamat siang Mas Faris.
2: Iya, rezeki ya, langsung nyambung ya.
0: Ya, Alhamdulillah.
1: Rezeki orang soleh ya.
2: Gitu memang, kalau orangnya nyantai, gak ngotot, itu insya Allah rezeki ya.
0: Amin, oh benar. Jangan terlalu ngoyo gitu ya Mas Faris ya.
2: Iya, katanya itu saya kayak gitu, dulu zamannya siapa banget,
1: ini giliran nothing tulus malah masuk langsung ya.
0: Coba deh gitu ya. Mas Faris tadi ada
1: Alhamdulillah.
0: Tadi ada lagu bintang tamu udah kita puterin tuh, namanya Anef.
1: Sembunyi dari bumi.
0: Sembunyi dari bumi.
2: Pernah dengar Anef ya?
0: Coba nih Kak Isan pasti tahu nih yang mungkin hari ini, coba Kak Isan.
1: Mungkin hari ini, hari esok atau nanti.
0: Oh tahu Mas Faris ya. Juga. Ih mantap. Ini mau kita bikin karaoke aja gak berdua nih?
1: Boleh
0: ya.
2: Next time aku tak request itu di Malang sama Kak Ruli Suprayugo ya.
0: Oh sama-sama ya, Ruli ya.
1: Cuma bedanya ini Ruli Tayan.
0: Halo Kak Ruli. Oke.
1: Hai.
2: Orangnya senyum-senyum.
0: Eh tapi Kak Rulinya yang di sana perempuan atau laki-laki? Mas Faris?
2: Cowok lah.
0: Oh cowok. Kalau di sini cewek kak. Iya. Sama ya. Oke, Mas Faris silakan.
2: Pertanyaannya ya. Anet ya, saya manggilnya harus Mbak atau Anet aja ya.
1: Dede Anet kayaknya.
0: Dede. Anak bukan buat anak.
2: Yang pertama, ini udah pernah konser di Batu belum? Di Batu Malang. Yang pertama. Terus untuk yang nyiptain lagu mungkin hari ini esok atau nanti ya, punya panjang sekali aku sampai belepotan. Itu ciptaannya siapa atau ciptaannya Mbak Anet sendiri atau ciptaannya yang lain, gitu aja pertanyaannya.
0: Oke, siap. Boleh mau kirim salam? Boleh dong.
2: Iya. Salamnya yang pertama buat Kak Ruli Suprayugo, juga ada Kak Arga Saputra. Terus ada juga Kak Ari Jauhari.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. Tapi yang pertama itu kalau sudah saya tangkap sampai ini pertanyaan pertama.
4: Teman Pro 2, Kate Urban dilaporkan mengalami kekecewaan dan patah hati mendalam.
3: Keberlangsungan bahasa itu sendiri tadi masih sebenarnya kontennya sama dan gimana juga untuk apa namanya ciri khas di komunitas.
5: Oh iya iya, yang pertama terkait bagaimana menyatukan komunitas di
3: anggota. Oke baik.
4: Tempat
3: kedua
4: kabar ini berhembus setelah
5: jadi bahasa Lampung ya. Tentu salah satu jembatan dalam
1: kita sehat. Mau tanya apa nih nanti sama bintang tamunya? Memang belum datang.
6: Oh iya, Kak Rulinya kalau makanan Padang sukanya pakai apa?
0: Tanya oh dulu sama saya Rulinya. Saya baru jatuh cinta sama dendeng batoko.
1: Baru.
6: Oh iya, dendeng batoko baru.
1: Makanya aku bilang gitu.
6: Baru atau udah dari dulu?
1: Ya? Dia baru mengenal itu.
0: Karena dari kemarin tuh kalau makan Padang tuh ayam pop.
1: Rendang.
0: Ayam pop tuh sebenarnya makanan asli Padang enggak sih? Udah enggak sih?
1: Padang kan.
0: Maksud aku kan dia baru kekinian kan.
1: Baru
0: atau
1: apa ibaratnya
0: 15 tahun lalu lah gitu. Bisa ayam pop, kalau enggak ikan bakar, ayam bakar, rendang.
6: Ikan panggang namanya kalau di Padang.
0: Oh, ikan panggang. Ikan panggang. Iya, terus kemarin cobain
1: Dendeng
0: batoko tuh bener-bener crispy banget kayak di makan kerupuk gitu, kriuk. Aduh.
1: Tapi pedes.
0: Ya kan? Iya tapi ya nggak apa-apa.
6: Kalau di Padangnya dendeng itu terdiri dua kak. Oh. Ada dendeng batoko yang kering, ada yang lambok namanya kak. Dendeng lambok yang basah.
0: Kayak gepuk.
1: Oh iya jatuhnya kayak gepuk ya.

0: Iya.
1: Oh.
0: Yang cabenya dipecah-pecahin kan.
1: Oh, agak berserat gitu ya dagingnya.
2: Iya, iya, iya, iya.
1: Wah,
2: iya, iya.
1: Enak sih.
0: Tapi yang pasti rendang lah yang buat.
1: Iya, rendang benar-benar.
2: Iya, ya, kalau bener-bener buat aku rendang sih ya.
1: Itu bisa nambah sih.
2: Aku sih kalau rendang.
1: Aku biasa kalau aku suka tunjang juga dah.
2: Aku juga.
1: Waduh, tapi tunjang. Tapi sharing enggak bisa habis sendiri.
2: Aku bisa lagi.
1: Wow. Terlihat tidak mau sharingnya ya, Isan.
2: Makan enak dibagi-bagi.
1: Iya, mana mau. Oh, otak-otak juga ya. Orang banyak yang suka otak ya.
2: Gulai otak.
0: Iya.
1: Okay.
0: Bisa tuh Bang Isan sama Kak Rulinya ke Bukit Tinggi atau
1: berangkat
0: ke Kota Padang Panjang.
1: Berangkat.
2: Ya. Iya. Oke, oke. Siapin tiket ya Uncle Gazi ya.
0: Oke.
1: Okay. Uncle Gazi ini ada Anet nanti yang akan ngomong sama kita. Mungkin Uncle Gazi kalau mau ngomong sama Anet mau rekomendasiin makanan Padang juga boleh.
2: Boleh.
1: Nih, apa kira-kira yang mesti dicoba?
0: Oke deh, saya mau bertanya sama Kak Anetnya.
1: Iya, boleh.
0: Pertanyaannya lagu terbaru ini terdiri dari single dari album terbaru kah atau cuma single doang?
1: Oke.
0: Okay. Terus video klipnya udah bisa disaksikan atau udah tayang? Terus ada nggak rencana konser terdekat atau show yang terdekat di awal-awal Agustus ini gitu?
1: Oke,
2: okay, oke, okay, siap.
0: Terus boleh salam-salam buatnya Bang Isan, buatnya Kak Ruli.
1: Boleh dong, silakan Uncle Gazi.
0: Oke, okay, salamnya yang pertama buatnya Kak Rita Ismail, penyiar Persatu Padang. Salam juga buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam buatnya Kak Trupio Dila, penyiar Persatu Bukit Tinggi. Salam buatnya Bang Benjo, salam juga buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak aja lah buat semua-semuanya yang lagi menyaksikan 100% Indonesia, Bang Isan sama Kak Ruli.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih yang Kak Gazi.
0: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayo Isan mau jalan-jalan kemana lagi?
2: Aku sih penasaran sih sebenarnya sama kota ini.
1: Tapi
2: ini salah satu kota di Sulawesi kan ya.
1: Oh, tempat kamu ya harusnya ya.
2: Iya.
1: Margamu kan? Dari sana
2: kan? Margaku dari sana, iya. Tarore itu kan. Mm-hmm. Nah, cuman enggak
1: karena belum dia pernah.
2: Jaraknya jauh kali lah.
1: Oh iya.
2: Heeh, dia harus nyebrang dulu gitu.
1: Oh.
2: Ke di pulau gitu dia kayaknya.
1: Oh. Baiklah kalau gitu, kita nyebrang pulau dulu ya.
2: Iya, nyebrang pulau.
1: Ada Bapak Albert dari Bau-Bau. Halo Pak Albert.
2: Jauh loh ini. Halo, Pak Albert.
1: Pak Albert, halo.
2: Sepertinya Pak Albert terputus ini kayaknya.
1: Halo, ini belum ada nada sambungnya.
2: Halo
1: Pak Albert, baiklah.
2: Pak Albert karena dia nyebrang pulau.
1: Berarti ini masih jauh lagi Kak dari Sulawesi?
2: Jauh, jadi kayak kamu tuh perlu nyebrang kayak ya sejaman lagi lah gitu kayak.
1: Speedboat?
2: Iya, lebih kurang kayak gitu.
1: Oh lumayan tuh ya.
2: Lumayan.
1: Kalau kan? Speedboat 1 jam berarti kalau kapal biasa kan pasti lebih lama lagi ya.
2: Pasti dong.
1: Kamu kalau naik speedboat tuh suka gitu gak sih?
2: Enggak sih kalau aku.
1: Aman ya?
2: Oh, aku sih aman. Orangnya aku agak aman kalau kalau mau naik-naik apa aja aman.
1: Oh ya udah. Yang paling dekat kita?
2: Yang paling dekat kita apa ini ya?
1: Naik-naik ke puncak gunung aja sambil nyanyi mau?
2: Sama siapa?
1: Boleh kamu pilih mau yang mana? Sama Anet abis ini kita naik.
2: Boleh deh.
1: Puncak gunung ya.
2: Sama Anet ya. Sambil kita tungguin Anet ya nih.
1: Betul. Ya udah deh, saya temenin Anda pendengar Pro 1 dengan lagu-lagunya Ihsan juga hari ini ya.
2: Aduh.
1: Bunga karena aku lelaki dari tahun 2007 ada kenangan manis enggak sih dengan lagu ini San?
2: Tentu dong. Ini adalah single pertamaku di album pertamaku.
1: Asik.
2: Dan ini aku usianya masih 17 tahun.
1: Oh, yeah. Baru resmi dia punya KTP ya.
2: Baru resmi punya KTP, baru resmi juga terjun di industri
1: music.
2: Yeah.
1: Oh, jadi cukup memorable buat
2: cukup
1: seorang
2: memorable.
1: Ihsan ya.
2: Yes.
1: Ya udah pendengar Pro 1 mau Ihsan yang nyanyi apa kita yang puterin lagunya?
2: Nyanyi aja boleh kalau live boleh, boleh. Karena itu udah beda banget suaranya sama.
1: Ada minus one-nya? Bunga karena aku lagi dari Ihsan Tarore pendengar Pro 1.

0: Anet, ini remake lagu Januari nih.
1: Sama Baku Cakar ya?
0: Iya.
1: Udah enak banget ya.
0: Enak ya.
1: Musiknya itu kayak mewah makinan.
0: Bener, gitu. Ini si Baku Cakar kemarin sempat ada di Festival Timur, Kak.
1: Oh.
0: Hari Sabtu lalu jam 7 tuh di Hoki Plaza GBK. Aduh, seru banget acaranya.
1: Memang Baku Cakar tuh sering remake lagu orang ya.
0: Asli, ya betul. Dan kebetulan kan memang mereka adalah band pendampingnya Glenn. Jadi semua lagunya Glenn pasti
1: udah
0: akan ditemenin
1: banget
0: sama Baku Cakar. Sama dulu tuh ada ini Terlalu Lestari.
1: Iya iya iya.
0: Sandi sama
1: Sandi Sandoro sama Tompi.
0: Lupa. Tiba-tiba lupa.
1: Aku kalau inget Tompi itu ada inget jok-jokan itu.
0: Oh iya.
1: Jadi ada pernah ada salah satu program TV gitu. Mm-hmm. Jadi ada kuis-kuisan gitu Rolly. Mm-hmm. Terus awalnya gini, yang nyanyi lagu ini siapa? Agnes Monica, yang nyanyi lagu ini siapa? Apa? Kalau ini begini siapa? Oke, kalau misalkan gede itu namanya Tompel, kalau kecil apa?
0: Tompi. Emang benar-benar. Benar-benar. Iya, aku ingat lagi bercandaan itu.
1: Iya kan?
0: Iya benar, dasar.
1: Itu lucu banget. Itu kayak oh my god.
0: Lucu ya. Tapi ngomongin Januari tadi kan ini juga lebih udah banyak di remake. Ikan pernah remake juga enggak sih ini?
1: Kalau Januari ini salah satu lagu aku dulu audisi sebenarnya. Audisi Idol sejujurnya ya.
0: Ini yang membawamu masuk ke step-step berikutnya ya.
1: Iya, sebelumnya itu aku nyanyiin lagu Januari masih Sahabatku Kekasihku
0: ada band
1: terus sama
0: band. Oh, anak band banget kamu zaman dulu ya. Tadi sempat terputus ya San kalau kita mau nyebrang pulau, tapi coba apakah sekarang sudah aman Sentosa, kita cek dulu.
1: Bang Albert di bau-baunya.
0: Halo, selamat siang Pak Albert.
1: Halo. Albert.
2: Ya.
1: Oke, gimana Pak Albert? Mau tanya apa nih nanti sama Anetnya? Anetnya bentar lagi sih datang.
2: Ya umurnya.
0: Oh, umurnya Anet, Kak Isa.
1: Oh, umurnya Anet. Mau nanya umurnya Anet. Oke, apalagi Pak Albert?
2: Iya, kira-kira belajarnya dari mana? Kok bagus sekali. Kan biasanya kalau hanya ikut-ikut audisi kan ya menang musik begitu, enggak menang suara dia. Tapi kalau yang ini suaranya bagus. Jadi mungkin adalah begitu selain audisi.
1: Oke.
2: Setelah musik atau bagaimana kah?
0: Oke.
1: Oke. Ada lagi Pak Albert?
2: Itu saja dulu.
0: Oke. Terima kasih Pak Albert. Mau salam-salam?
2: Salam semuanya saja.
0: Oke. Terima kasih Pak, sehat selalu.
1: Waalaikumsalam.
0: Aku udah nge-CS Bang ya. Sehat selalu.
1: Terima kasih Bapak sudah menghubungi kami. Terima kasih.
0: Yaudah kita jalan-jalan ke Bone kali ya, Kaisan.
1: Bone, Sulawesi juga ya.
0: Ada Ica.
1: Ica.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: 100% Indonesia, ekspresi kan. Iya, banggakan Bang Iksan.
1: Ah, banggakan Indonesia dong. Masa kan banggakan.
0: Boleh. Ini buzzer kamu ya, Iksan ya. Ica, kamu buzzer Bang Iksan ya?
1: Iya, Ica udah lama katanya.
3: Udah lama enggak telepon sama Mbak.
1: Bang Iksan.
3: Kemana aja?
0: Oh, Bang Iksan apa Karoli?
3: Ya,
0: oh karo, emang nggak ada di jadwal aja Bu, baru dapat jadwal sekarang Bu.
3: Oh,
0: ada kok aku.
3: Aku tadi sempat monitor Maxi.
0: Yeay, makan siang apa tapi tadi kalau boleh tahu Dich?
3: Makan siang udang tepung aja.
0: Eh enak lagi, ini orang Hef nih makan siangnya udang mahal tahu.
1: Tapi kalau di Sulawesi seafood itu
0: seafood itu
1: enggak
0: berlimpah ya.
3: Makannya udang tepung, pakai kangkung, tumis kangkung, pakai kuah bumbu apa namanya tuh? Saus tiram.
1: Oke.
0: Mantap ya udang tepung saus tiram ya. Sip.
1: Bukan main.
0: Kaica, ini ada Anet nih sebentar lagi akan bergabung. Oh. Kamu mau bertanya
3: itu
0: apa?
3: Anet yang dulu nyanyi di itu Idola Cilik bukan sih?
1: Oke, nanti ditanya ya.
0: Nanti kita tanyain ya.
3: Iya, terus yang kedua kan Anet itu kan sekarang sudah bintang iklan. Kalau nggak salah juga udah kuliah kali ya.
1: Oke, apalagi
0: Kebetulan kita belum deket-deket banget nih, kita juga belum bisa jawab.
3: Itu mau nanya gimana sih bagi waktunya gitu.
0: Oke.
1: Oke, gimana
0: bagi? Kalau lagi kuliah gimana bagi waktunya ya?
3: Sama nyanyi iklan juga. Anet itu bisa nggak sih tidur siang gitu kayak Ica?
0: Benar. Tapi tidur siang itu privilege tau.
1: Iya banget lagi. Iya kan? Tapi kalau makin tua tuh makin nggak bisa ngalamin yang namanya tidur siang sih.
0: Iya lagi. Oke, siap. Ada lagi kak Ica?
3: Nanya dong.
1: Mau nanya apa lagi?
3: Kalau boleh tahu kan tadi kan waktu di Maxi katanya katanya kita
0: vitamin C.
3: Kalau misalnya kita konsumsi setiap hari boleh nggak sih? Karena aku punya, sekarang tuh punya penyakit asam lambung. Tapi aku suka vitamin C, harus konsumsi
0: vitamin C. Nggak apa-apa kak. Abis itu kan kamu makan. Yang penting kamu sarapan terus vitamin. Biasanya gitu kalau mau minum vitamin tuh habis sarapan.
1: Habis makan dulu.
0: Saya dokter-dokteran sih. Takut.
1: Enggak, tapi bener kok.
0: Iya kan? Boleh. Salam boleh. Salam katanya.
3: Aku mau salam sih.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam jadinya. Salam sama siapa?
3: Salam tadi, salamnya buat Pak Denny Jo. Pokoknya salam buat semuanya aja penyiar terus satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Kalau aku sebutin satu-satu kelamaan banyak soalnya.
0: Oke.
3: Pokoknya buat semuanya aja ucapannya selamat siang, selamat beraktivitas. Bang
0: Irsang
3: sama
0: Karuli,
3: selamat tugas
0: dan sampai selesai semester selalu. Terima kasih,
3: Kak Ica. Nonton loh. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya sutralah kalau gitu. Satu lagu lagi dari Anet lah ya kak.
1: Boleh lah.
0: Warna favorit kamu apa?
1: Warna favorit aku Magiku Hibini.
0: Wow, colorful ya.

ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Yeah. Ini lagu baru ya Kak Ihsan ya.
1: Iya iya iya, ini lagu barunya dari Dee Lestari.
0: Uh-huh.
1: Hujan bulan Juni, walaupun sekarang udah bulan Agustus.
0: Ini sebuah puisi ya. Yes. Dari Sapardi.
1: Emang luar biasa sih dia.
0: Yes, tentunya ini karya-karya yang terus mengharumkan nama bangsa ya.
1: Betul.
0: Dari puisi ada lagunya, ada banyaknya lagi.
1: Nyambung
0: gitu
1: juga
0: ya.
1: Nih, kayak ini nih, kayak kata-kata bijak ini nih. Mm-mm. Karya terbaik itu bukan hanya membawa kebanggaan bagi diri sendiri. Mm-mm. Tapi juga mengharumkan nama bangsa di mata dunia.
0: Yes.
1: Teruslah berkarya sepenuh hati, karena setiap prestasi adalah langkah untuk mengangkat martabat bangsa. Bangsa yang besar itu lahir dari generasi yang tidak lelah berkarya, berinovasi, dan juga memberi manfaat.
0: Iya. Yes.
1: Sama kayak anak muda di depan kita ini.
0: Betul. Aduh, ini sih bukan muda lagi ya. Takut dipanggil mama.
1: Takut dipanggil tante ya.
0: Mama tante ya kan.
1: Ini sama om mama tante nih. Selamat sore Anet.
0: Selamat sore.
1: Aduh, adiknya cantik seger banget ini Anet.
0: Bener
1: ya.
0: Bener.
1: Langsung pengen ke toilet makeup dulu nggak sih?
0: Tacap ya.
1: Anet sehat Anet.
0: Sehat, kakak sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Aku harusnya manggilnya auntie and uncle.
1: Oh, no. Please no. Oke.
0: Okay. Iya lagi.
1: Kakak aja kakak.
0: Aja ya.
1: Nah, sok muda memang kita.
0: Kita muda terus ya. Tapi kok nggak kelihatan, kok kayak ya 20-an lah.
1: Oh,
0: ya.
1: Yeah.
0: 29 ya. Udah mau 30. Pendengar Pro 1, Anet sudah hadir di studio nih bersama yes. kita ya di 100% Indonesia Nasional Net. Jadi tadi yes. kita sudah mulai terlebih dahulu dan yeah. sudah banyak nih pendengar yang sudah nelpon dan bertanya-tanya.
1: Banyak pakai banget lagi nih.
0: Banyak pakai banyak karena Kak Ihsan udah catet.
2: Wow, oke.
0: Penuh. Waduh. Lanjut Kak Ihsan.
1: Oke, jadi pertanyaan pertama dari penelpon pertama itu ada Bung Benny Joe di Manado.
0: Okay.
1: Kebetulan kan kamu juga ada darah Manadonya ya.
2: Aku,
1: Net ya.
2: Oh, betul.
1: Oh. Nah, dia nanya nih, ini lagunya Sembunyi dari Bumi ini ceritanya tentang apa sih?
0: Iya, iya. Sekalian kenalin lagu.
1: Iya. Yeah. Jadi congrats ya by the way.
2: Thank you. Jadi Sembunyi dari Bumi ini menceritakan tentang backstreet relationship gitu sebenarnya. Hubungan yang ya diam-diam gitu. Itulah
1: backstreet relationship.
2: Okay. Atau bisa juga ini hubungan yang tidak direstui gitu, mungkin yang tidak disukai oleh orang-orang gitu.
1: Bukan hanya orang tua tapi orang-orang di sekitar ya.
2: Iya betul. Pokoknya orang-orang di sekitar lah gitu.
1: Terus
2: Ya jadi lagu ini menceritakan tentang itu yang baru aku bilang. Mm-hmm. Diciptakan oleh Kamario Geklau. Dan ada juga part-part yang emang aku sedikit-sedikit aku tambahin di dalam lagunya. Ya begitu. Itulah lagu ini sebenarnya sedih galau tapi kayak ada harapan gitu loh Kak.
1: Romantik sebenarnya menurut
2: romantic.
1: Aku.
2: Romantik. Iya, karena ada lirik di situ kayak aku akan buktiin nih ke orang-orang yang mungkin gak suka sama kita kalau sebenarnya hubungan kita itu baik-baik aja loh. Sebenernya
1: kita layak kok.
2: Kita gitu. Layak kok untuk bersama gitu.
1: Ya kalau dari ceritanya tadi backstreet dan dari kata-katanya sembunyi dari bumi kayak ya udah biar kita aja yang jalanin bumi, orang-orang di bumi ini gak perlu tahu kok.
0: Iya.
1: Jakarta emang.
0: Dari hati ya, Ihsan ya.
1: Oke.
0: Itu tadi ya, pendengar Pro 1 jelas. Kenapa nih namanya Sembunyi dari Bumi? Terus kenapa memilih judulnya ini kok kayak sebuah sastra gitu loh, Net?
2: Sebenarnya emang dari Kak Iyo Sembunyi dari Bumi ini judulnya. Tapi dari yang aku lihat Sembunyi dari Bumi itu, bumi itu kan means orang-orang gitu kan Kak.
1: Manusia
2: jadi
1: juga.
2: Jadi sembunyi dari orang-orang gitulah Kak.
1: Make sense sama yang tadi.
2: Kalau diartikan gitu. Kalau ada yang bingung kayak sembunyi dari bumi.
0: Iya.
1: Oke. Ada pertanyaan lagi juga tadi dari Bung Benny Joe. Ini kan kamu kan pop banget nih dari awal tampil gitu. Tapi pernah gak sih ditawarin untuk nyanyi rock katanya gitu?
0: Oke.
1: Beda
0: genre.
2: Sebenarnya pernah dulu.
1: Serius? Sesoft-spoken ini.
0: Iya lagi bener.
2: Tapi masalahnya Kak, papa aku kan rock banget kan.
1: Oke.
2: Okay. Iya, suka musik juga dan mainnya di rock gitu. Jadi emang dari kecil dan mama klasik. Mama sukanya klasik. Jadi itu dicampur tuh rock sama klasik. Jadi aku denger lagu tuh dari kecil emang ya, kalau nggak rock, klasik, kayak gitu. Kalau dari orang tua ya.
0: kalau di suruh rock klasik berarti udah zona nyaman juga ya.
1: Iya.
0: Buat anak ya, bisa lah.
2: Ya, ya, gimana ya kalau sekarang bilang.
1: Oke, tunggu aja nanti tanggal mainnya.
0: Oh, benar.
1: Ada pertanyaan lagi nih dari penelpon kita di Palu, Ibu Farida. Ini kan judulnya Sembunyi dari Bumi. Apakah ada misterinya katanya?
0: Iya.
2: Wah, misteri apa tuh?
1: Iya. Takutnya ada sesuatu yang apa gitu, mistis-mistis kan gitu.
2: Enggak ada dong. Tidak ada mistis-mistis ya dari
0: kayak apa? Kayak lagu-lagu untuk soundtrack film horor gitu ya. Enggak kok kayaknya
2: ya. Ya kalian bisa dengerin lah di
1: tadi udah kita puterin sebenarnya.
2: Oh, udah kita puterin.
1: Ya? Makanya mereka langsung pada nelfon terus pada bertanya-tanya sebenarnya tentang apa gitu. Berarti memang harus nyimak lagi ya.
0: Tentang Backstreet ternyata
1: gitu. Terus ada pertanyaan lagi dari Bu Farida. Ini kan kamu masih muda banget. Sejak kapan sih sebenarnya kamu mulai nyanyi?
0: Ini juga tadi ada pertanyaan nih. Apakah Anet juga jebolan idola cili?
1: Idola cili.
0: Ya, dari siapa tadi kak yang terakhir?
1: Dari Ica, ya? Ica di Bone katanya gitu.
2: Aku sebenarnya beberapa kali ikut gitu kan.
1: Ajang pencarian bakat. Mulai
2: waktu itu pertama kali Indonesian Idol Junior yang pertama banget, tapi itu aku masih kecil, masih for fun aja sebenarnya. Pengen meneruskan passion aja gitu.
1: Itu umur berapa kalau boleh tahu?
2: 8 tahun waktu itu.
1: Oh my god.
0: Masih muda banget, masih kicik.
2: Iya. Terus terus sempat ikut waktu itu nyoba-nyoba lah Akademia gitu-gitu. Terus The Voice Kids season 2 itu sampai di semifinal. Terus yang terakhir yang Indonesian Idol Junior 2018.
1: Jadi bukan idola cilik ya Ica, tapi Indonesian Idol Junior. Karena ya memang produksinya RCTI juga tapi beda gitu. Ya oke. Indonesian Idol Junior tahun 2018. Berarti mulai nyanyi start umur?
2: Dari kecil kalau mulai suka nyanyi ya kak, karena emang ya yang tadi aku bilang kan papa sama mama suka musik. Jadi emang dari kecil tuh gitu.
1: Nah, emang sudah bernyanyi. Apalagi ada darah Batak Manado tadi tuh ya.
0: Tukang nyanyi semua tuh kita lihat-lihat ya. Batman ini memang.
1: Kalau di rumahnya ada 5 orang, 5 orang mikrofon harus ada di rumah.
0: Suara 1, 2, 3, 4, 5 semua ada ya.
2: Betul, di rumah ada speaker pokoknya, ada mic.
0: Kalau liburan ke villa digotong tuh sound sistemnya.
1: Bawa sendiri. Ini ada penelpon juga dari Mas Faris di Malang katanya gitu. Pernah konser nggak sih di Batu Malang?
2: Batu Malang kayaknya pernah deh kalau nggak salah ya. Malang
0: festivalan gitu ya.
2: Pernah waktu itu.
1: Udah seru banget itu. Ya. Terus tadi dia bertanya juga mungkin hari ini esok atau nanti ciptaan siapa.
0: Nah itu kan bikin kamu tiba-tiba boom banget tuh ya Anet lagu itu. Gitu. Wah Anet lagunya Anet nih gitu. Mungkin bisa flashback dulu sedikit.
2: Itu diciptain oleh aku sendiri waktu itu.
0: Wow.
1: Lagu ciptaan sendiri yang langsung membawa boom, namanya. Ya?
2: Gak expect juga sebenarnya waktu itu karena kan lagi covid juga kan pada saat itu. Dan lagu itu waktu itu kalau gak salah viralnya karena awalnya tuh pesawat jatuh waktu itu. Gitu. Jadi gak expect sama sekali, gak punya ekspektasi apa-apa dari awal. Cuma kayak ya aku menulis lagu ini, rilis, semoga bisa nyampe juga ke hati orang-orang gitu kan. Jadi lagu ini tuh fun fact buat yang belum tahu, terinspirasi dari satu series kak.
1: Series apa?
2: Judulnya La Casa de Papel atau Money Heist.
0: Oh, Money Heist tau gak? Tau dong,
1: tau.
0: Pakai topeng-topeng itu.
1: Yes, tau, Money gitu. Heist tau banget.
2: Itu jadi ada salah satu karakter yang aku suka banget, akhirnya dia mati kan di situ. Terus ya udah aku nangis hampir 2 bulan kak.
0: Kasian. Banyak tapi yang mati di situ. Kamu lah kasar papa yang
2: Nairobi.
0: Oh, sedih, seru sih dia.
1: Keren
0: sih Nairobi.
2: Nembak di kepala
0: dia. Iya. Yang terakhir ya dia kalau enggak salah ya. Udah mau terakhir sebelum tutup kan. Terus kayak kenapa dia yang
2: Gitu.
1: Makanya dia nangisnya sampai 2 bulan akhirnya diciptain lagu mungkin hari ini atau esok nanti.
0: Iya benar ya kan? benar. Berangkat dari situ ternyata
2: dari
0: ya.
2: Situ.
0: Yang pun Gen Z lucu ya.
1: Dari nonton seri saja jadi lagu.
0: Ini kayaknya tulus nih. Teh hijau.
1: Hijau.
0: Iya.
1: Aduh. Ada pertemuan juga Uncle Gazi di Padang katanya gitu. ini lagu yang sekarang ini Sembunyi Dari Bumi, ini single kah atau album nanti?
0: Oh benar, ada EP-nya.
2: Oke, ini untuk sekarang single, tapi siapa tahu nanti bisa masuk di album kan.
0: Yeah, banyak. Kamu berarti udah punya produksi berapa lagu, Nes? 5-6?
2: Kalau yang dulu aku sempet udah punya album satu. Mm-hmm. Kalau yang untuk yang album kedua ini udah ada ya 4-5.
0: Jadi sedang berjalan ya, sedang berjalan produksi yang ke album kedua
1: untuk
0: ini
1: album
0: ya.
1: Kedua. Oke, seperti itu yang ke Gazi ya. Mm-hmm. Video klipnya udah ada belum, Sembunyi Dari Bumi?
2: Video klipnya belum ada, adanya video lirik.
1: Adanya lirik baru video, video lirik. Ya. Oke, jadi kalau mau sambil ngafalin, nah itu bisa banget tuh Uncle Gazi, udah ada video liriknya. Betul. Terus juga apa nih, rencana konser terdekat?
0: Show-show gitu kali ya.
2: Oke. Terdekat ya. Terdekat Agustus ini sih ada.
1: Ya itu tadi pertanyaan dia. Agustus ini. Di manakah?
0: Ada di sosial media
2: ada
0: mungkin.
2: Ada di sosial media aku kayaknya.
0: Boleh di mana tuh?
2: Maaf ya, agak ngeblank nih tanggal-tanggalnya.
1: Karena dimana dia tuh? Jadwalnya padat,
0: padat
1: ya.
0: Padat ya.
1: Selain dia promo-promo lagu-lagu barunya ini, ya pasti dia dengan jadwal-jadwalnya yang sudah diatur sama manajemennya.
0: Betul. Hari ini take kesini, oke berangkat gitu ya. Yeah. Mungkin hari... sosial medianya Anet mau dicek di mana?
2: Boleh, boleh, boleh di Instagram, bisa di @anneth.dlc.
0: DLC.
2: DLC. TikTok juga aku lumayan aktif.
0: Di situ juga. Di, namanya sama.
2: Namanya Ini Anet Beneran.
0: Oh, Ini Anet.
1: Emang ada Ini Anet Bohongan?
0: Anet, aku cuma satu kata dia. Cuma aku.
1: Ini Anet Beneran.
0: Tadi Kak Isan mau tanya apa? Maaf kepotong.
1: Enggak, aku mau itu tadi juga mau ngasih tahu kayak ya gimana ya dia bisa ingat orang hari ini aja dia dari VOI tadi ke sini.
0: Turun ke sini.
1: Intinya jadwalnya
0: hari tour ya.
1: Iya, hari ini jadwalnya padat banget.
0: Padat banget, padat.
2: Oh ya, nanti di Bandung rencananya
0: Agustus.
2: Ada Agustus ini akhir.
1: Oke. Oh, tuh buat warga gitu. Bandung ya.
2: Itu kayak showcase gitu.
0: Oh, seru dong kalau showcase lebih private ya. Kamu doang berarti toh?
2: Ada beberapa artis sih, beberapa.
0: Oh, karena show oke, sekarang tuh memang ada beberapa artis collab gitu.
1: Iya.
0: Satu tempat ada 5 atau 6 musisi gitu ya. Oke, okay, seru, seru, seru. Boleh ntar dicek ya pendengar Pro 1.
1: Nah, ikut aku besok ya. Thank you.
0: Oke, okay, boleh. Okay. Boleh, boleh Justik Bandung enggak?
2: Langsung dia apa kalau boleh tahu?
0: Oh, Gen Z.
2: Iya, betul.
0: Coba tebak kita berdua. Kita aduh, bintangnya sama.
2: Oh iya.
0: Iya. Coba
2: aduh,
0: kita aku kasih
2: clue deh, clue, clue, clue, clue.
0: Fire sign.
1: Fire sign.
0: Okay. Ini yang denger bingung nih pasti. Fire sign tuh kayak ada zodiak-zodiaknya gitu benar.
2: Sagi?
1: Enggak. This month.
0: Iya.
2: Leo.
0: Leo.
1: Belum.
0: Aku udah tahu.
1: Oh iya.
2: Iya, benar. Maka juga happy birthday kalau misalnya
0: transfer e-wallet dong.
1: Gampang-gampang gitu. Ya,
0: musisi dua-duanya duitnya banyak.
1: Kalau Anet apa?
2: Aku Libra.
1: Oh.
0: Pelulu hati semua orang Libra tuh.
1: Makanya orang dengerin dia nyanyi lulu.
0: Lulu. Ya udah kita balik lagi deh nih, ada beberapa pertanyaan lewat.
1: Banyak banget lagi.
0: WhatsApp ya. Nanti kita akan bahas lagi ya Kak Isan ya.
1: Tapi sebelumnya juga masih banyak ini pertanyaannya.
0: Udah bisa, masih ada ya?
1: Oh, masih ada.
0: Oke,
2: okay, ya udah 103 ya Kak.
1: 101 kebetulan.
0: 101 ya. Tapi kita mau sapa dulu Kak Isan nih, teman-teman dari RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia ya. Dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
1: Iya, ada juga dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten dan juga Makassar.
0: Lalu ke Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan dan juga Yogyakarta.
0: Dan pastinya untuk teman-teman semua di studio produksi dan juga stasiun relay ya. Semoga semuanya dalam keadaan baik. Silakan kalau pendengar Pro 1 langsung mau tanya-tanya ya.
1: Mau gabung-gabung lagi.
0: Gabung-gabung di 0811 7972 7912
1: atau juga di telepon kita 0213440696 0213441499. Langsung aja kita puterin lagi kali ya lagunya dari Anet, Sembunyi Dari Bumi.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Masih di 100% Indonesia Nasional bersama dengan Anef, pendengar Pro 1.
2: Langsung aja ini ya, ini segmen di mana kita seru-seruan.
1: Seru-seruan, karena saya juga baru comeback, saya juga jadi kangen nih ya.
0: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Silahkan Bapak Iksan.
2: Gampang banget ini challenge-nya. Ini challenge sih. Aduh, ini adalah segmen challenge. Jadi kita mau Anet nyanyiin lagu Sembunyi dari Bumi. Gampang kan? Okay. Gampang kan? Tapi ada tapinya. Anet kan berasalnya tuh Mandailing atau Minahasa. Ya kan? Okay. Jadi bolehlah dipilih. Pakai bahasa mana?
1: Pilih deh. Refnya aja enggak apa-apa, refnya aja.
2: Manado boleh, Jo. Manado boleh.
3: Aduh.
1: Menansang ya. Boleh buka lirik dulu, boleh buka lirik.
2: Boleh enggak buka lirik? Boleh. Boleh. Jadi kamu sambil translate sendiri juga. Jadi ini definisi memang kita men-challenge penyanyi-penyanyi kita.
1: Iya.
3: Oh gitu, emang iya. Ini
1: kita harus selalu ada.
2: Cuman challenge-nya beda-beda. Betul. Tergantung siapa gitu. Bintang tamunya.
1: Jadi diajak ngomong, ibunya lagi lihat lirik, bapak sama saya aja. Yuk, ibu Anet yuk, kita kejar-kejar. Kalau udah siap mungkin bisa langsung Anet, sambil kita juga tadi akan membacakan beberapa WhatsApp yang sudah masuk ya.
2: Betul.
1: Kak Isan ya.
2: Ada banyak sekali sih WhatsApp yang
1: banyak
2: masuk.
1: Banyak banget WhatsApp yang udah masuk nih.
2: WhatsApp masuk, telepon masuk. Ada Bapak Muhammad Hanafi.
1: Iya. Ada Muhammad Wiki Kenang juga. Wah, lagu Anet ya, dengerin di pesawat katanya.
2: Iya, dia lagi
1: seru banget sambil jalan-jalan.
2: Offline berarti.
1: Betul.
2: Iya, dia dengerin offline.
1: Sudah siap Anet?
3: Oke.
1: Oke. Coba ya. Lucu banget kalau mukanya di zoom dari sini kayak.
2: Aduh.
1: Oke.
2: Okay. Ada kamera lagi di situ kan.
3: Oke.
2: Oke.
1: Boleh Anet, silahkan.
2: 3, 2, 1.

0: Terbatas terus ada di samping panah, walau berat yang harus tak hadapi.
1: Oke juga.
2: Agak sulit ya,
1: agak sulit ya
2: translate gitu.
3: Tapi lucu, gemes loh.
1: Iya. Yeah,
3: gemes banget loh.
1: Bener.
3: Suka aku liatnya. Aduh.
1: Bisa lagi dia, ternyata dia salah satu anak-anak yang masih mencintai bahasa daerahnya saat. Iya. Kalau ditanya ngomong bahasa Indonesia bisa nggak? Bisa nih ternyata.
3: Iya,
1: ya kan?
3: Bahasa Manado bisa.
1: Bahasa Manado.
3: Berarti luar biasa dia masih cinta bener-bener bahasa bener-bener daerahnya.
1: Betul. Keren. Mama papa di rumah sering pakai bahasa Manado.
2: Sering pakai bahasa Manado.
1: Oh, yang Manado tuh siapa? Mama papa?
2: Mama sebenarnya, tapi papa juga ada Manadonya. Jadi kayak
1: emang
2: lebih dominan Manadonya.
1: Manado. Ya. Oh, menarik, menarik. Kita mau sapa dulu deh nih
3: Hanafi di Padang.
1: Hanafi.
3: Apa komentar apa itu?
1: Oh, tadi kalau nanya hari ini esok atau nanti tadi udah dijawab.
3: Yes.
1: Katanya Horas Anet salamin ke Onyo katanya.
3: Dia langsung speechless. Oke.
1: Kak, aku enggak tahu apa-apa, ajak main dong. Nanti ya Omer ya.
3: Nanti aku ajak ya.
1: Iya. Saya kagetnya apa ya?
3: Tapi masih enggak sih? Enggak
2: kaget. Mulai.
1: Nah, ada salam juga nih Anet dari Icut di Banda Aceh.
3: Di Banda Aceh dia nanya-nanya dong sama bintang tamunya. Anet pernah duet sama Ruben
1: Oke.
3: Boleh kalau tahu itu judul lagunya apa?
1: Pernah duet memang?
2: Apa?
1: Ya, pernah
2: apa?
1: Duet sama Ruben? Sama
3: Onyo.
2: Pernah ada.
1: Judul masih ingat judulnya?
2: Sahabat akan pergi waktu itu.
1: Sahabat akan pergi. Udah terjawab ya Icut. Sahabat akan pergi judulnya. Baiklah.
3: Itu Icut.
1: Kita cucup ya Kaisan ya.
3: Iya, ih, sebenarnya masih pengen ngobrol. Belum selesai pertanyaannya tadi.
1: Anet, kamu diselamatkan oleh waktu.
2: Berarti challenge-nya udah selesai ya, Kak ya?
3: Sudah. Pertanyaannya yang belum selesai. Tapi ngomong-ngomong,
1: silakan.
3: Ini kan lagu Sembunyi dari Bumi ini pengen banget sih sebenarnya dengar versi live-nya. Boleh enggak sih?
1: Boleh enggak sih? Langsung nyanyi boleh dong. Gak? Minum dulu boleh.
3: Anet, ya. Tapi sebelumnya kita juga mau ngucapin terima kasih juga buat Anet ya. Mungkin kalau misalkan Anet mau info dulu sebelum bernyanyi, mau info kira-kira
1: mungkin ada schedule ke depan,
3: ya,
1: Instagram, TikTok.
2: Kalian bisa lihat update-update aku di Instagram aku yang tadi udah aku mention anet.dlc. Terus akan ada project juga selanjutnya yang berbeda dari sebelumnya.
3: Aduh,
1: ini kolaborasi itu? Berarti
2: bisa jadi.
1: Baik, atau mungkin lagu berbahasa Minahasa.
2: Pokoknya tungguin aja.
3: Okay. Apa gebrakannya lihat aja di sosmednya ya. Oke.
1: Okay. Sip kalau gitu. Pamit kita Kaisan.
3: Iya, yang pasti kita juga terima kasih banyak buat semua pendengar yang udah stay tune dari tadi ya. Pokoknya sehat-sehat selalu, sampai ketemu lagi di
1: 100% Indonesia Nasional. Tapi sebelum berakhir, singkat aja Net, apa sih yang mau kamu sampaikan ke pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia lewat lagu kamu ini?
2: Yang aku mau sampaikan adalah semangat guys buat yang relate sama lagunya ya.
1: Yang pernah backstreet,
2: yang
1: juga
2: pernah
1: mungkin
2: backstreet
1: ya.
2: Atau mungkin yang sedang menjalani hubungan yang tidak direstui mungkin. Ya aku cuma bisa kasih semangat sama kalian, karena pilihan kalian apapun itu, mau kalian bertahan atau
1: menyudahi
2: itu kan mereka masing-masing kan.
3: Yang penting bahagia.
2: Yang penting intinya kalau kalian bahagia,
1: aku juga bahagia. Rally utama.

0: segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
3: Ya, selamat sore pendengar. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang, tadi 100% Indonesia. Baru saja kita ikuti, tadi kita bergabung dengan program Satu Jakarta ya. Menjelang pukul 16 ya, saya sampaikan dulu satu informasi ya untuk Anda. Pendengar lagi cari tempat seru untuk quality time bersama keluarga di Kupang. Langsung saja ajak keluarga ke Fun City Lippo Plaza Kupang. Fun City tempat bermain keluarga yang seru dan lengkap, yang menyediakan berbagai permainan untuk anak-anak, remaja hingga orang dewasa. Harga terjangkau hanya Rp1.000 per koin. Banyak pilihan permainan untuk keluarga dan banyak pilihan hadiahnya.

0: Cocok untuk anak-anak, remaja, sampai orang tua yang ingin seru-seruan bersama. Datang sekarang juga ke Fun City Lippo Plaza Kupang di lantai basement dan rasakan serunya bermain bersama. Ini informasinya pendengar, jadi dari sekarang boleh di planning begitu ya, direncanain ya, untuk menikmati quality time bersama keluarga di Kupang, yaitu ke Fun City Lippo Plaza Kupang ya. Harganya terjangkau kok ya, Rp1.000 per koin. Terus banyak pilihan permainan untuk keluarga dan banyak pilihan hadiahnya. Wow gitu. Oke, ini informasinya pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita jelang nanti di pukul 16 kita ada di sajian Kupang sore ini.
1: Pro 1 RRI Kupang, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Pro 1 RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia, padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang di Kupang sore ini ya. Ada beragam informasi yang saya siapkan untuk Anda di Kupang sore ini sambil kita menjelang nanti pukul 17 Warta NTT Sore Perjaringan nanti yang menjadi hostnya RRI Atambua ya. Oke, sementara sekarang pukul 16 lebih 17 menit waktu Indonesia Tengah, masih bersama saya Erika dan juga rekan Riana.

Iya, Pro, satu kanal informasi dan inspirasi dari mic-nya Elo featuring Glenn tadi. Kau, ya, itu judul lagunya. Satu informasi pendengar di Kupang sore ini dari rri.co.id. Menteri Komunikasi dan Digital Menkom DG Mutia Hafid mengatakan konten hoax yang mengandung provokasi marak beredar di ruang digital, ya. Ini disampaikan merespon beberapa waktu belakangan ini marak peredaran konten hoax terkait dengan aksi demonstrasi. Tren peredaran konten hoax ini terjadi secara khususnya ya menjelang hari kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Jadi konten hoax ini dinilai untuk menyulutkan amarah publik di tengah kondisi Indonesia dalam suasana kehangatan menyambut HUT ke-81 RI. Jadi perlu dicermati ya pendengar dalam mendekati Agustus ini ya, dalam arti dalam mendekati 17 Agustus ya, terutama menjelang hari kemerdekaan kita ya, banyak sekali konten-konten hoax yang diproduksi untuk melakukan provokasi-provokasi terhadap kondisi yang baik saat ini. Jadi diminta untuk masyarakat lebih berhati-hati dalam menerima informasi yang beredar di ruang digital ya. Konten hoax yang beredar di ruang digital bermacam-macam ya. Jadi boleh kita harus lebih jeli-jeli begitu ya. Konten dengan menggunakan video lampau dan dimuat kembali dengan narasi yang berbeda, dan juga terdapat konten hoax yang menggabungkan video dari negara lain yang dikaitkan dengan lokasi kejadian di Indonesia. Jadi macam-macam lah ya. Nah ini yang harus kita lebih bijak lagi ya untuk mencermati ya. Jadi perlu untuk kita cek and recheck kembali, benar nggak sih beritanya gitu ya. Oke, selamat sore dulu untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Kupang ya. Sudah sore, sudah saatnya juga kita untuk melakukan aktivitas sore ya, mau yang bersih-bersih ya. Tapi namanya angin masih kencang ya, masih agak-agak gimana ya. Disapu pasti sampahnya juga banyak gitu ya. Ya boleh disiasati lah gitu ya, agar sampah-sampah yang ada di lingkungan kita itu tidak kemana-mana gitu. Oke, 30 menit bergulir dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah saat ini ya. Kurang lebih 30 menit ke depan saya masih terus hadirkan informasi dan juga teman-teman apik untuk Anda. Menjelang pukul 17 saat kita ikuti nanti Warta NTT Sore Berjaringan.

0: Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi RRI.

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ini informasi yang terakhir ya, menjelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah, masih dari rri.co.id. Pendengar, tahukah Anda koordinator Gita Bahana Nusantara atau GBN 2026 Vincent Wiguna menegaskan pihaknya saat ini terus mematangkan persiapan. Tim paduan suara dijadwalkan tampil pada upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada hari Senin 17 Agustus 2026. Seluruh anggota GDN kini menjalani karantina dengan pola latihan intensif yang telah disusun tim pelatih. Sebanyak 183 peserta dari 30 provinsi berkumpul pada 1 Agustus 2026. Metode latihan disusun secara efektif agar seluruh peserta dapat berkembang dalam waktu singkat. Selain latihan gabungan, peserta juga mengikuti latihan seksional sesuai kelompok masing-masing. Ada latihan seksional, ada latihan gabungan khusus paduan suara, khusus orkestra, lalu ada juga latihan bersama konduktor. Dan GBN 2026 diperkirakan akan membawakan sekitar 15 hingga 17 lagu. Daftar lagu tersebut terdiri atas lagu-lagu nasional, lagu daerah dengan aransemen yang beragam. Ini informasi yang terakhir pendengar, dijumpa kita untuk edisi hari ini ya. Nah, jangan kemana-mana, nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Warta NTT Sore Berjaringan dihadirkan untuk Anda.

0: sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Atambua menyampaikan Warta NTT Sore Selasa 4 Agustus 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Menko Pangan Zulkifli Hasan minta pemerintah daerah rutin gelar pasar murah untuk jaga harga sembako. Kejaksaan Negeri Belu berhasil selamatkan aset negara senilai 5 miliar 600 juta rupiah. Berita selengkapnya bersama saya Fenty Mau. Menko Pangan Zulkifli Hasan minta pemerintah daerah rutin gelar pasar murah untuk jaga harga sembako.
2: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta pemerintah daerah memperbanyak pelaksanaan pasar murah sebagai upaya menjaga stabilitas harga bahan pokok di tengah tren kenaikan sejumlah komoditas. Menurut Zulkifli, arahan Presiden kepada jajaran pemerintah adalah memastikan harga sembako tidak terus mengalami kenaikan. Karena itu, seluruh kementerian terkait hingga pemerintah daerah diminta bersinergi mengendalikan harga pangan. Hal ini disampaikannya saat meninjau Kampung Nelayan Merah Putih di Warloka, Kecamatan Kobondo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, bersama Menteri Kelautan dan Perikanan KKP Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. Ia juga secara khusus meminta Wakil Bupati Manggarai Barat Julianus Weng yang turut hadir untuk rutin menggelar pasar murah agar masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
3: Misalnya karena kita bagian pangan Menko Pangan, kita dipinta diperintah kepada Menteri Desa. Pada Menteri Desa, saya dan Menteri Kelautan perintah Bapak Presiden, harga sembako nggak boleh naik, itu nggak mudah, memang berat. Kalau bisa turun, cocok nggak Bu? Sekarang lagi naik kan? Oleh karena itu harus banyak pasar murah. Mana Pak Wakil Bupati? Pak Wakil Bupati tolong sering-sering pasar murah.
2: Menurutnya, intervensi pemerintah melalui pasar murah merupakan langkah yang lazim dilakukan, bahkan di negara yang menerapkan sistem pasar bebas. Dalam kesempatan tersebut, dirinya juga menyampaikan bahwa pelaksanaan pasar murah merupakan bagian dari arahan pemerintah pusat kepada kepala daerah. Khususnya pada kegiatan yang digelar saat itu, masyarakat tidak dikenakan biaya karena seluruh kebutuhan pangan yang dibagikan ditanggung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.
3: Ya di New York aja pasar murah kok, tiap hari. Iya, seluruh harga sembako di Amerika dikasih 30% tak potong. Daging, ikan, segala. Amerika loh yang liberal, pasar bebas. Masa kita nggak boleh, negara Pancasila. Nah oleh karena itu nanti Bupati camat pasar murah, kita juga diperintah, maka hari ini pasar murah, tapi karena pasar murah harus membayar, ini nggak bayar, ditanggung oleh Pak Menteri Kelautan. Tepuk tangan dulu Pak Menteri Kelautan. Senang nggak? Nah, selain ada beras dapat gratis karena dibayar oleh Menteri Kelautan, ya kan, dapat amplop.
2: Pak Menko dirinya berharap kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah melalui penyelenggaraan pasar murah dapat membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan gejolak harga pangan di berbagai daerah. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
1: Kejaksaan Negeri Kabupaten Belu berhasil selamatkan aset negara senilai 5 miliar 600 juta rupiah.
4: Upaya penyelamatan keuangan negara melalui penegakan hukum yang profesional terus dilakukan Kejaksaan Negeri Belu sepanjang periode Januari hingga Juli 2026. Kejaksaan Negeri Belu melalui Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara berhasil menyelamatkan aset dan keuangan negara dengan total nilai mencapai 5 miliar 607 juta rupiah melalui penanganan berbagai perkara perdata dan tata usaha negara. Kepala Kejaksaan Negeri Belu, Johannes Hari Suwandi Siregar menjelaskan, capaian tersebut merupakan hasil pelaksanaan tugas dan kewenangan Kejaksaan Pengacara Negara dalam mewakili kepentingan pemerintah dan negara di bidang perdata maupun tata usaha negara. Dikatakan selama 7 bulan terakhir terdapat 2 perkara litigasi yang menjadi fokus penanganan dan memberikan kontribusi besar terhadap penyelamatan aset negara. Dijelaskan perkara pertama ditangani berdasarkan surat kuasa dari pemerintah Kabupaten Malaka. Dalam perkara tersebut, kejaksaan bertindak sebagai kuasa hukum pemerintah daerah dalam sengketa kepemilikan tanah seluas 7.836 meter persegi yang merupakan lokasi sekolah di Kabupaten Kabupaten Melaka. Sengketa tersebut bergulir hingga ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Menurut Kajari Belu, kejaksaan berhasil memenangkan gugatan tersebut hingga memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap. Keberhasilan tersebut sekaligus menyelamatkan keuangan negara senilai 2.132.787.575 rupiah.
5: Kementerian Bidang Hukum Pemerintahan Tinggi bahwa telah menyelamatkan keuangan negara sebesar setidak-tidaknya sebesar 5.600.000.000 rupiah dari upaya litigasi atau persidangan perdata di mana Kejaksaan Negeri Belu menjadi JPR dari Pemkab Malaka untuk gugatan terhadap sengketa lahan sekolah SMP 1 Wakefau di Betul, Kabupaten Malaka, di mana penyelamatan keuangan negara tersebut senilai 2 miliar 132.000.000 rupiah. Sekolah tersebut berada di atas lahan seluas 7.836 meter persegi di Dusun Wepau, Desa Patuari, Kabupaten Malaka. Untuk perkara yang kedua, Kejaksaan Negeri Belu juga telah berhasil saat ini berdasarkan putusan, kalau tadi yang SMA, SMP ini sudah tingkat berdasarkan putusan Mahkamah Agung.
4: Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Belu, selain melakukan pendampingan hukum kepada instansi pemerintah, bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan Negeri Belu juga melakukan fungsi penting dalam mencegah kerugian negara, mempertahankan aset milik pemerintah, serta memastikan setiap aset negara tetap terlindungi dari penguasaan pihak lain yang tidak berhak.
5: Adanya gugatan keberatan untuk lahan yang menjadi barang bukti perkara tipikor tahun 80-an di kilometer 18 dalam sidang tingkat pertama di Pengadilan Negeri Atambua, hakim menolak seluruh keberatan sehingga kita masih bisa menyelamatkan aset negara senilai 3.500.000 rupiah atas lahan seluas lebih kurang 50 atau 52 hektar di kota Atambua, Namun memang proses ini masih berlanjut. Ada kasasi dari pemohon, keberatan yang nanti akan kita tunggu hasil kasasi, hasil putusan kasasi. Semoga Mahkamah Agung tetap dalam menguatkan putusan PM Atambua.
4: Dengan capaian tersebut, Kejaksaan Negeri Belu menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat upaya penyelamatan keuangan dan aset negara melalui penanganan perkara secara profesional sebagai bagian dari kontribusi nyata Kejaksaan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan perlindungan terhadap kekayaan negara. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
1: Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.go.id dan RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Roderick Brasher, menyampaikan kekagumannya terhadap semangat dan potensi para siswa Sekolah Keberbakatan Olahraga atau SKOF Lubang Merata Kupang, khususnya para atlet kriket NTT saat berkunjung di Kupang.
6: Saya senang sekali bisa berkunjung ke SKOF Kupang. Kunjungan ini mencerminkan eratnya hubungan Australia dan
7: Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brasier, mengatakan kekagumannya saat berkunjung ke Kupang pada Sabtu 1 Agustus 2006 di SKO Floba Murata Kupang. Menurutnya, kemitraan kedua negara terus diperkuat melalui Australian Volunteers Program atau AVP, sebuah program penempatan tenaga relawan yang telah berjalan sejak tahun 2017. Program tersebut melibatkan berbagai mitra di Nusa Tenggara Timur untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, termasuk di bidang olahraga. Menurutnya, kerjasama tersebut telah memberikan dampak nyata bagi perkembangan olahraga kriket di Indonesia. Berbagai pelatih, pendamping pelatih, hingga pembinaan atlet muda menjadi bagian penting dari upaya mencetak generasi olahraga yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Rod Brasier juga memberikan apresiasi kepada 3 atlet kriket asal NTT yang berhasil menembus timnas Indonesia. Program

0: dan potensi para siswa ESTO Kupang yang merupakan bagian penting dalam masa depan olahraga Indonesia. Saya mengucapkan selamat kepada ketiga atlet kriket yang terpilih menjadi tim nasional Indonesia.
1: Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Kriket Indonesia, Dr. Albert Tangkudung, pada kesempatan yang sama menyampaikan hadirnya Sekolah Keberbakatan Olahraga di Kota Kupang yang di dalamnya ada cabur kriket. Ia sangat berharap para atletnya semakin hebat prestasinya. Menurutnya, hal tersebut sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah tidak saja olahraga pendidikan, tetapi juga olahraga prestasi dan sport tourism.
2: Besar harapan saya untuk hadir.

0: prestasi dan olahraga sport tourism. Saya juga berharap kedepannya adik-adik semua akan bermain di tim nasional kriket.
1: Ketua Umum Pengurus Provinsi PCI Nusa Tenggara Timur, Dr. Inca Sayuna menyampaikan bahwa kriket di NTT memiliki hubungan sejarah yang kuat dengan Australia, berawal dari pembinaan oleh Bruce Christie pada tahun 2008. Saat ini, kriket menjadi cabang olahraga bergu super prioritas di NTT. Menurutnya, hasil pembinaan yang telah berjalan tidak hanya melahirkan atlet timnas, tetapi juga mencetak pelatih-pelatih asal NTT yang saat ini melatih dan memperkuat kriket di seluruh Indonesia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kota Kupang di tahun 2026 ditetapkan sebagai penerapan proyek tunggal identitas kependudukan digital atau IKD. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
3: Capil Kota Kupang terus berinovasi memastikan seluruh warga mendapat hak atas administrasi kependudukannya dengan mudah, termasuk dalam mengakses program perlindungan sosial.
4: Penerapan identitas kependudukan digital diperluas oleh pemerintah Kota Kupang untuk mendukung integrasi program digital seperti bantuan sosial dan verifikasi layanan publik maupun swasta. Kepala Dinas Sosial Kota Kupang, Johannes Don Bosco Asan kepada RRI di Kupang menyebutkan kehadiran identitas kependudukan digital sangat penting dalam program perlindungan sosial sehingga penyaluran bantuan sosial tepat sasaran, akurat, dan transparan.
5: Tahun 2026, Kota Kupang sebagai satu kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur yang sebagai pilot project program IKD. Diharapkan kedepannya setelah Kota Kupang ada lagi kabupaten lainnya. Integrasi identitas kependudukan digital ini memang penting dalam penyelenggaraan program perlindungan sosial karena memang memungkinkan pemerintah untuk menyalurkan bantuan secara lebih tepat sasaran. Untuk itu IKD ini dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi identitas digital resmi.
4: Sementara itu Kepala Dinas Dukcapil Kota Kupang, Angela Tamoinya, menegaskan transformasi pelayanan publik merupakan proses perubahan menyeluruh pada sistem pelayanan pemerintah agar menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah diakses melalui digitalisasi, inovasi, serta perbaikan budaya kerja birokrasi.
3: Yeah. Disinilah identitas kependudukan hadir sebagai solusi strategis untuk memperkuat dan menyehatkan ekosistem penyaluran bansos. Untuk diketahui bahwa Kota Kupang merupakan salah satu kabupaten kota dari 43 kabupaten kota yang merupakan piloting digitalisasi bansos dalam program perlindungan sosial dan pintu masuknya adalah IKD.
4: Dalam pada itu, Sekretaris Dinas Kominfo Kota Kupang, Yosep Leonard Kale, mengatakan kehadiran Dinas Kominfo dalam program identitas kependudukan digital adalah untuk memastikan layanan internet selalu tersedia. Dan untuk Kota Kupang, berdasarkan pantauan, hampir semua OPD terlayani sampai ke tingkat kelurahan dan kecamatan.
6: Di sini peran Kominfo memastikan bahwa layanan internet dan lain sebagainya itu tersedia dengan baik. Puji ya. Tuhan bahwa Kota Kupang, khusus untuk OPD sendiri, hampir sudah semua terlayani untuk layanan internet. Seluruh OPD mulai dari sampai tingkat kelurahan dan kecamatan sudah terlayani dengan baik, dan juga untuk wilayah Kota Kupang sendiri untuk blank spotnya hampir dipastikan sudah tidak ada lagi begitu. Hampir semua jaringan di khusus di Kota Kupang ini sudah punya jaringan begitu.
4: Identitas kependudukan digital yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharapkan dapat dimanfaatkan oleh berbagai instansi pemerintah dalam memberikan layanan publik termasuk perlindungan sosial dalam upaya meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Rotendao resmi membuka pameran pembangunan dan expo UMKM dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Rotendao tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung hingga 31 Agustus ini diharapkan bisa menjadi momentum untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah sekaligus bisa mendorong pertumbuhan ekonomi melalui promosi produk unggulan UMKM. Selengkapnya laporan Rudi Hartono.
7: Pemerintah Kabupaten Rotendao resmi membuka pameran pembangunan dan ekspo UMKM dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 pada Sabtu 1 Agustus 2026 kemarin. Dalam sambutannya, Bupati Rotendao Paulus Henuk menegaskan bahwa peringatan HUT RI tidak hanya bersifat seremonial tetapi menjadi momentum strategis untuk meningkatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan daerah. Tema utama dalam peringatan HUT RI ke-81 tahun 2026 adalah Indonesia berdaulat, adil dan makmur, dan subtema yang diangkat di Kabupaten Rotendao dari beranda selatan NKRI Rotendao bertransformasi untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Pemerintah daerah berkomitmen mempercepat transformasi pembangunan di berbagai sektor.
8: Perayaan ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat pemerintah Kabupaten Rotendao tidak hanya bersifat seremonial yang kita lakukan pada saat ini, tetapi juga menjadi momentum strategis untuk mendorong partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan daerah. Untuk terus melakukan transformasi di berbagai bidang pembangunan sebagai wilayah paling selatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Rotendao tidak hanya menjadi gerbang terdepan bangsa, tetapi juga harus menjadi daerah yang maju, mandiri, produktif, berdaya saing, serta mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
7: Lebih lanjut, Bupati Rotendao Paulus Henuk menjelaskan pameran pembangunan dan ekspo UMKM menjadi wadah untuk menampilkan capaian pembangunan daerah, inovasi pelayanan publik, kreativitas masyarakat, serta produk-produk unggulan UMKM. Kegiatan ini juga mendukung implementasi program unggulan Bulesio atau 9 agenda perubahan terutama dalam pengembangan sektor pertanian, penguatan UMKM, dan ekonomi kreatif, serta promosi pariwisata daerah. Pada kesempatan yang sama turut diluncurkan program pemberdayaan perempuan pesisir di daerah Papela dan Desa Uenggaut yang diinisiasi Lembaga Inisiasi Masyarakat Adat bersama Forkom P2HP dengan dukungan Health New Zealand.
8: Kiranya rangkaian kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, tertib, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik dari sisi pelestarian budaya maupun peningkatan ekonomi melalui aktivitas UMKM dan ekonomi kreatif. Mari kita jadikan momentum ini untuk memperkuat persatuan, meningkatkan kreativitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui karya dan produk unggulan daerah.
7: Di akhir sambutannya, Bupati mengingatkan seluruh pengunjung agar menjaga kebersihan area pameran dengan membuang sampah pada tempatnya yang telah disediakan serta bersama-sama menciptakan suasana yang aman dan nyaman. Dengan demikian, rangkaian pameran pembangunan dan ekspo UMKM diharapkan mampu menjadi ajang promosi pembangunan daerah sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menjelang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pedagang musiman mulai menjajakan pernak-pernik kemerdekaan di Kota Tambua.
9: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026, para pedagang musiman mulai menjajakan bendera merah putih dan berbagai atribut kemerdekaan di Kota Atambua. Sejumlah lapak terlihat beroperasi di beberapa titik dalam Kota Atambua. Berbagai perlengkapan bernuansa merah putih dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersiap menyemarakkan peringatan hari kemerdekaan di wilayah perbatasan. Salah seorang pedagang, Rida, mengatakan tahun ini ia menyediakan beragam atribut kemerdekaan, mulai dari bendera merah putih ukuran besar, sedang dan kecil, umbul-umbul, bandir Garuda, hingga background bergambar Garuda dengan ukuran panjang maupun pendek. Mengenai harga, Rida mengatakan bervariasi mulai dari harga Rp5.000 untuk ukuran kecil, sedangkan atribut lainnya dijual antara Rp30.000 hingga Rp60.000.
10: Semoga kita tidak lebih laris lebih dari tahun yang lalu. Baik kakak, mungkin untuk produknya sendiri yang di sini ada apa-apa saja?
11: Banyak barang-barang, umbul-umbul, bendera merah putih yang besar, ukuran yang kecil, background Garuda dong, background cantik, karang pendek, karang panjang.
9: Rido mengaku ia berjualan sejak pagi hari hingga sore hari. Sejak akhir Juli, sejumlah pembeli mulai berdatangan, baik dari kalangan masyarakat, pelaku usaha, maupun instansi yang ingin mempersiapkan pemasangan bendera dan atribut kemerdekaan lebih awal. Untuk awal Agustus, jumlah penjualannya semakin mengalami peningkatan secara signifikan. Jika dilihat dari presentasi dan kalkulasi yang ada, penjualannya diperkirakan akan meningkat memasuki awal Agustus karena biasanya paruh permintaan mencapai puncaknya pada sepekan menjelang peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. RRI Atambua, Kristiani mau melaporkan.
2: Nah, berita selanjutnya, kelompok tani Saateh di Kelurahan Lokoboko, Kecamatan Dona, Kabupaten Ende menerima bantuan bibit kelapa genja entok bersertifikat dari pemerintah Kabupaten Ende.
12: Program penyaluran bibit unggul tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan pendapatan petani, memperkuat ketahanan pangan, serta menjaga kelestarian lingkungan. Penyerahan bantuan dilakukan oleh Camat Dona Yosef Lebu yang didampingi Kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Dona dan Dura Lokoboko. Ketua Kelompok Tani Saate Adrianus Tola menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Ende, Dinas Pertanian, Camat Dona, Kepala BPP, dan Dura Lokoboko atas bantuan yang diberikan kepada kelompok taninya. Menurutnya bantuan bibit tersebut menjadi bentuk dukungan nyata bagi pengembangan sektor perkebunan di wilayah setempat. Adrianus menjelaskan bantuan bibit kelapa genja entok merupakan bagian dari program Bupati Ende untuk menanam 1 juta pohon kelapa genja entok di seluruh Kabupaten Ende yang disertai rencana pembangunan pabrik pengolahan hasil kelapa. Ia berharap seluruh rencana tersebut dapat diwujudkan sehingga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
13: Ini adalah permulaan dari rencananya Bapak Bupati, rencana besar Bapak Bupati yaitu akan menanam 1 juta pohon kelapa genja entok di Kabupaten Ende dan akan mendirikan pabrik di sini. Kami dari para petani sangat menyambut baik rencana ini. Dan kami harapkan ini bukan cuma rencana, kami harapkan ini harus terlaksana. Karena kami percaya dengan program ini, petani-petani di Kabupaten Ende akan sejahtera dan juga PAD pemerintah. Daerah pasti meningkat.
12: Sementara itu, Camat Dona Yosef Lebu mengucapkan terima kasih kepada Bupati Ende atas alokasi bantuan bibit kelapa bagi kelompok tani saat ini. Ia menilai bantuan tersebut masih perlu ditambah mengingat kawasan Kelurahan Lokoboko masih memiliki lahan tidur yang cukup luas untuk dikembangkan. Menurut Yosef, potensi lahan yang belum dimanfaatkan membuka peluang perluasan areal tanam kelapa maupun komoditas pertanian lainnya. Ia berharap dukungan pemerintah daerah dapat terus berlanjut agar lahan-lahan tersebut dapat dioptimalkan untuk meningkatkan hasil pertanian masyarakat.
13: Baik, terima kasih banyak. Yang pertama, masyarakat Kecamatan Dona, Kelurahan Lokoboko, kelompok Kani Saate, menyampaikan dengan terima kasih banyak kepada Pak Bupati, Wakil Bupati, pemerintah daerah yang sudah genja entok untuk kelompok Saate. Dan terima kasih banyak untuk para pendamping kelompok, Pak Jamal sebagai koordinator Kepala BPP Kecamatan Dona. Dan kami memohon agar dengan jumlah yang ada ini sangat sedikit, karena kelompok tani di sini masih banyak lahan yang tidur, yang perlu ada lagi penanaman. Mungkin
12: apresiasi serupa disampaikan Kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Dona, Jamal, menyebut wilayah Lokoboko masih memiliki potensi lahan yang siap dikembangkan. Ia berharap alokasi bantuan bibit kelapa genja entok pada masa mendatang dapat ditingkatkan melalui dana alokasi umum maupun bantuan pemerintah yang bersumber dari APBN. Jamal menjelaskan program penanaman 1 juta pohon kelapa genja entok sejalan dengan kebijakan nasional dalam mendukung swasembada pangan berkelanjutan dan hilirisasi sektor perkebunan.
13: Baik, terima kasih. Kami dari penyuluh Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Dona mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Ende, khususnya Pak Bupati, Wakil Bupati, dan DPR Kabupaten Ende serta Bapak Camat dan Bapak Lurah yang telah memberikan kontribusi mempercayakan Kelurahan Lokoboko melalui kelompok tani Saate menerima bantuan kelapa genja entok ini sebanyak 50 bibit. Kami bahwa lahan di sini masih terlalu banyak dan siap menerima bantuan untuk masa-masa akan datang, khususnya kelapa genja entok. Harapan kami sebagai penyuluh di Dana Dau nanti atau melalui CPC Banten
14: untuk pemerintah lalu dan APBN supaya bisa menambah lagi kurang lebih 10 sampai dengan 20 hektar.
12: Ia menambahkan Kecamatan Dona yang terdiri dari 12 desa dan 2 kelurahan memiliki potensi besar untuk mendukung program tersebut. Saat ini tercatat sebanyak 183 anggota kelompok tani di wilayah itu telah terdata dalam sistem manajemen informasi penyuluh pertanian sebagai dasar pengembangan program pertanian secara berkelanjutan. RRI Enderovinus Fula melaporkan.

Sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Menko Pangan Zulkifli Hasan minta pemerintah daerah rutin gelar pasar murah untuk jaga harga sembako. Kejaksaan Negeri Kabupaten Belu berhasil selamatkan aset negara senilai 5 miliar 600 juta rupiah. Sekian warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timur Leste, mewakili Kerabat Kerja RRI Kupang dan RRI ND, saya Venti Mau mengucapkan selamat sore, terima kasih.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Iya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Warta NTT Sore Berjaringan baru saja kita ikuti dan tidak terasa mengakhiri jumpa kita untuk edisi hari ini. Dan terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari relung hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, jumpa kembali bersama dengan Beta Funky Lete yang akan temani Anda dari sore sampai tengah malam ya di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan jangan lupa di pukul 18 Anda bisa ikutan topik ya, kita akan bahas sama-sama soal topik yang son beda jauh ya dari ketempung jalan kehidupan. Anda bisa nanti bergabung di line telepon, WA dan juga SMS. Kita akan bahas topik yang ya tidak terlalu berat lah untuk Anda ikutan gitu ya. Juga nanti pendengar di pukul 17:46 waktu Indonesia Tengah kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Kupang dan sekitarnya.

0: berserah padamu ya Allah.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

101 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Tatkala kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.
3: Begitu, Pak.

Selamat sore jelang malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kemana kabar? Semoga beta temukan Anda dalam keadaan yang sehat gitu ya. Selalu semangat menjalani aktivitas Anda di sore jelang malam ini. Ya pastinya kalau jalani hidup gitu ya, son ada manusia yang luput dari kesalahan. Ada kalanya ketong jadi orang yang disakiti, tapi di waktu yang lain justru ketong yang tanpa sadar menyakiti orang lain. Nah, ada yang mudah memaafkan, tapi ada pula yang membutuhkan waktu lama karena luka yang dirasakan begitu dalam gitu ya. Lalu muncul sebuah pertanyaan yang menarik untuk ketong bahas bersama malam ini gitu ya. Menurut Anda, apa yang membuat seseorang layak untuk dimaafkan? Ya pastinya bahwa kalau disuruh memilih antara memaafkan atau ya memaafkan atau dimaafkan, kira-kira ya mau dibilang ini agak-agak sulit juga gitu ya. Apalagi kalau ada orang yang berbuat salah dengan ketong ya, tanpa ketong sadari. Ketong juga kadang berbuat salah dengan orang. Ya begitulah ketong pun hidup gitu ya. Kadang ketong sebagai korban, kadang ketong sebagai pelaku gitu ya. Salah satunya dalam hal ya berbuat sebuah kesalahan. Nah, kira-kira menurut Anda apa yang membuat seseorang layak untuk dimaafkan? Apakah karena dia benar-benar menyesal dengan apa yang telah dia lakukan, atau karena sudah memaafkan dengan tulus, atau karena telah berubah ya, dia sudah berubah jadi pribadi yang lebih baik, ataukah memaafkan sebenarnya lebih penting untuk ketenangan hati ketong sendiri. Nah, hari ini kita akan diskusi bersama-sama dengan Anda pendengar. Beta berharap Anda malam ini bisa bergabung menyampaikan pendapatnya gitu ya. Atau yang selama ini Anda pernah berada dalam posisi yang seperti kondisi yang kita bahas malam ini gitu ya. Soal memaafkan gitu. Kira-kira pendengar, dengan pengalaman-pengalamannya Anda gitu ya, apa yang ya kriteria apa yang membuat seseorang itu layak untuk ketong maafkan dari setiap kesalahan yang dia lakukan? Entahkah itu dia pun tindakan itu buat kesalahan yang besar ya, kesalahan yang kecil, atau kesalahan yang sedang-sedang ya, seperti lagu dangdut yang sedang-sedang saja. Atau kesalahan yang mana nih menurut Anda, wih ini orang dia terlalu jahat dengan beta begitu ya. Bahkan dalam waktu-waktu yang ditentukan begitu ya, waktu-waktu yang tepat itu kita bisa memaafkan atau dimaafkan. Nah, kalau menurut Anda orang yang care mana yang bisa ketong maafkan? Kira-kira seperti itu ya kalau dalam bahasa Kupang. Kira-kira orang seperti apa yang bisa ketong maafkan dari dia pun kesalahan yang dia sebuat dengan ketong gitu ya. Silakan Anda bisa bergabung di line telepon. Nomornya di 0380825444 atau 8431152 ya. Atau juga bisa di WA, bisa telpon, bisa kirimkan voice note begitu ya. Nomornya di 0811-3820-9440. Atau ya, ada 4 pilihan dari polling yang beta sudah naikkan di statusnya Instagram RRI Pro 1 Kupang ya. Bisa Anda lihat di situ statusnya, terus Anda pilih dari 4 pilihan itu, dari 4 pilihan itu mana yang kira-kira menurut Anda lebih menyentuh gitu ya. Jawaban ini kira-kira ini jawaban paling benar menurut beta. Boleh Anda sampaikan pendapat Anda, karena kita akan bahas ini topik sampai di pukul 8 malam atau pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Silakan ambil handphone Anda, langsung saja komentar di Pro 1 RRI Kupang.

0: Ayo pasang lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore! Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?
3: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
4: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing.

Pendengar lagunya Tulus dengan judulnya Diri. Ya, ini ada pesan positif yang banyak tersirat ya dalam lagu ini, memaafkanlah diriku gitu ya. Yang pastinya bahwa kotong sebagai manusia itu tidak luput dari yang namanya sebuah kesalahan. Semua pasti manusia yang ada di ini bumi ya, pasti pernah berbuat salah. Jadi kesalahan ini adalah bagian dari sebuah kehidupan. Tidak ada manusia yang perfect ya atau sempurna. Nobody perfect ya, istilah orang-orang barat bilang begitu ya. Ada kesalahan yang kecil dan itu mudah dilupakan. Namun ada pula kesalahan yang meninggalkan luka mendalam. Yang membedakan seseorang itu bukan dari dia punya kesalahan tapi bagaimana dia bertanggung jawab atas semua kesalahan yang pernah dia buat. Ya, pastinya Kotong inginkan untuk ketika berbuat salah itu Kotong berani mengakui siap salah begitu ya, berani untuk meminta maaf dan juga berusaha untuk memperbaiki diri. Itulah yang sering Kotong seringkali menjadi awal begitu ya dari sebuah pengampunan. Jadi ketika Kotong mengampuni orang gitu ya, ketika ada orang yang berbuat salah, Kotong berani untuk mengakui. Ya memang agak berat begitu ya, apalagi kalau ini merupakan kesalahan yang bisa dibilang kesalahan yang fatal begitu ya, kesalahan yang besar begitu ya. Kadang Kotong mau kasih maaf juga pikir dua kali, nanti beta kasih maaf kira-kira dia karmana ya, kira-kira dia nanti pasti buat hal yang sama kosonde begitu ya. Ataupun kadang-kadang Kotong kasih maaf, ma itu orang masih buat hal yang sama lagi, dia kayaknya tidak puas begitu ya. Jadi menurut Anda, apakah setiap orang pantas mendapatkan kesempatan kedua begitu? Ya, jadi malam ini ada yang sudah bergabung ketika beta coba posting di medsos Pro 1. Itu ada yang komen begitu ya. Jadi dari Yuci Rilen yang mengatakan bahwa seseorang layak dimaafkan apabila dia mengakui dia pun kesalahan dan berjanji tidak akan mengulanginya, lalu memohon maaf pada orang yang sudah dia lakukan berbuat salah begitu ya. Jadi menurut Yuci bahwa seseorang itu layak dimaafkan apabila ada syaratnya. Syaratnya yaitu yang pertama dia akui dia pun kesalahan gitu ya. Jadi apa yang dia sudah lakukan ya dengan sadar dia sampaikan begitu ya. Dia sudah berbuat salah, dia sudah buat ini, buat A, buat B, buat C, dia pun kesalahan yang dengan jelasnya dia sampaikan begitu ya. Jadi dia mengakui dia pun kesalahan, berjanji akan mengulanginya lagi, lalu mohon maaf gitu ya. Ya kadang-kadang Kotong juga kalau ini menurut beta begitu ya, kadang-kadang ketika Kotong mau memaafkan, ya Kotong minta maaf juga kadang-kadang Kotong pakai alasan, ya alasan karena ini, alasan karena itu begitu ya. Sebenarnya itu dibuat untuk buat dipung diri aman begitu ya, padahal ya kesalahan yang dilakukan ya, lagi-lagi bahwa ketika dia ingin meminta maaf begitu ya, ketika dia ingin meminta maaf tapi dia lemparkan lagi kesalahan ke orang itu, ya semua gara-gara lu. Itu lu pun salah, lu kenapa begini, lu kenapa begitu, akhirnya ya begini akibatnya, beta akhirnya buat ini buat itu semua karena lu ya. Jadi saling tunjuk-tunjuk akhirnya. Ya pada akhirnya ya siapa yang mau mengalah begitu ya. Terima kasih untuk Kak Yuci yang sudah berkomentar. Kemudian ada siapa lagi nih? Iya, ada Kakak Ayuma. Pokoknya beta senang kasih maaf orang kalau dia telah berbuat salah. Aduh, jahat leh. Ya itu terserah gitu ya, masing-masing orang dengan dia pendapat begitu ya. Tapi beta mau tanya dong kakak, ini kira-kira kesalahan apa nih yang dia buat sampai senada kasih maaf nih? Talalu.
Thank you ya buat Anda yang sudah bergabung. Beta masih tunggu lagi yang ingin berkomentar. Menurut Anda kira-kira apa yang membuat seseorang itu layak untuk kotong maafkan? Ya, boleh. Silakan Anda bisa bergabung di line telepon, WA dan juga SMS. Beta tunggu sampai di pukul 20 atau di jam 8 malam.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil.
2: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih bahas sebuah topik gitu ya, yang ya ini berkaitan dengan lifestyle-nya kita gitu ya. Apa yang membuat seseorang itu layak untuk Anda maafkan? Kira-kira indikator apa yang bisa Anda lakukan gitu ya? Indikator seperti apa sih yang buat Anda memaafkan orang ya? Apakah dengan dia mengakui kesalahannya dengan jujur, menunjukkan penyesalan yang tulus, berusaha memperbaiki kesalahan dengan tindakan yang nyata, atau ya kalau menurut Anda tergantung dari besar atau kecilnya sebuah kesalahan. Dari 4 poin itu ya, kira-kira menurut Anda mana yang paling mendekati jawaban Anda begitu ya? Boleh kasih tahu ke kita di Pro 1 RRI Kupang. Beta tunggu di line telepon, WA dan juga SMS. Beta coba cek-cek lagi kalau di Instagram pendengar. Dari polling yang beta coba udarakan ya, ini hampir 33% pilih tiga pilihan ini ya. Jadi ada 33% pilih tiga pilihan ini. Jadi yang pertama itu dari kakak Arisanu gitu ya. Hal apa sih yang buat seseorang itu layak untuk kotong maafkan ya. Menurut Ari, pilihannya adalah mengakui kesalahan dengan jujur begitu ya. Jadi tidak muluk-muluk kalau dia sampaikan dia punya permohonan maaf dengan tulus, beta kasih maaf dia gitu ya. Kadang-kadang juga orang kasih maaf itu dengan ya dia kadang-kadang putar balik. Di muka lain, belakang lain begitu ya. Oke, ada yang sudah bergabung di line telepon. Halo, selamat malam.
1: Malam Kak Pongki Lete.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Sisilia di Mantasi, Kakak Pongki.
0: Kakak Sisil, ke mana kabar Kakak?
1: Baik.
0: Baik kok. Ada buat apa ini malam nih?
1: Ada barang-barang aja.
0: Oh, bekira ada
1: radio.
0: Oh, bekira ada marah orang.
1: Tidak.
0: Tidak
1: pernah.
0: Oke. Kakak Sisil, beta mau tanya dong. Kira-kira menurut Kakak Sisil, apa yang bisa Kakak Sisil apa yang buat seseorang itu layak untuk dimaafkan? Kira-kira menurut Kakak Sisil, kotong maafkan orang itu kotong lihat dari mana?
1: Kalau saya kan pernah punya alami kesalahan saya sendiri. Nah, saya ketika saya minta maaf sama seseorang, dia tidak mau kasih maaf. Saya okay. Berusaha minta maaf, saya berjanji tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Nah, jadi tapi orangnya tak bilang udah lepas bosan ke kamu itu main dusta dusta terus terus. Saya bilang saya tidak mendustai kamu.
0: Oh gitu.
1: Kamu salah pikir, salah menilai aku. Orang lain tidak pernah menilai aku, kamu yang dalam menilai aku, gimana dong?
0: Jadi
1: ya begitu, akhirnya dia kasih maaf tapi dia bilang jangan mengulangi. Saya janji pasti tidak mengulangi lah, saya bilang.
0: Iya.
1: Baliknya, ketika orang lain mau buat kesalahan, saya pasti akan kasih maaf. Saya bilang kamu tuh kalau ada salah apapun kesalahan kamu, aku sudah kasih maaf sebelum kamu minta maaf.
0: Oh iya, keren.
1: Kalau gitu, jadi sebelum kamu minta maaf, aku
0: beta suka kasih maaf duluan ya. Oh keren.
1: Itu.
0: Tapi itu kalau dia pun kesalahan itu, kira-kira dia pun kesalahan tuh besar atau kici?
1: Iya pastinya, bagusnya adik aku misalnya dia pukul saya gitu kan.
0: Oh iya.
1: Dia pernah pukul saya, dia bilang kakak minta maaf, saya janji tidak akan pukul kakak. Jadi pernah, dia janji
0: betul,
1: dia pernah pukul saya lagi. Jadi saya benar-benar marah dia sampai, saya mau marah dia sampai selamanya, tapi sehari ya nona satu bilang gini, sudah kasih maaf, sudah nanti dia sedih, nanti dia bilang apa, ke mana tuh.
0: Kakak Sisil hebat karena Kakak Sisil orang sebuah salah Kakak Sisil suka kasih maaf duluan
1: Iya betul, saya mau gitu, saya katakan sebelum kamu kasih maaf, sebelum kamu minta maaf aku kasih maaf. Karena saya pernah dengar cerita begitu, ada orang begitu sama seseorang yang punya kesalahan gitu.
0: Oh begitu, siap. Terima gitu, kasih Kakak Sisil, sudah berbagi pengalaman. Ada hal baik yang kau dapatkan malam ini.
1: Oke deh, makasih. Selamat malam Kakak Pongki. Sentar kita tunggu di ruang rindu, ruang berbagi rindu.
0: Oke, siap. Terima kasih Kakak Sisil di Mantasi. Aduh, ini beta dapatkan satu masukan yang bagus juga ya. Satu pengalaman hidup yang bagus. Ketika ada orang yang membuat salah dengan ketong, ya sebelum itu orang minta maaf, ketong su maafkan itu orang daluan ya. Hah, berat jo. Ya berat. Ya karena dia sebuat salah di ketong, lalu dengan hati yang lapang, ya ketong su maafkan itu orang begitu ya sebelum dia minta maaf. Jadi ini hanya orang-orang yang begitu adalah orang-orang yang hatinya terlalu sangat besar begitu ya. Hatinya sangat mulia dan ini Kak Sisil keren, Kak Sisil. Terima kasih Kak Sisil bagi-bagi pengalaman, ada satu pengalaman hidup yang sudah dibagikan. Ini jadi apa inspirasi juga buat ketong semua malam ini ya. Terima kasih Kakak. Beta masih tunggu lagi untuk Anda yang mau sharing begitu ya terkait dengan kira-kira menurut Anda apa yang buat seseorang itu layak untuk dimaafkan. Nah, tadi Kakak Arisanu ya di Instagram. Beta coba lihat lagi, ada Kakak Alvan sini yang juga memilih mengakui kesalahan dengan jujur. Betul. Mengakui kesalahan dengan jujur. Kemudian ada Kakak Ram Danir. Ini milihnya adalah berusaha memperbaiki, kalau dia betul-betul berusaha untuk perbaiki depan kesalahan dengan tindakan yang nyata. Terima kasih. Kemudian, ya ini Kak Ram sama Kak Tiara sama ya depan jawabannya. Beta masih tunggu lagi nih untuk Anda yang mau bagi-bagi pengalaman, yang mau juga sharing terkait dengan ini. Silakan ya di line telepon, WA, dan juga SMS.

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Ya, pendengar, banyak orang mengucapkan kata maaf, namun tidak semua permintaan maaf memiliki makna yang sama. Permintaan maaf yang tulus biasanya disertai dengan mengakui kesalahan, tidak mencari alasan untuk membenarkan diri, bersedia memperbaiki keadaan bila memungkinkan, dan juga bersedia dan juga berusaha tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sementara itu, ada juga orang yang meminta maaf hanya karena ingin masalahnya cepat selesai tanpa adanya perubahan sikap. Nah, disinilah muncul pertanyaan gitu ya, apakah kata maaf ini cukup atau belum? Jadi, pendengar, ada fakta kehidupan ya, di mana kepercayaan memang bisa rusak dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Namun untuk membangunnya kembali, seringkali dibutuhkan waktu, dibutuhkan kesabaran, dan juga tindakan nyata. Salah satu tanda bahwa seseorang layak untuk diberi kesempatan ketika dia sutunjukkan dia pun perubahan, baik itu dia pun ya, perubahannya lewat kata-kata, dia pun sikap, begitu ya, dia pun tindakan, ya memang semua itu butuh proses, tidak segampang ya, tak segampang itu ya, tapi memang proses yang bisa Kotong lakukan itu ya perlahan-lahan, tidak semuanya langsung sempurna begitu sah, tapi ketika seseorang sungguh-sungguh belajar dari dia pun kesalahan, banyak hubungan yang akhirnya bisa dipulihkan. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama Pro 1 RRI Kupang malam ini.

0: pelik kehidupan.
1: Berobat juga, Bu. Sakit apa, Bu?
2: Bukan saya yang sakit, tapi bapaknya Samsul. Kata dokter, terkena tipes. Terlalu capek katanya.
1: Bapak harus banyak-banyak istirahat, supaya cepat sembuh.
2: Bagaimana mau istirahat, Nak Bunga? Kami ini lagi berusaha untuk mencari biaya menyelesaikan kuliah Samsul. Biar cepat pulang dan menikah dengan kamu. Kami juga malu bila terlalu lama menyelesaikan kewajiban kami.
1: Jangan tergesa-gesa, Bu. Kami juga bisa mengerti kesusahan Ibu. Tapi saya pribadi tidak juga terlalu terburu-buru untuk menikah. Saya kan masih harus mengenal Kak Samsul.
2: Syukurlah kalau kamu memahami keadaan keluarga kami, Nak Bunga.
1: Saya pikir Bapak hanya tidak ingin mengecewakan almarhum Ibu saya yang sudah menitipkan amanah agar saya dan Kak Samsul menjadi sepasang suami istri. Tapi apakah Kak Samsul mau menerima keadaan saya yang tidak punya pendidikan?
2: Tidak, Nak Bunga. Ini amanah. Samsul anakku harus menerima kamu sebagai istrinya.
3: Rahman anakku, apakah tidak ada keringanan untuk biaya yang kamu butuhkan? Karena Bapak terus terang, untuk mendapatkan uang dalam waktu singkat tidak mungkin.
4: Tidak bisa, Pak. Itu sudah biaya pasti. Saya tidak akan memaksa Bapak atau Ibu. Tapi risikonya saya akan lama menyelesaikan kuliah. Dan kita akan rugi karena membayar terus-menerus uang kuliah, Pak.
5: Betul juga yang dikatakan anak kita, Pak. Jadi, apapun harus kita lakukan agar anak kita bisa selesai kuliahnya. Dan kita bisa hilang beban, Pak.
3: Ibu enteng saja bicara seperti itu. Tapi di mana kita bisa mencari pinjaman? Bapak jadi pusing dengan masalah kamu, anakku.
5: Bapak kan bisa minta pinjaman dari Pak Tomo. Kan masih keluarga Bapak. Masa dia tidak tergerak hatinya untuk membantu? Lagi pula, kita bukan minta cuma-cuma. Tapi kita akan bisa kembalikan. Tapi kita akan kembalikan bila anak kita sudah bekerja.
4: Ah, itu usul yang bagus, Pak. Dan itu harus ada sekarang. Tidak bisa ditunda-tunda lagi. Saya juga malu sama teman-teman, Pak, kalau kuliah saya tidak sampai selesai.
3: Iya, nanti saya ke sana. Kamu ikut dengan Bapak sekalian.
4: Bapak saja. Saya mau jalan-jalan melihat daerah kita, Pak. Siapa tahu ada yang bisa diusahakan kalau saya sudah selesai kuliah. Selain warung makan yang jadi usaha keluarga kita, ya kan?

0: Pak Masri, kapan Bapak akan melaksanakan pernikahan anak kita? Bapak selalu mengulur-ulur waktu. Saya tidak ingin dapat aib di daerah kita ini, Pak. Lebih-lebih teguran dari almarhumah istri saya atas keinginannya menikahkan mereka.
1: Pak Tomo, saya bukannya mengulur-ulur waktu, Pak. Saya juga tidak ingin membuat aib di keluarganya Pak Tomo. Tapi tolonglah Pak Tomo. Saya berani sumpah, saya kesulitan biaya untuk menyelesaikan kuliah anak saya, Pak.
0: Itu bukan urusan saya. Dan saya tidak perlu tahu. Yang penting sekarang, Bapak harus tegas dan jelas katakan, kapan acara pernikahan mereka bisa dilaksanakan. Itu saja.
1: Pak Tomo, saya akan usahakan sesegera mungkin. Mudah-mudahan hari ini istri saya bisa mendapat kebaikan hati saudaranya di kampung. Tolonglah, Pak.
0: Iya, pastinya kapan, Pak. Atau jangan-jangan, Bapak ingin mencari perempuan lain yang lebih berpendidikan dibanding Bunga anak saya.
1: Demi Tuhan, Pak, saya tidak punya niat seperti itu. Anak saya itu Samsul siap menikah kalau kuliahnya sudah selesai, Pak.
0: Kalau begitu, kita laksanakan bulan depan. Semakin lama bisa-bisa membuat anak Pak Masri berubah pikiran nanti.
2: Pak, syukur Pak. Lihat apa yang Ibu bawa, Pak.
1: Wah, Ibu dapat juga ya pinjamannya?
2: Iya, Pak. Tapi kita diberi waktu 6 bulan melunasinya.
1: Nanti kita kembalikan. Yang penting sekarang.

0: sekarang anak kita selesai. Syukur ya Tuhan. Syukur, alhamdulillah.
1: Ibu akan simpan dulu uang ini. Ini sangat berharga untuk keluarga dan masa depan anak kita. Iya kan, Pak?
0: Iya, Bu. Simpan baik-baik uangnya. Yang aman ya, Bu ya.

0: Wah, Pantai Toronipa ternyata suasananya sudah banyak berbeda dengan 5 tahun yang lalu. Kamu tidak bosan di sini?
1: Kenapa harus bosan? Di sini banyak kegiatan yang membuat kita sibuk, sehingga kita tidak memikirkan waktu. Oh iya, kuliah kamu bagaimana?
0: Tidak tahulah. Orang tuaku sepertinya susah sekali membiayai kuliahku. Kalau aku jadi kamu, pasti kuliahku tidak tertunda-tunda seperti sekarang ini.
1: Iya, tapi orang tuaku tidak mementingkan pendidikan. Mereka masih bangga dengan kedudukannya sebagai orang yang dihormati serta bangga sebagai turunan raja katanya.
0: Ah, sudahlah. Ini yang dinamakan takdir.
1: Ayo, kita selfie dulu. Sayang kan tempat indah begini tidak kita abadikan. Pakai jaket kamu. 1, 2, 3.

0: Mudah-mudahan kedatangan saya ke sini tidak mengganggu Pak Tomo. Ini penting untuk masa depan rumpun keluarga kita.
1: Sepertinya ini perlu dibicarakan dengan serius. Apa yang bisa saya bantu?
0: Kemanakan kamu, Rahman, butuh biaya untuk menyelesaikan kuliahnya. Dan saya pikir hanya kamu yang bisa menjadi dewa penolong bagi keluarga saya.
1: Kamu kan punya usaha warung makan. Kemana hasilnya selama ini?
0: Kami sudah tidak bisa mengandalkan hasil dari warung makan. Sekarang lagi pandemi, jarang orang ke warung.
1: Terus terang, saya tidak bisa bantu kamu. Karena kepercayaan saya sudah tidak ada. Jadi, dengan berat hati, saya katakan maaf.
0: Sudahlah, kita jangan lagi mengingat masa lalu.
1: Masa lalu bagi saya adalah pelajaran yang berharga. Dan kamu sudah membuat catatan hitam bagi saya.
0: Tomo, kalau kamu tidak ingin membantu saya, tidak usah. Jangan kamu ungkit-ungkit lagi semua. Kamu pikir hanya kamu yang bisa membantu saya? Masih banyak yang lain.
1: Silakan cari yang lain. Mudah-mudahan ada yang mau membantu karena perbuatanmu sendiri selama ini.
0: Dasar keluarga apa kamu ini? Tidak bisa membantu keluarganya sendiri.
2: Bagaimana, Pak? Bapak dapat pinjaman dari Pak Tomo?
0: Kurang ajar. Bukannya membantu malah memaki-maki. Saya mulai detik ini putuskan hubungan keluarga dengan dia.
2: Rahman tadi menelpon kalau dia sudah tiba di kota dan katanya besok sudah harus ada uangnya. Harus kita usahakan, Pak.
0: Apalagi yang bisa dilakukan, Bu? Keluarga setan itu tidak mau membantu kita lagi.
3: Jadi kita harus bagaimana, Pak?
0: Aduh, Ibu jangan terus pikir-pikir juga. Apakah harus saya mencuri? Sudahlah, nasibnya anak kita tidak jadi sarjana. Anak miskin tetap miskin seperti bapaknya.

0: Pak, beberapa hari lalu saya sempat bertemu dengan Rahman, anak Om Anton. Kuliahnya sudah mau selesai.
1: Kamu pikir biayanya tidak sedikit? Kalau tidak ada simpanan, jangan punya cita-cita tinggi. Rahman tidak akan selesai kuliahnya.
0: Kenapa begitu, Pak?
1: Karena dia baru saja kesini minta pinjaman dan bertengkar dengan Bapak. Apa pangkatnya mau memaksa? Sementara Bapak tahu betul dia itu bagaimana sifatnya.
0: Tapi kan, Pak?
1: Tidak usah lagi kamu pikirkan mereka. Anggap saja tidak ada. Hanya bikin jengkel. Sampai kapanpun, Bapak tidak akan bantu.
2: Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: 01 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, kita lanjut lagi dengan topik yang sudah kita bahas dari pukul 18 atau di jam 6 sore tadi gitu ya. Menurut Anda, apa yang membuat seseorang itu layak untuk bisa kotong maafkan? Ada yang berkomentar dengan Nonia Poik yang mengatakan bahwa kalau menurut Beta, yang membuat seseorang itu layak untuk kotong maafkan karena memang kotong juga sudah luput dari kesalahan. Jadi tidak ada kata salah untuk kotong memberikan maaf ya kepada orang. Terima kasih untuk Ibu Nonia. Kemudian juga, wah ini yang paling rohani nih. Ada Kakak Anas juga. Menurut Kak Anas, alasannya karena Yesus sudah mati di kayu salib untuk gantikan semua manusia dari dosanya. Jika kita tidak mengampuni, maka Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kita. Itu berdasarkan Matius 6 ayat 15 ya. Terima kasih untuk Pak Anas, Ibu Nonia yang luar biasa komentarnya. Ini memberikan kita semangat baru gitu ya untuk memaafkan orang, karena memang kita juga tidak luput dari yang namanya kesalahan. Baiklah, kalau begitu kita coba kembali bacakan yang sudah memberikan tanggapan dari polling yang Beta sudah sampaikan tadi ya. Itu kalau menurut Anda apa yang membuat seseorang layak untuk dimaafkan? Nah, menurut Kakak Angela Mila, bahwa seseorang itu layak kotong maafkan jika dia mengakui dia pun kesalahan dengan jujur gitu ya. Dengan jujur yang pastinya, tidak ada kong kali kong, tidak ada mencari pembenaran di situ. Kemudian ada Kakak Lovaria Wolodiri. Ya, menurut Beta, seseorang yang layak kotong maafkan itu dengan dia menunjukkan dia pun penyesalan yang tulus ya. Ketika dia menunjukkan dia pun penyesalan dengan tulus, baru kotong bisa maafkan. Ini sama juga ya dengan Nona yang punya jawaban yang sama ya, dengan jawabannya menunjukkan penyesalan yang tulus. Itu dia ya. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah memberikan tanggapannya. Jadi dari 4 polling ya, 4 polling dari 4 option di polling ini, paling banyak itu memilihnya mengakui kesalahan dengan jujur. Kalau Anda bagaimana? Apakah punya jawaban yang beda? Mari silakan bagikan pengalaman Anda begitu ya. Kalau ada orang yang berbuat salah dan kotong, dia mau minta maaf, kira-kira menurut Anda apakah memang dia patut untuk kotong maafkan itu? Kotong lihatnya dari depung sisi mana? Baru kotong bisa maafkan dia. Silakan bisa kasih komentar.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ayo cepat, cepat sini, cepat naik ke sini, air makin tinggi, cepat, cepat. Jangan berhenti.
4: Tunggu, woi. Ada ibu hamil di belakang sana.
5: Aduh. Beta sudah kuat lari, kakak. Perut sakit sekali ini.
4: Pegang di beta pun tangan saja, ibu. Tenang, sah. Kami akan lindungi ibu.
6: Kalau ibu hamil kelelahan dan stres, bisa bahaya untuk bayi.
7: Dalam situasi bencana, ibu hamil termasuk kelompok paling rentan. Mereka membawa dua nyawa sekaligus. Prioritaskan evakuasi dan pendampingan saat bencana.

Ya pendengar, banyak orang yang berpikir bahwa dengan memaafkan berarti ketong bisa melupakan semua yang terjadi begitu ya. Padahal sonde semua ketong bisa lakukan hal demikian. Ya, ketong bisa memaafkan tanpa harus membenarkan sebuah kesalahan yang sudah pernah dibuatkan ya oleh orang ataupun juga dilakukan sendiri. Jadi ketong juga bisa memaafkan tanpa harus kembali mempercayai seseorang dengan seketika. Memaafkan ini juga bukan berarti bahwa ketong membiarkan ketong bung diri secara terus menerus disakiti. Jadi memaafkan ini berarti bahwa ketong melepaskan beban kebencian yang selama ini ketong pikul begitu ya, agar ketong bung hati ini tidak terus dipenuhi dengan amarah, kemarahan, kedengkian dan lain sebagainya. Ada batasan-batasan yang perlu ketong bikin begitu ya, supaya ini jadi tembok nih bagi ketong, supaya jangan sampai ketong ya disakiti ulang ya berulang-ulang kali. Jadi dengan batasan yang sehat ini juga penting bisa ketong lakukan, terutama jika seseorang ini terus mengulangi perilaku yang menyakiti. Nah, kadang memaafkan ini bukan hadiah untuk orang lain ya, tapi hadiah bagi ketong pung diri, karena supaya ketong pung hati ini menjadi lebih damai. Kalau menurut Anda pendengar, kira-kira ada kosonde kriteria untuk ketong bisa memaafkan orang lain? Kalaupun ada, kira-kira menurut Anda mana yang pas? Apakah ketong memaafkan orang itu jika dia suakui dia pun kesalahan dengan jujur, menunjukkan dia pun penyesalan dengan tulus, berusaha memperbaiki kesalahan, atau bergantung pada ya dia pun kecil besar sebuah kesalahan, kalau kecil ya biasa mengasih maaf, tapi kalau apa namanya, kalau misalnya beta kasih maaf dia ya berarti itu berarti kesalahan yang besar begitu ya. Kalau kesalahan kecil nah biar su, beta suka kasih maaf dia dari dulu merasa. Thank you ya untuk Anda yang masih mendengarkan Pro 1 RRI Kupang. By the way, ini ada yang sudah bergabung ya sama Kak Mary. Halo Kak, gimana kabar? To be honest Kak, beta lebih pilih salah satu, ya sonde pilih salah satu jawaban yang ada. Bagi beta, seseorang layak dimaafkan gitu ya, karena Tuhan lebih dulu mengampuni dan juga mengasihi. Yang kedua, karena beta ini yang layak hidup lebih baik tanpa terbebani dengan masalah memaafkan orang lain. Jadi, memaafkan dia itu bukan karena orang yang dimaafkan layak mendapatkan maaf, tapi lebih daripada itu, karena ketong sudah mendapatkan ya istilahnya pengampunan dari Yesus ya, dan dari ketong pun diri sendiri. Karena pada hakikatnya tiap orang punya level menerima luka dan menyanggupinya beda-beda dari kesalahan yang dilakukan orang begitu ya. Beta sonde tahu, tapi sejauh ini dua alasan ini ampuh untuk beta bisa memaafkan orang lain. Tapi batasannya mulai beda ya. Ada sisi di mana ketong mudah memaafkan, tapi bukan mudah untuk dibodohi lagi ya, untuk menerima kesalahan lainnya yang kelak dia lakukan. Ini dalam, terlalu dalam Kak. Makasih Kak Mary. Memang kadang-kadang ketong juga harus pasang alarm begitu ya, ketika ketong sudah dibuat begitu ya dengan kesalahan yang dia lakukan pi ketong ya. Kadang ketong juga harus pasang ini nih, pasang benteng nih, ketong harus ada batasan juga nih, jangan sampai dia bikin kesalahan yang sama ataupun kesalahan yang lain yang justru membuat ketong jadi korban begitu. Jadi alangkah lebih baik kalau orang seperti itu sebaiknya ketong kasih batasan begitu ya, supaya ketong bisa ini ya, jangan sampai ketong terbebani dengan dia punya permintaan maaf terus menerus yang pada akhirnya dia sudah menunjukkan dia punya perubahan hidup ya. Terima kasih Kakak Mary di OS apa ya, sudah bergabung melalui WhatsApp-nya di malam ini. Beta masih tunggu Anda, waktu ketong masih sekitar 20 menit lagi. Boleh mau bergabung di line telepon, WA dan juga SMS, beta masih tunggu.

0: kalau di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu pujata juga.

Topik kita malam ini mengingatkan ya bahwa memaafkan bukanlah perkara yang mudah. Ya, setiap orang memiliki pengalaman dan luka serta pertimbangannya masing-masing. Seseorang mungkin dinilai layak untuk dimaafkan ketika ia berani mengakui kesalahan, meminta maaf dengan tulus, bertanggung jawab atas perbuatannya dan menunjukkan perubahan yang nyata ya. Namun keputusan untuk memaafkan tetap menjadi hak setiap orang sesuai dengan situasi dan proses yang ia jalani. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung melalui line telepon, WhatsApp, Instagram gitu ya di kesempatan malam ini. Beta tuntaskan. Kita akan jumpa lagi di topik-topik yang lain masih di waktu yang sama di pukul 18 sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Nanti pendengar jangan lupa juga ya di pukul 20 Anda bisa bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5, nanti ke provinsi, biasanya provinsi nggak mampu minta ke pusat, kan gitu jalurnya kan.
0: Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Sejumlah pemerintah daerah terus mengatasi dampak dari musim kemarau ekstrim. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara yang diajukan oleh masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, di mana pemohon uji materi meminta perlindungan terhadap masyarakat adat dan kearifan lokal. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang, tanah.
3: Perwakilan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi hari ini. Kuasa hukum pemohon Yance Arizona mengatakan pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur pelindungan hak masyarakat adat, namun kata memperhatikan dalam pasal ini belum cukup untuk menjamin pelindungan masyarakat adat atau kearifan lokal.
1: Tapi kami menilai bahwa kata memperhatikan di dalam pasal 21 itu merasa karena itu hanya sifatnya bagi masyarakat itu pasif, jadi sangat bergantung dari pemerintah mau memperhatikan atau tidak, jadi bukan hubungan yang timbal balik. Oleh karena itu kita mengajukan judisiri pasal 21 Undang-Undang IKN ini, sehingga kita mendorong supaya ini nggak cukup pemerintah memperhatikan, tetapi harus mendengarkan pendapat dan juga meminta persetujuan dari masyarakat atas apa yang akan dilakukan terhadap masyarakat yang ada di situ, tanah mereka di situ, wilayah mereka yang ada di situ.
3: Sementara itu, Muhammad Arman menyatakan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, AMAN, mengajukan uji materi Undang-Undang IKN agar masyarakat adat tidak hanya diperhatikan, tetapi semua hak-hak konstitusionalnya dapat terpenuhi.
4: Kemudian masyarakat punya hak untuk memberikan persetujuan terhadap apapun di atas wilayah adatnya. Karena itulah kemudian sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa AMAN sebagai organisasi masyarakat adat itu punya kepentingan dalam hal ini, karena kerugian konstitusional gitu ya, kepentingannya dihalangi untuk kemudian mewujudkan masyarakat adat yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat di atas wilayah adatnya.
3: Pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur bahwa berbagai kegiatan, mulai dari penataan ruang hingga pertahanan di Ibu Kota Negara atau IKN, wajib memperhatikan dan melindungi hak individu, hak komunal, hak masyarakat adat, serta nilai-nilai budaya lokal. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB menyalurkan bantuan air bersih dan menyiapkan berbagai langkah antisipasi mengingat 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat telah berstatus siaga kekeringan. Muhammad Halwi menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5.
5: 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat kini berstatus siaga kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, mengatakan status tersebut masih berada pada tahap siaga dan belum ditingkatkan menjadi tanggap darurat. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan distribusi air bersih untuk membantu masyarakat terdampak.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi biasanya. Provinsi tidak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan. 5 itu Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, Lombok Barat. Ya mereka mungkin sudah ngirim air menggunakan tangki gitu. Ya kita kalau ada sudah ada permintaan, beberapa yang minta kan tandon air dari GKSB, kemudian dari Lombok Barat sudah minta tandon air.
5: Saat ini BPBD NTB memiliki sekitar 100 tangki air berkapasitas 5.000 liter yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Selain penyaluran air bersih, BPBD juga mengusulkan pembangunan 106 sumur bor di daerah rawan kekeringan. Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pembangunan sumur bor akan diprioritaskan untuk wilayah yang paling membutuhkan berdasarkan hasil asesmen pemerintah.
6: Belum kita putuskan, kita lihat karena kita stok kita terbatas, karena biayanya cukup mahal untuk satu sumur bor itu, maka akan kita putuskan mana yang paling membutuhkan. Akan kita ases dulu, mana yang paling mendesak dan paling membutuhkan. Air bersih kita semua tangki yang kita miliki di lingkungan Pemprov, ada di sosial, ada di BPBD, kemudian ada di Biro Umum dan Bapak, itu semua sudah sudah kita kerahkan semua sekarang. Dan kita akan mendapatkan tambahan dari BNPB juga. Semua yang ada kita kerahkan untuk membantu mengatasi kekeringan ini terutama di wilayah selatan.
5: BPBD NTB juga mewaspadai musim kemarau tahun ini yang diperkirakan berlangsung hingga 10 bulan. Kondisi itu dinilai berpotensi memperluas dampak kekeringan di sejumlah wilayah. Pemerintah berkomitmen memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengatasi kekeringan ekstrim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor menyalurkan 1,2 juta liter air bersih kepada ratusan kepala keluarga di 28 kecamatan sekabupaten Bogor. Laporannya bersama dengan Yofri Haryadi.
7: Kondisi kekeringan yang melanda wilayah Bogor semakin ekstrim. Aliran Sungai Ciliwung tampak surut, mengakibatkan sawah dan ladang yang dialirinya pun mengering. Ancaman gagal panen pun menjadi mimpi buruk para petani yang menopang ketahanan pangan lokal. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor, Ade Hasrat, turun tangan mengantisipasinya.
8: Pada saat ini, Kabupaten Bogor memang dalam kondisi tanggap darurat kekeringan karena memang adanya fenomena El Nino dan juga masuknya pada musim kemarau. Pada saat ini sudah terjadi kekeringan di beberapa titik, yaitu di 113 desa secara tersebar, kemudian itu di 28 kecamatan.
7: BPBD Kabupaten Bogor bersama Damkar dan PDAM Tirta Kahuripan sudah lebih dari 1,2 juta liter mendistribusikan air bersih kepada 375 kepala keluarga di 113 desa di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
8: Jadi Kabupaten Bogor bekerja sama dengan perangkat daerah lain dan termasuk PDAM itu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan guna menanggulangi kekeringan ini. Pada saat ini, alhamdulillah kita sudah bisa mendistribusikan 1,2 juta liter air untuk 43.375 kepala keluarga yang tersebar di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Citeko Cisaro Bogor, M. Faturi menjelaskan, BMKG mengambil langkah proaktif dalam memodifikasi cuaca sebagai langkah mitigasi bencana hidrometeorologi secara terpadu di Indonesia.
9: Modifikasi cuaca itu bisa dilakukan jika memang kandungan uap air di atmosfer itu mencukupi atau ada awan-awan yang tumbuh. Walaupun kemarau, tapi kalau misalnya ada awan-awan konvektif yang tumbuh, itu bisa kita tiru proses alami di awan itu dengan mempercepat terjadinya kondensasi dengan cara menyemai, kita sebut sebagai inti hidrologis, inti nukleus uap air gitu ya, membantu uap air itu menyatu menjadi awan dan sehingga tumbuh menjadi hujan.
7: BMKG mencatat iklim dan musim kemarau saat ini mempengaruhi banyak sektor yang membutuhkan perhatian khusus. BMKG juga berkoordinasi secara aktif mendorong upaya antisipasi dan mitigasi kekeringan melalui penyemaian awan melalui OMC untuk mengoptimalkan potensi hujan alami sebelum kekeringan parah terjadi. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bencana kekeringan akibat kemarau kini melanda sejumlah daerah di Kalimantan Selatan yang dilaporkan sebanyak 5.800 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen. Laporannya disampaikan Diki Munadi.
10: Kemarau yang melanda Kalimantan Selatan saat ini mulai berdampak pada sektor pertanian. Sebanyak 5.800,3 hektar lahan persawahan dilaporkan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen atau puso. Pemprov Kalsel pun mempercepat berbagai langkah mitigasi, mulai dari pompanisasi hingga percepatan tanam guna menjaga produksi padi dan ketahanan pangan daerah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, DPKP Kalimantan Selatan Samsi Rahman mengatakan kondisi kekeringan terjadi di sejumlah sentra produksi padi yang saat ini memasuki musim panen. Meski belum ada lahan yang dinyatakan puso, ancaman gagal panen akan meningkat apabila penanganan tidak segera dilakukan. Ia menambahkan data DPKP Kalsel mencatat luas sawah yang terdampak kekeringan mencapai 5.800,3 hektar hingga Juli 2026. Kabupaten Tanah Laut menjadi wilayah dengan dampak terluas yakni 3.363 hektar, disusul Barito Kuala 1.736 hektar dan Kabupaten Banjar seluas 353 hektar. Selain itu kekeringan juga menyebabkan kerusakan persemaian padi sebanyak 225 kg, masing-masing di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 125 kg dan Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 100 kg.
11: Terus yang terkena sampai dengan Juli, ya hari kemarin, itu ada 5.800,3 hektar yang terdampak. Artinya yang terdampak ini sudah mati, ya. Nah, kalau yang mati itu sebutannya puso. Sampai hari ini belum ada yang puso. Ya, jadi yang terdampak kekeringan itu 5.803.
10: Sementara di sisi lain dalam menghadapi kekeringan, Kepala BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra mengatakan upaya modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan masih belum bisa kembali dilakukan. Akibat beberapa pertimbangan, salah satunya menipisnya awan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan untuk ditaburkan garam.
12: Sementara dihentikan ya, karena memang OMC kemarin dilaksanakan tanggal 15-21, namun pertimbangan dari kawan-kawan BMKG bahwa sebaran awan sudah mulai tipis, sehingga untuk menjaga efisiensi dan efektivitas, sementara OMC kita hentikan.
10: Guna mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan, Pemprov Kalsel bersama Kementerian Pertanian, Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3, BMKG, dan lainnya, serta Dinas Pertanian Kabupaten Kota telah menyusun langkah mitigasi melalui rapat koordinasi pertanian. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memaksimalkan pemanfaatan pompanisasi atau pompa air untuk mengairi lahan pertanian yang kekurangan pasokan air.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Jawa Tengah memberikan edukasi cuaca dan iklim kepada para petani di Kabupaten Sragen melalui program Sekolah Lapang Iklim untuk meningkatkan swasembada pangan. Mulato Ishan melaporkan selengkapnya.
13: Yang operasional itu benar-benar kita mendampingi petani.
14: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah terus memperkuat pendampingan kepada para petani melalui program Sekolah Lapang Iklim SLI. Langkah ini diambil guna memberikan pemahaman mendalam terkait pemetaan musim tanam agar sektor pertanian terhindar dari ancaman puso atau gagal panen, sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Seperti yang dilakukan terhadap puluhan petani di Kabupaten Sragen, sebagai salah satu daerah penyangga dan lumbung pangan nasional, Kabupaten Sragen menjadi wilayah strategis yang sangat bergantung pada kecermatan pemetaan cuaca dan kondisi iklim dalam setiap siklus tanam. Kepala Stasiun BMKG Jawa Tengah, Guruh Ciptanto, menjelaskan bahwa sekolah lapang iklim yang diberikan kepada petani menitikberatkan pada pemahaman dasar mengenai dinamika iklim, baik dalam kondisi curah hujan tinggi maupun saat memasuki musim kemarau. Selain itu, BMKG juga mendorong para petani untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui aplikasi Info BMKG. Melalui aplikasi tersebut, petani dapat mengakses informasi cuaca hingga tingkat desa dan kelurahan secara mandiri. Melalui edukasi iklim yang berkelanjutan ini, diharapkan para petani Sragen dan wilayah Jawa Tengah lainnya tidak lagi berspekulasi atau menerka-nerka kondisi cuaca termasuk iklim dan dapat mengambil keputusan berbasis data demi meminimalkan risiko kerugian serta meningkatkan produktivitas panen.
15: Iklim itu yang jangkanya panjang, 10 hari, 1 bulan, 1 musim ke depan. Kira-kira kalau saya nanam padi, airnya hanya dari irigasi tersier cukup enggak? Oh enggak mungkin cukup ini. Setidaknya perencanaan petani akan lebih mendalam. Tidak hanya kapan menanamnya, tapi kira-kira sampai kapan ini kondisi iklimnya seperti ini, termasuk memilih varietas bibitnya.
14: Terpisah, kontak tani nelayan andalan KTNA Kabupaten Sragen memberikan kritik keras terhadap pelaksanaan sekolah lapang iklim SLI yang diselenggarakan oleh BMKG Jawa Tengah bagi perwakilan petani di wilayah Sragen. Kegiatan sosialisasi cuaca dan pola tanam tersebut dinilai kurang efektif, berpotensi membuang-buang anggaran, serta terlambat dinikmati manfaatnya oleh para petani di lapangan. Ketua KTNA Sragen Suratno mengungkapkan bahwa edukasi mengenai perubahan iklim seharusnya disampaikan jauh-jauh sebelum musim tanam. Ia menilai materi pelatihan iklim saat ini juga sudah tidak berimbas banyak karena mayoritas lahan di Sragen sudah terlanjur ditanam padi.
9: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino. Maka petani itu sudah berusaha satu, memaksimalkan pompanisasi untuk air. Yang kedua, menyegerakan untuk tanam. Karena kan di Sragen itu sudah banyak sekarang penyebaran apa itu bibit itu sudah dipun-pun lah di menggunakan varietas yang satu yang tahan air.
14: Suratno menyarankan agar BMKG mengubah strategi edukasi iklim di masa mendatang dengan pelaksanaan yang lebih berjenjang dan terjadwal jauh sebelum musim tanam tiba. Meski demikian, kegiatan saat ini terkesan formalitas belaka, pihak KTNA tetap berharap pasokan air tanah melalui sumur-sumur dalam milik warga masih mencukupi hingga masa panen MT3 selesai. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Atau BPS Provinsi Kalimantan Tengah mencatat angka inflasi tahunan pada Agustus 2026 sebesar 4,32% yang dipicu oleh harga beras dan ketersediaan bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
16: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%?
17: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Toto Haryanto Silitonga, saat rilis resmi awal bulan Agustus 2026 terkait dengan angka inflasi menyatakan bahwa pada bulan Juli 2026, Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,32% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 112,87. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 4,78% dengan IHK sebesar 114,36. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 3,58% dengan indeks harga konsumen sebesar 111,66. Lebih lanjut, Toto Haryanto menjelaskan inflasi tahunan terjadi karena adanya kenaikan harga ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran. Sedangkan tingkat inflasi bulanan dan inflasi tahun kalender Provinsi Kalimantan Tengah pada Juli 2026 sebesar 0,23% dan 2,63%. Perkembangan inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam memantau dinamika harga barang dan jasa di masyarakat.
16: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%? Ternyata angka inflasi atau kenaikan harga pada 5 komoditas terbesar masih dipegang oleh komoditas beras yang memiliki andil 0,76, emas perhiasan 0,51, bensin 0,33, ikan nila 0,24, minyak goreng 0,20.
17: Sementara itu, anggota DPRD Kalimantan Tengah Hero Harapan No Mandau meminta PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Permintaan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi kelangkaan maupun gangguan distribusi yang dapat berdampak pada aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. Menurut Hero, pasokan BBM merupakan kebutuhan vital yang harus dijaga, terutama bagi masyarakat di daerah pedalaman dan wilayah yang memiliki akses distribusi cukup menantang. Ia menilai kelancaran distribusi BBM sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat, sektor transportasi, pertanian, perikanan, hingga dunia usaha.
18: Permasalahan yang beberapa bulan lalu pernah terjadi, kelangkaan BBM di beberapa kota di Kalimantan Tengah ini, jangan sampai terjadi lagi. Itu saja saya tekankan, jangan sampai terjadi lagi. Kalau sudah mulai ada seperti keterbatasan tentang volume stok BBM, ya segera aja dikirim lagi. Karena kan nggak ada juga BBM gratis, masyarakat kan beli aja juga kan. Jadi jangan sampailah terjadi.
17: Hero juga meminta Pertamina memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait untuk memantau kondisi stok dan penyaluran BBM secara berkala. Langkah tersebut dinilai penting agar potensi gangguan pasokan dapat diantisipasi lebih dini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Komandan Kapal Angkatan Laut Tiongkok mengunjungi Surabaya untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, mengingat sebagian besar pusat Angkatan Laut berada di Surabaya. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
19: Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menerima kunjungan kehormatan Komandan Kapal Si Ji Kuang, Mr. Su Xiangshu, dan Komandan Kapal Kun Lun Shan, Mr. Liu Shangfeng, serta didampingi Konsulat Jenderal Tiongkok di Surabaya, Mr. Yesu, di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, kedua belah pihak saling memuji potensi yang dimiliki masing-masing. Gubernur Hovifah mengagumi teknologi industri perkapalan yang ada di Tiongkok, sehingga penting bagi Indonesia maupun Jawa Timur, karena sebagian besar pusat angkatan laut ada di Surabaya.
20: Tentu diskusinya menarik karena Indonesia ini negara maritim dan hampir 80% wilayah Indonesia adalah laut. Kita mengetahui bahwa perkembangan teknologi di China luar biasa, termasuk adalah teknologi untuk industri perkapalan. Jadi karena Indonesia negara maritim, tentu ini menjadi bagian yang sangat penting bagi Indonesia dan terutama pusat dari Angkatan Laut ini kan di Surabaya.
19: Sementara itu, Mr. Yesu juga menuturkan kunjungan kapal Angkatan Laut Tiongkok ke Jatim ini merupakan yang kedua kali sejak 2023 lalu. Ia menilai Jawa Timur menjadi salah satu wilayah penting bagi Tiongkok untuk dikunjungi. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Hovifah menjamu rombongan Angkatan Laut Tiongkok dan Konjen Tiongkok buah salak varietas baru yang dikembangkan petani Malang, yakni salak madu. Adi Hasana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf kepada Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, di mana sebelumnya dilaporkan Iran telah bersiap melancarkan serangan ke 3 titik di Ukraina sebagai balasan atas dugaan serangan Ukraina terhadap kapal Iran di Laut Kaspia. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana Kongres Tahunan PSSI memutuskan Kongres Pemilihan PSSI 2027 akan diundur selama beberapa bulan hingga kompetisi sepak bola tanah air berakhir untuk musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
21: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program.
22: Kongres Tahunan PSSI 2026 menetapkan Kongres Pemilihan PSSI akan digelar.

karena memang adanya pemilihan-pemilihan yang akan berjalan pada bulan Oktober-November dan juga musim kompetisi ini terus berjalan, makanya tadi setujuin pemilihan 2027 pasti akan dilaksanakan secara transparan, ya, bahwa akan dilakukan kongresnya tahun 2027 bulan Juli. Itu tadi dua kesepakatan itu yang mungkin saya bisa sampaikan untuk para.

0: kongresnya.
1: Tiga itu kan bisa dibilang kongresnya kongres luar biasa yang situasinya teman-teman tahu semua. Jadi namanya luar biasa, ya kondisinya memang terpaksa gitu. Kalau sekarang kan normal. Normalnya apa? Normalnya selesai dulu pekerjaannya PSSI. Apa itu? Yaitu liganya selesai. Jadi liga kan belum selesai. Kalau bulan Februari atau Maret tahun depan, liganya tuh selesai kan sekitar bulan Mei, ya kan? Wajar setelah itu baru kongres.
0: Semula

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Sampah Malam Ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: hubungannya.
1: Ada part itu juga, Pak. Pandalang Tanah.

0: Chan Iwol ini.
1: Itu kan Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Peringat terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan FM 94,4 MHz. Ini malam masih bersama dengan Beta Funky Lete. Ya, jadi peringat Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Kelas 1 NTT mencatat ada sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur telah mengalami hari tanpa hujan kategori ekstrim panjang atau lebih dari 60 hari. Wilayah itu meliputi sebagian Kabupaten Ngada, Ende, Sika, Lembata, Sumba Timur, Kota Kupang, Kabupaten Kupang, dan Belu. Kepala Stasiun Klimatologi Rahmatullah Aji melaporkan bahwa kondisi ini ditandai dengan hari tanpa hujan yang didominasi kategori sangat pendek hingga sangat panjang berdasarkan pembaruan dasarian 3 Juli 2026. Dan kalau ketong lihat dari analisis cuaca curah hujan kategori rendah yaitu 0 sampai 50 mm per dasarian. Namun untuk wilayah Manggarai, Manggarai Timur, Ende, Sumba Timur, kemudian Rote, Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Malaka, serta Timur Tengah Utara juga mengalami curah hujan kategori menengah hingga tinggi. Sementara untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 17 sampai 32 derajat Celcius untuk wilayah dataran tinggi seperti Manggarai Ngada, suhu udaranya sedikit berbeda yaitu 14 sampai 25 derajat Celcius dengan angin bertiup dari timur laut hingga selatan dengan kecepatan 20 maksimal 50 km per jam dan BMKG juga menyampaikan peringatan dini untuk potensi angin kencang di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendau, Saburai Jua, dan juga Alor. Info tadi Beta kutip dari rri.co.id.

0: angin kencang bisa datang tiba-tiba, terutama saat musim pancaroba dan cuaca ekstrim. Kondisi ini dapat menyebabkan pohon tumbang, atap rumah terbang, hingga membahayakan keselamatan jiwa. Pastikan Anda mengamankan benda-benda di sekitar rumah yang mudah terbawa angin. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau bangunan yang rapuh saat angin mulai bertiup kencang. Jika sedang berada di luar rumah, segera cari tempat yang lebih aman dan kokoh. Jangan memaksakan perjalanan saat kondisi angin sangat kencang, terutama bagi para pengendara sepeda motor dan perahu kecil di wilayah pesisir. Jika terjadi angin kencang, lindungi diri Anda dan keluarga dengan tetap berada di dalam bangunan yang kuat, menjauh dari jendela kaca, serta menyiapkan lampu darurat jika terjadi pemadaman listrik. Keselamatan adalah hal yang utama. Dengan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi risiko dan dampak dari angin kencang.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya pendengar, Pro 1 Perum Bulog menyatakan siap menyalurkan bantuan pangan beras mulai tanggal 17 Agustus 2026. Bantuan ini ditujukan bagi sekitar 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia. Wih, ini angka yang cukup banyak begitu ya. Jadi menurut Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan bahwa persiapan distribusi sementara dimatangkan. Bahkan kalau memungkinkan, beras bisa mulai dikirim sebelum tanggal 17 Agustus supaya masyarakat bisa terima bantuan tepat waktu. Dan Bulog juga pastikan untuk stok cadangan beras pemerintah sangat cukup, ya mencapai sekitar 5,4 juta ton. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir soal keterbatasan beras untuk program ini nanti. Bulog juga akan menyalurkan sekitar 997 ribu ton beras secara bertahap dan tepat sasaran gitu ya. Ini program juga merupakan upaya pemerintah untuk bantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga, menjaga daya beli masyarakat, juga menjaga stabilitas pangan nasional. Jadi untuk Anda pendengar yang terdaftar sebagai penerima manfaat, ya ditunggu informasi resmi dari pemerintah ataupun pihak terkait di wilayah masing-masing, dan jangan mudah percaya informasi yang belum jelas sumbernya.

0: ekonomi, harga kebutuhan naik turun, seperti cuaca yang sulit ditebak. In this economy, sepertinya harus mulai dari hal yang sederhana. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan sesaat. In this economy, berhemat bukan berarti pelit, tapi bijak dalam menggunakan uang. In this economy, hemat itu gaya hidup cerdas. Saatnya bijak berhemat, hemat hari ini lebih kuat di masa depan.
1: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa

0: patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

0: denganku.
1: Sekarang itu sampai di jam 11 malam ya. Jadi buat bapak mama, kakek nyong, kakek nona semua yang mau kirim salam, tak lalu bisa, bisa di 0811.
2: Ya pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kupang. Ya pendengar, kalau kotong cek-cek di medsos itu banyak juga penyebaran berita-berita bohong yang ya berseliweran di media sosial. Jadi kalau kotong son jeli, ya kotong bisa termakan berita bohong atau yang biasa kotong kenal dengan hoax gitu ya. Jadi sekarang ini pendengar, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan bahwa peredaran informasi hoax harus segera dihentikan. Itu disampaikannya karena beredar konten hoax terkait dengan aksi pemaksaan pada beberapa waktu belakangan ini. Konten hoax yang disampaikan Menkomdigi ini dapat menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat. Nah, untuk menekannya, penyebaran informasi hoax memang harus kotong hentikan, terlebih informasi-informasi yang menyertakan data yang sonde akurat. Ya, tapi jangan menyebarkan informasi palsu dengan keinginan untuk membuat ketakutan-ketakutan di tengah masyarakat dengan menggunakan data-data yang tidak benar gitu ya. Bahkan diungkapkan Mutia, banyak masyarakat yang sonde beraktivitas di luar rumah dalam menyikapi konten hoax ya terkait dengan aksi pelestarian. Untuk itu Menkomdigi mengajak seluruh masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dengan konten-konten informasi yang bohong ataupun juga hoax. Itu informasi yang beta hadirkan untuk Anda dari portal rri.co.id.

0: cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
3: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
4: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol. Kakak Yuven.

Ya, dengan demikian lagu dari BCL dan Ariel Noah menghapus jejakmu yang sudah mengantar kita di pukul 21 lebih 21 menit. Ih, angkanya keren. Ya, jadi pendengar, ada informasi yang beta baru kutip dari portal rri.co.id di mana informasi dari Flores Timur, Gunung Lewotobi laki-laki kembali mengalami erupsi hari ini sekitar pukul 12 lebih 42 menit waktu Indonesia Tengah. Tinggi kolom abu terpantau sekitar 300 meter di atas puncak gunung dengan abu berwarna kelabu yang mengarah ke barat hingga barat laut. Sampai saat ini status Gunung Lewotobi laki-laki masih berada di level 3 atau siaga, karena itu masyarakat dan wisatawan diminta untuk tidak melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi.

0: Inspirasi
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.
4: Kalau di Kupang masih tergolong aman,
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Malam baik pendengar, jumpa lagi kembali dengan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Ada Beta Fongki Lete dan juga ada rekan Calvin Siloi, anak Ambon paling manise. Kali ini Beta bakal putarkan untuk Anda lagu-lagu Indonesia di tahun 2002 gitu ya. Jadi yang pasti malam ini Anda akan ditemani lagu-lagu nostalgia di tahun 2002. Kira-kira di tahun itu Anda masih SMA kok, masih SD kok, atau ke mana gitu ya. Nah yang pasti lagu-lagu malam ini yang bisa Anda pilih ada lagu dari Melly, ya Melly Goeslaw, Ada Apa Dengan Cinta. Kemudian Reza dengan Berharap Tak Berpisah, ada lagu dari Elemen dengan judul lagunya Cinta Sejati, Rosa, Kini, Audi, Arti Hadirmu, Dewa 19 dengan Mistikus Cinta, dan terakhir ada band Semenit Waktu. Silakan Anda bisa bergabung di line telepon 0380-825-444 atau 843-1152. Yang mau gabung di WA boleh, nomornya 0811-3820-9440. Ruang Rindu, selamat malam.
6: Shalom. Selamat malam, Tau Fongki.
5: Shalom, selamat malam. Ada siapa di mana?
6: Indeng kakak pun saudara angkat ini.
5: Besok bisa angkat, ya terlalu berat.
6: Baik, ini dengan Miller Kause dari Jalan Salak, Kelurahan Oepura, Kecamatan Molava, Kota Kupang.
5: Kemana kabar Bapakku di bumi?
6: Ini ada fine-fine and leko-leko melole-melole, iya no time for problem.
5: Ator dia Bapak yang terbaik.
6: Beta bisa kasih informasi radio kok kakak.
5: Apa itu? Silakan.
6: Pantauan di monitor saya sudah sangat lebih bagus dari kemarin-kemarin. Bahkan ini beta putar satu, saya ini rumah mau tak angkat ini kakak nah.
5: Begitu eh?
6: Iya. Dia punya suaranya sudah voice kakak voice. Musiknya sangat bagus, lebih bagus dari kemarin-kemarin.
5: Iya, terima kasih banyak Bapak.
6: Iya kakak.
5: Bye.
6: Ada lagu apa nih besi lupa gara-gara ada. Kakak semangat besi lupa.
5: Mulai so. Mulai taputar eh.
6: Nah biar yang lagu terakhir kakak.
5: Ada band Seminit Waktu.
6: Ah seminit waktu eh kakak.
5: Iya siap.
6: Baik, awal ini kita lanjut salam suka kebo ya.
5: Boleh silakan.
6: Awal ini terima kasih Tuhan Yesus. Kita pun ketofong ki sehat eh.
5: Amin, sehat.
6: Pulang
5: sehat.
6: Salam untuk Teo di rumah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati selalu dalam semua aspek kehidupan ini ya, kata Bu ya.
5: Amin.
6: Baik, lanjut salam. Salam yang pertama ini ada Bapak Yahuda di Oiniko. Yang kedua ini ada Ibu Wigati, kalau tidak salah ingat ini Wonosobo.
5: Mm-hmm, betul.
6: Selamat malam, semoga lagi pantau, nah gabung. Yang ketiga ini ada Itoria di Jakarta. Yang keempat ini Bapak Yahuda di Oiniko.
5: Iya.
6: Yang kelima ini Bapak Yahuda sudah kali nah. Oh, nah kalau begitu kasih di ini Bapak siapa di Sulamo nih? Bapak sudah lanjut serba untuk Bapak Botus. Dan yang terakhir untuk kakak Ayu di Masohi Maluku Tengah kakak.
5: Ya yeah, siap.
6: Yang lain nanti bisa emang besok siaran berjaringan.
5: Betul. Kakak. Jadi malam gas kan sudah.
6: Ini malam gas, mah biar cukup 5 orang sana kakak.
5: Oh iya betul harus.
6: Oh plus minus untuk ferry di Soek.
5: Iya.
6: Yeah. Mungkin ini saja Taufongki. Terima kasih banyak. Salam indah penuh santun, Miller Kauses keluarga Jalan Salak. Kelurahan Oepura, Kecamatan Molava, Kota Kupang. Salam kakak saya.
5: Shalom, terima kasih banyak Bapak Miller di Oepura, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang malam ini sudah bergabung sebagai penelpon yang pertama gitu ya. Luar biasa, ini gercep sekali ini. Beta masih, ya ada yang sudah bergabung lagi. Beta menyapa lagi untuk anda yang sudah bergabung dengan telepon. Ruang Rindu, selamat malam. Halo, ada siapa di mana? Wih, tadi baru disebut namanya langsung muncul. Kabar ke mana kakak? Ini suara ada di mana ini? Ada tutup dan kain kok?
0: Di depan toko.
5: Oh, depan toko juga sama kayak kita ada bakusu-bakusu ini.
0: Kalau baterai nanti orang di dalam toko rendeng.
5: Kau bikin apa di toko sih itu? Kau biasa toko itu dia agak ribut-ribut mah. Ini judi MD ambil curiga nih toko lain.
0: Ada keluar di sudut ini.
5: Oh, bapak pojok di situ. Bikin
0: dan kebetulan dong ada pasang gempur dia di depan situ jadi beta keluar kok. Karena ada prosat jadi keluar kue apa misalnya di situ.
5: Jangan sampai nak moek nih. Silakan Kak Ferry, mau lagu apa?
0: Ada apa dengan cinta?
5: Ada apa dengan cinta? Iya, ini lagu untuk siapa?
0: Apa Miller? Apa ini? Ibu dia udah sama nih terdete. Ella alat eksperimentasi.
5: Iya.
0: Mas Bortus di foto foto. Ibu apa di perumna? Mama Jersey di Lologama.
5: Oke.
0: Dan semua yang lagi teron Bapak Niko di Yahuda. Bapak Niko di Yahuda. Bapak Yahuda di Oniko.
5: Belanja memang su. Ini susun deh fokus lah ini.
0: Pokoknya sih ini terlalu buru-buru karena mau masuk kembali ke dalam toko.
5: Oke. Baik.
0: Shalom.
5: Ya, shalom. Terima kasih banyak Kakak Ferry di Kampung Aman Soe yang katanya lagi di toko ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam.
5: Kakak Sisil.
1: Iya.
5: Apa kabar Kakak?
1: Masih seperti tadi sore.
5: Masih kakak. Seperti yang dulu.
1: Iya dong.
5: Iya dong.
1: Tapi lagu belum ada ambil lah.
5: Lagu yang mana?
1: Reza, siapa lagu?
5: Reza belum.
1: Oke, itu tuh. Buat Om Ferry, kalau lagi di toko, nah jangan telepon tuh. Nanti ribut kan. Mana nih kok Ferry?
5: Kenapa apa tuh sambil belanja? Kebelah ada dengar situ nah.
1: Oke, sambil belanja orang dengar. Tapi salam buat orang yang ada di situ. Salam buat Om Miller. Buat Pak Putu dan Kakak Wati. Buat Kakak Diona kalau lagi pantun aja pun sudah.
5: Iya.
1: Dan lo semua saja Kakak Pungki.
5: Iya, siap.
1: Kakak Pungki. Oh iya, buat Opa Emi juga lupa lagi.
5: Oke. Okay.
1: Buat Kakak Pungki tetap semangat pulang hati-hati. Makasih, selamat malam.
5: Selamat malam Kakak Mantas. Kakak Mantasi itu toh. Kakak Sisil di Mantasi sudah bergabung di Pro 1 RRI Kupang. Yang mau gabung lagi silakan dicatat nomor HP-nya 0380825444 atau 8431152. Dan juga yang mau gabung di WA 0811-3820-9440. Selamat malam warga Perumnas. Mulai. Itu kapan beda apa semprot? Ini kali kita omong sebenar, be kali ini semprot balena.
7: Ini bes harus feel nih. WBT itu Wati Berkah Travel.
5: Oh, ada usaha Susi.
7: Jangan coba-coba lewat tabulai.
5: Tapi itu cip itu be pintar juto WTB itu ya tabula.
7: Daripada Kak Fongki salah, Kak Soni salah.
5: Oh, Kak Soni juga sempat salah ya? Oh, begitu.
7: Jadi tunggu dong, kita mau omong dong.
5: Kenapa?
7: Ini Kak Fongki atau Kak Dika?
5: Fongki.
7: Yang jujur, masa dengar ada radionya kejujuran kok ini sebenarnya jujur.
5: Kira-kira biar anak moek nah.
7: Kau fungkir situ angin kok Kak Fungki?
5: Ini beta ada kasmati AC di depan angin sona ada, di luar ada angin.
7: Oh, di sini angin ribut.
5: Ribut dong ada beribut apa? Dong ada beribut apa?
7: Angin ribut yang merah-merah duit itu. Angin
5: ribut yang merah-merah duit. Ya, ada beribut apa kok? Suruh dong berhenti dulu, kok tuh ada apa omong?
7: Sonde, nanti salah lagi ke Kak Ferry tadi. Ini Bapak Niko di mana tadi?
5: Bapak Niko di Yahuda.
7: Bapak Yahuda. Bapak Niko di Yahuda. Beta yang pijak ketahuan.
5: Oke, Kak Wati mau dengar lagu apa Kakak?
7: Itu karena mojok-mojok dia.
5: Suka pojok. Nah, begitu. Masih anak muda deh tahu Sasu.
7: Iya, betul. Salam pertama, Kak Fongki sama Kak siapa?
5: Lagu belum.
7: Lagu bisa pilih.
5: Oh, son pilih. Salam sa. Ada Kakak Calvin.
7: Oh, Kakak Calvin, Kak Fongki, Bu Miller, Kak Ferry, Kak Sisil, Bapak Yahuda, Bapak Botus, Ibu Nataminya, kayaknya cukup sudah ya?
5: Iya.
7: Sama semua yang lagi mendengarkan, yang belum gabung, yuk silakan gabung.
5: Sama-sama.
7: Ibu. Terima kasih Kak Fongki.
5: Iya. Terima kasih Kakak Wati yang sudah bergabung malam ini di WA. Ada lagi yang mau gabung di belakangnya Kak Wati. Ini siapa ya? Hola, halo, selamat malam.
8: Malam, Kak Fongki Lece.
5: Iya, selamat malam. Ada siapa di mana?
8: Yang Bapak Niko.
5: Bapak Niko.
8: Bapak Niko Yahuda.
5: Bapak Niko, Bapak Nikolaus Yahuda. Apa kabar Bapak? Sehat-sehat kok?
8: Kabar seperti biasa-biasa.
5: Seperti biasa-biasa.
8: Ya.
5: Ini malam mau kasih biasa lagu apa?
8: Lagu ikutan saya itu Boston yang sudah pilih.
5: Neil Bapak, mau kirim salam untuk siapa?
8: Salam dari orang pertama yang semangat tadi.
5: Tak lalu, masuk bulan kemerdekaan, bikin laptop semangat 45.
8: Semangat luar biasa itu Miller Gazapura. Yang kedua, Stadion itu siapa? Kakak Firi, Kakak Puan, selamat malam. Yang berikut, Kedinda di Bogor. Anissa di Wakita. Dan Opa ini di Cilang. Kita semua para pendengar di alamat masing-masing, selamat malam saja.
5: Iya.
8: Dan kepungki yang bertugas. Dan dilindungi sampai akhir sekarang dengan keadaan selamat.
5: Yeah.
8: Terima kasih, shalom.
5: Shalom, terima kasih banyak Bapak Nikolaus ya, sudah bergabung di Pro 1 RRI Kupang. Baik, ketong tahan dulu ya. Tahan dulu, ketong putarkan dulu lagu-lagu yang sudah diputar begitu ya. Setelah itu Anda bisa kembali bergabung di Pro 1 Ruang Rindu.

0: Tahukah Anda, modus phishing dan pencurian data pribadi kini semakin marak? Ya, di zaman yang semakin modern, pelaku pencurian data kerap menyamar sebagai pihak resmi. Mengirim pesan berisi hadiah, peringatan akun atau permintaan verifikasi data. Tanpa disadari, sekali Anda mengklik tautan mencurigakan, data pribadi seperti nomor identitas, PIN dan kata sandi dapat berpindah tangan. Perlu diingat, lembaga resmi tidak pernah meminta data pribadi melalui pesan singkat, telepon atau tautan tidak dikenal. Karena itu, selalu periksa sumber informasi, jangan mudah panik dan jangan sembarangan membagikan data pribadi. Lindungi diri Anda di ruang digital, karena menjaga data pribadi sama pentingnya dengan menjaga keamanan diri.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: RRI.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kupang dan Beta masih ajak Anda pendengar untuk kembali bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Lagu-lagu ini malam Beta putarkan lagu Indonesia di tahun 2002. Dan masih beberapa lagu yang belum Beta putarkan. Boleh Anda kembali ikut bergabung di 0380825444 atau 8431152. Yang mau gabung di WA juga boleh, nomornya 0811-3820-9440. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Pak Fungki.
0: Iya Bapak, selamat malam, apa kabar?
1: Kabar baik,
0: Pak. Kabar baik kok, Bapak. Ini Bapak Botus, ya?
1: Iya.
0: Iya, Bapak Botus silakan mau kirim salam buat siapa, Bapak?
1: Salam buat Jona.
0: Iya.
1: Dinda. Amy. Mameri. Bung Inda. Perisore. Ibu Natalia. Natalia Rote. Bupa Pak Tanjung Tola. Bapak Asyar. Ibu Buja. Iria Ayu. Ibu Betsy, Ibu Mandi, dan semua-semua.
0: Oke, Bapak. Terima kasih. Selamat malam, Bapak Botus di Fatu Veto yang sudah bergabung, begitu ya. Juga Beta mau menyapa ada Kakak Tristan. Halo Kakak Fongki, salam kenal. Beta di Perumnas. Kakak Tristan, salam kenal juga ya Kakak. Beta mau pilih lagu ya, bisa kok putarkan Iwake dengan Malam Ini. Oke, Malam Ini atau Malam Indah. Terima kasih ya, Beta siapkan lagunya untuk Kakak Tristan yang baru pertama kali gabung di Pro 1 malam ini dan minta diputarkan lagu dari Iwake dengan Malam Indah. Baik, disiapkan lagunya. Adakah yang mau gabung lagu yang mau gabung lagi silakan. Line telepon Beta masih buka untuk Anda. Untuk waktu ya 30 menit telah berlalu dan masih 60 menit lagi Beta hadirkan untuk Anda yang mau kirim-kirim salam, yang mau bagi-bagi lagu, kemudian juga yang mau bagi-bagi info seperti tadi ya Bung Miller katakan bahwa tadi untuk audionya clear ya, jelas sekali untuk Pro 1 RRI Kupang. Thank you.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.
7: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
8: Berdiri, siap.
9: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih, siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, malam ini Beta coba kasih satu informasi untuk Anda yang ya pengennya besok itu sarapan paginya telur rebus. Kadang-kadang kotong masak telur rebus ini terlalu matang begitu ya, sampai bisa-bisa di kadar nutrisi hilang gitu. Jadi mendengar, cara merebus telur yang benar-benar penting untuk kotong ketahui agar dupung teksturnya matang sempurna dan aman dikonsumsi. Jadi teknik yang tepat, putih dan kuning ini telurnya bisa matang ya, tanpa retak ataupun lembek gitu ya. Nah, kalau tahu bersama bahwa telur ini punya protein yang tinggi, ada vitaminnya juga, ada mineral penting yang sangat bagus ya buat ketumpung tubuh. Salah satu cara memasak telur yang sehat itu adalah dengan merebusnya, karena metode ini meminimalkan tambahan lemak dan juga mempertahankan nutrisi di dalam telur. Namun ya, banyak orang yang kebingungan gitu ya. Bingungnya bukan karena sontau cara masak gitu ya. Tapi sonde tahu ya masaknya itu yang benar dengan hasil yang sempurna tuh ke mana ya. Jadi kadang-kadang telurnya retak ya, tabala dua, itu karena saking terlalu lama masaknya ya. Jadi ini masalah muncul karena teknik dan waktu perebusan yang sonde tepat. Jadi yang bisa kotong lakukan itu adalah pilih telur yang segar, cuci telur sebelum dimasak, masukkan ke dalam air yang sudah mendidih, tambahkan sedikit garam dan rebus dengan api yang sedang gitu ya. Untuk waktunya ya 6 sampai 7 menit itu cukup gitu ya. Bahkan kalau mau matang sempurna itu 10 menit cukup. Dan jangan lupa rendam dengan air dingin setelah Anda rebus. Itu dia cara masak telur yang sempurna gitu ya, biar masaknya sempurna. Baik, ada yang sudah bergabung. Pro 1, RRI Kupang, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ubur-ubur ikan lele, apa kabar? Kas Pongki yang andalan, Kak.
0: Ihi, terima kasih banyak Kakak Puja Bintuni.
1: Yang tiap hati, TikTok, Kak. Pas tadi kerja begini, saya buka RRI Kupang, di TikTok, saya buka bikin sare besar, andalan ini yang kedua.
0: Kira mana di Papua, Kakak? Aman-aman kok.
1: Kalau kasus yang kemarin lagi itu mereka lagi sementara ini. Kakak sudah dengar tuh yang bukan dengar lagi, terlihat dia tuh di rumah media atau barang gak itu.
0: Iya sudah Kakak.
1: Ya ampun, apa tapi. Padahal Kak Fongki, malam sebelum kejadian tuh malam Kak saya dapet. Bukan imbuk sih, dia ada jalan-jalan. Saya tanya, weh adil boleh, oh andalan. Tanya. Ada mungkin Bintuni, dia bilang tidak Kakak, saya ada kerjaan banyak ya. Dia, oh ya sudah.
0: Oh yang itu apa, reporter TVRI itu kok? Iya. Bakawan dekat dengan dia kah?
1: Mau bilang kawan dekat juga tidak, maksudnya kan yang masih adik-adik di bawah lah begitu.
0: Oh ya.
1: Kita sudah sering sama-sama menyapa, tapi dia orangnya kasih respon begitu.
0: Oh.
1: Karena biasanya tuh orang yang contoh kayak orang-orang di RRI ada yang kita sapa begitu dia tidak balas, ada yang begitu atau ada yang tidak, tapi contoh saya orang RRI tidak begitu, semuanya kita sapa dengan baik, pasti mereka sapa dengan baik, contohnya Kak Fong.
0: Terima gaji. Tenang sa, semua ada waktunya.
1: Semuanya iya benar. Oke baik, Kak Fongki lagu apa kah yang dipersiapkan?
0: Beta ada lagu dari Rosa Kini, Audi, Arti Hadirmu, Dewa 19, Mistikus Cinta. Kemudian ada Iwake dengan Malam Indah.
1: Iwake itu. Iya. Oke, lagu ini spesial buat Kak Fongki yang lagi tugas, sukses selalu, semoga bahagia di malam ini dan pulang di hati.
0: Siap.
1: Kak Fongki, Pak Miller, buat Kak Diona, juga buat jadi ini di Bogor panas terus, terakhir sekali buat
0: semua-semua Suto.
1: Oh, kakak ini, kakak Mars ya, di Ende sana, tinggal di mana sana. Oh.
0: Oke.
1: Okay. Pak Pong, kita tadi bicara masalah telur. Jujur ya, kalau telur ibu saya suka dipunya putih, kuningnya saya tidak.
0: Takut kolesterol.
1: Itu telur ibu. Kalau yang telur untuk mau goreng mata sapi itu, saya tidak suka yang gosong-gosong sama siam. Goreng sebentar, langsung bola-bola angkat.
0: Itu sudah. Baik, makasih banyak ya Kakak Puja. Selamat malam. Bye. Ya, berikutnya ada Mama Jessie. Selamat malam Mama Jessie.
2: Selamat malam.
0: Kemana kabar Mama? Ada Moesa ini. Oh, begitu. Asam dong banyak di Lelogama sana. Nah, buang ame kas katong yang manis-manis dulu. Yang asam tak usah.
2: Datang ambil, sah.
0: Tuh, gue jalan kaki pisana, ya.
2: Kapan sampai sini tuh, suh, habis.
0: Jangan, ini. Pakai ilmu langsung sampai.
2: Oh, even pesawat, sah.
0: Pesawat terbang.
2: Kalau pesawat, dapat.
0: Iya, silakan Mama Jessie mau lagu apa nih? Ada lagu dari Rosa Kini, Arti Hadirmu Audi, Dewa 19, Mistikus Cinta, Hello, Pilihan Hati, dan Igo Kembali Padamu.
2: Igo itu apa?
0: Kembali Padamu.
2: Oh, kembali padaku.
0: Ihi, tak lalu ya Mak. Silakan.
2: Telepon ke Mak Sekau di studio.
0: Ya?
2: Maksudnya
0: kamu
2: di studio?
0: Sama Kakak Calvin.
2: Oh, Kakak Calvin. Semangat. Walaupun sudah larut malam, tapi kabar dua semangat.
0: Siap, hormat.
2: Hormat diberi. Tadi Kakak Puja barusan lewat, kok?
0: Baru turun beliau.
2: Oh, turun. Pikir naik.
0: Sudah, saya turun. Oh. Ini ibu yang ada naik ini.
2: Oke, okay, Kak Puja baru turun, maju si naik. Siapa leh? Ibu Ria di Jakarta, Ferry Misoe, Ibu Dinda, Bapak Emi,
0: yeah.
2: Ini di Mutis, Maglen, berapa orang?
0: 5 toh.
2: Iya, Wiki menang, tenang 10.
0: Awet, nak 5.
2: Noga,
0: nay. No, bye.
2: Iya, noga, nay. Noga, kami di sini bilang noga.
0: Oh, kami bilang no, bye.
2: Oh, Neo, udah nantua. Neo, makasih dan kafung, ke Phantom, hati-hati, mi lalan, te umenok, tetus, amina.
0: Leko, ay. Nak, ya, makasih, he.
2: Ya, sama-sama. Yo,
0: selamat malam. Ada kakak, Mama Puja di sana yang sudah bergabung. Lanjut lagi. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Kafungki. Selamat malam.
0: Malam, suganti nomor lagi.
3: Iya, namanya nomor, dia sering berganti-ganti sendiri.
0: Susah make kotompung hati padamu nih.
3: Ini menjaga kemungkinan Tuan Mangga tumbang, jadi ganti-ganti nomor.
0: Minta Bapak kode tumbang.
3: Betul sulapuri apa?
0: Lapor di mana?
3: Balai Kafungki, BPBD ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini sudah respon di kabupaten sini, belum datang.
0: Iya, tunggu satu bapak mungkin dong ada sensor yang lain.
3: Nah ini main tagoyang-tagoyang terus otong tunggu nih ngeri.
0: Iya. Bapak doa jama, dia jama.
3: Oke, Kak Bungki, bisa lagu dulu kok.
0: Lagu ada Audi, Arti Hadirmu, Rosa Kini, Dewa 19, Mistikus Cinta, kemudian Hello, Pilihan Hati.
3: Nah, Hello, Pilihan Hati. Alamak, itu belum ada yang ambil kok.
0: Belum, Bapak. Yang beta baca itu belum ada yang ambil.
3: Oh, nah, beta ambil itu, Su.
0: Siap.
3: Oke, okay, aduh, storing itu kok Pongki.
0: Pipi mangga sebentar, Bapak, di situ. Sudah kirim salam, lanjut sudah.
3: Oke. Okay. Salam yang pertama buat Bunda Natalia di Tuli-Tuli. Yang kedua ada Bunda Asmi di Arnona.
0: Iya.
3: Yang ketiga ada Teh Dinda di Bogor. Keempat ada Kak Puja tadi yang barusan lewat. Kelima ada nih apa ini di Tilong, Bapak Isop, Bapak Isla, Bapak Yahuda, Bapak Butus dan semuanya ke Fungki.
0: Oke. Okay.
3: Buat ke Fungki selamat bertugas. Terima kasih, Shalom.
0: Shalom. Terima kasih banyak Bapak sudah bergabung di program 1 di WA. Yap, dan pendengar kotong dengarkan dulu ya lagu-lagu yang sudah di request kali ini beta putarkan ada Iwake dan juga disusul sama Igo.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam, dan itulah kebanggaan kami.

Tahukah Anda, hutan mangrove bukan sekadar deretan pohon yang tumbuh di tepi pantai. Akar mangrove yang rapat mampu menahan abrasi, meredam hantaman ombak, dan membantu mengurangi dampak kenaikan muka air laut yang mengancam kawasan pesisir. Selain itu, mangrove juga menyerap karbon lebih banyak dibanding banyak jenis hutan daratan, sehingga berperan penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Karena itu, menjaga mangrove berarti menjaga rumah bagi ikan, kepiting, dan berbagai biota laut, sekaligus melindungi permukiman masyarakat pesisir. Mari menjaga mangrove hari ini, agar pesisir tetap lestari untuk generasi mendatang.

0: sekarang kita di FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Selamat malam. Kakak tolong salam untuk Ibu Dinda, Papa Botus dan semua ya, dari Buce di Fatu Veto. Terima kasih ya untuk Bung Buce di Fatu Veto yang malam ini sudah bergabung di WhatsApp dalam bentuk pesan teks. Ada lagi kah yang mau gabung? Silakan, beta masih tunggu di line telepon, WA dan juga SMS. Sambil itu beta masih punya informasi pendengar untuk Anda malam ini yang masih stay di ruang rindu. Jadi pendengar, Komandan Jenderal Akademi TNI Letnan Jenderal Raden Sidarta Wisnugraha menyatakan bahwa masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di Sekolah Rakyat Terpadu Surabaya Jawa Timur ini untuk memperkuat pembentukan karakter, kedisiplinan dan kemandirian peserta didik. Jadi keterlibatan Taruna Akademi TNI ini merupakan bentuk dukungan terhadap program sekolah rakyat dan pendampingan ini juga difokuskan pada penanaman nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, serta karakter positif kepada para siswa. Dan pendidikan karakter seperti ini juga merupakan pondasi penting dalam mencetak generasi-generasi yang bisa bawa nama Indonesia menjadi negara yang maju. Nah, Taruna Akademi TNI berbagi pengalaman mengenai kedisiplinan dan tanggung jawab yang selama ini diterapkan di dalam pendidikan mereka. Info tadi beta kutip ya dari antaranews.com untuk Anda pendengar yang masih terus dengarkan program 1 RRI Kupang. Selamat malam untuk Anda yang lagi streaming di RRI Digital. Selamat ya beristirahat saja untuk Anda yang malam ini lagi bersiap-siap untuk beristirahat. Ataupun juga yang Anda malam ini masih kerja ya, seperti beta ini malam yang lagi dinas malam di fasilitas kesehatan, yang ada jaga-jaga malam, kemudian apalagi yang ada ya ojek gitu ya, yang lagi tarik kendaraan untuk ojek online ya di mobil. Selamat malam untuk Anda yang saat ini juga lagi kesepian gitu ya, hanya monitor Pro 1. Selamat menikmati kesendirian Anda malam ini ya. Kadang-kadang sendiri itu juga perlu gitu ya, me time buat Anda biar lebih fokus, lebih fresh dalam menjalani aktivitas Anda. Oke, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam baik, dengan siapa di mana?
1: Bunda Ima.
0: Bunda Ima Maumere. Apa kabar di Maumere, Bunda?
1: Kabar Maumere selalu baik dan cuaca malam ini sangat mendukung.
0: Iya, mantap.
1: Semoga sebaliknya ya di Kupang juga.
0: Iya, beta dengan Calvin gotong semua hari ini ada cerah.
1: Puji Tuhan, itu yang kita harapkan.
0: Iya, Bunda,
1: kalau
0: ini
1: kita dalam keadaan yang sehat, berarti itulah yang kita selalu harapkan setiap saat.
0: Iya, kalau kotong sehat, bro, kotong bisa kerja, Mama.
1: Itu dia, Bung Pongki ya.
0: Betul.
1: Iya, selamat jumpa, sudah lama.
0: Sudah lama, Bunda.
1: Iya, Bung Pongki.
0: Iya, Bunda.
1: Lagu apa dong?
0: Ada lagu dari Hello Pilihan Hati, Rosa Kini, kemudian Audi Arti Hadirmu, Dewa 19 Mistikus Cinta.
1: Dewa, apa tadi yang pertama tadi? Menanti kehadiranmu apa?
0: Arti Hadirmu, Audi.
1: Iya.
0: Itu kok?
1: Oke deh, iya. Arti kehidupan.
0: Siap, siap, siap. Hadir, Mama.
1: Sangat
0: silakan.
1: Berarti.
0: Iya.
1: Kalau menyangkut tentang kehidupan itu sangat berarti dalam hidup kita. Oke, salamnya dulu kalau bisa.
0: 5 orang, Mama, silakan.
1: Berapa orang?
0: 5.
1: Tidak bisa lebih dah. Nah, itu aja. Itu 5 orang itu sudah cukup luar biasa. Iya. Nah, salam pertama tentunya ya buat Bung Pungki bersama operatornya. Selamat malam, selamat bertugas. Nah, salam sehat, bahagia selalu bersama keluarga. Terus ada teman-teman yang dari ND, ada Om Papi, Amarsel, ada Yeri, selamat malam. Dan dari Pak-Pak, ada Putra Tengah, Bang Nasrun, dan semua pendengar setia dimanapun berada. Selamat malam, salam sehat, dan selamat mempersiapkan istirahat tidurnya. Semoga Tuhan memberkati.
0: Yeah.
1: Buat Bung Pongki, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam, Bunda Ima. Sudah bergabung di telepon di belakangnya Bunda. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu Berbagai Rindu Memori Lagu.
0: Iya, baru disapa namanya langsung muncul. Gimana kabar Bang Nazrun?
2: Alhamdulillah, selamat datang Bang. Baik-baik selalu, sehat walafiat.
0: Tadi ada salam dari Bunda Ima, Bang Nazrun.
2: Iya. Makasih banyak.
0: Iya.
2: Apa lagunya untuk
0: lagu Bang. Ini masih ada Kini dari Rosa, judulnya Kini. Ya, itu Sako. Oke.
2: Okay.
0: Ya, siap.
2: Terus ada Pak Ida juga di Sultan juga, ada Ninda juga di Bogor, di Jakarta, sepuluhnya di Kupang, dan Malang, Kompas. Terima kasih.
0: Terima kasih Bang Nazrun, selamat malam. Halo Ibu Natalia Toli-Toli.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Bang Pongki.
0: Iya. Kabar baik. Mari kok masuk dulu kok.
3: Sudah so masuk.
0: Dikira masih berdiri di luar.
3: Belum dipersilakan masuk.
0: Oh, makanya Beta sudah buka pintu nih. Mari, silakan masuk. Tadi Beta ada cuci piring di belakang, jangan marah.
3: Dari tadi mau masuk tapi belum dibuka-buka itu pintu.
0: Dan iya.
3: Jam 10 lewat 15 menit masuk tapi enggak dibuka itu pintu.
0: Iya, Dang. Ini anak-anak do makan do sontak cuci piring kok, ini ada cuci kok. Selamat malam. Kemana kabar Ibu Natalia, sehat?
3: Malole.
0: Iya. Ini malam
3: sehat puji iya. Tuhan.
0: Puji Tuhan.
3: Pongki gimana ini?
0: Sehat luar dalam.
3: Amin. Masih di Palu ini, belum pulang-pulang.
0: Tidak usah pulang lah, tetap di situ sudah.
3: Aduh, makanya le, belum pulang-pulang ini Nona punya mama ini.
0: Kesana apa-apa, nikmati dulu toh.
3: Iya, memang betul juga. Nanti kalau sudah mau bilang pulang, maka apa ya mama mau cepat-cepat pulang. Jadi itu betul juga.
0: Tunggu kodong usir baru pulang.
3: Paling dia bilang, Bang Wongki kalau di sana kata saya banyak berjalan katanya. Jadi di sini istirahat sudah.
0: Memang, jangan sampai di betul, jangan sampai di kaki ini ada tai lalat ini.
3: Ada memang besar sekali.
0: Nah memang. Oke, okay, silakan Ibu. Lagunya tinggal satu nih, Beta putar Sako.
3: Oh sudah, itu sudah.
0: Iya.
3: Tinggal satu.
0: Salam silakan.
3: Salam 5 juga, 5.
0: Iya dong, iya dang.
3: Oke dong, ikut aturan ya.
0: Iya.
3: Oke, yang pertama buat Mama Ima, selamat malam. Yang kedua ada Pak Freddy bersama Ibu Utria, ada juga Opa Emi bersama Oma, ada Bung Endang, Pak Haris, dan buat semua sudah sapu rata dari A sampai Z.
0: Iya.
3: Buat Bang Pongki, suka selalu ya sampai siaran, bahagia bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Siap.
3: Itu judul ya Bang Pongki. Selamat malam, shalom.
0: Shalom, selamat malam. Terima kasih Ibu Natalia yang saat ini posisinya lagi ada di Palu ya, bukan di Toli-Toli. Kebetulan lagi ada dengan anak di sana. Selamat menikmati ya kebersamaan dengan keluarga di Palu ya untuk Ibu Natalia. Ada lagi yang mau gabung silakan. Tadi kayaknya Beta ada lihat di sini ada Ibu Natalia, Bu Enda Dinda ya. Dinda coba ya. Ibu Dinda yang mau gabung silakan, Beta masih tunggu di line telepon 0380825444 atau bisa juga di 8431152. Untuk Anda yang mau gabung silakan. Di WA juga boleh, nomornya masih sama 0811-3820-9440. Jangan lewatkan malam ini. Ada lagu-lagu di tahun 2002 ya, untuk lagu-lagu Indonesia yang bakalan mewarnai istirahat Anda di malam ini. Oke. Masuk dia. Ada Ibu Dinda. Selamat malam Teh Dinda.
4: Selamat malam kembali. Ruang iya. Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Aduh,
0: gimana kabar teh? Sehat?
4: Halo.
0: Tadinya sehat kabarnya?
4: Kabar sehat, gimana kakakmu sehat?
0: Sehat juga Teh Dinda, alhamdulillah.
4: Salah, Teteh salah. Bukan kakak Bung ini.
0: Mm-mm, ini Fongki ini.
4: Fongki
0: Leti. Gimana Teh Dinda di Bogor, Jawa Barat? Cuacanya gimana?
4: Alhamdulillah hari ini ada hujan tadi.
0: Hujan?
4: Walaupun durasi intensitasnya masih aman.
0: Mm-mm, lama nggak?
4: Enggak, cuma sebentar. Cuma ini meraba-raba sepertinya.
0: Iya, dia kayaknya cuma ini saja ya, cuma datang sebentar ya.
4: Iya, datang sebentar ya. Gimana? Sebaliknya gimana? Kupang gimana?
0: Kupang masih angin kencang, malamnya anginnya dingin.
4: Sama. Kalau anginnya sama, malamnya jadi dingin cuma ada hujan kah Kupang?
0: Tidak, mendung aja tadi.
4: Oh, mendung aja ya. Jadi lagu sudah habis.
0: Lagi sudah habis. Tinggal kirim salam sa.
4: Ah, begitu ya. Lagu sudah habis. Jadi cuma menyapa begitu bolehnya ya.
0: Mm-mm, betul. Jadi mau kirim salamnya buat siapa?
4: Yang pasti doa terbaik buat Fongki Leti.
0: Terima kasih.
4: Juga Oma Icing, ada sibuk apa Oma?
0: Oma malam ini sutidur.
4: Sutidur, 17 Agustus sebentar lagi Oma, pasti ada job nanti Oma.
0: Amin Oma, ya, semoga ada pesanan kue ya.
4: Iya, biasanya kan begitu, ada beberapa
0: event-event
4: mungkin ya, bikin acara begitu kan, semoga ya Oma ya. Oke, nomor 2 juga selalu sehat ya, semoga.
0: Amin.
4: Ya.
0: Iya.
4: Tete jumpa, selamat malamnya antaranya untuk Opa Emi, selamat malam Opa. Opa, 17 Agustus ikut lomba apa Opa?
0: Gecendok.
4: Catur ya. Om Endang mungkin catur nih, Om Endang. Salam Om.
0: Om Endang kayaknya main bola pakai daster.
4: Bung Andes juga ya. Selamat malam Bung Andesko dan Mama Anita juga Mak Mary Detan. Oke. Okay. Ya. Selima stop lah ya.
0: Oke, Deng.
4: Oke. Dari Tete cukup dulu.
0: Terima kasih. Selamat malam Tete Dinda di Bogor Jawa Barat yang sudah bergabung.

0: sama kamu. Pasti karena risk kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan risk adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
3: Anak desa, es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
4: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
5: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
3: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

Pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung di Ruang Rindu malam ini. Beta tuntaskan sampai di sini, dan jangan lewatkan, nanti kita jumpa di hari Kamis malam gitu ya, karena besok itu ada acara berjaringan nasional ya untuk Ruang Rindu berjaringan. Jadi terima kasih untuk Anda sekali lagi yang sudah pantau. Lagu terakhir beta putarkan dari koleksinya Rosa dengan judulnya Kini. Setelah itu kembali, malam ini beta akan putarkan untuk Anda Renungan Malam Agama Kristen.

lawan hitam sama. Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152.

0: itu satu kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, malam ini kami akan putarkan siaran ulang renungan malam agama Kristen dengan judul kata-kata berkat yang membangun yang disampaikan oleh Yayang Dewi. Selamat mendengarkan dan Tuhan memberkati. Kalau tahun kemarin,

terakhir. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Salam pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali bersama saya Yayang Dewi, penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kupang. Pada saat yang indah ini kita akan merefleksikan sebagian kecil daripada firman Tuhan. Tetapi sebelum itu mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Yalah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa pencipta pemelihara kehidupan kami, terima kasih ya Tuhan, sampai dengan saat ini ya Bapa, Engkau masih mempercayakan kepada kami nafas kehidupan yang baru. Pada saat yang indah ini ya Tuhan, kami akan merefleksikan cepen kecil daripada firman-Mu ya Bapa. Biarkanlah Roh-Mu yang kudus memberkati kami, agar apa yang kami dengarkan tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat menjadi pedoman untuk kami hari lepas hari. Ialah doa kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepada-Mu. Amin. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan untuk kita pada saat ini terambil dari Yohanes 6, ayatnya yang ke-60 hingga ayatnya yang ke-66. Murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Tuhan Yesus dari semula, siapakah yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia?" Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema untuk kita adalah kata-kata berkat yang membangun. Kata-kata berkat yang membangun. Dalam ayatnya yang ke-63b dikatakan bahwa perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Pendengar setia yang terkasih, sebagai pengikut Kristus, kita harus siap menghadapi tantangan dan kesulitan dalam mengikut Dia. Kita harus memiliki iman yang kuat dan percaya bahwa perkataannya adalah kebenaran, bahkan jika itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita juga harus ingat bahwa Yesus tidak memaksa siapapun untuk mengikutinya. Ia memberikan pilihan kepada kita untuk memilih apakah kita akan tetap setia atau meninggalkannya. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidaklah mengherankan bila banyak anak Tuhan tidak sepenuhnya mengalami berkat-berkat Tuhan dan tidak mendapatkan apa yang ia yakini di hati. Karena menyepelekan yang satu ini, yaitu lupa memperkatakan firman Tuhan. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang lupa atau tidak pernah memperkatakan firman Tuhan bisa diibaratkan seperti memiliki sebuah mesin tetapi tidak berfungsi sebagaimana mestinya, karena orang itu tidak pernah mengoperasikan tombol yang ada di mesin tersebut. Dan tombol itu adalah perkataan kita sendiri. Sebaliknya, orang yang senantiasa memperkatakan firman sesuai dengan apa yang kita percayai di hati sama dengan yang sedang menekan tombol on pada mesin atau mengaktifkan mesin untuk beroperasi. Pendengar setia yang terkasih, sebaliknya, yang sering kita perkatakan adalah kata-kata negatif yang bertolak belakang dengan firman Tuhan, artinya kita sedang menekan tombol off. Atau artinya mesin itu berhenti beroperasi. Mesin iman kita berhenti bekerja, lalu apa yang harus kita perkatakan? Kepada jemaat di Efesus, Paulus berkata, "Janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu,
Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana engkau perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh anugerah. Efesus 4 ayatnya yang ke-29. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sudahkah kita ucapkan kata-kata yang memberkati orang lain? Sudahkah kita ucapkan kata-kata yang memberkati orang lain? Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk mengasihi dan memberkati orang-orang yang membenci, mengutuk dan mencaci kita. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Lukas 6 ayatnya yang ke-28. Mari kita jalani hari-hari dengan menjaga setiap perkataan kita. Dari buah mulutnya, seseorang akan makan yang baik. Amsal 13 ayat yang kedua. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan adalah jawaban bagi setiap kebutuhan hidup kita. Semakin banyak kita memperkatakannya, semakin kita menikmat janji daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita akan menutup perenungan firman Tuhan dalam doa kita berdoa. Yalah ya Tuhan kami, biarkanlah kata-kata yang keluar dari lidah kami, dari mulut kami, adalah kata-kata yang penuh berkat dan membangun iman. Biarkanlah firman Tuhan adalah jawaban bagi setiap kebutuhan hidup kami, karena semakin kami memperkatakannya, semakin kami menikmati janji-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, ampuni salah dan dosa kami, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepada-Mu. Amin.

Hidup itu bukan tentang menyesali apa yang telah pergi, tapi tentang menghargai apa yang dimiliki dan sabar menanti apa yang akan menghampiri. Anonim. Menyesal hanya akan menambah luka. Bangkitlah, karena sesuatu yang baik akan segera menghampiri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Jika satu hal buruk menimpa Anda di hari ini, jadikanlah pelajaran. Jangan selalu menjadikan hal kecil untuk menyalahkan kehidupan Anda, karena Tuhan tidak pernah memberikan kehidupan buruk bagi umat-Nya. Ingat, ini hanya hari yang buruk, bukan kehidupan yang buruk. Anonim.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Mengakhiri hari ini, sejenak kita lihat ke belakang, melihat tapak karya kita. Orang-orang berhasil dalam karirnya tidak hanya dengan keras hati, melainkan mereka juga pekerja keras yang percaya pada kemampuan dirinya. Waktu hanyalah ibarat pedang. Pedang yang jika digunakan dengan baik, pasti akan membawa keberuntungan. Tapi jika menggunakan waktu dengan buruk, waktu pasti membunuh kita. Jangan takut akan perubahan. Kita mungkin kehilangan sesuatu yang baik karena perubahan itu. Namun kita akan peroleh sesuatu yang lebih baik lagi jika kita mau berubah. Selamat beristirahat, namun berpikirlah untuk mulai berubah, mulai hari esok, demi kebaikan diri sendiri, keluarga, Flobamora tercinta, dan Indonesia.

Yang perlu satu, berakhirlah sudah tugas kami temani Anda sepanjang hari ini, Selasa 4 Agustus 2026. Kami yang bertugas, saya Fonggi dan Calvin mengucapkan selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa lagi besok, Rabu 5 Agustus 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

siaran kami melalui Radio Republik Indonesia Kupang Pro 1 mengudara pada frekuensi FM 94.4 MHz dan AM 1107 MHz kembali menemani Anda sepanjang hari ini hari Rabu tanggal 5 Agustus tahun 2024. Saudara, sambil mengikuti acara siaran kami selanjutnya, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: Akan hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Hindu yang mengangkat judul untuk pagi hari ini mengenai makna pelangkiran dalam agama Hindu yang akan disampaikan oleh penyuluh agama Hindu Kanwil Kemenak Provinsi Nusa Tenggara Timur, ada Ibu Igusti Ayu Sukarmiasi SAG. Kita langsung saja mendengarkan Mutiara Pagi Hindu, makna pelangkiran dalam agama Hindu.
2: Om Swastiastu. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Mahiswara, Guru Saksat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. Om Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Pengasih, Engkau sebagai Guru Brahma, Guru Wisnu, gurunya alam semesta. Kami mohon, tuntun dan bimbinglah kami dari kegelapan pikiran menuju cahaya ilmu pengetahuan yang suci. Tuntun dan bimbinglah kami dari kegelapan menuju pikiran yang baik dan damai. Semoga pikiran yang baik dan damai selalu datang dari segala penjuru. Selamat pagi, Mutiara Pagi dan pendengar RRI dimanapun berada. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji

0: syukur kita ke hadapan ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asungkerta waranugraha beliaulah kita hingga pagi hari ini diberikan kesehatan. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk sedikit membawakan mutiara pagi agama Hindu dengan tema makna pelangkiran dalam agama Hindu. Pendengar mutiara pagi dimanapun berada, Bapak Ibu umat sedharma, saudara-saudari yang terkasih, yang diberkati oleh Brahman, di dalam Hindu kita mengenal adanya pelangkiran, yaitu tempat suci sederhana yang biasanya dipasang di rumah, di kantor, di toko, atau tempat-tempat usaha sebagai media pemujaan kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Pelangkiran hanyalah sebuah bangunan kecil yang ditempatkan di bagian tertentu dari rumah atau bangunan itu sendiri. Namun, secara spiritual, pelangkiran memiliki makna yang sangat mendalam. Pelangkiran menjadi simbol kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa dimanapun kita berada, kita tidak pernah terlepas dari pengawasan serta kasih sayang Tuhan atau ide Sang Hyang Widiwasa. Dalam Hindu, Tuhan adalah Maha Ada dan Maha Mengetahui. Namun, karena keterbatasan manusia di dalam memahami suatu yang tidak berwujud, maka digunakanlah simbol-simbol suci sebagai sarana memusatkan pikiran dalam sembahyang. Pelangkiran merupakan salah satu bentuk simbol tersebut. Melalui pelangkiran, umat diajak untuk senantiasa mengingat Tuhan sebelum memulai aktivitas dan sesudah, atau selalu bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita semua. Ketika kita menghaturkan canang, dupa, dan berdoa di depan pelangkiran, sesungguhnya kita sedang melatih rasa bakti, rasa syukur, dan kesadaran spiritual dalam kehidupan kita sehari-hari. Pelangkiran juga mengandung makna kesucian hati. Tempat suci yang bersih dan terawat mencerminkan upaya kita menjaga kebersihan pelangkiran. Menjaga kebersihan pikiran, menjaga kebersihan perkataan kita, dan perbuatan. Sebagaimana ajaran Trikaya Parisuda, kita diajak untuk menyucikan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pendengar mutiara pagi dimanapun berada, Bapak Ibu umat sedharma, saudara-saudari yang terkasih, Selain sebagai sarana pemujaan, pelangkiran juga memiliki makna sebagai pusat keharmonisan keluarga. Ketika anggota keluarga bersama-sama menghaturkan persembahan dan berdoa, terciptalah hubungan yang harmonis antar sesama manusia dengan Tuhan. Keharmonisan ini kemudian akan memancar dalam hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan di sekitar kita. Nah, pelangkiran juga mengajarkan nilai kerendahan hati. Saat bersembahyang di hadapannya, kita menyadari bahwa segala kebersihan, keberhasilan, rezeki, kesehatan, dan kebahagiaan yang kita miliki adalah sesungguhnya merupakan anugerah dari Ide Sang Hyang Widiwasa. Kesadaran ini menumbuhkan rasa syukur dan mengurangi sifat-sifat sombong yang ada di dalam diri kita. Yang terpenting untuk dipahami adalah bahwa kesucian tidak hanya terletak pada pelangkiran sebagai bentuk atau bangunan, tetapi juga pada sikap batin orang yang bersembahyang itu. Pelangkiran hanyalah sarana, sedangkan tujuan utamanya adalah mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Ide Sang Hyang Widi, dan meningkatkan kualitas spiritual kita. Oleh karena itu, marilah kita jaga dan merawat pelangkiran dengan penuh hormat, sekaligus menjaga kesucian hati melalui perilaku yang sesuai dengan ajaran Dharma. Kalau kita berada di luar Bali, kita diwajibkan untuk memiliki pelangkiran di setiap rumah-rumah yang beragama Hindu. Kenapa demikian? Karena dimanapun kita berada, dimanapun kita mencari rezeki, pasti tentunya kita akan bersyukur kepada leluhur kita yang sudah membimbing kita, yang sudah memberikan rezeki kepada kita. Nah, disitulah kita selalu bersyukur kepada Ide Sang Hyang Widiwasa. Kita di dalam di rantauan tidak terlepas dari leluhur kita dengan cara kita memiliki pelangkiran di setiap satu rumah sehingga kita bisa selalu mengingat Ide Sang Hyang Widiwasa dimanapun kita berada. Pendengar mutiara dimanapun berada, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan saya kembalikan kepada Kakak Veronica.
1: Terima kasih Bu Ayu ya untuk apa yang sudah disampaikan kepada kita pagi hari ini. Tapi kalau kita kembali bicara soal pelangkiran ya, kenapa pelangkiran ini ditempatkan di tempat yang tinggi dan memiliki aturan tertentu seperti yang tadi Ibu sampaikan itu?
0: Ya, Baik, Mutiara Pagi dimanapun berada. Terima kasih Kakak Veronica. Pelangkiran ditempatkan di tempat yang tinggi. Itu berdasarkan konsep Hula Teben atau Utama Nista. Jadi untuk menjaga kesucian tempat atau pelangkiran tersebut dari hal-hal yang bersifat kotor. Kalau kita menyimpan di bawah, jadi pasti kita lalu lalang atau jalan itu kita lewati. Nah, jadi kita tidak baik untuk menaruhnya di bawah. Alangkah baiknya taruhnya itu di atas. Jadi kalau umat Hindu biasanya itu ditempatkan di tembok. Nah, itu untuk pelangkiran. Itu ditempatkan di tembok, lalu di situ berisi alat-alat persembahyangan kita, dan di situ kita selalu bersyukur bahwa kita harus menjaga pikiran kita, perkataan kita, jangan sampai kita berkata yang kotor-kotor. Nah, dalam teologi Hindu, arah atas atau arah gunung dipandang sebagai arah yang utama atau yang suci. Oleh karena itu, posisi pelangkiran tidak boleh sejajar atau lebih rendah dari tempat tidur atau kepala manusia saat berdiri. Jadi, pelangkiran itu kita letakkan di tembok, tetapi lebih tinggi dari kepala kita. Sehingga kita bisa melakukan persembahyangan itu sesuai dengan aturan kita, yaitu lebih tinggi dari pada kepala kita. Selain itu, ada aturan ketat juga. Pelangkiran tidak boleh diletakkan di bawah atau berbatasan langsung dengan toilet. Dan tidak boleh dilangkahi atau oleh lantai di atasnya. Maksud saya, tidak boleh diletakkan di atas lantai. Jika rumah bertingkat, posisinya harus diletak di lantai paling atas atau tidak di bawah ruangan yang aktif digunakan. Jadi misalnya kalau memiliki rumah yang bertingkat, kita meletakkan pelangkiran itu di lantai yang paling atas. Jadi kalau kita biasanya beraktivitas kebanyakan di atas, jadi pelangkirannya di bawah. Nah, itu kita langgar-langgar itu pelangkirannya. Jadi itu tidak baik juga. Nah, bila mana kita langgar-langgar lalu lalang, ya itu tidak baik juga, karena itu kan menempatkan atau kita setiap hari kita bersyukur lalu kita langgar-langgar, ya tidak baik juga. Nah, itu yang bisa saya sampaikan.
1: Baik, jadi itu alasannya ya. Tapi ya, benar juga seperti disampaikan oleh Ibu Ayu ya, kenapa dia harus di tempat tinggi ya, betul sekali. Nah, kalau kita bicara tentang siapa atau manifestasi Tuhan yang mana nih yang dipuja di pelangkiran ini nih, Ibu Ayu?
0: Baik, Mutiara Pagi dimanapun berada. Pelangkiran berfungsi sebagai istana. Setengahnya dari Dewa Hyang atau leluhur yang telah disucikan, dan dewa-dewi penjaga ruang tersebut. Seperti dewa danau atau dewi Sri jika di tempat usaha atau dewa samodaya di dalam kamar tidur. Nah, pelangkiran itu biasanya ada ditempatkan di tempat-tempat usaha, ada ditempatkan di kamar tidur, dan ada juga biasanya kalau kita berkunjung ke umat-umat kita itu sebelum masuk rumah itu ada pelangkiran. Nah, kalau yang di tempat usaha itu yang namanya untuk memuja dewa Dewi Sri. Kenapa Dewi Sri? Karena kita tuh mencari rejeki dan menghasilkan rejeki dari situ. Jadi kita patut bersyukur kepada Dewi Sri yang sudah memberikan kita rejeki, memberikan kita kehidupan, memberikan kita kesehatan. Nah, itu kalau untuk kita di tempat usaha. Lalu untuk di kamar, yaitu Dewa Samudaya. Kenapa kita tempatkan di kamar? Lalu di atas kepala kita, lalu di atas tempat tidur kita. Karena kita tentu akan dijaga oleh Dewa Samodaya. Sebelum kita tidur, pasti kita berdoa. Nah, disitulah beliau menjaga kita hingga kita pagi, bangun pagi. Lalu ada juga di ruang kerja. Ditunjukkan kepada siapa? Pelangkiran yang berada di ruang tempat kerja kita yang beristana di situ adalah Dewi Saraswati sebagai Dewi ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan agar diberikan tuntunan dalam belajar. Nah, kalau di Bali yang notabene adalah masyarakat Hindu, biasanya di setiap kelas-kelas ruangan itu ada pelangkiran. Setiap kali kita masuk sekolah di Bali, biasanya ada patung Dewi Saraswati. Nah, kenapa kita meletakkan pelangkiran di setiap tempat kerja, di setiap ruang sekolah? Karena kita sebelum memulai pekerjaan kita, sebelum mulai aktivitas kita dalam perkantoran, kita patut bersyukur kepada Dewi Saraswati yang telah memberikan kita ilmu pengetahuan sehingga kita bisa menjadi pintar, menjadi bekerja lebih nyaman, lebih meningkatkan pekerjaan kita. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembali ke Kak Veronica.
1: Berarti tergantung tempatnya ya.
0: Iya.
1: Jadi kalau ditaruh di mana, maka dewa tersebutlah yang akan melindungi.
0: Iya.
1: Ya, seperti itu ya, Bu Ayu ya. Nah, kalau pelangkiran ini sering diisi dengan Daksina Linggi. Nah, tadi kan sempat ngomong ya sedikit itu. Sebenarnya apa sih makna dari sarana tersebut?
0: Oke. Baik. Pelangkiran sering diisi dengan Daksina Linggi atau sesajen atau banten yang sering kita sebutkan. Lingga atau stana atau tempat duduk suci bagi Sang Hyang Widiwasa, ya, atau leluhur yang kita puja. Daksina yang berisi kelapa, telur, dan biji-bijian adalah simbol alam semesta beserta isinya, yang menandakan stana tersebut telah siap menerima kehadiran energi suci Tuhan. Di sini saya coba menjelaskan bahwa Daksina Linggih itu adalah kepala dari ide Sang Hyang Widiwasa, kepala tubuh. Nah, di situ ada kelapa. Kelapa itu bumi. Kelapa itu bulat. Bumi kita bulat. Itu melambangkan bahwa bumi. Telur. Ada telur. Lalu ada beras. Beras itu sebagai Dewi Sri. Kemudian biji-bijian, hasil alam kita, itu semua tertuang, kita gunakan di daksina itu. Jadi semua hasil bumi kita pergunakan, lalu kita haturkan ke ide Sang Hyang Widiwasa, kepada ide Sang Hyang Widiwasa, sebagai bentuk ketulusan hati, sebagai bentuk rasa syukur kita kehadapan ide Sang Hyang Widiwasa, karena kita diberikan harta yang begitu melimpah, yang bisa kita nikmati setiap harinya. Jadi marilah kita selalu bersyukur dimanapun kita berada. Mari kita selalu bersyukur dan mari kita rendah hati. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Kakak Veronica.
1: Baik, jadi itu ada sudah disampaikan oleh Ibu Ayu sendiri ya. Jadi itu maknanya sebagai lingga atau tempat duduk suci ya. Tempat duduk suci bagi Sang Hyang Widi. Nah, jadi sudah cukup jelas ya makna dari pelangkiran yang mungkin selama ini menjadi pertanyaan juga buat kita. Ini sebenarnya kenapa harus di tempat tinggi? Kenapa juga harus taruh di kamar atau di sini? Kok beda-beda tempatnya? Yeah. Ternyata memang yang harus apa namanya yang melindungi kita juga beda-beda gitu ya, seperti itu. Oke. Baik, dan di akhir dari Mutiara Pagi Hindu ini tentang makna pelangkiran dalam agama Hindu, apa kira-kira yang bisa menjadi kesimpulan kita sekaligus juga mengakhiri, dan nanti boleh ditutup dengan doa juga oleh Ibu Ayu. Silakan Ibu.
0: Baik, terima kasih pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada. Saya sedikit menarik kesimpulan bahwa pelangkiran bukan sekedar kotak kayu ditempatkan di dinding, di tembok, melainkan sebuah sarana teologi dan spiritual yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya umat Hindu. Secara garis besar, poin-poin kesimpulan utamanya itu yang pertama adalah hadirnya Tuhan di dalam di ruang personil. Pelangkiran adalah wujud nyata dari konsep wiyapi wiyapaka. Tuhan ada di mana-mana. Keberadaan di dalam kamar, kantor, dan tempat usaha membuktikan bahwa umat dapat memuja dan merasakan perlindungan dari Tuhan sedekat helai napas. Jadi kita ini dimanapun kita berada, kita patut bersyukur, kita patut mendekatkan diri kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Tidak selalu kita pergi ke pura untuk bersyukur. Di rumah pun kita bisa bersyukur dengan leluhur kita. Kemudian yang kedua, simbol penghormatan dan kesucian. Penempatan pelangkiran yang wajib ditempatkan di tempat yang tinggi, di atas batas kepala kita, merupakan penerapan konsep hulu teben atau utama nista. Ini adalah bentuk etika spiritual yang mengajarkan manusia untuk selalu menempatkan Tuhan dan hal-hal hari suci di atas kepentingan duniawi. Jadi kita patut bersyukur kepada Tuhan, bukan seperti tadi saya bilang, bukan kita harus bersyukur itu ke pura saja, tetapi kita di rumah juga patut bersyukur dengan rezeki yang kita miliki, rezeki yang kita terima. Lalu kemudian yang ketiga, media rasa syukur harian atau nitya yatnya. Pelangkiran berfungsi sebagai wadah untuk melatih disiplin batin melalui persembahan sederhana setiap hari, seperti kita bisa menghaturkan canang, dupa, dan air suci. Diajarkan untuk selalu mengawali dan mengakhiri aktivitas dengan rasa syukur. Kalau kita umat Hindu biasanya setiap pagi itu menghaturkan rasa syukur kita itu dengan membanten saiban, atau sering kita dengar kata ngejot. Nah, apapun yang kita masak di pagi hari, kita harus patut bersyukur, haturkan sedikit untuk beliau, lalu kita bisa menikmati masakan yang kita masak. Dan kemudian di akhirnya juga kita patut bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah melancarkan keseharian kita di dalam pekerjaan, di dalam aktivitas kita belajar, di dalam mencari rezeki. Itu kita patut bersyukur. Itu maksudnya di situ adalah media rahasia syukur harian. Kemudian yang keberikut, benteng spiritual dan penjaga perilaku. Kehadiran pelangkiran memancarkan energi yang positif, yang menyucikan vibrasi ruang secara psikologis. Keberadaannya juga mengontrol penghuni ruang agar selalu menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatan, atau Trikaya Parisuda. Karena menyadari adanya stana suci di dekat kita. Nah, bila mana kita itu berdoa, mau di depan pelangkiran, mau di tempat-tempat suci, di tempat suci manapun, kalau sudah yang namanya kita memasuki tempat suci, kita harus menjaga kita punya perkataan kita, pikiran kita, jangan sampai melontarkan bahasa-bahasa atau perkataan-perkataan yang tidak kita inginkan. Misalnya seperti kata kotor yang kita ucapkan. Nah, marilah kita, kalau kita sudah berada di tempat suci, marilah buang pikiran-pikiran kotor itu, mulailah kita bersyukur, dan kita selalu berbuat baik kepada siapapun. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga melalui pemahaman yang benar tentang makna pelangkiran, kita semakin dekat dengan ide Sang Hyang Widiwasa dan mampu mewujudkan kehidupan yang harmonis, yang damai dan sejahtera di dalam keluarga kita. Akhir kata, saya tutup dengan Om Dewa Suksama Parama Acintya Yanama Swaha, Om Kesama Sampurna Yanama Swaha, Om Santi Santi Santi Om. Terima kasih.

0: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Ya, itu perlu ada pengkajian betul dan dianalisis betul. Dan kami sementara yang sudah dikerjakan itu adalah pemetaan pangkalan di setiap kecamatan.
2: Bantuan untuk pekerjaan jembatan tersebut di Ampuang sehingga nanti dapat diselesaikan tepat waktu.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Rabu, 5 Agustus 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, di antaranya. Pemerintah Kota Kupang menggelar program ekstra dropping minyak tanah bersubsidi menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. TNI AD kebut pembangunan 4 jembatan di Ampuang, material dan alat berat mulai didistribusikan. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya disampaikan oleh saya, Veronica. Pendengar, kita awali dengan berita yang pertama. Kelangkaan minyak tanah kembali dikeluhkan warga di Kelurahan Batu Plat, Kota Kupang. Selain pasokan yang terbatas, meningkatnya penggunaan minyak tanah akibat mahalnya harga gas LPG membuat masyarakat harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan jatah. Berikut laporan Andri Iskandar.
4: Kelangkaan minyak tanah kembali dikeluhkan warga Kelurahan Batu Plat, Kota Kupang. Selain pasokan yang terbatas, meningkatnya penggunaan minyak tanah akibat mahalnya harga gas LPG membuat masyarakat harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan jatah. Hasil pantauan RRI di Kelurahan Batu Plat, Selasa 4 Agustus 2026, menunjukkan kelangkaan minyak tanah masih dirasakan masyarakat. Agustina, salah satu pengelola pangkalan minyak tanah, menyebut stok dari agen relatif tetap, namun jumlah pengguna terus bertambah karena banyak warga beralih dari gas LPG ke minyak tanah menyusul kenaikan harga gas.
5: Untuk langkah si sonde, ada pemakai minyak tanah yang semakin

0: Yang semakin mahal.
1: Kegiatan sekarang susah. Kalau di Kristian itu harga terlalu mahal. Kalau di Pangkalan setengah mati dapat beli di ecer-ecer 30 kadang lebih.
0: Warga berharap pemerintah bersama instansi terkait meningkatkan pengawasan terhadap distribusi minyak tanah di pangkalan-pangkalan sehingga penyaluran lebih merata dan masyarakat yang berhak dapat memperoleh pasokan sesuai kebutuhan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Keterbatasan kuota minyak tanah bersubsidi masih menjadi persoalan di tingkat pangkalan. Pemilik pangkalan minyak tanah, Stefanus Manave, mengungkapkan bahwa jatah yang diterimanya saat ini belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat di wilayah pelayanannya. Saat ini, Stefanus memperoleh alokasi 3 drum minyak tanah per minggu atau sekitar 12 drum per bulan. Kuota tersebut didistribusikan kepada warga di 3 wilayah, yakni RT4, RT5 dan RT6. Setiap warga berhak membeli 10 liter minyak tanah. Untuk menghindari antrian panjang dan tudingan adanya warga yang tidak kebagian, Stefanus menerapkan sistem pembagian kupon secara serentak. Stefanus menjelaskan jadwal penyaluran minyak tanah mengikuti jadwal dari agen yang masuk setiap hari Rabu sebanyak 4 kali dalam sebulan.
3: Dulunya saya ini 5 drum, bukan 3. Minyak tanah ini musiman juga. Jadi dia tidak bilang tiap harinya, tiap bulan itu laku. Habis. Ada kali 5 drum saya dapat dulu. Terus 1 drum, 1 minggu tidak habis. Itu pun belum ada banyak yang memakai gas. Nah sekarang kalau saya meminta tambah kuota lagi naik 4 apa, nanti kalau terjadi lewat begitu yang kena saya juga. Dari agen, kita kan kontraknya kan 5 drum. Habis tidak habis. Kewajiban lu tersambil. Nah ini yang jadi masalah buat ketong pangkalan. Kalau tidak habis, terus kita mau ambil taruh di mana? Untuk minta mandat tambah kuota, tidak mau lagi. Cukup, 3 saja.
2: Menurut Stefanus, sistem kupon merupakan cara paling efektif agar distribusi minyak tanah bersubsidi tetap tepat sasaran. Ia juga memastikan tidak melayani pembelian dari luar wilayah. Seluruh penerima kupon telah terdata berdasarkan kartu keluarga atau KK dan berasal dari RT4, RT5, serta RT6. Kita beralih ke berita berikutnya. Pendengar, pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak mulai hari ini menggelar program ekstra dropping minyak tanah bersubsidi menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Program hasil kerjasama dengan Pertamina dan para agen ini menyasar 6 kecamatan dan 51 kelurahan untuk menjaga ketersediaan pasokan bagi masyarakat.
4: Pemerintah Kota Kupang melalui Disperindak Kota Kupang akan bekerja sama dengan Pertamina dan para agen untuk dilakukan program kalau bahasa sederhananya disebut dengan operasi pasar menjelang 17 Agustus 2026. Tapi kalau bahasa keren yang disampaikan itu oleh orang Pertamina disebut dengan Easter dropping minyak tanah. Semua ini dilaksanakan dalam teamwork dalam rangka untuk pengendalian pengendalian dan mengatasi persoalan-persoalan minyak tanah di Kota Kupang.
2: Pelaksanaan penyaluran dijadwalkan mulai pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah menyesuaikan pelayanan reguler para agen. Kegiatan ini melibatkan Pertamina, agen minyak tanah, Disperindak, Kepolisian, Kodim 1604 Kupang, Bagian Ekonomi dan SDA Setda Kota Kupang, serta Satpol PP untuk memastikan distribusi berjalan tertib, tepat sasaran, dan mampu mengendalikan kebutuhan minyak tanah masyarakat menjelang peringatan 17 Agustus. Pendengar, pertimbangkan faktor keseimbangan jumlah penduduk dan kuota, pemerintah Kota Kupang mengusulkan penambahan kuota minyak tanah bersubsidi kepada BPH Migas melalui Pertamina. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge.
4: Pemerintah Kota Kupang akan mengusulkan ke BPH Migas melalui Pertamina NTT untuk perlu penambahan kuota minyak tanah bersubsidi bagi Kota Kupang
5: Pemerintah Kota Kupang mengusulkan penambahan kuota minyak tanah bersubsidi kepada BPH Migas melalui Pertamina. Usulan ini didasarkan pada hasil pengawasan Satgas BBM yang menemukan ketidaksesuaian distribusi di 6 kecamatan 51 kelurahan. Sementara kuota yang diterima Kota Kupang dinilai sudah tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk dan kebutuhan masyarakat.

0: Selain mengusulkan tambahan kuota, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang juga melakukan pemetaan ulang sekitar 900 pangkalan yang saat ini dilayani 5 agen. Kajian dilakukan berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan tingkat konsumsi untuk memastikan pemerataan layanan di setiap kelurahan.
1: Nah, itu perlu ada pengkajian betul dan dianalisis betul. Dan kami sementara yang sudah dikerjakan itu adalah pemetaan. Pemetaan pangkalan di setiap kecamatan maupun di setiap kelurahan. Begitu dulu. Setelah itu baru nanti dihitung. Dihitung dulu, memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, dan kebutuhan masyarakat atau konsumen itu sendiri. Baru bisa tahu kira-kira penambahan pangkalan itu berapa.
0: Komisi 2 DPRD Kota Kupang menyatakan dukungan terhadap langkah tersebut. DPRD menilai penyesuaian kuota menjadi kebutuhan mendesak agar pasokan minyak tanah bersubsidi mampu mengikuti pertumbuhan penduduk serta mencegah kelangkaan di tingkat masyarakat.
2: Dan pertumbuhan penduduk sampai saat ini sekitar 400 ribu orang atau jiwa, itu berarti seharusnya dari beberapa tahun yang lalu itu sudah ada permintaan penambahan kuota untuk Kota Kupang. Nah, ini langkah yang baik. Saya sebagai anggota DPR mendukung ini langkah pemerintah sehingga bisa menjawab keluhan dari masyarakat.
0: Pemerintah Kota Kupang berharap usulan penambahan kuota segera mendapat persetujuan BP Migas. Dengan dukungan pemerintah, Pertamina dan DPRD, penataan distribusi diharapkan mampu memperkuat ketahanan pasokan minyak tanah bersubsidi bagi masyarakat Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, TNI AD kebut pembangunan 4 jembatan di Amfoang. Material dan alat berat mulai didistribusikan menggunakan kapal angkutan darat Republik Indonesia. Maksud kami kapal angkatan darat Republik Indonesia ADRI 53. Kapal tersebut mengangkut sekitar 200 batang besi gelagar, alat berat dan material konstruksi untuk mempercepat pembangunan. Laporan Vence Sakarias.
4: TNI Angkatan Darat mengerahkan kapal Angkatan Darat Republik Indonesia ADRI 53 untuk mengangkut sekitar 200 batang besi, alat berat, dan material konstruksi mempercepat pembangunan 4 jembatan yang putus akibat banjir bandang di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Material tersebut dibongkar yang sandar di pelabuhan PT Kemas Tenau Kupang. Kapal juga mengangkut 3 eskavator PC-200, 3 bulldozer, serta material konstruksi lainnya yang akan dikirim bertahap ke lokasi proyek. Kasarem 161 Wirasakti, Kolonel Infanteri Albert Yostina David Ala mengatakan pembangunan 4 jembatan membutuhkan tambahan alat berat dan material dalam jumlah yang besar. Karena itu TNI Angkatan Darat mengerahkan kapal ADRI 53 untuk mengangkut material dari Jakarta ke Kupang.
5: Yang memaksimalkan ya bantuan untuk pekerjaan jembatan tersebut di Ampuang sehingga nanti dapat diselesaikan tepat waktu. Kalau tidak salah ditargetkan pada awal Desember. Ya. Awal Desember nanti mudah-mudahan kita bisa diselesaikan. Untuk apa saja.
4: Sementara itu, Komandan Batalion Seni Konstruksi Letkol CZI Nurul Halil Samawi menjelaskan pembongkaran material dilakukan di dua pelabuhan, yakni Pelabuhan Bolok dan Pelabuhan Peti Kemas Tenau. Setelah dibongkar, material langsung dikirim secara bertahap menuju lokasi pembangunan.
6: Kemudian hari ini kita naikkan kembali, kemudian dua doser hari ini juga sudah naik ke atas, tinggal satu doser yang akan naik ke atas. Kemudian sisanya adalah besi-besi Habib. Ini adalah material utama yang nanti akan digunakan 4 jembatan. Dan ini yang nanti akan kita kirim secara bertahap ke Termanu maupun di Kapsali.
4: Sedangkan Komandan Kapal ADRI 53 Letkol CBA Humiter Siagian menyebutkan pengiriman material disesuaikan dengan tahapan pekerjaan agar pembangunan tidak mengalami hambatan. Material dikirim berdasarkan prioritas pekerjaan, besi tulangan, dan alat berat didahulukan untuk pekerjaan pondasi.
7: Salah. Perjalanan dari Jakarta tiba di Kupang ini berjalan dengan baik dan lancar. Kurang lebih kami tempuh 5 hari pelayaran. Setelah tiba di sini, karena keterbatasan dermaga, kapal sementara melaksanakan lego jangkar, tidak masuk pelabuhan. Setelah sudah selesai itu.
4: Untuk diketahui, ada pun 4 jembatan yang dibangun oleh TNI Angkatan Darat di wilayah Amfoang, yakni Jembatan Tarmanu, dan Jembatan Kapsali di Desa Manubelon, Kecamatan Amfuang Barat Daya, Jembatan Siumolo di Desa Tuakau, Kecamatan Fatuleu Barat, dan Jembatan Nunpisa di Desa Oela Timo, Kecamatan Kupang Timur. Pembangunan empat jembatan tersebut berasal dari laporan mahasiswa kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming saat berkunjung ke Kupang pada bulan Mei 2026 lalu.
3: Kita beralih ke berita berikutnya. Menteri ATR BPN menjanjikan percepatan sertifikasi hingga penataan kawasan pesisir di Provinsi NTT. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
8: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Nusron Wahid menegaskan komitmen pemerintah pusat mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan mulai dari konflik tanah, sertifikasi tanah masyarakat hingga penataan kawasan pesisir. Proses balik nama sertifikat juga dipastikan maksimal selesai dalam waktu 10 hari melalui penyederhanaan prosedur. Pemerintah pusat juga akan mempercepat penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR di Nusa Tenggara Timur serta menertibkan pemanfaatan sempadan pantai yang tidak sesuai aturan. Hal tersebut disampaikan Menteri Nusron kepada awak media usai rapat koordinasi pertanahan dan tata ruang bersama Gubernur NTT Melki Lakalena dan para kepala daerah di kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur.
9: Ini perlunya ada percepatan-percepatan RDTR dan kami dari pemerintah pusat berkomitmen untuk melaksanakan membantu penyusunan RDTR. Kemudian dalam rangka percepatan pertanahan kepada masyarakat, terutama ketika peralihan hak balik nama, itu kan banyak keluhan masyarakat balik nama lama. Nah, ini kita sudah tetapkan SOP-nya balik nama maksimal 10 hari.
8: Sementara itu, Gubernur NTT Melki Lakalena menyampaikan apresiasi atas komitmen Kementerian ATR BPN yang akan mempercepat sertifikasi rumah ibadah, sekolah, fasilitas umum sebagai hadiah Natal bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur.
10: Ada kado Natal bagi masyarakat NTT berupa fasilitas-fasilitas umum yang dimiliki oleh masyarakat, gereja, sekolah itu akan nanti disertifikatkan untuk menuju Natal.
8: Pada kesempatan yang sama, Bupati Kupang Yosef Lede mengusulkan penyelesaian sejumlah persoalan strategis, diantaranya pembangunan ibu kota Kabupaten Kupang, penyelesaian konflik lahan di kawasan industri Bolok, serta kepastian hak atas tanah bagi masyarakat.
11: Yang pertama itu permasalahan tanah Hage Usa Sandung. Ya, karena daerah itu sesuai dengan RTRW dan master plan kita itu sudah masuk dalam ibu kota dan perkotaan. Ya, sehingga yang kemarin HGU sudah selesai 57 tahun, ya kita minta untuk segera diberikan kepada pemerintah daerah sesuai dengan undang-undang yang dimungkinkan agar itu dibangun ibu kota. Ya, ibu kota. Karena memang satu-satunya daerah yang tidak punya ibu kotanya Kabupaten Kupang.
8: Rakor pertanahan ini diharapkan menjadi langkah konkret mempercepat penyelesaian berbagai persoalan agraria di Nusa Tenggara Timur, sekaligus meningkatkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, mendukung investasi, dan memperkuat pelayanan publik kepada masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Balai Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melalui Stasiun Meteorologi Maritim Tenau Kupang perkuat literasi cuaca nelayan untuk tekan resiko kecelakaan laut. Laporan selengkapnya, Wiwin Garik.
12: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melalui Stasiun Meteorologi Maritim Tenau Kupang terus memperkuat pemahaman nelayan terhadap informasi cuaca melalui Sekolah Lapang Cuaca Nelayan atau SLCN di Kelurahan Lasiana, Kota Kupang. Program ini difokuskan untuk meningkatkan kemampuan nelayan membaca informasi meteorologi sebelum melaut, sehingga dapat mengurangi risiko kecelakaan di laut. Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Tenau Kupang, Yandri Anderut Sonte Tungga, mengatakan masih banyak nelayan yang mengambil risiko melaut saat cuaca buruk karena tuntutan ekonomi. Karena itu BMKG hadir untuk memberikan edukasi agar nelayan mampu memadukan kearifan lokal dengan informasi cuaca berbasis teknologi.
13: Masyarakat nelayan ini adalah masyarakat yang rentan terhadap kecelakaan laka laut. Karena memang selama ini kegiatan kami, SLCN kami ini, kami melihat masyarakat nelayan ini juga di saat cuaca buruk mereka memaksakan diri melaut dengan alasan faktor ekonomi. Tapi terkadang kami melihat juga keselamatan itu utama.
12: Sementara itu, salah seorang nelayan Lasiana, Martinus Adolofndun, mengaku pelatihan ini sangat membantu karena selama ini informasi cuaca lebih banyak diperoleh melalui media sosial dan kerap kali diterima terlambat. Menurutnya, informasi yang lebih cepat akan membantu nelayan menentukan waktu yang aman untuk melaut.
14: Ini sangat membantu kami sebagai nelayan. Tentunya dengan sekolah nelayan ini kami tentu lebih cepat mendapatkan informasi cuaca lebih dini, baik cuaca buruk, baik cuaca yang baik, sehingga kami bisa melaut dengan baik. Kadang ada juga di Facebook, kami lihat di Facebook, kadang juga lihat di YouTube juga, tapi itu kadang infonya juga sudah terlambat juga kadang gitu. Tapi ya mudah-mudahan dengan sekolah kita lebih dini. Mungkin besok cuacanya buruk, hari ini kita sudah tahu.
12: Dengan adanya sekolah lapang cuaca nelayan, BMKG berharap budaya keselamatan semakin tumbuh di kalangan nelayan, sehingga aktivitas melaut tidak hanya mendukung perekonomian keluarga, tetapi juga meminimalkan resiko kecelakaan di laut. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke berita berikutnya. Pendengar, pemerintah Kabupaten Rotendao menggelar serah terima jabatan atau sertijab sekretaris daerah yang dirangkaikan dengan pelepasan purna tugas Dr. Andes Yonas M. Seli MM serta penunjukan Daniel W. Helmus Nale SPT sebagai pelaksana harian PLH sekretaris daerah. Laporan khusus reporter Rudi Hartono.
15: Pemerintah Kabupaten Rotendao menggelar serah terima jabatan sertijab sekretaris daerah ditandai dengan pelepasan purna tugas Dr. Andes Yonas M. Seli MM dan penunjukan Daniel W. Helmus Nale SPT sebagai pelaksana harian PLH sekretaris daerah Kabupaten Rotendao. Sesi ini berlangsung di lobi lantai 1 kantor Bupati Rotendao Senin 3 Agustus 2026 kemarin. Dalam pesan dan kesannya, sekretaris daerah yang memasuki masa purna bakti, Jonas M. Seli menyampaikan bahwa semangat pengabdian sebagai aparatur sipil negara tidak berhenti meskipun telah pensiun. Ia menegaskan siap memberikan pengalaman dan berbagi pengetahuan kepada pelaksana harian Sekda kapanpun diperlukan demi mendukung kelancaran pemerintahan di Kabupaten Rotendao.
16: Semangat pengabdian saya sebagai seorang aparatur sipil negara tidak berhenti. Oleh karena itu, Pak penerima mandat pelaksanaan tugas-tugas jabatan sebagai sekda, kapanpun kalau saya diminta untuk saya sharing pengalaman manajemen saya selama waktu melaksanakan tugas sebagai sekda, kapanpun saya siap kalau dibutuhkan.
15: Sementara itu, Bupati Rotendao Paulus Henuk dalam sambutannya menegaskan bahwa tugas seorang sekretaris daerah bukanlah tugas yang mudah. Karena itu, pelaksana harian Sekda diminta menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, integritas, serta profesionalisme dalam mengordinasikan roda pemerintahan daerah.
16: Badani, Anda melaksanakan tugas-tugas sebagai Sekda tidak gampang. Bapak akan berusaha dengan teman-teman Bapak. Tapi saya ingatkan bahwa profesionalisme menjadi pegangan kita. Regulasi dan aturan menjadi acuan kita dalam bekerja. Ketika kita menjalankan tugas, singkirkan dulu hubungan emosional pribadi, lepas pribadi atau keluarga. Itu yang saya lakukan selama saya menjadi bupati. Bahkan dia menggeser saja dulu itu. Di rumah, silakan. Seperti saya ceritakan tadi, Pak Pejolas, saya ketika masih di Dewa, beliau sampaikan, saya bilang, Bapak, di rumah ini Bapak, orang tua Bapak silakan marah saja saya. Tapi ketika saya in action sebagai wakil ketua DPRD, saya harus menjalankan tugas-tugas saya. Demikian Pak Dani, Bapak harus take control untuk ASN, lakukan itu dengan baik. Bukan karena kita benci atau tidak suka, tapi kita profesional menjalankan tupoksi kita.
15: Usai pelaksanaan serah terima pelaksana harian sekretaris daerah Daniel W. Helmus Nale kepada RRI mengatakan terdapat dua prioritas utama yang akan menjadi fokus kerjanya, yakni peningkatan disiplin aparatur sipil negara dan memastikan pengelolaan anggaran daerah berjalan tepat waktu sesuai dengan ketentuan.
17: Ada dua hal yang perlu kita tuntaskan. Ini adalah penyakit aparatur sipil negara. Yang pertama tentang disiplin waktu kerja, waktu masuk, waktu keluar. Yang kedua, disiplin anggaran. Artinya kita mampu merealisasikan anggaran kita sesuai dengan arus kas yang telah dianggarkan di dalam APBD, khususnya pada dokumen pelaksanaan anggaran kita. Karena dampaknya untuk kesejahteraan masyarakat banyak.
15: Selain serah terima jabatan sekretaris daerah dalam kesempatan yang sama, juga dilaksanakan serah terima jabatan pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rotendau dari pejabat lama Jonas M. Seli kepada Hangri Moy yang selanjutnya dipercaya menjabat sebagai PLT Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar Dharma Wanita Persatuan Kota Kupang dorong percepatan pemberantasan stunting melalui edukasi pentingnya gizi seimbang. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
18: Anak-anak ini membutuhkan sesuatu hal yang lebih daripada di sekolah. Di sekolah keterbatasan waktu, keterbatasan ini, tetapi di rumah mereka melihat contoh dari orang tua juga.
19: Dharma Wanita Persatuan Kota Kupang menjalankan berbagai program nasional pemerintah yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat dari segi pendidikan, ekonomi keluarga, dan sosial budaya. Wakil Ketua 1 Dharma Wanita Persatuan Kota Kupang, Kladis Malela Kendun di Kupang mengatakan pihaknya lebih banyak melakukan kegiatan edukasi dalam upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dalam mendukung peningkatan kesehatan ibu hamil, bayi balita, serta mendorong partisipasi masyarakat mewujudkan ketahanan keluarga di tingkat posyandu dan pendidikan anak usia dini.
18: Jadi bukan hanya di sekolah, tapi kita juga memberdayakan ibu-ibu ini, kita undang, kita berikan juga edukasi karena ada sumber daya manusia, berapa perempuan yang memang tidak sampai kepada kapasitas-kapasitas tertentu seperti itu, sehingga membiarkan, oh anaknya seperti ini, oh biarkan saja, tidak apa-apa. Tapi edukasi-edukasi itu yang kita harus bicarakan kepada orang tua, bahwa hal-hal ini yang boleh dan hal-hal ini yang tidak boleh seperti.
19: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Nusa Tenggara Timur, Winston Rondo berharap pengurus Dharma Wanita Persatuan terus menjadi pelopor pendidikan keluarga melalui gerakan parenting, budaya membaca di rumah, pendampingan pengasuhan anak, relawan literasi dalam ikut mencegah stunting dan kekerasan terhadap anak.
20: Nah, bagi Dharma Wanita Persatuan, saya berharap dapat terus menjadi pelopor pendidikan keluarga melalui gerakan parenting, budaya membaca di rumah, pendampingan pengasuhan anak, relawan literasi misalnya ibu, serta ikut mencegah stunting dan kekerasan terhadap anak. Ini arena kerja yang jangan dianggap sepele, karena ini investasi SDM yang luar biasa. Kita jangan harap punya gubernur yang sehat, DPR yang waras, itu punya karakter, moral, kalau tidak dikerjain dari sekarang.
19: Komisi 5 DPRD di berbagai daerah secara aktif mendorong percepatan pencegahan stunting melalui penguatan peran posyandu dalam upaya mengoptimalkan fasilitas kesehatan dasar untuk memantau tumbuh kembang anak secara berkala, termasuk perbaikan gizi keluarga serta sinergi lintas program kesehatan. Upaya ini dilakukan agar target penurunan angka gizi buruk dapat tercapai secara optimal di masyarakat. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Informasi olahraga.
3: Pendengar, pengurus Provinsi Persatuan Getball seluruh Indonesia, Pergatsi Nusa Tenggara Timur, mentargetkan 3 medali emas di multi-event Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 NTT-NTB tahun 2028. Selengkapnya, laporan reporter Alotani.
22: Terkait dengan penyelenggaraan PON 2028 di NTT, target untuk Pergatsi itu minimal itu 3 emas.
23: Target pengurus Provinsi Pergatsi NTT merebut 3 medali emas di PON tahun 2028 diutarakan Ketua Umum Pergatsi NTT, Insinyur Benyamin Nahak MT, usai pelantikan dan pengukuhan Badan Pengurus Pergatsi NTT masa bakti 2024-2028 di Aula El Tari Kupang, Sabtu 1 Agustus 2026 malam. Menurut Benyamin Nahak, pihaknya optimis dari 11 kategori yang akan dipertandingkan di NTT sebagai tuan rumah cabur getball, NTT mengikuti semuanya. Optimisme tersebut juga didukung dengan prestasi atlet yang teruji pada PON ke-21 tahun 2024 Aceh Sumut yang berhasil meraih 1 medali perak dan 1 medali perunggu. Pengurus mulai mempersiapkan lapangan yang representatif di Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.
0: Lapangan-lapangan ini perlu kita persiapkan di 2 tahun ini supaya kalau bisa kita target 3 emas itu kita bisa capai. Ada bisik-bisik dari Bu Ina dan tim bahwa ada 11 kategori yang akan dipertandingkan di cabang olahraga gatebol ini. NTT mengambil semua, kita mengambil semua. Sehingga target 3 emas ini kita capai, bila perlu kita lebih dari 3 emas. Bisa?
23: Ketua Harian Pengurus Pusat Pergaci, Kahlawi Abdul Hamid mengatakan optimisme NTT meraih 3 medali emas dan bahkan lebih di PON sangat teruji melalui beberapa hasil prestasi yang diraih atlet gatebol NTT, yakni meraih medali emas pada Kejurnas Pekan Sari Bogor, Jawa Barat tahun 2025, meraih medali emas pada Sariater Open Internasional di Bandung, Jawa Barat tahun 2024, dan medali perak pada prakualifikasi PON 2023 di Tangerang, Banten, dan medali perunggu pada Bupati Cup Badung tahun 2023. Ia berharap atlet gatebol NTT ikut bertanding pada Kejurnas tahun 2026 di Jakarta sebagai kesempatan menguji kemampuan mereka.
1: Oktober kita akan mengadakan Rakernas dan Kejurnas gatebol di Jakarta. Nah, tentunya diharapkan dari kontingen NTT tentu harus ikut. Jadi untuk melihat potensi atlet sekarang untuk mencapai target emas tadi, mohon untuk bisa ikut Pak Gubernur.
23: Mewakili Gubernur Nusa Tenggara Timur, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTT, Dr. Leri Rupidara menyampaikan, Gatebol NTT memiliki potensi besar untuk mendulang pundi-pundi medali emas pada PON ke-22 NTT NTB tahun 2028. Ia menyampaikan, pada PON ke-21 Aceh Sumut tahun 2024, kontingen pergaci NTT berhasil mendulang 1 medali perak dan 1 medali perunggu. Ia berharap prestasi tersebut menjadi daya dorong untuk terus maju meraih target 3 medali emas di PON tahun 2028. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Sekretaris Umum KONI Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Alphonse Theodorus berharap prakualifikasi PON tahun 2027 untuk cabang olahraga gatebol dilaksanakan di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Harapan tersebut disampaikan Sekum KONI NTT saat menghadiri acara pelantikan dan pengukuhan pengurus Pergatsi NTT masa bakti 2024-2028 di Kupang, Sabtu 1 Agustus 2026. Menurut Dr. Alphonse Theodorus, hal tersebut akan sangat mendukung Provinsi NTT mempersiapkan diri menghadapi PON, terutama uji lapangan.
2: Kalau bisa nanti babak kualifikasi PON untuk prapon main di NTT, sehingga bisa kita coba 8 lapangan yang sudah disiapkan. Saya sampaikan di forum ini, begitu kita diminta untuk cabut privilege tuan rumah, apakah itu kita minta 2 saja Pak? 1 suruh injekin PON dan 2 adalah gender. Kita tepuk tangan itu tuan rumah. Karena sudah diarahkan oleh pemerintah pusat, cabur untuk PON itu harus Olimpik, harus BBON, harus prestasi di SEA Games, harus prestasi di Asian Games, dan harus prestasi di World Games.
3: Sekretaris Umum KONI Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Alphonse Theodorus, yakin bahwa Pergatsi NTT akan berkembang maju dengan target NTT harus menjadi tuan rumah pelaksana prakualifikasi PON tahun 2027. KONI NTT berharap pengurus Pergatsi NTT segera membentuk pengurus Pergatsi di tingkat kabupaten kota agar memudahkan penjaringan atlet di tingkat daerah. Kita beralih ke berita berikutnya. Memasuki bulan Agustus 2026, semarak peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia semakin terasa di berbagai sudut Kota Kupang. Laporan Adi Adu.
21: Saudara, memasuki bulan Agustus 2026, semarak peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia semakin terasa di berbagai sudut Kota Kupang. Hal ini terlihat dari masyarakat di setiap rumah mulai menyebarkan bendera merah putih, gedung kantor pemerintahan dari tingkat desa, kelurahan sampai kantor gubernur, termasuk kantor instansi vertikal, mulai dihiasi dengan pernak-pernik bernuansa kemerdekaan, baik itu bendera maupun umbul-umbul. Bahkan di beberapa sudut jalan dalam Kota Kupang, juga terlihat hadir para penjual bendera dan umbul-umbul, serta pernak-pernik kemerdekaan, menambah semarak nuansa peringatan HUT Kemerdekaan. Salah seorang penjual bendera, Anita Oimatan, yang ditemui RRI di Jalan Eltari, mengaku sudah 10 tahun berjualan sejak tahun 2016 lalu. Mama Anita mengaku sejak akhir bulan Juli, ia sudah mulai memajang pernak-pernik kemerdekaan untuk dijual kepada masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya berbagai pernak-pernik yang dijual ada yang dibuatnya sendiri dengan kreativitas yang dimiliki.
4: Saya dari tahun 2016 kalau tidak salah. 2016.
5: Terus itu mungkin bendera-benderanya, pernak-perniknya itu Mama dapat dari mana, Mama?
4: Saya kadang saya buat sendiri. Kadang diambil dari sana semua.
5: Oke, siap. Buat sendiri ya, Mama? Itu Mama buat dari mana, Mama?
4: Gunting seperti pita begini saya gunting sendiri. Terus saya isi plastik untuk awet muda.
5: Terus kalau untuk Mama punya jualan sendiri itu biasanya siapa yang beli, Mama?
4: Dari masyarakat semua yang beli.
5: Itu kalau Mama kasih gambaran itu satu hari bisa dapat berapa, Mama?
4: Kalau satu hari bisa 500, paling di bawah itu 50 ke atas. 50 ke atas baru paling besar itu 500.
21: Menyinggung tentang makna kemerdekaan, menurut Mama Anita, patut disyukuri oleh seluruh masyarakat Indonesia karena sudah 81 tahun merdeka dari penjajahan. Ia berharap kemerdekaan yang sudah diraih terus diisi dengan berbagai pembangunan agar Indonesia terus berkembang menjadi bangsa dan negara yang maju dan membawa kesejahteraan bagi rakyat di seluruh pelosok negeri.
3: Baik, pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Kupang menggelar program ekstra dropping minyak tanah bersubsidi menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. TNI AD kebut pembangunan 4 jembatan di Amfoang, material dan alat berat mulai didistribusikan. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Veronica mengucapkan terima kasih.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi, tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

Mungkin Anda mengira nyamuk hanya terbang sebentar di sekitar rumah atau taman. Tapi, tahukah Anda, nyamuk bisa terbang sejauh 1 hingga 4 kilometer. Ya, meski tubuh mereka kecil dan sayapnya ringan, nyamuk bisa menempuh jarak yang cukup jauh, mencari tempat untuk berkembang biak, atau mencari mangsa. Mereka sangat adaptif dan bisa bergerak jauh untuk menemukan sumber air atau

Ya benar, itu di satu koleksi dari Dinar Candy featuring Cita-Citata dengan Bucin ya. Saat ini sudah 49 menit lepas dari pukul 6 pagi dan Vero masih setia untuk menemani Anda di Kupang Menyapa Pagi hingga tuntas di Kupang Menyapa Siang. Beragam informasi-informasi menarik Vero akan hadirkan melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Salah satu informasi untuk Anda pendengar ini terkait mengenai WFH nih. Jadi pemerintah kembali memperluas kebijakan bekerja dari rumah atau work from home bagi aparatur sipil negara nih. Kebijakan satu hari setiap pekan tersebut diharapkan mempercepat pembentukan endokrinologi modern, lincah, efisien dan digital. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari mengatakan bahwa kebijakan itu menjadi katalis penting digitalisasi pemerintahan. Perubahan pola kerja dinilai mampu menjawab kebutuhan zaman tanpa mengurangi kualitas pelayanan publiknya. Nah, perpanjangan kebijakan ini pendengar berlaku mulai Agustus setelah ditetapkan atau diterapkan sejak 1 April 2026. Pemerintah mewujudkan bagian transformasi budaya kerja sekaligus mendukung penghematan energi. Sekali lagi nih ya, diperpanjang loh kebijakannya ini yang mulai berlaku Agustus setelah diterapkan 1 April 2026. Jadi adanya evaluasi dan ternyata mereka menganggap evaluasinya itu justru positif, makanya diperpanjang lagi. Keputusan ini juga sekali lagi didasarkan pada evaluasi pelaksanaan selama 2 bulan terakhir. Informasi lengkapnya pendengar dapat Anda akses di portal resmi kami. Sekali lagi di www.rri.co.id.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Ya, pendengar tadi ada Dewa 19 featuring Virsa Eloh dengan Angin ya. Dan saat ini sudah 7 menit lepas dari pukul 7 pagi. Semangat pagi buat kita semua yang sementara ini sedang dalam perjalanan mengantarkan anak-anaknya ke sekolah atau lagi ke tempat aktivitas atau ke kantor. Hati-hati di jalan dan patuhilah rambu-rambu lalu lintas ya. Jangan lupa membawa kelengkapan surat-surat, menggunakan helm dengan standar internasional SIN, SNI maksudnya, standar nasional gitu ya. Dan juga jangan lupa menggunakan sabuk pengaman buat yang berkendara menggunakan kendaraan roda 4. Karena seringkali terlihat banyak yang menghiraukan itu, padahal seharusnya kita tetap menggunakan sabuk pengaman kalau kita berada di posisi depan gitu, baik itu driver maupun yang ada di samping driver. Ya, jangan lupa sarapan pagi ya untuk semuanya. Kembali Vero ingatkan, sarapan pagi itu penting sekali sebelum mengawali segala aktivitas kita. Setidaknya perut kita tidak kosong ya, karena itu akan mempengaruhi fokus kita juga ketika kita bekerja. Informasi berikut ini kembali Vero hadirkan lagi untuk Anda pendengar mengenai BPS, Badan Pusat Statistik, yang mencatat neraca perdagangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada semester pertama nih 2026 mengalami surplus sebesar 29,78 juta dolar Amerika Serikat yang ditopang surplus sektor non-migas dan migas. Ini disampaikan Kepala BPS NTT Matamira Bekale, bahkan dia juga menyebutkan nilai ekspor NTT pada semester 1 2026 mencapai 32,03 juta dolar Amerika Serikat atau turun 10,62% dibandingkan periode yang sama di tahun kemarin 2025. Nah, penurunan ini terjadi dengan seiring turunnya nilai ekspor non-migas yang mencapai 30,39 juta dolar AS atau berkurang 12,74% dibandingkan semester pertama di 2025. Kalau dilihat dari nilai ekspor NTT di Juni

2026 sudah mencapai 5,26 juta dolar AS atau naik 19,96% dibandingkan Juni 2025. Ya, beberapa informasi lainnya dan informasi selengkapnya juga terkait dengan ini dapat Anda akses juga di antaranewsntt.com.

0: Apa lu? Apa lu? Sini kalau berani.
1: Stop, stop, stop, ibu-ibu. Berhenti, jangan bertengkar. Kenapa ibu-ibu harus bertengkar seperti ini?
0: Dia duluan?
2: Dia yang duluan.
1: Malu ibu-ibu dilihat banyak orang, apalagi ada anak-anak. Ini contoh yang kurang baik, ibu-ibu.
2: Saya tidak peduli.
1: Jangan begitu, ibu. Kalau kita bertengkar terus, bagaimana Indonesia bisa maju? 78 tahun Indonesia merdeka, seharusnya bisa membuat kita menghilangkan kekerasan dan mengedepankan musyawarah. Semuanya bisa dibicarakan dengan baik-baik, kan, ibu? Memangnya masalah apa sih, ibu-ibu?
0: Saya mau beli saus tomat ini, tapi...
2: Saya kan yang duluan yang mengambilnya.
1: Bu, ibu, ini kan ada banyak sausnya.
0: Saya maunya yang ini.
2: Eh, apa sih lu?
0: Lah, apa?
1: Aduh, aduh, susah.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Terima kasih pendengar masih setia bersama kami. Itu dia ada The Flow dengan Cinta Pertama. Dan pendengar, saat ini kita sudah berada di bulan Agustus tanggal 5 ya, memasuki bulan kemerdekaan, yang mana udah mulai nih banyak sekali pernak-pernik kemerdekaan yang sudah dihias ya. Apakah di depan rumah Anda sudah dipasang bendera merah putih? Karena kemarin itu ya di lokasi rumahnya Vero itu ada Ibu RT yang berkeliling ke setiap rumah dan menyampaikan untuk segera memasang bendera di depan rumah. Tidak harus umbul-umbul, kalau ada juga boleh, tapi tidak harus yang meriah. Setidaknya satu bendera saja juga tidak masalah untuk dipasang atau ditancapkan di halaman rumah, depan rumah ya. Jadi kita sama-sama merayakan euforia dari kemerdekaan itu sudah sejak tanggal atau sejak hari ini, begitu ya, sejak saat ini. Yang mana nanti juga kedepannya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan setiap tahunnya di setiap kemerdekaan Republik Indonesia, baik itu perlombaan dan lain sebagainya. Bahkan juga pemerintah ikut berpartisipasi dengan akan adanya penyebaran atau penyerahan, begitu ya, akan adanya minyak tanah, begitu ya, yang tadi sudah sempat saya informasikan di berita pagi. Pemerintah juga turut ya merayakan kemerdekaan Republik Indonesia dengan pembagian secara merata ada minyak tanah, begitu. Ya, beberapa informasi kembali Vero hadirkan untuk Anda kali ini dari Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo yang mengatakan terkait kebijakan teknologi yang tentunya harus berdampak pada rakyat. Jadi penguasa teknologi harus terus dikejar oleh pimpinan media. Namun Wamenkomdigi mengingatkan tugas di balik teknologi bahwa filosofi sebagai abdi negara juga harus didalami karena digaji oleh rakyat dan diangkat oleh uang pajak, begitu. Tantangan lainnya juga disampaikan yakni dalam penguasaan algoritma yang mengutamakan engagement para pengguna platform yang menilai bahwa hal ini juga menjadi penting tanpa mengesampingkan fakta. Jadi algoritma ini sangat perlu untuk diberikan insentif pada konten yang paling memancing emosi, bukan yang paling benar. Nah, ini butuh kesadaran sebagai pemilik kebijakan, bukan mencari sesuatu yang lagi ramai, begitu ya. Bahkan Angga Raka Prabowo juga mengajak segala pimpinan media, baik itu TVRI maupun juga media yang lain, begitu, untuk memperkuat kepemimpinan digitalnya. Bahkan dia juga menyampaikan hal tersebut dalam pembukaan Digital Leadership Academy bagi para pimpinan TVRI ya, dan juga yang menjelaskan kepemimpinan digital menjadi penting sekali lagi ya di tengah perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Jadi penguasaan teknologi harus berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas kepemimpinan dan kualitas sumber daya manusianya, begitu. So, informasi ini untuk selengkapnya juga bisa Anda akses ya di portal resmi kami di www.rri.co.id. Informasi juga untuk Anda pendengar bahwa setelah ini nanti di pukul 7.30 atau setengah 8 kami akan hadirkan untuk Anda wawancara pagi ya, program wawancara pagi yang nantinya kita akan berbincang-bincang. Kita akan berbincang-bincang pendengar untuk wawancara pagi ini mengenai pencemaran oli yang meluas di Pulau Semau. Nah, ini menjadi persoalan dan kasus juga nih yang kemarin sempat viral juga. Bagaimana penanganan dan dampaknya nih bagi masyarakat pesisir? Nah, kita ingin tahu sebenarnya seluk-beluk pencemaran oli yang meluas di Pulau Semau ini seperti apa. Nantinya kami akan berbincang atau akan wawancara bersama dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Provinsi NTT ya. Ada Ibu Sulastri. Bu Sulastri Rashid nanti di pukul 7.30, 5 menit lagi ya waktunya, kita akan hadirkan wawancara pagi Pro 1 Kupang. Tetaplah bersama kami pendengar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: RRI Pro 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar yang masih setia bersama kami dalam rangkaian Kupang Menyapa Pagi. Kali ini kita diwawancara pagi. Anda bisa mendengarkan kami juga menggunakan aplikasi RRI Digital yang bisa didownload di Google Play Store. Dan juga Anda bisa mendengarkan kami secara terestrial di FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Kami juga menyiarkan secara langsung wawancara pagi ini melalui channel YouTube kami dan melalui live YouTube ya, streaming live YouTube di RRI Kupang. Baik, pendengar untuk pagi hari ini kita akan mengobrol atau kita akan berbincang mengenai salah satu hal yang kemarin sempat juga viral ya, sempat ada terkait mengenai pencemaran oli nih yang meluas di kawasan pesisir Pulau Semau, Kabupaten Kupang. Dan ini menjadi perhatian berbagai pihak karena dampaknya terhadap lingkungan dan bahkan aktivitas masyarakat yang bergantung pada sumber daya laut. Nah, upaya penanganan juga sudah dilakukan dan terus dilakukan, sementara pemerintah juga melakukan pemantauan serta koordinasi nih untuk memastikan proses pembersihan berjalan optimal dan dampak pencemarannya dapat diminimalkan begitu. Nah, untuk mengetahui perkembangan penanganan, kondisi terkini di lapangan, serta langkah-langkah yang disiapkan pemerintah dalam pemulihan lingkungan dan perlindungan masyarakat, khususnya masyarakat terdampak, telah bergabung bersama dengan kita saat ini pendengar ya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, ada Ibu Sulastri H.I. Rashid, S.P.I. M.S.I. Langsung saja saya menyapa beliau nih ya di ujung telepon kami nih. Halo Ibu, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Ya, Ibu mohon izin sapaan akrabnya saya menyapa dengan Ibu.
3: Ibu Sulastri.
2: Ibu Sulastri saja. Baik, Ibu Sulastri. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan dan hektiknya pagi ini untuk bergabung bersama dengan Pro 1, Bu ya.
3: Siap.
2: Baik. Ya Ibu, ini menjadi perhatian banyak orang dan juga sempat divideokan begitu ya. Kita ingin tahu sampai dengan saat ini ya, bagaimana DLHK Provinsi NTT melihat kondisi terkini pencemaran oli yang terjadi di wilayah pesisir Pulau Semau ini, Bu Sulastri. Boleh disampaikan.
3: Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi pada hari Kamis ya, saya tuh diberitahu di telepon dari Pak Imam. Mm-hmm. Pak Imam itu Kepala Balai Pengelolaan Kelautan. Saya ditelepon hari Kamis sore terkait dengan Bu, di sini ada tumpahan minyak oleh PT Kapal Kuala yang pernah Kapal Kuala Mas yang pernah tenggelam di bolok depan kantor pol air katanya. Oh ya, terus setelah mendapat laporan secara lisan by telepon sore itu, dan langsung saya setelah tutup telepon saya langsung telepon staff saya. Kebetulan kami di sini punya tim pengawas lingkungan, sehingga saya langsung perintahkan untuk mereka besok pagi hari Jumat langsung turun lapangan. Dan benar mereka Pak Edu dan teman-teman pagi-pagi hari Jumat langsung turun lapangan dan langsung melakukan investigasi dan ternyata betul. Nah, setelah pulang, beliau pulang dari sana, dibuatkan laporan secara resmi baik lisan maupun tulisan, dan saya langsung perintahkan untuk buat rapat koordinasi terkait penanganan tersebut untuk hari Senin. Takutnya di hari Sabtu semua pada libur, sehingga kami mengeluarkan surat undangan untuk semua instansi yang terkait, antara lain KSOP yang mana sebagai leader di saat pemotongan kapal tersebut, karena mereka yang memberikan izin, terus pol air, terus dari kelautan, Kementerian Kelautan tuh ada dua balai di sini, PSDKP dan pengelolaan kelautan, DKP dan semua instansi terkait lah termasuk BMKG. Serta owner daripada kapal dan pihak asuransi, pihak ketiga dan yang mengurus pemotongan tersebut dari Cina dan Malaysia. Jadi proses pemotongan itu terjadi konsorsium dari pihak yang menang tender itu, yaitu dari PT Nusalindo, melakukan konsorsium dengan dua negara, Cina dan Malaysia, yaitu nama PT-nya PT Salvat Marine Salvat Expert.
2: Baik.
3: Sehingga kami melakukan rapat koordinasi di hari Senin dari jam 2 siang sampai jam 6 sore. Tetapi sebelum melakukan rapat tersebut, ternyata Dinas Kelautan dan Perikanan juga di hari Sabtu kami rapat secara online dengan semua pihak juga terkait dengan pencemaran yang disebabkan oleh pemotongan untuk pengangkatan bangkai kapal tersebut.
2: Baik, artinya sudah jelas sumbernya dari mana ya, Ibu ya? Sudah pasti sudah jelas sumber dari mana dan penanganan.
3: Iya, kami langsung tahu. Siap. Jadi untuk sumbernya memang benar-benar berasal dari kapal yang dipotong, karena memang secara SOP mereka sudah melakukan pemotongan sesuai dengan SOP. Tetapi di sini saya juga menganggap bahwa sebelum mereka melakukan pemotongan, mereka sudah mengecek semua apakah di kapal tersebut masih ada tersisa minyak di dalam tangki atau di dalam tempat-tempat penyimpanan minyak dan pipa-pipa. Selama 3 minggu mereka melakukan pengecekan, ternyata sudah dinyatakan sudah selesai dan fix. Nah, karena posisi kapal juga itu terbalik dan posisi nungging di dalam laut di palung laut, maka mereka yang bagian bawahnya itu yang ketindis, maksudnya yang bagian terbalik itu mereka tidak berani masuk ke situ karena mengingat arus kuat, gelombang kencang, takutnya tiba-tiba di saat ada pemeriksaan di sekitar situ maupun di bawah bangkai kapal, tiba-tiba kapal terbalik bisa membuat nyawa orang hilang, sehingga di bagian situ tidak mereka lakukan pengecekan, tetapi mereka sudah memastikan bahwa fix bersih, minyaknya sudah baik oli maupun solar semua sudah fix bersih dan tidak ada. Ternyata di saat pemotongan kapal mereka tuh melakukan pemotongan dengan 5 sesi. Sesi 1 itu di sekitar mana ya? Di sekitar bentar saya lihat. Mereka membagi dalam 5 sesi. Sesi 1 dan sesi 2, sesi 1 dan sesi 2 mereka berhasil angkat pada tanggal 29 Juli kan mereka mulai lakukan pemotongan. Mm-hmm. Nah, pemotongan pertama dilakukan bisa diangkat untuk sesi 1 dan sesi 2. Masuk pada sesi 3. Waktu pemotongan antara sesi 3 dan sesi 4 itu terjadi tumpahan minyak. Nah, di saat tumpahan minyak itu mereka baru sadar bahwa oh ternyata masih ada sisa minyak di dalam kapal tersebut yang sehingga bisa masuk ke tempat yang pas mereka potong di pipa tersebut. Nah, inilah karena angin, posisi angin kencang, arus laut juga kencang, saat itu tumpahan minyak langsung tercecer kemana-mana, dan mereka juga berusaha untuk menutup pipa yang bocor tersebut, sehingga tumpahan minyak yang sudah terlanjur tumpah, mereka mencari jejaknya kemana-mana, dan mereka langsung menyemprot dengan saat untuk menetralkan minyak pada saat itu. Seperti itu.
2: Baik.
3: Itu tindakan awal mereka.
2: Oke. Nah, Bu Sulastri, kalau tadi dikatakan berceceran minyaknya ya, sejauh mana sih luas wilayah yang terdampak pencemaran oli ini dari hasil pemantauan sementara DLHK Provinsi NTT ya, Ibu Sulastri?
3: Menurut Bapak Dirpol Air kemarin dan teman-teman di lapangan, mereka mengatakan bahwa sejauh ini sampai ke 9 desa di Semau dan Bolok, termasuk pada tempat-tempat di mana masyarakat melakukan tempat atau lokasi budidaya rumput laut. Wow. Hal tersebut terdeteksi dari tali-tali yang menjadi tempat untuk budidaya rumput laut itu lengket di menjadi tempat minyak lengket di sana. Hmm. Terus di pasir, terus di batu-batuan di sekitar di Semau, dan sempat juga masyarakat Semau melakukan pembersihan bersama dengan PT Solis dan PT Nusalindo untuk pembersihan menetralkan oli di minyak tersebut pada saat kejadian.
2: Baik Ibu Sulastri, apakah DLHK Provinsi NTT juga telah melakukan pengambilan sampel air atau sedimen atau mungkin biota laut untuk mengetahui tingkat pencemarannya seperti itu?
3: Jadi begini, karena pada hari pertama di hari Jumat itu staf saya juga sudah langsung turun melakukan pemantauan, dan hasilnya mereka memutuskan untuk Bu ini segera kita lakukan pengambilan sampel, biar sampel air yang baik di permukaan maupun pada saat sedimentasi di dasar perairan. Tetapi hal itu belum sempat dilakukan karena kemarin setelah kami rapat hari Senin itu juga saya juga apresiasi terhadap pihak Solis atau asuransi yang menangani kapal tersebut. Mereka juga gercep, selain mereka sudah melakukan penyemprotan untuk penetralan minyak tersebut pada permukaan air maupun pada pasir dan tempat-tempat yang sudah sempat ditempel oleh minyak tersebut, mereka juga langsung bel ke Inggris di salah satu perusahaan mereka yang bergerak di bidang pemerhati lingkungan seperti NGO lah yang dari Inggris. Dan saat itu juga Ibu Niki dikirim ke Indonesia, tepatnya di NTT, untuk melakukan untuk sama-sama rapat dengan kami di hari Senin. Hari Senin itu beliau tiba dan langsung ikuti rapat bersama kami. Beliau dari lembaga Oil Spill Expert atau lembaga pemerhati lingkungan, dan mereka datang untuk langsung melakukan asesmen di hari berikutnya terkait dengan dampak pencemaran lingkungan ke masyarakat. Nah, sehingga pada saat itu ke masyarakat, ke lingkungan setempat, dan pada saat itu saya mengusulkan bahwa di saat beliau melakukan asesmen berarti atau melakukan pengkajian, kami menyertakan semua instansi yang terlibat di dalamnya, baik DLHK, kabupaten, provinsi, teman-teman dari pengelolaan kelautan, semua yang terlibat untuk mengikut. Dan kemarin janjian sama-sama di depan Polair, mereka berkumpul untuk melakukan asesmen pertama tersebut. Dan saya sudah bilang wajib mengambil sampel untuk dilakukan uji lab, tapi ternyata kemarin belum bisa mengambil karena mengingat mereka hanya bisa sampai di 3 titik di sekitar Semau dan tidak bisa dilanjutkan karena mengingat arus dan gelombang sangat besar, takut keselamatan seperti itu. Jadi staf saya pulang sudah jam 5:30 kemarin, langsung melaporkan bahwa hari ini mereka lanjut.
2: Hari ini dilanjutkan untuk pengambilan sampel ya, Bu Sulastri ya. Baik. Tadi Ibu sempat menyinggung bahwa sempat terdampak pembudidayaan rumput laut begitu. Kalau seperti mangrove, kemudian lamun atau terumbu karang mungkin atau biota lautnya, ini masih belum ada informasi update ya untuk pencemarannya sampai ke sana ya.
3: Artinya mereka beberapa hari ini mereka sudah melakukan asesmen di beberapa tempat, dan kami yang namanya di curiga itu pasti ada. Mm-hmm. Karena minyak itu dia bergerak sangat cepat, apalagi dengan arus dan gelombang yang gini tinggi. Mm-hmm. Pengendapan di dasar perairan juga itu pasti ada, dan itu akan dilakukan pengambilan sampel sehingga secepatnya kita akan mengetahui hasilnya, karena di sini belum ada semacam komitmen dari perusahaan atau PT Timas untuk bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan maupun impact-nya kepada masyarakat. Inilah setelah ini kami akan melakukan rapat untuk meminta pertanggungjawaban dari PT Timas terhadap impact daripada tumpahan minyak kapal tersebut. Dan supaya ibu tahu atau teman-teman khalayak sekalian tahu bahwa pemotongan itu melalui dilakukan dengan 5 sesi yang mana sesi pertama, sesi kedua dan ketiga sudah diangkat, tinggal sesi keempat dan kelima yang belum diangkat, tetapi mereka sudah melakukan penyumbatan terhadap bagian yang menyebabkan tumpahan minyak tersebut. Sehingga hal inilah yang akan nanti kalau diangkat, angkat sekalian dan diusahakan untuk tidak terjadi hal-hal yang demikian. Tetapi pada prinsipnya kita juga bersyukur bahwa teman-teman atau perusahaan yang melibatkan atau asuransi yang sudah asuransi di sini Solis, namanya Solis Marine Consultant, itu yang sebelum melakukan pemotongan itu mereka sudah menunjuk perusahaan oil remover untuk melakukan penyedotan yang tadi saya bilang. Kemudian pengangkatannya oleh PT Nusa Lindo yang melibatkan perusahaan Marine Salvage Expert dari yang berkantor di Singapura dan melibatkan 3 negara tadi, Indonesia, Cina, dan Malaysia. Seperti itu.
2: Baik, informasi yang saya dapat dari Ibu Sulastri mengatakan bahwa ini ketidaktahuan begitu ya, ketika pemotongan sesi dari ketiga keempat, maka terjadilah tadi ya kebocoran tangki, artinya kan kelalaian dari pihak yang memantau sebelum pemotongan begini. Ini apakah masuk pelanggaran juga sebenarnya? Artinya kalau memang termasuk pelanggaran lingkungan, adakah mekanisme penegakan hukum apa begitu yang bisa ditempuh oleh pemerintah provinsi nih?
3: Betul sekali Bu, waktu kita rapat saya sendiri yang mengatakan bahwa loh katanya tadi bahwa sebelum melakukan pemotongan di tanggal 29 itu kan sudah melakukan pengecekan terhadap kapal itu utuh selama 3 minggu. Nah kenapa di saat pengecekan dan penyedotan minyak, kenapa di saat pemotongan masih ada terjadi tumpahan minyak? Artinya ini ada ketidaktelitian daripada perusahaan tersebut saat melakukan pengecekan di kapal tersebut sebelum melakukan pemotongan. Dan itu mereka mengakui, kemarin juga sempat dibicarakan oleh kepala KSOP bahwa mereka juga tidak teliti atau tidak lalai dalam hal itu. Sehingga bisa terjadi tumpahan minyak, dan makanya tadi saya bilang sebenarnya sebelum melakukan pemotongan mereka harus menandatangani semacam komitmen pertanggungjawaban terhadap dampak yang akan diberikan saat atau setelah melakukan pemotongan. Nah inilah yang akan komitmen tersebut terkait dengan jika terjadi pencemaran dan dampaknya, apa yang harus menjadi komitmen beliau mereka terhadap pemerintah, terhadap lingkungan maupun terhadap masyarakat.
2: Adakah surat itu Bu?
3: Bagaimana?
2: Adakah surat itu?
3: Itu yang belum ada.
2: Oh,
3: itu yang belum ada. Makanya itu yang nanti kami akan mengundang, dan tadi malam juga saya sudah di telepon oleh Ibu Kapus Pusdiklat Nusra yang mengatakan bahwa kok kami nggak diberitahu ya. Iya benar, saya mengakui sekali bahwa kami nggak sempat memberitahukan kemana-mana, padahal mereka punya pusdal di sini. Jadi blank aja di saat waktu ada pemberitahuan ada begini. Saya tuh juga saat itu kan kita lagi kedatangan Menteri Kehutanan, jadi benar-benar sibuk. Terus saya juga telepon ke kepala bidangnya dan kita langsung kompak untuk besok turun lapangan duluan tanpa berpikir yang aneh-aneh, langsung turun lapangan melakukan asesmen di lapangan, benar tidak terjadi. Nah, ternyata betul dan kami mulai melakukan rapat perdana itu, termasuk juga Dinas Kelautan juga melakukan rapat bersama teman-teman dan kami semua, dan semua diundang. Cuma kami lupa mengundang Pusdal yang ada di sini. Tetapi tadi malam Bu Kapus bilang, "Ibu, semua notulen rapat, rapat pertama, kedua, ketiga, dan laporan investigasi di lapangan juga harus hari ini untuk kirim ke kementerian." Dan kami juga kemarin sebenarnya staf saya yang bagian pengawasan sudah melakukan laporan ke pusat, ke Kementerian Lingkungan Hidup Pusat kemarin.
2: Baik, ini juga artinya kita menunggu juga ya tindakan selanjutnya, komitmen selanjutnya seperti apa, karena tidak ada surat pertanggungjawaban ya, juga yang mereka bisa tanda tangan untuk ya resikonya kami akan tanggung, nah, gitu kan, iya, tidak ada. Nah,
3: iya,
2: ini bisa
3: nanti kami akan kejar.
2: Iya, akan dikejar. Terusnya harus dikejar nih untuk pertanggungjawabannya juga, karena ini memang kelalaian dari pihak mereka. Ya. Betul. Nah, kalau kita lihat dari proses dampak pencemaran ini, kan hari ini akan diambil sampel juga nih. Kalau kita lihat dan sudah mendapatkan hasilnya, kira-kira proses pemulihan lingkungan pesisir ini dapat berlangsung berapa lama begitunya setelah pencemaran ini berhasil dikendalikan lah ya?
3: Artinya seperti ini Bu, yang namanya proses pemulihan itu merupakan, harus merupakan atau menjadi kerja kolaborasi. Karena kalau Dinas Lingkungan Hidup sendiri atau Dinas Kelautan sendiri atau siapapun atau masyarakat melakukan sendiri pun susah. Nah, walaupun mereka mengatakan bahwa, "Bu, kami sudah melakukan penyemprotan di mana-mana, di setiap menemukan gumpalan-gumpalan minyak atau tumpahan minyak tersebut di permukaan air, kami langsung menyemprot saat untuk menetralkan minyak tersebut." Memang sih kalau dilihat sudah terjadi penetralan, tetapi itu berarti bukan 100% kan, yang namanya dampak itu pasti ada. Dan kita kembali pada kisah tumpahan minyak di tahun 2014 ke sana. Itu dampaknya lama karena kita sempat mengkloskan areal budidaya rumput laut itu cukup lama, ada sekian dari tahun 99 sampai dengan 2014 2013 2014, baru kita open areal. Wow. 2014 baru kita pelan-pelan open areal dan akhirnya bisa terbuka kembali, bisa jalan kembali budidaya rumput lautnya, tetapi hasilnya tidak sebagus pada saat awal sebelum terjadi tumpahan minyak. Nah, inilah yang kita takutkan ke hal-hal ini terjadi. Tapi mudah-mudahan insya Allah dengan kita bergerak cepat supaya hal ini ya janganlah sampai seperti itu.
2: Gitu, baik. Bu. Ini juga pasti akan berdampak pada masyarakat khususnya mata pencarian sebagai nelayan ya Bu. Ini mungkinkah akan ada penurunan hasil tangkapan begitu? Karena juga pastinya terganggu ya habitat lautnya ya, biota laut dengan pencemaran ini.
3: Artinya kalau terganggu pasti Bu. Iya. Terutama di lokasi-lokasi budidaya maupun di lokasi penangkapan. Terganggunya bisa menyebabkan budidaya itu, baik itu mutiara ataupun rumput laut, bisa mati, atau makanya tadi saya bilang bisa berdampak pada close areal. Tetapi mudah-mudahan kita doa bersama ini tidak terjadi, karena kita sudah melakukan gerakan cepat dan sudah melakukan penetralan dari perusahaan itu di mana-mana. Yang kedua, kita tetap melakukan asesmen atau kajian di lapangan pada lokasi-lokasi terdampak, sehingga di situ kita bisa mengetahui mana yang terdampak, mana yang tidak, terus seberapa besar jumlah yang terdampak, penanganannya seperti apa dan ganti ruginya seperti apa. Dan dari pihak perusahaan atau pihak pihak perusahaan sudah menyerahkan pada pihak asuransi. Dan mereka pun bertanggung jawab, Bu. Terbukti dengan mereka di saat yang sama mereka langsung calling ke Inggris untuk mendatangkan Bu Niki sebagai pemerhati lingkungan dan dengan tujuan untuk melakukan asesmen terhadap lokasi-lokasi terdampak. Tetapi supaya di saat rapat kemarin, supaya hasilnya tidak diketahui oleh mereka sendiri, makanya saya mengusulkan untuk supaya semua instansi termasuk kami, lingkungan hidup provinsi maupun kabupaten, untuk mengikuti proses asesmen tersebut sehingga data yang diperoleh adalah sama-sama data yang dia miliki dan kita miliki, sehingga tidak ada dusta di antara kita. Seperti itu.
2: Baik Ibu, yang terakhir apa yang bisa Ibu sampaikan pesannya kepada masyarakat Pulau Semau, tentunya dari DLHK Provinsi NTT ya, agar tetap tenang, agar masyarakat Pulau Semau tetap tenang tapi tetap waspada juga selama proses penanganan pencemaran berlangsung.
3: Baik, terhadap masyarakat Pulau Semau, Wolok dan sekitarnya, ya memang ini merupakan satu musibah. Musibah itu bukan kita minta, tetapi ini kejadian yang kebetulan tiba-tiba saja terjadi, yang di luar dugaan kita. Tetapi saya berharap kita semua tenang karena proses ini sedang berjalan dan kita juga sedang melakukan kajian-kajian, baik itu terhadap impact daripada sebuah pencemaran ini atau tumpahan minyak ini, baik terhadap masyarakat, terhadap sosial ekonomi, juga termasuk terhadap ekologi atau keberlangsungan ekosistem yang berada di perairan tersebut. Sehingga doa banyak supaya langkah ini cepat terselesaikan dan kita bisa menyelesaikan tanpa ada masalah baru. Dan semuanya saya yakin akan terselesaikan dengan baik, mengingat atau saya melihat setelah rapat pertama ini bagaimana komitmen daripada mereka dari pihak perusahaan atau kapal asuransi dan pihak ketiga yang melakukan proses pengangkatan kapal maupun dari KSOP dan teman-teman semua, kita sudah melakukan gerakan secepat mungkin dan saya juga salut ke mereka bahwa mereka juga cukup bertanggung jawab. Sehingga kita hanya mengejar untuk bagaimana kita membuat surat komitmen mereka terhadap impact dari pencemaran ini dalam bentuk tertulis. Inilah yang nanti kita akan melakukan rapat lagi supaya masyarakat tidak susah panik, akibat masalah ini, dan pemerintah juga lingkungan juga tetap terjaga. Baik. Itu Bu. Saya.
2: Baik, terima kasih banyak Ibu Sulastri untuk waktunya bersama dengan Pro 1 dalam wawancara pagi di Kupang Menyapa Pagi. Sukses selalu buat teman-teman dan tim yang hari ini akan kembali mengambil sampel ya. Semoga semuanya berjalan lancar, kita doakan bersama dan tidak ada dampak yang buruk yang akan dialami oleh masyarakat dengan waktu yang lama juga. Kita berharap secepatnya untuk selesai. Terima kasih Bu Lastri, selamat pagi.
3: Baik, selamat pagi.
2: Ya, pendengar, demikian wawancara pagi kita bersama dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Provinsi NTT, Ibu Sulastri HI Rashid SPI MSI. Semoga rapat kita bersama semuanya boleh ditangani dengan baik. Selain ini kami hadirkan untuk Anda perakiraan cuaca. Tetaplah bersama kami.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

0: Info cuaca hari ini.
1: Pendengar, berikut kami hadirkan untuk Anda info cuaca hari ini akan disampaikan oleh Kak Natalia dari BMKG Eltari Kupang. Silakan Kak, informasinya.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu Sobat BMKG dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur berlaku hari ini 5 Agustus 2026. Pagi hari kondisi cuaca cerah hingga cerah berawan, siang hingga sore hari cerah hingga berawan, malam hari hingga dini hari cerah hingga berawan. Suhu udara rata-rata di NTT berkisar di antara 17 sampai dengan 32 derajat Celcius, sedikit berbeda dengan suhu udara di wilayah Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah Timur Tengah Selatan yang berkisar di antara 12 sampai dengan 25 derajat Celcius. Untuk angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan 20 sampai dengan 50 km per jam. Kami BMKG mengeluarkan peringatan dini, yaitu waspada potensi angin kencang di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, Saburai Jua, dan Manggarai Barat. Untuk informasi perakiraan cuaca sampai dengan tingkat kelurahan atau desa, Bapak Mama Kakak Ade dapat mengaksesnya di cuaca.bmkg.go.id. Terima kasih, selamat pagi.
1: Selamat pagi Kak, dan selamat beraktivitas kembali.
0: Demikian info cuaca hari ini kerjasama BMKG Eltari Kupang dengan RRI Kupang.
1: Pada berikut kami langsung hadirkan, kita akan bergabung dengan Pertiga Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Berjaringan.
3: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
4: Di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman beberapa titik.
5: Kelihatannya di bawah 5.6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5.4% juga. Jadi melambat, tapi nggak parah-parah amat.
3: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan segera diatasi. Badan Pusat Statistik akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan kedua 2026 siang ini. Sementara dari luar negeri, Perdana Menteri Thailand mengingatkan ASEAN agar bisa melakukan tiga hal prioritas. Inilah Warta Berita selengkapnya. Rabu 5 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan bisa segera diatasi karena pemadaman bergilir sudah sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Gabung bersama Sugandi Afandi.
1: Pemadaman listrik bergilir di Kalimantan menjadi perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara memanggil Menteri SDM Bahlila Hadalia ke Istana Merdeka, Jakarta. Menteri SDM Bahlila Hadalia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Kalimantan. Presiden Prabowo memerintahkan agar Menteri Bahlil dan PLN segera mengatasi persoalan pemadaman listrik agar kehidupan masyarakat kembali berjalan dengan normal. Menteri Bahlil berjanji listrik akan kembali normal secepatnya. Penegasan Menteri Bahlil disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung kemarin.